0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, ribuan atlet pencak silat ikuti Piala Wali Kota Malang ke-6. Kata Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, total ada 2.000 sampai 2.500 atlet pencak silat yang mengikuti ajang ini. Wahyu menyampaikan kejuaraan ini diyakini bisa melahirkan bibit-bibit atlet potensial khususnya dari Kota Malang yang dipersiapkan menghadapi Porprov Jatim 2027. Sementara itu, open turnamen sudah dilakukan kemarin 25 Juli di Gor Ken Arok. Kawan, BMKG imbau warga Jatim waspadai suhu panas. BMKG mengimbau masyarakat Jawa Timur mewaspadai suhu udara yang lebih panas dalam beberapa hari ke depan. Kondisi ini dipengaruhi minimnya tutupan awan pada musim kemarau. BMKG menjelaskan suhu panas tersebut merupakan fenomena yang umum terjadi saat musim kemarau dan bukan akibat gelombang panas atau heat wave. Masyarakat diimbau menjaga kondisi tubuh dan mencukupi kebutuhan cairan. Warga juga diminta mengurangi aktivitas di bawah terik matahari pada siang hari serta terus memantau informasi cuaca resmi dari BMKG. Kawan, 5 dari 100 penduduk angkatan kerja di Indonesia masih menganggur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah pengangguran di Indonesia masih mencapai 7,24 juta orang per Februari 2026. Angka ini memang turun dibanding tahun sebelumnya. Secara nasional, tingkat pengangguran terbuka TPT pada Februari 2026 sebesar 4,68, artinya setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, 5 diantaranya belum mendapat pekerjaan. Berdasarkan provinsi, Papua menjadi daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi sebesar 7,02%. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.

0: City Guideline, Warwan FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, untuk Anda yang pagi hari ini masih melanjutkan aktivitas ya di sekitar Malang Raya. Tetap hati-hati, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya, seperti biasa kalau pagi-pagi seperti ini ya, waktunya kita masuk di Halo PMI bersama dengan rekan-rekan dari PMI Kota Malang. Kali ini kita akan coba menyapa penanggung jawab urusan pengolahan darah PMI Kota Malang, Bu Ika Setiana. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ika.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Wulan.
0: Sehat Bu?
1: Alhamdulillah, Mbak Wulan juga sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat juga. Ini akhir pekannya kumpul sama keluarga atau dapat jatah kerja ini?
1: Alhamdulillah bisa berkumpul dengan keluarga, Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke, sebelum melanjutkan aktivitasnya ya Bu ya, pagi hari ini seperti biasa kita minta untuk update informasi stok dan kebutuhan darah di UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini seperti apa. Silakan Bu Ika.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Wulan dan pendengar City Guide dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026.
0: Oke.
1: Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk produk darah whole blood, golongan A 27 kantong, golongan B 63 kantong, golongan O 64 kantong, golongan AB 14 kantong. Sedangkan untuk produk PRC atau sel darah merah, golongan A 165 kantong, golongan B 479 kantong, golongan O 394 kantong, golongan AB 115 kantong. Sedangkan untuk produk trombosit, golongan A 9 kantong, golongan B 11 kantong, golongan O 38 kantong, dan golongan AB 11 kantong. Demikian Mbak Wulan.
0: Baik, Bu Ika, untuk kegiatan PMI hari ini ada tidak ya?
1: Ya, hari ini untuk jadwal mobile unit ada di dua tempat ya Mbak Wulan. Yang pertama di Gereja Diaspora, Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Pandanwangi, dimulai pukul 8.30 sampai dengan 12 dengan target 50 orang. Sedangkan yang kedua di Gereja Ratu Rosari, Jalan Plongkowati, mulai pukul 7.30 sampai dengan 12.00 dengan target 30 orang. Demikian Mbak Wulan.
0: Baik. Kemudian Bu, ini informasi ya untuk kawan-kawan City Guide yang mau melakukan donor darah, ini khususnya bagi orang yang baru pertama kali melakukannya. Nah, syaratnya apa saja dan caranya gimana Bu Ika?
1: Baik, untuk pendonor yang baru pertama kali mau mendonorkan darah, bisa langsung ke kantor kami di UDD PMI Kota Malang, Jalan Bureng nomor 10, Kelurahan Orodowo, dengan membawa identitas diri, baik KTP maupun SIM. Selanjutnya, ini persyaratannya usianya minimal 17 tahun sampai dengan 60 tahun, berat badannya minimal 50 kg, tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Jika memang mengkonsumsi, bisa disampaikan ke petugasnya. Yang paling penting yaitu Mbak, sehat jasmani dan rohani ya, dan cukup istirahat. Sekaligus kita bisa makan makanan yang bergizi yang tentunya mengandung banyak zat besi dan protein, agar nanti pemeriksaan untuk hemoglobinnya memasuki persyaratan, yakni minimal 12,5 gram per dl sama dengan 17, sedangkan untuk tensinya maksimal 160 sampai dengan 100 mm Hg. Tidak sedang memiliki riwayat penyakit tertentu. Jika memang memiliki, bisa disampaikan ke petugas. Khusus untuk wanita tidak sedang hamil ataupun menyusui. Demikian Mbak Wulan.
0: Baik, Bu Ika, boleh diceritakan sedikit Bu, pasca pengambilan darah ya, untuk pengelolaan darah yang biasanya dilakukan itu seperti apa sih?
1: Baik, jadi alur atau prosedur penanganan darah setelah didonorkan ya Mbak, yang pertama kita akan melakukan verifikasi identitas donor, baik itu pelabelan maupun pencatatan administrasi. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan konfirmasi golongan darahnya, apakah sudah sesuai dengan golongan darah yang setelah didonorkan donor. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan awal screening penyakit yang yang bisa melewati transfusi darah, menular lewat transfusi darah seperti hepatitis B, hepatitis C maupun penyakit lain yang bisa menular lewat transfusi darah. Setelah itu kita akan mengolah darah donor itu menjadi beberapa macam komponen seperti PRC atau sel darah merah, trombosit ataupun FFP, frozen plasma, yang seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Setelah dijadikan komponen, kita akan melakukan penyimpanan sesuai dengan suhu masing-masing. Jika PRC atau sel darah merah, kita akan simpan di suhu 2-6 derajat Celcius. Kalaupun untuk trombosit, kita akan simpan di suhu 20-24 derajat Celcius, sehingga sesuai dengan masa simpannya. Jika PRC bisa sampai dengan 35 hari, jika untuk trombosit hanya 5 hari saja. Sedangkan untuk pengolahan lainnya, kita akan pemeriksaan mutu seperti volume, hematokrit atau jumlah trombosit serta kondisi visual sebelum ditransfusikan. Sedangkan kita akan melakukan proses distribusi ya, Mak. Kita akan mendistribusikan baik ke rumah sakit maupun bank darah bandara rumah sakit, baik atau ke PMI yang lain yang sedang membutuhkan stok produk darah kami. Demikian, Mbak Ula.
0: Baik, Bu Ika. Terakhir, Bu Ika, ini mengingatkan ke masyarakat ya, kalau manfaat ketika kita mau donor darah, apalagi dilakukannya secara rutin, itu kan banyak banget, Bu ya. Boleh dijelaskan apa saja, Bu Ika?
1: Baik, betul sekali. Dengan mendonorkan darah, kita akan memberikan manfaat yang baik bagi pendonor sendiri maupun bagi yang membutuhkan. Jika untuk yang mendonorkan darah, itu kita akan melakukan pemeriksaan secara berkala ya, Mbak. Karena kita sebelum mendonorkan darah, kita akan periksa untuk tensinya, bagaimana tensinya, tensinya sudah bagus ataupun ada kenaikan ataupun bahkan ada penurunan. Untuk selanjutnya, jika kita akan memberikan manfaat untuk pemeriksaan hemoglobin. Jadi kita kan tidak setiap saat memeriksa hemoglobin ya, Mbak. Apakah mungkin hemoglobinnya tinggi ataupun merendah. Selanjutnya, dengan donor darah bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Karena dengan donor darah bisa mengurangi kadar zat besi di dalam darah. Jika berlebihan akan menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Manfaat selanjutnya yaitu bisa merangsang produksi sel darah baru, karena dengan setelah mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi sel darah baru yang menjaga membantu kesehatan dan sirkulasi darah. Yang paling utama yaitu kita bisa memberikan rasa kebahagiaan secara psikologis ya, Mbak, karena kita bisa membantu pasien yang sedang membutuhkan. Demikian, Mbak Ulan.
0: Baik, sudah lengkap informasinya Bu Ika. Terima kasih banyak ya, Bu. Selamat menikmati akhir pekannya bersama dengan keluarga tercinta. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Baik kawan, itu tadi obrolan kita dari bersama dengan rekan-rekan dari UDD PMI Kota Malang. Jadi untuk Anda yang mau donor bisa manfaatkan kegiatan PMI Mobile ada di dua titik yang tadi dijelaskan Bu Ika, atau mungkin Anda bisa datang langsung ke kantor PMI Kota Malang. Ada di Jalan Buring nomor 10 Ororodowo Kecamatan Klojen Kota Malang. Program ini sebagai kerjasama C3GT FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjutnya Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341 364 617. Sekali lagi untuk alamatnya, Jalan Buring nomor 10, Kota Malang.

0: Decisions for Your Life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 91 FM, Gaiden for Your Life. Kawan, di pagi hari ini tadi ada Pak Arief ya yang sempat mengabarkan di area Kota Batu itu sempat menyentuh 13 derajat Celcius suhunya. Ini saking dinginnya ya, luar biasa sekali pagi hari ini. Kemudian untuk Anda yang kebetulan sedang berada di Kabupaten Malang, bagaimana? Apakah Anda juga merasakan suhu yang lebih dingin dari yang disampaikan Pak Arief? Anda bisa teruskan ya informasinya di WhatsApp kami. Nah, untuk selanjutnya kawan, buat Anda yang pengen beli properti tapi takut boncos apalagi sampai nggak produktif, makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Nah, kalau yang pasti ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi dengan villa 2 lantai, ini sudah lengkap ya dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari dekat dengan Jatimpa Group. Dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di pagi hari ini masih sama, tidak ada peningkatan volume kendaraan yang akan Anda jumpai. Mulai dari Pandaan, kemudian di sekitar Sidoarjo, bahkan ketika Anda nanti mau mengarah ke sekitar Waru. Jadi, di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak juga masih terkondisikan. Semoga cuaca juga bersahabat untuk Anda yang sekarang sedang menikmati akhir pekannya dan perjalanan di area tol. Yang ingin menambahkan informasi seputar tol, Anda bisa teruskan juga di WhatsApp atau dengan cara mention di sosial media kami @cityguide911fm.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah.

0: kadang itu ya?
1: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
1: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
0: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
1: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at @candidescentre_.
3: Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
5: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
6: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Sains Manajemen. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih pagi hari ini Anda yang masih terus berkabar ya, Anda yang masih terus menyampaikan bagaimana kondisi di sekitar Malang. Ini tadi ada Pak Anto menyampaikan posisi dari Dieng mengarah ke Klayatan sampai di area Sukun untuk kondisi lalu lintasnya masih terpantau lancar. Nah, kemudian ketika Pak Anto melanjutkan perjalanan di pertigaan Krebet ya, dari kota ke selatan ini terpantau sudah mulai ramai kawan. Penyebabnya durasi traffic light, jadi merah, warna merahnya itu cukup berimbas ya ke kondisi lalu lintas yang padat. Jadi ini soal durasinya yang perlu dievaluasi begitu Pak Anto ya, sehingga terjadi penumpukan sejak SPBU Anur tadi sudah mulai merambat kawan informasinya. Hati-hati karena di pos polisi Bululawang tadi Pak Anto juga melihat ada truk yang terguling, ini sedang dievakuasi, jadi sudah ada alat berat yang membantu proses evakuasi di sana. Nah, kemudian di sebelum traffic light Krebet, posisi di tengah jalan dari selatan ke utara, ini ada Honda Jazz ya yang mengalami patah as seperti itu. Jadi hati-hati untuk Anda yang mobile mengarah ke sekitar Bululawang, Krebet dan sekitarnya. Mungkin Anda yang sekarang sedang memantau juga di beberapa ruas jalan lainnya, boleh nanti Anda berbagi. Kawan, untuk kabar selanjutnya, jadi mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan diimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu kendaraan roda 2 masih bisa melintas ya sesuai ketentuan yang berlaku, selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional. Kebijakan ini tindak lanjut penegasan dari surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Nah, perlu diketahui kawan, jadi jalan di puncak bendungan ini merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi perlu dijaga. Ingat, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026. Ini sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.
1: Wisdom. Jadi pejabat itu harus banyak mendengar ya, di keluhan di masyarakat harus banyak turun ke masyarakat. Jangan hanya laporan dari staf kita, dari pejabat-pejabat kita, kalau lebih banyak mendengar turun dan bisa memberikan solusi, itu yang ditunggu-tunggu masyarakat. Jadi kalau sekarang ini kan banyak media sosial, terus banyak pencitraan. Ya boleh, pencitraan itu boleh, karena ketika kita bekerja tidak ada media, itu dianggap kita nggak bekerja kalau nggak dipublish, nggak dipublikasikan. Tapi bagaimana kita ketemu dengan masyarakat, menanyakan langsung kondisi-kondisi yang ada di desa-desa, di dusun-dusun, di RT-RT, di RW. Saya alhamdulillah 2009 sampai pemilu kemarin jadi anggota dewan nggak putus. Kalau dihitung kan hampir 4 periode, lebih banyak mendengar di masyarakat. Karena kita membuat program sebagus apapun, kalau program itu tidak menjadi kebutuhan masyarakat itu ya menghabiskan anggaran aja. Tapi kalau kita datang ke masyarakat menanyakan apa aja kebutuhan di masyarakat, nah itu menjadi modal kita untuk perencanaan program kerja ke depan. Jadi ya modalnya ya harus sering-sering turun ke masyarakat, ya seimbang di masyarakat, ya di kantor. Kalau di politik itu kan ada yang pro, yang ada yang kontra. Berpikir positif aja. Bila perlu yang nggak mendukung kemarin kita datangin, kita ajak ngobrol. Biar suasana mencair. Kalau kita malah menjauhi masyarakat, mungkin waktu pemilu tidak sejalan dengan kita, ya nggak ketemu. Jadi pemimpin kan harus visioner. Ya, kalau sudah dilantik jadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah, ya sudah nggak ada ini pendukung, pengusung semuanya ya masyarakat Kota Batu. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom City Guide 911 FM.
2: Wisdom.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
5: Saldo Anda tidak cukup.
4: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
5: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
5: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
5: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Main Berlalu.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami dan terus berkabar ya seperti apa kondisi pagi hari ini. Kita dapat tambahan update setelah tadi Pak Anto sempat telepon kami off air mengabarkan adanya kendaraan yang mengalami patah as ya. Kemudian Pak Kasmadi ini tadi mengirimkan fotonya kondisi mobil yang patah as di lampu merah Krebet. Oke, terima kasih banyak Pak. Ini berarti posisinya memang agak ke tengah sehingga ketika nanti dibiarkan terlalu lama bisa jadi berpotensi antrian semakin panjang. Kita coba hubungi polsek terdekat ya Pak untuk dibantu pengaturan lalu lintasnya, termasuk untuk beberapa catatan informasi lainnya. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk perbaikan? Nanti kita coba cari tahu. Untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang mobile karena ini adalah waktu untuk keluarga di akhir pekan, mungkin Anda sedang persiapan untuk nantinya mau eksplor di kawasan Kota Batu dengan banyaknya destinasi wisatanya, atau mungkin Anda memilih area pantai ya, Malang Selatan dan titik lainnya, atau mungkin Anda kali ini mau jalan-jalan ke beberapa pusat perbelanjaan yang ada di Kota Malang. Nanti boleh Anda sharing seperti apa kondisi di sana, termasuk juga lalu lintasnya. Anda bisa lanjutkan di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Piala Wali Kota Malang ke-6 dinilai bukan sekedar ajang kompetisi. Kata Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, penyelenggaraan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi jadi bagian membangun karakter generasi muda lewat olahraga. Wahyu menyampaikan pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa yang syarat nilai sportivitas, disiplin, dan hormat terhadap sesama. Wahyu menambahkan diharapkan juga dengan kejuaraan ini bisa melahirkan bibit-bibit atlet profesional. Kawan, Polda Jatim ringkus komplotan curanmor residivis. Tim Jatandras Polda Jawa Timur kembali menangkap dua residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor asal Kabupaten Malang. Keduanya diduga telah beraksi di 9 lokasi berbeda setelah bebas dari penjara sekitar 1 tahun lalu. Kasubdit 3 Jatandras Detriskimun Polda Jatim AKBP Arbari di Jumhur mengatakan, penangkapan merupakan hasil pengembangan kasus curanmor di Jember dan Pasuruan. Dari pemeriksaan ini, kedua pelaku mengaku beraksi di 9 tempat kejadian perkara. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk kunci T dan kendaraan hasil curian, serta masih memburu penadah yang terlibat dalam jaringan tersebut. Kawan, pakar sebut pembentukan Universitas Republik Indonesia tidak ada urgensinya. Pakar kebijakan pendidikan yang juga guru besar ilmu politik Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, menilai pemerintah berhak membentuk lembaga baru dengan didasari kajian akademik. Menurutnya, pemerintah juga sudah memiliki lembaga administrasi negara atau LAN yang tugasnya melatih, mendidik, dan membina ASN. Selain itu, ada juga lembaga kesehatan nasional yang mendidik pemerintah di tingkat nasional dengan kajian strategi ketahanan nasional dan nilai kebangsaan yang memiliki peran mirip seperti Universitas Republik Indonesia. Untuk itu, menurutnya, pembentukan URI tidak diperlukan pemerintah dan justru hanya akan menghamburkan anggaran. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi, saya Raya Dina Yasifa. Selamat pagi.

Seringan lain warna FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani. Di jam 8 pagi kali ini yang menemani Anda pastinya masih di City Report ya. Hari Minggu dan yang sudah mulai aktivitasnya, entah itu jalan-jalan ataupun juga yang pagi hari ini menyambut hari Minggunya dengan lebih produktif ya. Olahraga, kemudian juga mungkin waktunya bersih-bersih nih, karena kalau gak salah hari ini hari Minggu terakhir ya sebelum masuk di bulan Agustus. Nah biasanya ini juga dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan kerja bakti gitu ya di rumah Anda, untuk bersih-bersih sebelum menyambut di bulan Agustus. Ini boleh di-share juga ya, seperti apa persiapan untuk di wilayah Anda menjelang di bulan Agustus. Kadang kalau di hari Minggu terakhir bulan Juli, waktunya untuk kerja bakti maupun juga aktivitas lainnya nanti boleh untuk Anda sampaikan. Tapi yang jelas, kalau untuk sejauh ini kawan, di jam 8 pagi kondisi trafik masih cenderung lancar saja ya di beberapa ruas jalan. Termasuk informasi dari beberapa pendengar Sedikir FM tadi ketika mobile di wilayah Kota Malang. Kemudian juga ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic menuju ke Kota Batu pun ya, di beberapa area tempat wisata sejauh ini masih cenderung lancar. Cuman ada satu catatan ya yang perlu untuk Anda antisipasi di daerah sekitaran TL Krebet. Tadi yang dilaporkan ada kendaraan berupa mobil ya, Honda Jazz, kawan, yang mengalami patah as. Jadi tetap hati-hati untuk Anda yang melintas di sana, kondisinya lumayan ramai. Yang terimbas itu justru yang dari arah sebaliknya, karena posisi untuk kendaraan tersebut ya memang posisinya agak nengah. Kemudian untuk dari arah utara ke selatan, volume kendaraan masih belum begitu tinggi. Justru yang, yang dari selatan ke utara yang belum terlalu tinggi. Kalau yang dari arah utara menuju selatan, ya mengarah ke pantai, hari ini sudah mulai ramai untuk volume kendaraan. Jadi kondisi trafik tadi gambaran dari Pak Anto juga sudah mulai padat mengarah ke TL Krebet kalau dari utara ke selatan. Untuk di lokasi tadi kita sudah sempat komunikasikan juga dengan Polsek setempat ya, untuk bisa bantu atur lalinya. Kemudian juga bisa dicek kawan ya, kira-kira butuh berapa lama nih untuk perbaikan, apakah juga di lokasi masih proses atau seperti apa. Tadi kita sudah komunikasi dengan Panit Lantas Polsek Blulawang, ada Pak Supriyono, tapi belum dapat respon ini ya. Jadi kalau Anda yang melintas juga di sana nanti boleh terus untuk update secara berkala. Anda bisa share di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Anda juga bisa manfaatkan, karena untuk informasi tidak hanya bisa untuk Anda share di WhatsApp, sosial media kami Anda bisa manfaatkan dengan mention di @sedikit911FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet, diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
5: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
5: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
6: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini ya, di jam 8 suhu untuk di wilayah Teluk Gomas ada di angka 22 derajat Celcius. Cukup hangat ya dibandingkan kemarin. Karena kemarin kawan, dari beberapa informasi yang kita terima, banyak pendengar Sirigar FM yang share bagaimana suhu di wilayahnya, salah satunya melalui tangkapan layar di ponsel ya, soal kondisi suhu udara. Kemarin itu sampai jam 7 pagi sampai jam 8 di wilayah Malang itu suhunya masih di angka belasan, antara 17, 16 begitu ya, bahkan Karangploso kemarin itu jam 8, 15 derajat loh. Jadi lumayan dingin ya kalau kemarin. Tapi untuk hari ini, hari Minggu ya, masih cukup aman sih sebenarnya, ada di angka 22 derajat Celcius untuk di wilayah Teluk Gomas. Jadi barangkali kalau Anda memulai aktivitas untuk di hari Minggu kali ini untuk olahraga gitu ya, kemudian entah itu jalan kaki, kemudian lari ataupun juga goes. Karena tadi saya waktu perjalanan ya, sekitar jam 5:30 pagi itu memang sudah mulai ramai masyarakat yang memanfaatkan hari Minggu paginya buat olahraga. Dan nampaknya kondisi suhu juga masih cukup mendukung ya, karena gak sedingin kemarin. Kemudian juga untuk aktivitas yang lainnya, mendekati di bulan Agustus ya, tadi salah satunya kerja bakti nih, mungkin sudah mulai nampak juga di area Anda. Nanti boleh di-share di area mana nih yang sudah mulai ada geliat untuk kerja bakti. Termasuk ya, karena menjelang di bulan Agustus, salah satunya juga kegiatan-kegiatan karnaval. Terima kasih tadi. Nah, ini informasi dari Pak Eris kawan. Tadi dari Pak Eris ada informasi soal kegiatan karnaval ya di daerah Sumber Sekar. Nah tadi informasi dari Pak Eris, tadi malam ya, cek sound di Sumber Sekar, Dau itu selesai sekitaran jam 2. Jadi ya sesuailah dengan ketentuan jam yang sudah direncanakan. Kemarin malam mohon maaf ya, gak sempat video karena handphonenya lowbat gitu pas sampai lokasi. Oke baik, terima kasih Pak Eris. Ini untuk kegiatan kemarin ya di daerah Sumber Sekar. Itu kalau dari jadwal yang kita terima untuk selesainya itu sekitaran jam 3. Tapi alhamdulillahnya juga finish sebelum jam yang ditentukan. Jam 2 sudah selesai kalau informasi dari Pak Eris. Itu kemarin karnaval Pak ya, bukan son horek. Jadi kalau untuk cek sonnya itu berarti di hari Sabtu kawan, Sabtu malam Minggu. Kemudian kalau untuk kemarin di hari Minggu malam Senin ya, itu untuk kegiatan karnavalnya. Itu juga lumayan ramai ya, banyak beberapa wilayah kemarin yang juga ikut untuk terdampak untuk suara sonnya, termasuk juga untuk di daerah saya karena areanya di dekat daerah Sumber Sekar ya, lokasinya di Kota Batu. Ini masih area sekitaran Oro-Oro Ombo, jadi lumayan dekat, itu pun juga masih kedengeran kemarin untuk kegiatan cek sonnya. Mungkin kalau untuk di wilayah Anda juga ya, kemarin seperti apa nih untuk kegiatan tersebut, nanti boleh untuk di-share. Tapi kalau untuk jamnya ya, sekali lagi sudah sesuai dengan waktu yang diminta. Harusnya selesai jam 3 tapi sudah finish bahkan sebelum di jam 3, jam 2 sudah selesai. Kemudian untuk informasi dari Pak Eris juga, ini ditambahkan jadwal karnaval nanti di Sengkaling kawan, itu di bulan Agustus, kira-kira tanggal 22 sampai 23 itu positif barengan di Desa Gading Kulon. Itu untuk informasi dari Pak Eris ya. Kemungkinan juga ada penutupan jalan dari TL Sengkaling ke arah Omah Kampus, soalnya itu startnya dari area Omah Kampus, finishnya di depan pertanian Dusun Jetak Lor. Itu untuk informasi dari Pak Eris. Oke, terima kasih Pak Eris, coba kita catat dulu ya untuk nanti bisa kita sounding kembali mendekati di waktu tersebut. Karena masih di bulan Agustus kawan, tanggal 22 dan juga 23 ya, itu lokasinya di daerah Sengkaling barengan dengan daerah Gading Kulon. Kemudian untuk beberapa informasi yang lainnya tadi dari pendengar Sidigir FM, selamat pagi juga Bu Husnul. Waduh, sudah menyapa juga nih pagi hari ini. Daerah Wajak berapa derajat Celcius untuk pagi hari ini Bu Husnul? Nanti boleh di-share juga untuk informasinya. Ini tadi dari Pak Ahmad Herdiawan, baru saja kirim informasi juga. Hari ini dingin sekali, tadi naik motor dari Singosari ke Ciliwung lumayan, 13 derajat. Waduh, jam berapa itu tadi Pak Ahmad ya, berangkatnya masih 13 derajat loh kawan, untuk di daerah Singosari ke Ciliwung tadi. Terima kasih Pak Ahmad Herdiawan untuk infonya. Kemudian untuk yang lainnya juga, selamat pagi dari Pak Muhammad Zain. Ini pantauan di manakah Pak Zin? Kok sudah mulai ada antrian truk? Ini lagi mobil di mana? Coba saya tampilkan dulu.
0: Selamat pagi, Siti Gait. Laporkan di Pronojiwo, Lumajang ada karnaval. Jika mau mengarah ke Lumajang, hindari lewat jalur Dampit Pronojiwo. Macet. Sudah setengah jam saya di sini gak gerak. Terima kasih.
8: Waduh, sudah setengah jam kawan ya, itu di daerah Dampit Pronojiwo Lumajang. Hari ini juga ada karnaval. Karnavalnya mulai dari kemarin gitu Pak, atau mulai hari ini untuk karnavalnya? Ini kalau saya lihat kawan, setelah dapat informasi dari Pak Zin ya, saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, memang luar biasa di daerah Pronojiwo kondisinya masih ramai ya. Ini nampaknya juga untuk rute karnavalnya ada di jalan utama. Jadi kalau saya lihat sudah mulai padatnya itu sejak di air terjun Coban Sumber Telu atau di lapangan Pronojiwo. Ini antriannya nanti bakal Anda temui sampai di daerah SMPN 1 Pronojiwo. Setelah itu sudah lancar. Begitu pula untuk arah sebaliknya ya, kondisinya lumayan padat juga. Ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, untuk cari jalur alternatifnya juga lumayan susah ya sebenarnya untuk di sana. apakah itu juga satu-satunya jalan gitu ya untuk lewat di rute tersebut. Terima kasih Pak Zain, barangkali kalau ada rekomendasi jalur alternatifnya ya nanti boleh diinformasikan juga kawan. Karena kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic lumayan sulit ya untuk jalur alternatif untuk di lokasi. Terima kasih. Itu untuk yang barangkali berencana mengarah ke Lumajang juga ya hari ini, bisa antisipasi daerah Dampit Pronojiwo ada kegiatan karnaval.
4: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan, pagi ini ada yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar di sepanjang Pandan maupun di sekitar Sidoarjo. Lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, sonati di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono juga nihil antrian. Semoga cuaca bersahabat pagi hari ini. Anda yang punya tambahan seputar tol, Anda masih bisa berbagi melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911 atau dengan cara mention di @City Guide 911 FM.

0: and I'll write your name.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!

0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
0: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya itu tadi kawan ya, dari Tulus dengan Tukar Jiwa menemani Anda untuk di jam 8 kali ini. Terima kasih ya, tadi ada koreksi juga nih dari Pak Dani. Tadi saya sebutkan ya untuk karnavalnya itu hari Sabtu malam Minggu. Nah ini kebalik kawan, untuk betul ya, karnavalnya di hari Sabtu malam Minggu, sedangkan untuk check soundnya itu di hari Jumat malam Sabtu gitu ya, untuk koreksinya. Karena tadi saya sebutnya itu untuk check soundnya hari Sabtu malam Minggu, kemudian untuk karnavalnya hari Minggu malam Senin. Jadi mohon maaf kawan ya. Untuk kegiatan karnaval sudah selesai di daerah Sumber Sekar ya, dan memang kemarin hari Sabtu malam Minggu untuk karnavalnya. Dan dari kegiatan karnaval tersebut ya, kemarin kita juga sudah sempat sampaikan ada penyesuaian rute Transjatim gitu. Barangkali kalau Anda nih yang kemarin sempat melihat juga ada kendaraan bus Transjatim yang tidak melintas ya di rute biasanya, justru melintas di jalan utama ini karena ada kegiatan karnaval kemarin di daerah Sumber Sekar. Dan dari official Transjatim ya di media sosial kemarin juga sudah memberikan informasi akibat karnaval budaya di Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dilakukan di tanggal 25 Juli menyebabkan penutupan jalan. Jadi ada pengalihan rute tuh Transjatim. Jadi ada beberapa titik henti atau halte yang tidak terlayani seperti daerah Sumber Sekar ya, kemudian di perempatan Semanding sampai di daerah Banjar Tengah. Tapi kalau untuk hari ini mungkin kalau Anda juga ya tadi pas sempat melintas dari area Malang menuju ke kota Batu, rute Transjatim sudah mulai normalkah atau bagaimana, nanti boleh untuk Anda share ya. Tadi saya perjalanan sempat barengan dengan Transjatim ya, cuman gak notice tuh sudah lewat di rute yang seharusnya atau bagaimana. Karena biasanya kan kalau setelah ada kegiatan karnaval ya, apalagi Son Horek, pastinya juga untuk di lokasi itu masih ada entah itu jalannya masih kotor atau lain sebagainya, nanti boleh untuk Anda share ya untuk di 0811 3600 911. Ini tadi ada juga beberapa informasi dari pendengar Sedigir FM. Tadi itu ada kabar dari Pak Li ya, ada yang minta sumbangan kematian atau bagaimana, lokasinya itu di daerah Brigjen Slamet Riyadi, Ororodowo. Coba saya play dulu, ini dia untuk informasi dari Pak Li.
1: Info traffic ya, Radion dan Ban-Ban, saya melintas di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Ororodowo, yang dari atas luncur ke bawah. Itu ada pemuda yang meminta sumbangan kematian ya. Itu sebenarnya kan Ororodowo kan jalannya dua lajur ya. Itu dia berdiri di tengah-tengah menghadap ke utara, lalu yang jalan sampingnya diberi tong sampah. Jadi cuma dijadikan satu lajur itu. Tolong dilaporkan dinas terkait aja itu. Itu harusnya kan dua lajur ya. Jadi dibuat satu lajur yang satunya ditutup dengan beberapa tong sampah gitu. Demikian, saya nggak sempat video ya. Demikian info, masih.
0: Oke, terima kasih Pak Li untuk informasinya. Karena tadi belum ada dokumentasinya ya, kita masih menunggu juga. Sambil tadi kita sempat cek dari CCTV Malang Kota, sayangnya nggak terakomodir kawan untuk rute yang dilaporkan oleh Pak Li. Kalau Anda yang barusan melintas di sana kawan ya, boleh di-share juga tuh seperti apa untuk di area tersebut. Kalau untuk di lokasi tadi cukup banyak kah Pak Li untuk yang meminta sumbangan kematian atau hanya satu orang saja? Kemudian itu juga perlu untuk hati-hati ya, kalau nggak salah di Jalan Brigjen Slamet Riyadi itu juga one way ya sebenarnya ya. Jadi kalau jalan satu arah itu kadang kendaraan yang melintas di situ dengan kecepatan tinggi. Jadi tetap hati-hati ya. Tadi untuk gambaran informasinya seperti itu kalau dari Pak Li. Jadi Anda bisa ambil lajur yang kanan dulu ya untuk yang mengarah ke area sekitaran Ororodowo dari Jalan Brigjen Slamet Riyadi. Itu untuk informasi dari Pak Li. Kita juga masih coba dikomunikasikan ya ke polsek setempat barangkali untuk bisa bantu pengecekan. Tapi kalau dari Anda ada yang barusan melintas di sana, nanti boleh bantu informasikan juga ya, apakah masih ada nih untuk yang minta sumbangan kematian di area tersebut atau sudah clear, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga. Kalau sempat dokumentasikan, nanti boleh kawan untuk bisa Anda share dokumentasinya. Terima kasih juga ada informasi dari Bu Husnul. Tadi sempat saya tanyakan, nah ini di daerah Wajak juga berapa nih suhunya? Karena kemarin itu cukup awet ya, pagi hari suhunya cukup dingin, bahkan sampai jam 8 itu menyentuh angka belasan. Kalau melihat dari beberapa story kawan-kawan ya, ini juga banyak tuh yang bikin story jam berapa itu masih di angka 16 derajat Celcius. Jadi memang cukup dingin kemarin. Alhamdulillahnya hari ini, hari Minggu, disambut dengan kondisi cuaca yang cerah dan suhunya gak begitu dingin ya. Meskipun dingin, ini juga Anda jangan lupa untuk kenakan jaketnya, karena kalau dirasa hari ini masih cukup kencang ya anginnya. Kalau prediksi dari BMKG sih angin kencang itu masih sampai besok, tanggal 27 Juli 2026. Nanti juga coba kita cek lagi ya apakah akan diperpanjang atau bagaimana. Nih juga masih menunggu kawan untuk informasi lebih lanjut dari BMKG Jawa Timur. Karena kalau untuk fenomenanya ya, ini ada fenomena yang terjadi di atmosfer, termasuk juga muncul adanya siklon ya kalau gak salah di daerah Filipina itu. Nanti coba saya update juga untuk Anda. Ini kalau di daerah Wajak, tadi informasi dari Bu Husnul, suhunya ada di angka 23 derajat Celcius ya, dan juga cukup berangin. Di area Anda, kawan ya, bagaimana nanti boleh untuk Anda share. Tadi juga yang cukup dingin dari Pak Ahmad Herdiawan sempat berbagi informasi waktu perjalanan dari arah Singosari ke Ciliwung tadi, itu suhunya di angka 13 derajat Celcius. Mungkin sekarang sudah semakin hangat ya di lokasi ini, daerah Singosari, Ciliwung, sudah berapa derajat juga, nanti boleh untuk Anda share. Kemudian ini tadi, nah ini untuk yang di daerah Bululawang ya, nanti boleh untuk Anda share juga kawan, apakah di lokasi masih ada tuh kendaraan berupa mobil Honda Jazz ya. Tadi informasi dari Pak Anto yang trouble lokasinya di area TL Krebet, karena baru saja direspon oleh Panit Lantas Polsek Bululawang, ada Pak Supriyono. Setelah kita teruskan informasi tadi dari beberapa pendengar, adanya kendaraan yang trouble di daerah TL Krebet, ini direspon oleh Pak Supriyono, loh ini barusan berangkat ke kantor dari selatan kok nggak ada ya, tadi kondisinya lancar gitu. Nah barangkali sudah clear kawan di sana, nanti boleh diinformasikan juga ya. Ini kayaknya juga dari petugas kepolisian akan mengecek kembali nih untuk di lokasi. Untuk di beberapa area lainnya lagi, informasi dari Anda tentunya pagi hari ini masih bisa terus untuk berkabar. Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911. Hari ini hari Minggu, ada jadwal karnaval kah? Nanti boleh di-share juga ya yang sudah ada informasinya. Sekali lagi langsung di 0811 3600 911.
2: City Guides Inside.
3: Kenaikan harga kedelai impor masih menjadi tantangan bagi pengrajin tempe di Kampung Tempe Beji, Kota Batu. Ketergantungan pada bahan baku impor tersebut membuat biaya produksi meningkat. Meski begitu, para pengrajin tetap bertahan karena usaha tempe menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Menurut pengelola wisata edukasi Kampung Tempe Beji, Ahmad Dwi, kenaikan harga kedelai memang membebani perajin. Namun, hingga kini, jumlah pelaku usaha masih stabil dan mulai berkembang melalui produk olahan turunan tempe.
4: Kita tahu sendiri kan, Kampung Tempe Beji merupakan sentra industri tempe yang cukup besar di wilayah Kota Batu. Kita ada kenaikan dolar juga mempengaruhi juga di desa kami, karena memang mayoritas di desa kami ini adalah para pengrajin tempe dan tahu. Kita tahu sendiri kan memang bahan baku utamanya adalah kedelai, dan kedelai untuk tahu tempe sendiri pada saat ini kan kita masih impor bahan buat. Ketika dolar naik, otomatis juga bahan baku juga ikut naik juga. Ini juga sedikit membuat masyarakat Desa Beji ini resah juga terkait bagaimana kita menekan biaya produksi ini agar produksi tetap jalan meskipun harga kedelai meroket. Kalau kedelai lokal biasanya itu kita memang masih belum produksi secara massal, dari segi rasa dan kualitas memang berbeda. Dan juga kan kedelai lokal kita juga kesulitan mencarinya karena kita tahu kalau kedelai lokal kan sudah kebanyakan itu sudah diambil melalui pabrik-pabrik, kan UMKM kayak gini kan masih belum.
3: Untuk menjaga keberlangsungan usaha, pemerintah terus memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga pengemasan, legalitas, hingga pemasaran agar industri tempe mampu bertahan di tengah kenaikan biaya produksi. Fungsional penyuluh industri dan perdagangan ahli muda Diskum Perindah Kota Batu, Yosi Hendrawan Saraswanto, mengatakan inovasi produk dan perluasan pasar menjadi langkah penting agar industri tempe tetap memiliki daya saing.
5: Kalau di Beji sendiri itu kan memang mayoritas sampai 80% di salah satu dusun di Beji itu memang pengrajin tempe. Kalau nggak salah pengrajinnya itu ada 200 lebih lebih untuk pengrajin tempe rumah. Tapi modalnya rumahan kalau di Kota Badula. Sekarang ini kan untuk pendukungnya selain tempe itu seperti tadi yang dibilang BBM, kemudian gas, plastik itu kan juga naik semua ya. Padahal tempe itu juga fluktuasi dengan dolar ya. Padahal mereka kalau di Beji itu kurang lebih memang dalam perharinya itu membutuhkan 6-7 ton kedelai itu perharinya. Itu butuhnya sekitar segitulah. Makanya ada tantangan ya. Jadi bagaimana sih tantangannya dari dinas? Kami juga dengan teman-teman tim kreatif itu melakukan pembinaan, mentiralkan lah terkait dengan kampung tempe ini, bahwa di Batu ini tidak hanya tempe dengan deli, tapi kita juga punya varian baru, karena memang kalau tempe deli juga naik terus, kemudian ada varian baru ini dari tempe kacang, seperti itu sih Pak.
3: Di sisi lain, akademisi menilai ketergantungan terhadap kedelai impor perlu mulai dikurangi. Diversifikasi bahan baku dan pengembangan produk olahan dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah industri tempe. Kepala Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang, Sri Winarsi, menjelaskan pemanfaatan kacang-kacangan lokal serta inovasi produk dapat menjadi strategi agar industri tempe lebih mandiri dan kompetitif.
6: Fenomena ini tidak bisa diselesaikan dengan sepihak pengrajin sendiri. Yeah. Kemudian menjadi tanggung jawab kami juga dari akademisi. Gih. Kalau kami dari akademisi lebih melihatnya pada bagaimana kami ini bisa mencari alternatif lain ya, selain kedelai. Selain kacang, saya kira masih bisa dikembangkan dengan kacang lokal yang lain. Kalau saya melihat di Batu itu kan ada kacang merah, kacang tolo, kacang hijau, kacang tunggak. Nah, itu masih bisa dikembangkan untuk menjadi produk tempe. Dan ini memang ada perbedaan ya dari sisi pengolahan, mungkin dari durasi, treatment awal mungkin akan berbeda dengan kedelai. Tetapi edukasi ini tidak bisa instan ya. Jadi pengenalan produk baru kepada masyarakat itu tidak instan, tidak bisa instan. Ini perlu pengenalan secara bertahap, kemudian sampai produk itu bisa diterima.
3: Tantangan harga kedelai masih akan dihadapi oleh para perajin tempe. Namun melalui kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi, industri tempe di Kampung Beji diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkembang dengan inovasi yang memiliki nilai tambah.

0: kids for your life. Citygate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, untuk di jam 8 pagi, tadi yang sebelumnya sempat dikabarkan ya, ada kendaraan berupa roda 4 yang posisinya tadi trouble lokasi di area TL Krebet dari arah selatan ke utara. Nah, ini tadi kalau untuk informasi dari Panit Lantas Polsek Bululawang, Pak Supriyono, waktu melintas di lokasi ya, tadi pas berangkat ke kantor dari arah selatan, sudah tidak ada untuk kendaraannya dan untuk lalin lancar. Tadi sambil saya cek ya dari aplikasi pemantau traffic, ternyata memang betul kawan, untuk pantauan di area TL Krebet, sejauh ini kondisi traffic sudah mulai lancar saja. Memang ada sedikit antrian kendaraan, tapi cukup normal ya, antrian hanya di menjelang TL. Termasuk kawan, tadi kalau gambaran dari pendengar Sidigir FM ya, untuk yang mengarah ke selatan, area pantai sudah mulai ramai. Untuk yang pantauannya sudah di area pantai gitu ya, boleh untuk di-share juga nih. Bagaimana untuk di beberapa destinasi wisata, nanti boleh untuk Anda sampaikan juga infonya langsung di 0811-3600-911. Saya juga masih punya satu informasi dulu kawan untuk Anda. Ini dari PLN yang kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru. Anda bisa nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Anda bisa nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa, semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 dulu kawan untuk Anda. Ini dari PLN yang kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru. Anda bisa nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Anda bisa nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa, semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Kawan, saya masih punya satu pantun juga untuk Anda. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 9 pagi. Kawan, kunjungan wisata mancanegara di Kota Batu meningkat. Data dari Disparta Kota Batu tercatat sampai bulan Juni 2026 ada lebih dari 9.800 kunjungan wisata mancanegara yang terdiri dari 7.600 perjalanan. Angka ini dinilai mengalami kenaikan sekitar 4,8%. Kata Kepala Disparta Kota Batu, Oni Ardianto, wisatawan mancanegara yang berkunjung punya mobilitas yang cukup tinggi. Dalam satu kali perjalanan, seorang wisatawan asing rata-rata mengunjungi lebih dari satu destinasi wisata di Kota Batu. Kawan, transaksi kelompok tani hutan Jatim tembus 644 miliar. Nilai transaksi ini, ekonomi kelompok tani hutan Jawa Timur pada semester 1 2026 mencapai 644,03 miliar. Capaian tersebut kembali menjadi yang tertinggi di tingkat nasional. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan perhutanan sosial telah menjadi penggerak ekonomi rakyat. Menurutnya, keberhasilan itu didorong hilirisasi produk dan inovasi yang dilakukan kelompok tani hutan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus memperkuat program perhutanan sosial agar memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian hutan. Kawan, STY ingin habiskan 10 tahun di Indonesia setelah dapat sanksi larangan aktivitas sepak bola dari KFA. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menegaskan sanksi yang diberikan Federasi Sepak Bola Korea yang melarangnya beraktivitas sepak bola selama 10 tahun di Korea Selatan tidak berdampak dalam persiapan Persija jelang musim 2026-2027. Meski ada sejumlah hal yang membuatnya kecewa terkait sanksi itu, tapi pihaknya tetap akan fokus menjalankan tugasnya sebagai pelatih Persija. Seperti yang diketahui, pelatih berusia 66 tahun ini mendapat sanksi dari KFA untuk tidak beraktivitas sepak bola selama 10 tahun di Korea Selatan. Demikian 911 Hot News jam 9 pagi, saya Raidina Yasifa. Selamat pagi.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Seringin lain on FM, guiding for your life. Kawan, jam 9 pagi, saya Nurul Fitriani masih bersama Anda ya di City Report. Dan juga kawan, untuk di jam 9 kali ini di beberapa area ya. Tadi kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, sebenarnya masih lancar saja untuk di beberapa titik untuk lalu lintasnya. Cuman sudah mulai ramai ini di menjelang Jalan Ijen. Kelihatannya memang Car Free Day Ijen hari ini lumayan ramai ya. Kemudian juga untuk beberapa area jalan yang biasanya digunakan buat parkir, ini kelihatannya juga nampak cukup banyak gitu ya di sana. Kalau saya boleh tampilkan juga kawan di visual radio kami, Anda bisa lihat ya di visual radio kami, Anda bisa akses melalui website cityguide911fm.com atau bisa juga di aplikasi Cityguide Apps. Ini untuk pantauannya masih cukup ramai, tapi bukan yang sampai full gitu ya. Nah, ini Anda bisa lihat, ini untuk yang POV di area Jalan Ijen mengarah ke utara. Sebelah barat itu di area Museum Brawijaya ya, untuk sentranya kuliner. Kondisinya lumayan ramai, tapi bukan yang sampai penuh gitu. Biasanya yang cukup ramai yang memang dekat dengan jalan, dekat dengan Museum Brawijaya ya, yang dari sisi barat. Coba saya buka yang di sisi barat. Nah, ini dia. Anda bisa lihat di visual radio kami, ini sedang saya tampilkan. Kalau dari arah Jalan Retawu begitu ya, itu kan dekat dengan area sentra kulinernya yang ada di area Museum Brawijaya. Nah, ini lumayan rame ya untuk yang di sisi sebelah barat. Tapi sekali lagi cukup berbeda dengan kegiatan Car Free Day biasanya. Biasanya tuh di sini lumayan rame ya, hampir full begitu. Tapi kalau hari ini memang lumayan ramai, tapi enggak se-full biasanya. Untuk yang lagi perjalanan juga nih, kegiatan olahraga barangkali di wilayah lainnya juga, karena Kota Malang kan cukup banyak ya taman-tamannya. Ada boleh share juga kawan bersama kami. Mungkin ada yang barusan mengarah ke area Taman Singha Merjosari gitu. Itu juga menjadi salah satu lokasi yang cukup banyak ya peminatnya untuk kegiatan olahraga pagi. Atau yang di Rampal, kabarnya kalau yang di Rampal hampir sama ya dengan yang di Ijen. Kulinernya juga banyak. Kemudian ada beberapa kegiatan aktivitas juga untuk anak-anak dan lain sebagainya gitu di sana. Kemudian yang kapan hari sempat ramai juga tuh soal fasilitas di area sekitaran velodrome ya, daerah Sawu Jajar, nanti boleh untuk Anda share juga. Tapi sepertinya di daerah velodrome itu kapan hari kan sudah ada event entah skala nasional atau Jawa Timur itu ya kalau tidak salah. Jadi di lokasi boleh untuk Anda share juga, sudah dilakukan perbaikan kah di area velodrome, Anda boleh untuk share juga ya pantauannya di sana. Karena kapan hari sempat ramai itu untuk di area sekitaran velodrome, karena fasilitasnya ya kurang memadai gitu ya, kurang bagus lah untuk kegiatan berolahraga, khususnya untuk di rute atau kegiatan sepatu roda dan juga bersepeda. Nanti boleh untuk Anda share ya, di mana lagi nih lokasi yang biasanya digunakan untuk aktivitas olahraga pagi, Anda boleh bagikan. Anda bisa berbagi kabar di WhatsApp kami 0811 3600 911. Termasuk ya di wilayah Kota Batu, itu juga sebenarnya ada kegiatan Car Free Day. Lokasinya di daerah Embong Kembar atau daerah Sultan Agung. Nah, itu kalau yang di daerah Sultan Agung biasanya nutup jalan ya, yang di depannya Taman Hutan Kota itu ditutup kawan. Cuman beberapa minggu terakhir waktu saya lihat dari CCTV wilayah Kota Batu, itu sepertinya tidak ada kegiatan Car Free Day kah atau seperti apa ya. Mungkin kalau Anda yang sering melintas juga nih di jalur tersebut, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Sambil coba saya cek ya dari CCTV yang ada di wilayah Kota Batu, apakah hari ini di area tersebut masih ditutup untuk kegiatan Car Free Day atau bagaimana. Ini masih bisa diakses sih sebenarnya. Coba saya tampilkan ya untuk Anda. Ini Anda bisa lihat kawan di visual radio kami. Nah, itu pantauannya ya, yang di area depannya Taman Hutan Kota itu sudah bisa untuk diakses, atau barangkali bergeser nih untuk kegiatan Car Free Day untuk yang di wilayah Kota Batu. Coba nanti kita cari tahu juga ya. Mungkin kalau Anda yang juga sudah punya informasinya, nanti boleh untuk Anda share di 0813 600 911. Pak Juni, selamat pagi. Informasinya baru saja ada mobil bis Bagong yang mogok arah ke Batu, lokasinya di depannya UMM sebelum rumah sakit UMM. Ada videonya juga tadi kalau informasinya. Oh, masih proses untuk kami download ya. Oke, nanti kita tampilkan kawan di segmen selanjutnya ya. Tetap bersama kami di Sedikit 911 FM.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga, ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
8: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigen Line Wonder FM, guiding for your life. Kawan, untuk di jam 9 ya, ini tadi informasi dari Pak Juni, sempat ketemu dengan bus ya yang posisinya itu mogok mengarah ke Kota Batu. Lokasi tepatnya di depannya UMM sebelum rumah sakit UMM. Oke. Ini berarti mengarah turun atau mengarah ke Kota Batu berarti. Coba saya tampilkan dulu ya videonya dari Pak Juni. Anda bisa lihat di visual radio kami.
1: Di guide, ini mobil Bagong mogok arah ke Batu di depan UMM sebelum rumah sakit UMM. Lanjut.
0: Oke, ini untuk videonya ya. Kalau dari Pak Juni, kawan, saya kembali tampilkan. Anda bisa lihat di visual radio kami. Itu posisinya ada di tengah jalan. Jadi kalau Anda dari arah Trogomas menuju ke Kota Batu lewat di jalan utama area kampus UMM ya, nanti di area menjelang Hotel Race UMM, nah itu ada kendaraan berupa bus Bagong ya yang mogok. Baik, terima kasih Pak Juni. Posisinya sekali lagi sebelum Hotel Race UMM, ternyata kalau dari arah Trogomas menuju ke Kota Batu, posisi busnya itu cukup nengah. Jadi kalau untuk kendaraan roda 4 ya itu harus bottleneck, jadi harus gantian dengan arah sebaliknya. Mengingat untuk di lokasi kan jalannya juga lumayan sempit ya, jadi perlu untuk hati-hati nih. Sudah mulai ada antrian belum Pak Juni waktu melintas di sana? Atau tadi pas akses masih baru saja untuk bus yang mogok sehingga kondisi traffic masih lancar? Nanti boleh untuk di-share juga ya lengkapnya Pak Juni. Sambil coba saya cek ini dari aplikasi pemantau traffic, apakah memang sudah menimbulkan antrian kendaraan? Kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic memang lumayan ramai, tapi masih belum. Oh ini kawan, ternyata sudah panjang, mohon maaf. Oh iya, yeah, sudah sejak di area Simpang Bukit Cemara 7 ini kalau saya lihat ya dari aplikasi pemantau traffic. Antriannya sampai di menjelang race UMM, setelah itu sudah lancar mengarah ke Sengkaling. Kalau arah sebaliknya sih masih lancar ya, karena posisi untuk busnya ini mengarah ke Kota Batu. Wah, itu dia informasi dari Pak Juni barusan itu mogoknya. Oke, terima kasih Pak Juni. Ini kalau ada kendaraan yang trouble, coba nanti kita sampaikan ke polsek terdekat ya. Ini masuknya apakah masih di Lowokwaru atau sudah mulai masuk Dindawi itu. Terima kasih Pak Juni untuk infonya. Kemudian ini tadi ada lagi tambahan informasi dari Pak Johanis. Selamat pagi juga Pak Johanis, lagi pantau di dekat area Car Free Day Ijen kah? Saya play dulu videonya.
2: Selamat pagi Mbak Nurul.
0: Selamat pagi
2: pemirsa City Guide. Semangat pagi. Info lalu lintas di Jalan Kawi di TL ini seperti biasa imbas dari Car Free Day.
3: Perjalanan juga nih, kegiatan olahraga
2: terjadi juga karena penumpukan di TL.
3: Taman-tamannya ada, boleh share juga
2: karena semua harus mengarah ke area Taman Jalan Kawi atas atau ke Pasar Bareng ini, Mbak. Sementara yang ke Pasar Bareng kan jarang mobil yang ke kiri. Yang paling banyak ke Kawi atas. Jadi terjadi penumpukan di sini, Mbak.
3: Kegiatan aktivitas juga untuk anak-anak dan sebagainya gitu.
2: Salah satu penyebabnya ya orang yang masuk parkir, yang keluar dari parkir di Jalan Kawi ini sekitaran tempat-tempat kuliner ini.
3: Tapi sebenarnya di daerah Velodrome itu kapan hari kan sudah ada ini,
2: sehingga membuat penumpukan
3: gitu ya kalau tidak salah. Jadi di lokasi boleh untuk Anda share juga.
2: Terusan Kawi ini.
3: Kan di area Velodrome Anda boleh untuk share juga ya pantauannya di sana.
2: Mungkin saran ini para tukang-tukang parkir di sekitaran Jalan Kawi ini,
3: Mbak.
2: Ini mobil-mobil yang keluar dari parkiran ini, terus bersabar sedikit. Mengutamakan yang satu mobil keluar, tetapi tidak menghiraukan yang 20 10 atau 20 mobil yang ngantri di belakang. Ya, sekedar saran aja kalau didengar.
3: Itu juga sebenarnya ada kegiatan Car Free Day, lokasinya di daerah Embong Kembar atau daerah Sultan.
2: Demikian info lalu lintas Mbak Nurul di sekitaran Jalan Kawi. Dekat MUG mengarah ke Kawi Atas.
3: Cuman beberapa minggu terakhir waktu
2: terima kasih. Selamat bertugas.
3: Tidak ada kegiatan kan.
2: Tetap semangat dan sehat. Bahagia. Ya,
0: Oke, terima kasih ya Pak Johanis untuk informasinya. Itu untuk pantauannya di area sekitaran Kawi Atas masih terdampak ya dengan kegiatan Car Free Day, termasuk juga kalau untuk di lokasi biasanya kalau jam-jam pagi ya banyak rumah makan juga yang cukup legendaris lah istilahnya, ada juga yang viral. Jadi banyak yang akses di lokasi dan lagi-lagi parkirnya itu Pak Johanis yang jadi keluhan, apalagi kalau untuk kendaraan yang keluar dari tempat parkir cuman satu langsung dihentikan gitu untuk kendaraan yang sedang melintas. Nah ini untuk kendaraan yang melintas yang jumlahnya berapapun itu harus terdampak. Terima kasih Pak Johanis untuk informasinya. Kemudian untuk ini juga kawan, tadi ada informasi dari Pak Afwan. Selamat pagi juga Pak Afwan. Pak Afwan tadi sempat berbagi kabar untuk kegiatan karnaval. Nah, tadi malam kegiatan karnaval, informasi dari Pak Afwan, pagi ini sudah selesai untuk acaranya, tapi jam 2 tadi itu masih terdengar ya soundnya cukup keras. Itu informasi dari Pak Afwan. Terima kasih Pak Afwan, lokasinya di mana ini Pak Afwan? Coba saya scroll juga ya. Ini lokasinya di daerah, oh di daerah perumahan Agra Batu ya, termasuk juga di daerah Sumber Sekar itu. Baik, terima kasih Pak Afwan untuk informasinya. Kalau dari informasi yang kita dapat ya dari kegiatan karnaval di daerah Sumber Sekar kemarin, itu memang lokasinya di area Sumber Sekar dan kegiatannya itu selesai jam 3 kalau sesuai dengan jadwalnya. Tapi kabarnya kemarin juga selesai sebelum jadwal gitu ya. Alhamdulillahnya sudah selesai di jam 2 pagi. Tapi meskipun begitu juga harusnya ini jam-jam istirahat gitu. Terima kasih kawan untuk informasinya. Tadi untuk yang di TikTok ya, informasi juga kawan untuk yang lainnya juga dari TikTok, kalau ada informasi nanti boleh untuk dituliskan di kolom chat. Terima kasih kawan untuk informasi dari Anda. Beberapa update yang lainnya nanti boleh terus untuk Anda bagikan di 0811-3600-911.
4: Info Talk, informasi seputar jantung.

0: Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kita mulai perjalanan kali ini dari Gate Singosari untuk mengarah ke ruas Pandaan. Kondisi di pagi hari ini masih relatif lancar. Untuk Anda yang mau lanjut lepas Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga nihil antrian. Kita lanjutkan, lepas itu mengarah ke sekitar Waru, saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, semuanya terkondisikan. Melihat cuaca di sekitar kota Malang yang sangat cerah ini, bagaimana di area tol? Mungkin Anda yang punya informasi yang bisa dibagikan, Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Info tol, informasi seputar jalan-jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My Girl.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Serikat Nine on FM, guiding for your life. Kawan, di jam 9 pagi ya, untuk kalian yang juga beraktivitasnya ini salah satunya olahraga di hari Minggu pagi. Nah, ini juga menjadi salah satu momen ya biasanya untuk bisa kembali merefresh tubuh Anda, salah satunya dengan olahraga. Apalagi yang sudah sibuk dengan aktivitas, entah itu kerja maupun juga aktivitas yang lain selama satu minggu penuh ya. Nah, ini patut untuk Anda siapkan waktunya untuk berolahraga. Dan kalau soal olahraga ya, beberapa tempat tadi sudah sempat saya sebutkan, kalau di hari Minggu lokasi untuk aktivitas olahraga pastinya banyak Anda temui di area taman. Kemudian juga yang selalu ramai ya di wilayah Kota Malang ini juga di area Car Free Day Ijen, kemudian di daerah Rampal, dan termasuk salah satunya juga di area Velodrome. Nah, kalau di daerah Velodrome ya, kapan hari itu kan sempat jadi perbincangan karena kondisinya yang cukup begitu memprihatinkan, karena ada beberapa area itu kondisinya yang rusak begitu ya. Kalau untuk diakses untuk masyarakat juga ini kurang nyaman, mulai dari tempat untuk olahraganya bahkan sampai di area untuk kulinernya. Kalau kapan hari itu kan barusan ada kegiatan ya di area Velodrome, dan kabarnya juga dari sebelum kegiatan tersebut dilakukan sedikit perbaikan karena juga kondisinya cukup memprihatinkan. Memang beberapa pendengar Sedikit FM sempat membagikan gambarannya ya waktu itu. Jadi sebelumnya ini di area Velodrome, kalau nggak salah di tanggal 11-12 Juli waktu itu ada kegiatan Piala Gubernur Jawa Timur Track Race gitu ya, 2026. Jadi ada kejuaraan balap sepeda lintasan di area Velodrome. Karena sebelumnya di area Velodrome ini dikabarkan kondisinya cukup memprihatinkan karena ada beberapa part yang mengalami kerusakan gitu ya. Dan kalau informasinya sih sudah dibersihkan kawan, ada pembenahan jangka pendek, tapi untuk masalah kerusakan fisik di bangunannya ini memang masih belum tuntas untuk perbaikannya. Karena sebelum turnamen Piala Gubernur dilakukan di bulan Juli 11-12 kemarin, area ini memang ramai disorot karena kondisinya nampak terlantar dan tidak layak. Tapi menjelang acara, pihak panitia gitu ya melakukan pembersihan rumput serta juga pengecatan ulang agar kompetisi ini bisa tetap berjalan dengan aman. Dan meskipun begitu kawan, dari Anda juga ini kembali kita ingatkan, kalau terakhir sih informasi yang kita dapat ya soal Velodrome ini, untuk statusnya waktu itu yang sempat jadi polemik. Jadi lahan ini tanahnya merupakan milik dari Pemkot Malang, tapi untuk bangunannya itu aset dari Pemprov Jatim. Dan pemerintah kota ini tidak bisa menganggarkan biaya perawatan rutin karena terbentur aturan hukum dan juga wewenang. Cuman waktu itu sudah ada komunikasi juga ya dengan pihak DPRD, kemudian juga dengan beberapa pihak dari Pemkot dan juga dari Pemprov. Dan kabarnya juga akan dilakukan perbaikan secara bersama seperti itu. Karena juga area tersebut merupakan area yang cukup potensial kawan untuk para atlet ya, tidak hanya untuk

0: tidak hanya untuk sepeda, tadi yang juga baru saja melakukan turnamen di sana di bulan Juli, kemudian juga beberapa atlet yang lain dari sepatu roda, skateboard ini pun juga melakukan aktivitas berlatihnya di lokasi tersebut. Jadi harapannya bisa dilakukan perbaikan gitu ya di sana. Kalau untuk yang di lokasi velodrome gitu ya, pantauannya per hari ini seperti apa juga? Barangkali ada yang barusan beraktivitas di lokasi, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Informasinya boleh untuk Anda share di 0811-3600-911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya. Kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan gitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali, apa maksud dan tujuan ya dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya informan atau responden untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset. Karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
0: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi. Jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS. Terus punya ID card. Jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner. Jadi bisa di-scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak by kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
0: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 901 FM, guiding for your life. Kawan, ini tadi ada informasi ya soal traffic. Coba saya play dulu melalui voice note. Selamat pagi, Pak Yuda.
1: Menuju Malang atau Pasuruan ramai lancar, dan saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi komunitas 007 Lawang Malang dan sekitarnya. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk komunitas 007 driver online di Malang Raya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yuda untuk informasinya. Kemudian kawan, ini tadi untuk yang di TikTok ya. Karena saya juga lagi live di TikToknya Sedikit FM, kita beralih ke laporan tadi yang kita terima. Ada Mas Aris yang memberikan kabar soal Pelikan Crossing yang lokasinya itu ada di daerah Pasar Blimbing. Ini sudah 1 bulan ya untuk Pelikan Crossingnya ini nggak nyala. Dan kemarin itu sudah ada video yang kita dapat dan kita sudah sampaikan ke pengaduan masyarakat Traffic Light Kota Malang, ini grupnya di Sub. Nah, sudah direspon juga oleh Pak Didi selaku prasarana di Subkota Malang. Ternyata untuk Pelikan Crossing yang di daerah Pasar Blimbing yang posisinya ini sudah padam ya sejak 1 bulan yang lalu. Jadi nggak berfungsi itu sudah 1 bulan. Pas dicek oleh di Subkota Malang, ternyata token pulsanya itu habis kawan. Dan akan disampaikan ke di Subprovinsi Jatim ya, karena untuk aset ini masih belum diserahkan ke Kota Malang. Jadi seperti itu, ternyata problemnya karena pulsa tokennya habis. Agar disampaikan ke Disub Provinsi Jatim, karena asetnya masih milik dari Pemprov Jatim ya, belum diserahkan ke Kota Malang. Seperti itu kawan untuk informasinya. Dan harapannya ya ini bisa segera dibenahi gitu. Kemarin kita juga kembali WhatsApp nih ke pihak Disub. Terima kasih untuk informasinya dan semoga bisa segera cepat dibenahi. Dan ini juga masih diteruskan ya ke pihak di subprovinsi. Semoga bisa segera dimutasikan juga ke pasca bayar. Seperti itu kawan, agar nanti kalau lupa bayar tokennya lagi biar gak padam gitu ya kalau diganti ke pasca bayar. Itu untuk informasi dari Pak Didi selaku prasarana di Subkota Malang ya. Jadi masih dalam proses untuk dikomunikasikan ke Pemprov Jatim, ke Disub Provinsi Jatim soal Pelikan Crossing yang di depannya Pasar Blimbing. Itu sudah padam 1 bulan, informasi dari pendengar Sedikit FM. Terima kasih kawan ya untuk informasinya. Dan juga kawan, untuk di pagi hari ini saya masih punya satu informasi juga buat Anda yang di tahun 2026 pengen investasi, salah satunya investasi berupa properti. Nah, kalau dari Anda masih bingung juga, takut nanti malah boncos atau nggak produktif, kita selalu rekomendasikan yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group. Dan kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-347. Saya ulangi kawan, info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-347. Paramaland Mitra Investasi Properti Terpercaya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, kunjungan wisatawan dari Cina mendominasi Kota Batu. Kata Kepala Disparta Kota Batu, Oni Ardianto, dari kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Batu, dominasi berasal dari negara Cina termasuk juga Hong Kong. Total kunjungan mencapai 1.800 lebih. Kemudian berikutnya ada kunjungan dari Malaysia sebanyak 1.600 lebih kunjungan. Menurut Oni, angka ini belum menggambarkan seluruh kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Batu, karena data yang digunakan berasal dari satu penyedia layanan pemetaan mobilitas wisatawan. Kawan, DPRD Jatim gelar reses serap aspirasi warga. DPRD Jawa Timur menggelar masa reses mulai 25 Juli hingga 6 Agustus 2026. Kegiatan yang dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat di 720 titik yang tersebar di 14 daerah pemilihan. Sekretaris DPRD Jawa Timur Muhammad Ali Kuncoro mengatakan, reses merupakan amanat konstitusi bagi 120 anggota dewan untuk mendengar langsung kebutuhan dan harapan masyarakat di masing-masing dapil. Aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan penyusun program pembangunan daerah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Kawan, ASEAN dan Jepang sepakati penguatan rantai pasok energi sebagai pedoman kerjasama ekonomi pemerintah dan sektor swasta. ASEAN dan Jepang melakukan deklarasi bersama gugus tugas dialog Dear Innovate and Sustainable Growth atau DISG. Hal yang dilakukan untuk memperkuat ketahanan rantai pasokan, keamanan ekonomi, dan transisi energi di tengah ketidakpastian geopolitik serta dinamika ekonomi global. Ketua DISG Masaoku Remura menyampaikan kerjasama difokuskan pada 4 pilar utama, antara ketahanan rantai pasok, kolaborasi inovasi, investasi digital, dan kecerdasan buatan serta transisi energi. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi, saya Raidina Yasifa, selamat pagi.

City Guide 9, Warwan FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, dengan saya Wulan Indriani. Tetap semangat buat Anda yang sedang menikmati akhir pekannya di kondisi siang yang semakin cerah ini, bahkan cukup terik ya ini kalau melihat di sekitar Telogomas. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini juga sedang mobile, khususnya di sekitar kota Malang, kemudian Anda berencana mengarah ke sekitar Ijen ya, karena biasanya memang ketika memasuki hari Minggu ini kan digunakan JFD, tapi karena ini sudah jam 10 lebih, biasanya juga sudah mulai dibuka lagi dan sudah mulai bubar ya kegiatannya, sudah selesai. Ini coba kita cek di CCTV Kota Malang sambil kita tampilkan ya di visual radio. Kita bisa lihat jalanan sudah kembali dibuka, lalu lintas aman saja, lancar, tapi masih terlihat beberapa masyarakat ya di kanan kiri jalan. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga posisi berencana mengarah ke Kota Batu, mungkin pagi-pagi dimanfaatkan buat olahraga, buat CFD sambil kulineran, kemudian agak siang dikit ini sudah waktunya mengarah ke sekitar Kota Batu untuk eksplor di sekitar Kota Batu. Jalur utama bisa Anda manfaatkan, kondisi di siang hari ini masih aman saja, lancar dua arah. Kemudian masuk di area Dewi Sartika juga masih terkondisikan, termasuk di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Batu. Mungkin Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm. Pak Afwan, terima kasih banyak ya. Ini tadi menyampaikan pagi tadi sono horek ya yang ada di Sumber Sekar itu selesainya kemungkinan lebih dari jam 2 pagi karena jam 2 tadi masih terdengar gitu ya. Sementara di beberapa sosial media ini bahkan rekan saya juga sempat membalas gitu ya. Ternyata baru selesai itu sekitar subuh kawan, seperti itu. Jadi untuk Anda hati-hati mau mengarah ke Sumber Sekar, apakah saat ini sedang pembersihan di titik lokasi karnaval atau bagaimana, mungkin yang punya update informasinya juga boleh nanti Anda tambahkan. Selain WhatsApp, kita ada sosial media di @cityguide911fm.

0: Friends for Your Life. Citygate FM.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
2: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi jebuk kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
3: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan, lulu. Kacek bira meter tok ilu.
2: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit 9 FM Gaiden for your life. Kawan, di siang hari ini yang masih mobile, kita akan coba lihat dulu seperti apa untuk update perkembangan kondisi lalu lintas di sekitar kota Malang. Oke, kita mulai di sekitar traffic light Jembatan Tunggul Mas. Ya, dari arah kota Batu mengarah ke traffic light, tampak di sana memang sudah mulai terjadi peningkatan arus, tapi tidak sampai mengantri yang sangat panjang gitu ya. Jadi ya masih normal lah. Kemudian nanti selepas dari traffic light, kondisi sudah kembali lancar, termasuk juga ketika Anda berencana mengarah ke sekitar Ijen ya, yang dari arah Jalan Kawi. Nah, ini agak sedikit sabar karena kondisi peningkatan volume kendaraan ini sudah terjadi di siang hari ini, apalagi di Kawi atas ya. Tapi nanti selepas dari itu kondisinya sudah kembali lancar. Kawan, untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda bisa hubungi kawan di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi, properti terpercaya. Tadi kita sudah lihat ya bagaimana kondisi di beberapa ruas jalan yang sudah mulai terjadi peningkatan, karena memang saat ini juga momennya weekend, jadi mungkin banyak orang juga yang memanfaatkan waktu untuk quality time. Sedangkan kawan, kalau bicara area Malang Raya, mungkin banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi itu di sekitar kota Batu ya. Di sana lengkap sekali, bahkan tidak hanya warga Malang tapi warga luar Malang, bahkan wisatawan mancanegara ini juga semakin banyak yang datang ke kota Batu. Bahkan wisatawan asing rata-rata mengunjungi lebih dari satu objek wisata ya setiap berkunjung ke kota Batu. Ini kalau kita cek dari data Dinas Pariwisata Kota Batu sampai Juni 2026 itu mencatat 9.873 kunjungan wisatawan mancanegara yang berasal dari 7.639 perjalanan. Nah, kemudian kawan, disampaikan dari Kepala Disparta Kota Batu, Oni Ardianto, kalau wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Batu ini memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi selama mereka berlibur. Bahkan dalam satu kali perjalanan, seorang wisatawan asing rata-rata itu mengunjungi lebih dari satu destinasi wisata di Kota Batu. Nah, kemudian kalau melihat dari data lagi, wisatawan mancanegara ya dominan itu dari Cina, termasuk Hong Kong yang menjadi penyumbang kunjungan terbanyak. Total ada 1.876 kunjungan. Ya, kalau melihat dari data sampai bulan Juni ya 2026, dan posisi berikutnya ada Malaysia sebanyak 1.660 kunjungan, kemudian Singapura 1.377 kunjungan, Belanda 748 kunjungan, kemudian ada Arab Saudi 256 kunjungan. Nah, menurut Oni, angka ini belum menggambarkan keseluruhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Batu karena memang data yang dipakai ini berasal dari satu penyedia layanan pemetaan mobilitas wisatawan. Dijelaskan wisatawan asing yang datang ini sebenarnya jauh lebih beragam ya dari tadi yang sebelumnya kita sampaikan, mulai dari Australia, kemudian ada Timor Leste, Taiwan sampai Inggris, ini juga tercatat berkunjung ke Kota Batu. Nah, meskipun sebagian besar wisatawan asing ini hanya singgah dalam waktu singkat atau katakan day trip gitu ya, mereka tetap tersebar di sejumlah wisatawan wisata unggulan. Wilayah Tulungrejo ini menjadi lokasi yang paling banyak dikunjungi kawan, dengan total 513 kunjungan. Kemudian ada Bumiaji 423 kunjungan, dan Ororo Ombo ya, sebanyak 392 kunjungan. Fenomena ini memang dinilai jadi sinyal positif ya untuk industri pariwisata Kota Batu. Nanti kita akan melihat lalu bagaimana ya merespon peluang ini dari pemerintah Kota Batu, bagaimana nantinya dengan pangsa pasarnya dan lain sebagainya. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Mungkin termasuk Anda
yang juga sering beraktivitas, sering memilih berwisata di sekitar Kota Batu, mungkin tempat-tempat rekomendasi ya untuk masyarakat yang baru saja masuk wilayah Malang Raya, mungkin yang dari Surabaya dan sekitarnya atau bahkan Jawa Tengah gitu, mungkin Anda punya rekomendasi kira-kira Kota Batu ini di mana saja ya titik-titik yang perlu dikunjungi, mungkin ada hidden gem juga yang bisa Anda rekomendasikan. Anda juga bisa tambahkan di 0811 3600 911. Kita geser dulu kawan siang hari ini yang bersiap mengarah ke tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

Kawan masuk di jam 10 kali ini, informasi dulu ya untuk di ruas tol bagian yang lagi mobile. Di sepanjang ruas tol Pandian Malang kondisi trafik memang masih lancar bagi dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandian Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas masih cenderung lancar. Dan kawan untuk di hari Minggu ya, bagaimana juga untuk pantauan dari Anda, arus kendaraan sudah mulai ada peningkatan kah yang dari arah Surabaya? Anda boleh bagikan ya, biasanya kalau jam segini banyak wisatawan datang dari luar kota, aksesnya di ruas tol. Kalau sejauh ini ya, pantauan untuk di area Gate Singosari sendiri, salah satu gate yang cukup lumayan banyak peminatnya, masih cenderung ramai memang untuk di area exit, tapi tidak ada antrian. Ada sedikit antrian nanti di area arteri mengarah ke TL Karanglo. Hanya menjelang di TL saja antriannya. Untuk di beberapa ruas yang lainnya, sekali lagi dari Anda boleh bagikan di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kawan, pernah kepikiran gak sih? Dari dana cukai hasil tembakau, masyarakat Kota Batu bisa menikmati pelayanan kesehatan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan kerja, sampai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM. Makanya, Wali Kota Batu mengajak kita semua, ayo gempur rokok ilegal demi Kota Batu Sai. Jangan mudah tertipu kalau rokoknya tanpa pita cukai. Pakai pita cukai bekas, pita cukai palsu, atau pita cukainya tidak sesuai dengan produknya. Bisa jadi itu rokok ilegal. Ingat ya kawan, menjual rokok ilegal ada sanksi pidananya. Penjara 1-5 tahun dan denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kalau Anda menemukan rokok ilegal, jangan tinggal diam. Segera laporkan saja ke Bea Cukai Malang atau WhatsApp di nomor 0851-1747-7876. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kota Batu dan Bea Cukai Malang.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
7: Loh, mas, bukannya sampean mang debu ribut ah?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cakno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
2: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind Wellness.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Gate 911 FM Gaiden for your life. Kawan, siang hari ini masih dengan saya Wulan Indriani. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan ya. Ini tadi kami sempat menerima beberapa informasi, laporan juga, salah satunya dari Pak Li. Jadi Pak Li ini melihat adanya ini ya, orang-orang yang minta sumbangan kawan di Jalan Brigjen Slamet Riyadi. Tadi sempat mengirimkan video, tapi ketika kita coba cek videonya ini tidak ada ya, tidak tercapture. Jadi intinya yang disoroti Pak Li di sini, di Jalan Brigjen Slamet Riyadi Ororo Dowo itu ada beberapa pemuda yang minta sumbangan kematian. Seperti itu, dan posisinya mereka itu ada di tengah jalan kawan. Nah tadi kami juga sudah coba untuk kontak ke rekan-rekan Satpol PP, Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Pak Mustaqim Jaya. Gak tahu ya untuk update-nya siang hari ini jam 10 lebih 36.

bagaimana, apakah sudah tidak ada kegiatan yang dimaksud atau mungkin masih ada di lokasi, boleh Anda yang punya update informasinya bisa berkabar di WhatsApp kami. Kawan, siang hari ini kita masih di City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkapnya Anda bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Baik, kita lanjutkan ke obrolan sebelumnya ya. Kita bicara soal bagaimana wisata di Kota Batu ini sudah mulai banyak wisatawan mancanegara yang tertarik ya untuk eksplor di sekitar Kota Batu. Bahkan tadi data yang kami buka ini dari Disparta sendiri menyatakan wisatawan yang mendominasi dari Cina termasuk Hong Kong, kemudian ada juga Malaysia, Singapura, dan intinya beragam ya negara-negara yang masuk di list. Kemudian kawan, disampaikan juga dari ini ya, dari Kepala Disparta Kota Batu, Oni Ardianto. Jadi sejauh ini pihaknya juga melihat ya peluang yang dimaksud tadi, dan Disparta juga terus mendorong strategi diversifikasi pasar dengan harapan Kota Batu ini tidak hanya bergantung pada wisatawan dari Malang Raya maupun Jawa Timur. Jadi pihaknya akan lebih memperluas segmen pasar sehingga nanti bisa lebih banyak dikenal gitu ya oleh wisatawan mancanegara. Nah, untuk menjaga tren ini, Disparta berharap dukungan pemerintah pusat tetap berlanjut, terutama melalui stimulus sektor transportasi seperti program diskon tiket pesawat. Kebijakan ini dinilai bisa meningkatkan aksesibilitas wisatawan menuju Jawa Timur sekaligus mendorong kunjungan ke Kota Batu. Nah, selain pasar wisata domestik juga menunjukkan performa positif ya, bahkan sampai 13 Juli 2026 jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ke Kota Batu ini mencapai di kisaran 340.000 lebih kunjungan. Jadi angka ini menjadi indikator kalau daya tarik Kota Batu masih kuat baik di mata wisatawan dalam negeri maupun mancanegara.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang memilih mobil matic karena lebih praktis dikendarai. Tapi begitu bertemu tanjakan panjang, nah tidak sedikit pengemudi yang langsung panik. Mobil terasa berat, tenaganya seperti hilang, bahkan khawatir kendaraan mundur. Padahal kalau teknik mengemudinya benar, mobil matic tetap mampu melewati tanjakan dengan aman. Yang penting jangan hanya mengandalkan posisi transmisi di huruf D. Nah kalau menghadapi tanjakan yang cukup curam atau panjang, pindahkan tuas transmisi ke posisi L2 atau mode manual jika tersedia. Posisi ini membuat putaran mesin lebih tinggi, sehingga tenaga yang disalurkan ke roda menjadi lebih besar dan stabil. Mobil pun tidak mudah kehilangan tenaga saat menanjak. Kalau harus berhenti di tengah tanjakan, jangan menahan mobil hanya dengan menginjak pedal gas. Gunakan rem tangan setelah siap berjalan, injak gas secara perlahan, lalu lepaskan rem tangan secara bertahap. Cara ini lebih aman sekaligus mengurangi beban pada transmisi mobil. Yang juga sering dilakukan pengemudi adalah menginjak pedal gas terlalu dalam. Padahal, gas yang berlebihan belum tentu membuat mobil lebih kuat menanjak, justru bisa membuat transmisi bekerja lebih berat, apalagi pada mobil matic bertransmisi CVT. Lebih baik jaga injakan gas tetap halus dan stabil. Fun fact-nya, mobil matic keluaran terbaru banyak yang sudah dilengkapi fitur Hill Start Assist. Fitur ini akan menahan mobil selama beberapa detik setelah pedal rem dilepas, sehingga pengemudi memiliki waktu untuk memindahkan kaki ke pedal gas tanpa khawatir mobil mundur. Kalau mobil Anda memiliki fitur ini, jangan ragu untuk memanfaatkannya saat berhenti di tanjakan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
4: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
4: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
4: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
5: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide.
2: For your life. City Guide FM.

0: Kawan, ada yang masih melanjutkan aktivitas Anda di sekitar Kota Malang? Kalau kita lihat siang-siang begini di sekitar Sukun mungkin ya. Di area Sukun untuk saat ini memang sudah mulai ramai, apalagi yang mengarah ke traffic light Janti yang dari arah kota ya mengarah ke traffic light, begitu juga yang arah keluar. Peningkatan volume kendaraan sudah mulai terpantau saat ini, tapi nanti selepas dari traffic light kondisinya sudah kembali lancar. Begitu juga ketika Anda mungkin sekarang posisi ada di sekitar Kacu ya, kondisi juga sama di sana. Ramai tapi masih terkondisikan, atau mungkin ada yang sekarang ini posisi sudah mendekati di sekitar Gadang, traffic light Gadang juga masih terpantau lancar. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan yang berlokasi di landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.up.ac.id atau bisa juga dengan kirimkan chat di nomor 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUP. Nah, karena kondisi cuaca biasanya kalau semakin siang semakin terik ya, karena ini sudah memasuki musim panas juga. Bahkan ketika pagi suhunya dingin sekali, kemudian semakin siang semakin panas, semakin terik. Nah, tentu kondisi ini juga berpengaruh ya, khususnya di beberapa daerah yang memang setiap tahunnya rawan dengan dengan kondisi kekeringan semacam itu, kawan. Bahkan kalau kita melihat di area Sumber Manjing, nanti kita akan lanjutkan seperti apa kira-kira daerah mana saja yang sudah mulai merasakan kekeringan gitu ya. Bahkan rasanya untuk mendapatkan air bersih untuk mencuci baju dan lainnya itu harus berjalan 1,5 kilometer ya, mengarah ke sungai. Itu kawan, nanti kita akan kembali lanjutkan seperti apa pantauan juga dari BPBD Kabupaten Malang. Untuk catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan yang sekarang ini masih melanjutkan perjalanannya. Anda bisa teruskan di 0811-36-99-11.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, kembali kita update dulu untuk informasi di ruas tol. Untuk Anda yang sekarang ini lagi dalam perjalanan ya, di area ruas tol Pandian Malang untuk kondisi traffic masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selanjutnya, selain di Pandian Malang, area tol Gempol, Kejapanan, area Porong, Sidoarjo, dan mengarah ke Waru Utama, sejauh ini kondisi lalu lintas masih cenderung lancar. Pastinya ya, untuk Anda yang lagi dalam perjalanan juga, mobil di ruas tol seperti apa kondisi cuaca? Sudah mulai panas terika untuk di jam 10 kali ini? Kira-kira berapa derajat Celcius area Anda? Boleh untuk Anda share di 0811 3600 911.

0: Magellan Plus.
1: Halo kawan, yuk explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, Pemkot Batu upayakan memperluas segmentasi kunjungan wisatawan. Kata Kepala Disparta Kota Batu, Oni Ardianto, pihaknya mendorong strategi diversifikasi pasar supaya Kota Batu tidak hanya bergantung pada wisatawan dari Malang Raya maupun Jatim. Menurutnya, sudah saatnya segmen pasar lebih diperluas lagi. Ketika segmen mencapai mancanegara, maka ekonomi pariwisata Kota Batu akan semakin stabil. Oni berharap dukungan pemerintah pusat tetap berlanjut, utamanya stimulus sektor transportasi seperti program diskon tiket pesawat. Kawan, gempa magnitudo 2,9 guncang wilayah Jatim. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,9 mengguncang wilayah Jember, Jawa Timur pada Minggu pagi. Berdasarkan data BMKG, gempa terjadi pada pukul 7 WIB dengan pusat gempa berada di laut. BMKG mencatat pusat gempa berada 143 km tenggara Jember pada kedalaman 24 km. Hingga laporan ini disampaikan, belum ada informasi mengenai dampak kerusakan akibat gempa. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi serta menerapkan langkah keselamatan apabila terjadi gempa susulan. Kawan, ribuan warga Jepang alami heat stroke akibat suhu capai 40 derajat Celcius. Badan Meteorologi Jepang mencatat sampai kemarin 25 Juli tercatat sudah 5 hari berturut-turut suhu udara di Jepang menyentuh ambang hari yang panas, mencapai 40 derajat Celcius atau lebih. Rentetan ini menjadi yang terpanjang sejak pencatatan kategori dimulai pada 2011. Atas cuaca panas berkepanjangan ini, ribuan orang dilaporkan mengalami heat stroke dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Raidina Yasifa. Selamat siang.

Kawan, kondisi semakin siang ya, semakin terik. Melihat di sekitar Teluk Gomas ini tadi ada Neva yang sempat menanyakan ya arah ke Batu bagaimana siang hari ini. Sejauh ini masih aman saja, masih lancar, bahkan terpantau dua arah ya. Mungkin ada yang mau mengarah ke Kota Batu ataupun arah sebaliknya bisa manfaatkan jalur utama di sepanjang Sengkaling, kemudian Raya Mojorejo, bahkan di sekitar Jalan Patimura juga sama-sama terkondisikan. Mungkin Anda yang sekarang sedang mobile juga di kawasan Kabupaten Malang, area Bululawang dan sekitarnya seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan kawan. Anda bisa manfaatkan 0811 3600 911.

0: Baik kawan, kita lanjutkan informasi kali ini di WhatsApp ya. Ada Pak Slamet, terima kasih banyak. Ini tadi ada video yang dikirimkan. Kita coba putarkan di visual radio. Ini kira-kira posisi lagi di mana?
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Daerah Merkur agak ramai, ada acara
0: Grand Merkur ya.
1: Dari TL Perempatan L.A. Sucipto.
0: Ya, oke Pak, terima kasih banyak informasinya. Hati-hati kawan, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di sana. Kemudian ini tadi ada beberapa catatan dari Pak Gozali. Pak Gozali ini tadi sempat mengirimkan video dan sempat telepon juga ya, off air ke kami. Kita coba putarkan dulu videonya.
2: Selamat siang. Izin kami laporkan, saat ini saya berada di wilayah Srigonco di jalan mau masuk ke pertigaan perempatan Balekambang. Seperti yang terlihat di video kali ini, saat ini terjadi kemacetan yang sangat panjang, baik itu dari arah Malang maupun dari arah Balekambang, dua arah. Saat ini terjadi kemacetan di sebelum perempatan jalan lintas Balekambang. Jadi seperti terlihat di video ini, jadi kami himbau kepada kepolisian, dalam hal ini Polsek Bantur, untuk melakukan pengurean ini karena terjadi kemacetan yang saat ini saya ini tadi sudah 1 jam di sini. Seperti video ini kami informasikan, dan untuk pengguna jalan yang akan menuju Balekambang untuk mencari jalur lain ya, karena kemacetan ini juga sangat panjang. Ini yang dari Malang ini ya, ini dari Malang, yang dari arah Malang ini banyak yang menunggu kemacetan ya. Ini seperti ini. Jadi mohon dari pihak kepolisian untuk bisa mengurai kemacetan kali ini, terutama dari Polsek Bantur dan Satlantas Polres Malang Kabupaten. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Baik, ini tadi Pak Ahmad Gozali juga sudah sambung. Kita coba angkat teleponnya. Selamat siang, Pak Ahmad Gozali.
3: Ya, selamat siang, Pak.
0: Iya, masih di sana, Pak.
3: Ini saya sudah 1.5 jam ini di sini.
0: Waduh.
3: Jadi saya terjebak di area lintas selatan ini, dalam hal ini mulai dari Srigonco sampai menjelang karena informasinya di pintu.
0: Baik, Pak Gozali, halo.
3: Itu ada mogok di situ, Mbak.
0: Oke, sayang sekali ini suaranya kurang jelas ya. Ini tadi terputus, kita coba sambungkan langsung di studio lewat perangkat lainnya. Ya, halo Pak Gozali, mohon maaf Pak, ini tadi timbul tenggelam suaranya. Ya, silakan bisa dilanjutkan. Tadi terakhir informasinya ada beko yang trouble ya?
3: Ya, ada beko triple di sini. Jadi selatan ini nggak bisa utara ke Malang. Yang dari Malang ini sangat panjang sekali kemacetannya, Mbak.
0: Oke, Pak, posisi begonya itu seperti apa? Kok sampai akhirnya memanjang ini antriannya?
3: Ya, jadi begonya melintang di jalan ini, di jalan raya ini yang habis dilebarkan ini loh, Mbak. Jadi intinya mobil terus yang kecil-kecil yang bisa masuk.
0: Okay.
3: Kalau yang kendaraan besar seperti kan
0: karena iya, Pak Gozali, halo. Iya, Pak Gozali, halo. Pak, masih bersama kami?
3: Halo.
0: Iya, tadi suaranya masih hilang-hilang, Pak. Yang kita tangkap berarti untuk kendaraan-kendaraan besar sementara berhenti ya, Pak ya, tidak bisa melanjutkan perjalanan ya.
3: Iya, betul.
0: Oke.
3: Okay. Kendaraan yang besar ini belum bisa melintas, Mbak.
0: Iya, Pak, ini trouble-nya kenapa bekonya? Melihat tidak, Pak, trouble-nya itu kenapa?
3: Belum, ini kalau informasinya dari supir ini tadi, ini terjadi kemacetan apa, kemacetan mesinnya atau bagaimana gitu ya. Sehingga tidak bisa dioperasionalkan gitu loh, Mbak. Tidak bisa dioperasikan.
0: Baik. Oke, Pak Ghozali, terima kasih banyak. Berarti ini masih belum lolos, Pak ya? Masih di lokasi ya?
3: Ini belum lolos ya. Mm-hmm. Belum lolos, saya masih di apa tengah-tengah hutan itu ya. Ini seperti video itu ya.
0: Iya, iya.
3: Ini kami kirimkan kembali sebentar lagi karena di sini juga sinyalnya sulit, Mbak ya.
0: Iya, Pak.
3: Naik turun, jadi kami juga tidak bisa langsung untuk live show gitu ya. Mm-hmm. Untuk siaran langsung gitu untuk di TikToknya kan nggak bisa ini. Seperti gitu, Mbak.
0: Baik, Pak Ghozali. Siap, Pak, kita sampaikan ke Polres Malang, Pak ya, supaya dibantu pengaturan segera.
3: Iya, terima kasih, Mbak.
0: Ya. Baik.
3: Harapan kami sudah satu jam setengah nih, Mbak, di sini, Mbak.
0: Berapa jam, Pak?
3: Sudah satu jam setengah.
0: Satu jam.
3: Saya sudah satu jam setengah.
0: Oh, Masya Allah. Oke. Iya, baik, Pak Ghozali. Mohon waktu, Pak ya. Semoga segera datang personil. Oke, Pak.
3: Terima kasih.
0: Ya, selamat siang. Nah, kawan, antisipasi ya, karena saat ini memang pengerjaan jalur menuju ke Balekambang juga masih terus dilakukan. Informasi terakhir ada Bikhu yang mengalami trouble begitu, kawan. Dan saat ini memang antriannya luar biasa sekali, panjang sekali, apalagi untuk kendaraan-kendaraan besar. Nah, ini mau tidak mau harus terhenti ya, karena memang posisi Bikhu-nya ini melintang, jadi sangat tidak memungkinkan untuk bisa lanjut jalan. Kalau memang roda 2 atau mungkin kendaraan kecil, nah ini masih bisa lanjut seperti itu kalau dari pantauan Pak Ghozali. Tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom, sudah coba komunikasi dengan Kanit Urjawali Satlantas Polres Malang, itu Andi Agung. Jadi mohon waktu ya, mungkin Anda salah satu juga yang terjebak antrian di sana, kawan. Jadi mohon bersabar. Bicara soal perbaikan jalur Balekambang, memang targetnya sendiri selesai akhir 2026 ya. Jadi pembangunan jalan Gondang Legi, Balekambang, saat ini masih terus dilakukan, kawan. Dan mungkin Anda juga sempat melihat bagaimana pengerjaan jalur sepanjang 30,4 km yang dibagi menjadi dua lot ya, lot A dari Gondang Legi menuju Wonokerto, kemudian dilanjut lot B dari Wonokerto berlanjut ke Balekambang. Nah, untuk lot A sendiri ini memiliki panjang 16 km. Sementara untuk lot B ini memiliki panjang sekitar 14,48 km. Jadi kalau di total panjang jalannya 30,48 km. Nah, untuk pengerjaannya sendiri, kawan, ada pelebaran jalan ya, dan selain itu perbaikan jalan juga, selain perbaikan jalan ya yang dilakukan ini dengan membangun beberapa jembatan. Jadi jembatan-jembatan ini diperbaiki begitu ya. Jembatan yang sedang dibangunin dibuatkan jembatan replikasi sebagai pengganti sementara untuk kendaraan yang melintas. Seperti itu kalau dari pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga DPUBM Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma. Kemudian disampaikan juga sehingga untuk masyarakat masih bisa mengakses jalan meski jembatan saat ini sedang dibongkar ya. Hanya saja dia melanjutkan kalau jika berpapasan dengan truk atau kendaraan roda 4 ini harus bergantian karena memang jembatan pengganti ini hanya memiliki lebar sekitar 4 meter. Nah, kemudian kawan disampaikan juga bagian yang belum selesai itu spot-spot ya, misalnya bagian jalan yang lahannya belum dibebaskan dulu, ditinggalkan terlebih dulu dan sekarang mau disempurnakan, intinya seperti itu. Karena memang disampaikan sebelumnya ada ratusan bidang tanah di lot A yang masih menjadi sengketa ya, namun karena sudah ada penetapan lokasi atau penlok, sekarang hanya kurang dari 100 bidang tanah yang belum dibebaskan. Nah, pembebasan lahan ini diperlukan karena memang jalan ini akan dilebarkan ya menjadi 13 meter. Jadi setelah pengerjaan selesai, wisatawan nanti juga bisa melintas. Harapannya sendiri pembangunan jalan utama menuju wisata Balekambang ini juga bisa menaikkan lagi ya kunjungan wisatawan. Jadi dengan peningkatan wisata, maka ini juga akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat yang ada di sekitar. Seperti itu. Jadi kita nantikan ya untuk perbaikan jalan yang memang sudah lama sekali dinantikan sehingga Kalaupun Anda mau berwisata ke pantai Malang Selatan seperti itu di area Balikambang dan sekitarnya, ini tidak perlu pikir dua kali lagi ya untuk aksesnya, karena sudah enak, sudah mulus dan aman dilintasi. Oke, untuk selanjutnya ada Pak Yudi. Selamat siang Pak Yudi, terima kasih. Ini antrian sudah mulai terpantau di Jalan Raja Wali arah ke timur, imbas volume di pertigaan dekat Teresti Supraun. Ya, ini tadi ada fotonya juga yang dikirimkan sambil kita tampilkan di visual radio. Terima kasih banyak Pak Yudi, peningkatan volume kendaraan saja ya. Bagaimana dengan ruas jalan lainnya kawan, boleh nanti Anda tambahkan ya. Selain di WhatsApp, kita ada sosial media di @cityguide911fm.
4: Untuk informasi seputar jalan tol.

Kawan, masuk di jam 11, kembali kita update dulu untuk informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile, kali ini di ruas tol Pandan Malang kondisi traffic masih lancar, baik dari arah Malang sampai ke Pandaan maupun juga sebaliknya. Kemudian selain di area Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama, kondisi traffic masih lancar. Dari Waru Utama Anda mengarah ke area Mojokerto, Krian Kertosono, kondisi lintas juga masih landai saja. Kawan, di beberapa gate kali ini yang sudah mulai ramai seperti di area gate Kejapanan ya, untuk turun mengarah ke Malang sejauh ini sudah mulai ramai. Meskipun begitu tidak ada antrian yang signifikan, sama juga dengan di area gate Singosari sudah mulai ramai juga untuk exit. Dan selepas dari exit itu ada sedikit antrian mengarah ke arteri Karanglo. Untuk cuaca seperti apa di ruas tol, boleh untuk Anda bagikan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, ini tadi ada tambahan yang disampaikan dari Pak Gozali. Kita coba play ya, ini video di area Sri Gonco, ini khususnya yang mengarah ke Balai Kambang.
1: Arah masuk ke Balai Kambang ini, arah masuk ke sebelum perempatan ini yang dari Malang ini, seperti ini kondisinya. Ini yang dari Malang ini, bis-bis ini sangat, bis-bis besar-besar ini semua lagi pada mengantri semua, karena jalurnya ada bego, yang informasinya begonya melintang dikarenakan ada gangguan mesin begonya.
0: Oke, terima kasih banyak Pak ya untuk tambahan informasinya. Ini tadi kawan-kawan yang ada di newsroom sudah coba komunikasi dengan Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, itu Andi Agung ini, tapi masih belum dapat balasan ya. Tadi kita juga sudah coba kontak KBO Lantas Polres Malang, Ibda Nur Adnan. Jadi sekali lagi mohon waktu, semoga nanti segera ada petugas yang ada di lokasi. Kita juga masih coba telepon langsung ya Pak Andi terkait dengan hal ini. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan, seperti apa yang sekarang lagi berlibur bersama dengan keluarga tercinta, sedang memantau di Kota Batu ataupun yang ada di sekitar Kota Malang, di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Jadi pejabat itu harus banyak mendengar ya, di keluhan di masyarakat harus banyak turun ke masyarakat. Jangan hanya laporan dari staf kita, dari pejabat-pejabat kita. Kalau lebih banyak mendengar, turun, dan bisa memberikan solusi, itu yang ditunggu-tunggu masyarakat. Jadi kalau sekarang ini kan banyak media sosial, terus banyak pencitraan. Ya boleh, pencitraan itu boleh, karena ketika kita bekerja tidak ada media, itu dianggap kita nggak bekerja kalau nggak dipublish, nggak dipublikasikan. Tapi bagaimana kita ketemu dengan masyarakat, menanyakan langsung kondisi-kondisi yang ada di desa-desa, di dusun-dusun, di RT-RT, di RW. Saya alhamdulillah 2009 sampai pemilu kemarin jadi anggota Dewan nggak putus. Kalau dihitung kan hampir 4 periode. Lebih banyak mendengar di masyarakat, karena kita membuat program sebagus apapun, kalau program itu tidak menjadi kebutuhan masyarakat, itu ya menghabiskan anggaran aja. Tapi kalau kita datang ke masyarakat, menanyakan apa aja kebutuhan di masyarakat, nah itu menjadi modal kita untuk perencanaan program kerja ke depan. Jadi ya modalnya ya harus sering-sering turun ke masyarakat, ya seimbang di masyarakat, ya di kantor. Kalau di politik itu kan ada yang pro, yang ada yang kontra. Berpikir positif aja. Bila perlu yang nggak mendukung kemarin kita datengin, kita ajak ngobrol. Biar suasana mencair. Kalau kita malah menjauhi masyarakat, mungkin waktu pemilu tidak sejalan dengan kita, ya nggak ketemu. Jadi pemimpin kan harus visioner. Kalau sudah dilantik jadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah, ya sudah nggak ada ini pendukung, pengusung, semuanya ya masyarakat Kota Batu. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan di

0: Sari, dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
0: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
0: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
2: Banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
2: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
2: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
2: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
2: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
2: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kami masih terus memantau ya bagaimana kondisi di Sri Gonco, dan informasi terakhir yang kami dapatkan dari Pak Gozali ini baru saja lolos ya dari kepadatan yang tadi sempat diceritakan. Kemudian tadi kami juga coba komunikasi dengan KBO Lantas Malang, Polres Malang, Ibda Nur Adnan, disampaikan monitor dari awal adanya pengerjaan proyek di wilayah Pagelaran dan Bantur menuju JLS. Pengguna jalan ini sudah sering kali diimbau untuk menghindari jalur itu karena banyak alat berat yang sedang bekerja dan bisa memilih jalur alternatif. Mungkin bisa via Sumawe, Sumbermajeng Wetan, Gedangan atau Paga ya untuk menuju ke pantai selatan. Seperti itu kawan. Nah, kemudian tadi kami juga sudah coba kontak ke Kapolsek Bantur AKP Taufik. Jadi mohon waktu untuk Anda yang sedang terjebak antrian di sana, semoga bisa segera tertangani ya. Dan untuk Anda sekali lagi yang mau mengarah ke pantai Malang Selatan, seperti rekomendasi yang disampaikan Ibda Nur Adnan, Anda hindari di area Bantur ya, karena memang sekarang ini masih pengerjaan. Lebih baik Anda gunakan jalur alternatif via Sumbermajeng Wetan, Gedangan, atau bisa juga melalui Paga kawan.
1: Jalan-Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo.
2: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Segar, ini ya alkalin ya?
4: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Udah siap? Yuk berangkat.
6: Siap. Eh, bentar.
5: Kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
5: HP?
6: Bukan.
5: Pacar?
6: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
5: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
5: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
5: Iya sih.
6: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
5: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
7: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
9: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
10: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
8: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan Anda yang masih melanjutkan perjalanan, mungkin Anda sekarang ini sedang persiapan ya untuk melanjutkan perjalanan Anda mengarah ke Kota Batu. Sampai siang hari ini, kalau kita updatekan kondisi di jalur utama ya, utamanya masih terpantau lancar saja. Sementara yang perlu diantisipasi justru yang mengarah ke Pantai Malang Selatan. Kita juga masih coba komunikasi dengan rekan-rekan dari Polres Malang. Yang jelas update yang masuk ke kami baru dari KBO Lantas Malang, Ibda Nur Adnan, sampaikan monitor. Kemudian ada beberapa pesan juga yang disampaikan Pak Adnan ya. Jadi dari awal adanya pengerjaan proyek di wilayah Pagelaran dan Bantur yang menuju ke JLS, pengguna jalan ini sudah sering kali diimbau untuk lebih baik menghindari jalur ini karena memang masih banyak alat berat yang sedang bekerja. Dan nanti kita menunggu ya sampai akhir tahun, sampai akhirnya kemudian pengerjaan benar-benar selesai baru bisa melintas. Nah, lebih baik ada hindari yang belum terjebak antrian atau mungkin tidak hari ini, di weekend yang akan datang Anda juga sudah merencanakan mau ke wilayah JLS ya, ke area Pantai Malang Selatan, Balai Kambang dan sekitarnya, lebih baik Anda gunakan jalur alternatif. Bisa lewat Sumber Manjung Wetan, Gedangan, atau melalui jalur Paga gitu ya. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda, boleh nanti Anda kabarkan di akhir pekan ini seperti apa, kira-kira tadi jalan-jalannya kemana saja, atau mungkin di beberapa pusat perbelanjaan ya, bagaimana, apakah parkir ini masih ada space yang bisa digunakan, atau mungkin sudah mulai full juga. Anda bisa tambahkan di 0811 3600 911.
1: Informasi seputar jalan tol.

Kawan, untuk di siang hari ini kembali untuk informasi di ruas tol. Pastinya untuk Anda yang lagi dalam perjalanan kemudian berencana untuk mengarah ke ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik sejauh ini masih landai saja, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama, kondisi lintas juga masih cenderung lancar. Seperti apa juga kawan untuk pantauan dari Anda di ruas tol? Boleh terus untuk Anda share di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan Sekda Kabupaten Malang tinjau langsung progres sekolah rakyat. Terakhir peninjauan dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar Anwar hari Jumat 24 Juli di Sekolah Rakyat Terintegrasi Jati 4 di Desa Sri Gonco, Kecamatan Bantur. Di lokasi pembangunan, Budiar sempat berdialog dengan tim pelaksana proyek. Dirinya memastikan terkait progres yang berjalan sejauh mana sampai kendala teknis yang berpotensi menghambat target peluncuran. Kawan, misi dagang Jatim di Hong Kong tembus 12 triliun. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat nilai transaksi sebesar 12,04 triliun dalam misi dagang dan investasi di Hong Kong. Capaian tersebut menjadi bukti meningkatnya kepercayaan pasar internasional terhadap produk unggulan Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan, Hong Kong merupakan mitra dagang strategis yang membuka akses lebih luas bagi produk-produk Jawa Timur ke pasar global. Misi dagang ini diharapkan mampu meningkatkan ekspor dan menarik investasi baru, sekaligus memperkuat daya saing produk Jawa Timur di pasar internasional. Kawan, akibat mengumpulkan data secara ilegal, TikTok didenda sampai 126 miliar. Otoritas Pelindungan Data Pribadi Korea Selatan menjatuhkan denda 10,3 miliar won atau setara 126 miliar pada TikTok. Terkait pengumpulan dan penggunaan data perilaku pengguna dari layanan pihak ketiga secara ilegal untuk mempersonalisasi iklan. Personal Information Protection Commission atau PIPC menyatakan, denda ini dijatuhkan atas pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi yang berlaku. Berdasarkan data PIPC, TikTok diketahui mengumpulkan data perilaku dari 9,45 juta pengguna di Korea Selatan melalui perangkat pelacak yang didistribusi ke berbagai situs web dan aplikasi pihak ketiga. Demikian 911 Hot News jam 12 siang, saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: 911 Hot News.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, jam 12 siang, saya Nurul Fitriani menemani Anda masih di City Report ya. Jam 12, kondisi cuaca juga masih cukup cerah. Dan barangkali kalau untuk di area Anda, nih yang siang hari biasanya dikeluhkan kondisinya panas, terik, gerah. Kalau yang dirasa seperti kemarinkah? Karena beberapa waktu ini ya, kondisi suhu meskipun lagi panas-panasnya di siang hari, tapi gak berasa gerah karena anginnya cukup kencang. Jadi meskipun panas, hawanya juga cukup sejuk gitu. Mungkin kalau untuk Anda nih yang posisinya lagi di luar ruangan, lagi dalam perjalanan kah, atau juga yang sedang beraktivitas sambil simak di Gear FM, nanti boleh untuk Anda share ya, kira-kira di area Anda masih terjadikah untuk angin kencang hari ini? Karena kabarnya angin kencang itu masih sampai di tanggal 27 Juli 2026. Jadi kalau untuk siang hari biasanya jam 12 ya. Kalau dari data yang kita terima beberapa waktu terakhir, jam 12 itu rata-rata ada di angka antara 28-27 begitu ya. Nah memang kondisinya cukup panas, tapi yang dirasa akhir-akhir ini bukan panas yang gerah, tapi justru sejuk karena memang di luar anginnya cukup kencang. Tapi kalau untuk hari ini seperti apa kawan, boleh untuk Anda share ya, karena masih belum ada informasi soal kondisi angin ini dari beberapa pendengar. Tapi untuk yang lagi mobile juga di siang hari ini, seperti apa untuk area Anda? Barangkali selain untuk kondisi cuaca, kondisi lalu lintas juga nantinya boleh untuk Anda sampaikan. Terkhusus di wilayah Kota Batu, seperti biasa di wilayah Kota Batu masuk di jam 12 siang, kita selalu dapat laporan dari BPBD Kota Batu ya, secara visual bagaimanakah untuk pantauan di Kota Batu. Di wilayah utara, selatan, barat, timur, maupun juga di area posko PB BBBD Kota Batu, kondisi cuaca masih cenderung cerah saja. Jadi rata ya, bukan hanya di Kota Malang, Kota Batu sejauh ini juga kondisinya cukup cerah. Tadi terakhir ada pantauan juga tuh di area Kabupaten Malang, tepatnya daerah Sri Gonco ya, yang mengarah ke area pantai. Tadi kondisinya padat karena ada kendaraan berat ya, ada kendaraan berat yang posisinya mogok, jadi kondisinya cukup padat di lokasi. Direkomendasikan hindari jalur Sri Gonco, Anda bisa lewatnya di jalur Turen dulu ya. Kalau tidak begitu, tadi informasi dari pendengar juga, Anda bisa memilih di jalur Paga, karena kalau lewat di daerah Sri Gonco Dampit ya kalau nggak salah, nah itu kondisinya cukup padat sekali kawan, dua arah, baik yang dari arah kota menuju ke area pantai maupun juga sebaliknya. Itu kalau Anda sampai di daerah Sri Gonco, kondisinya cukup padat, jadi hindari dulu jalur tersebut. Kemudian untuk di beberapa area lainnya masuk di jam 12 siang ya, seperti biasa kita juga dapat informasi dari pihak PVMBG bagaimanakah aktivitas di Gunung Semeru mulai dari jam 6 pagi tadi sampai di jam 12 siang kali ini. Nanti saya bacakan juga kawan untuk Anda, apakah masih sering mengalami erupsi untuk beberapa jam terakhir, nanti bakal saya update juga untuk Anda. Yang lainnya tadi ada Bu Vita juga ya, ada kiriman video yang di-share ke Siri Gear FM, nanti saya tampilkan juga untuk Anda. Pastinya tetap bersama kami kawan di Siri Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Pernah kebayang gak sih ada satu kampung di Kota Malang yang penuh warna, penuh cerita, dan ada ratusan topeng di sana? Jadi bukan cuma estetik buat foto, tapi juga punya cerita sosial yang kuat banget di baliknya. Namanya Kampung Desaku Menanti, Kampung Wisata 100 Topeng. Lokasinya ada di Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Nah, begitu masuk ke kawasan ini, vibes-nya langsung beda. Anda bakal disambut dua topeng raksasa setinggi sekitar 7,5 meter yang berdiri megah di tengah kampung. Di sepanjang jalan, rumah-rumah warga dihiasi ratusan topeng warna-warni yang bikin suasana jadi hidup banget. Ada taman kecil, area bermain, dan spot-spot yang instagramable. Cocok buat healing tipis-tipis atau sekedar jalan santai cari suasana baru. Yang bikin tempat ini spesial bukan hanya visualnya, tapi juga ceritanya. Dulu, kawasan ini tempat penampungan, gelandangan, dan pengemis. Kemudian, kawasan ini diubah total jadi kampung wisata yang produktif. Warganya gak cuma tinggal, tapi juga diberdayakan. Mereka dilatih bikin kerajinan topeng khas Malangan. Bahkan sekarang, pengunjung juga bisa ikut belajar membuat dan mewarnai topeng langsung di sana. Dua topeng raksasa yang jadi ikon di sini juga bukan sembarang topeng, tapi tokoh legendaris cerita Panji, Panji Asmoro Bangun, dan Dewi Sekartaji. Jadi, selain wisata, ada sentuhan budaya lokal yang kuat banget. Kalau dari alun-alun Kota Malang, Anda mau ke sana, bisa mengarah ke Jalan Pasar Besar. Lanjut perjalanan ke Jalan Moharto. Setelah itu, belok kanan menuju Jalan Maijen Sungkono. Kemudian ambil ke kiri menuju ke Jalan Kiai Haji Malik. Lanjut lagi menuju Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru. Perjalanan sekitar 20-30 menit tergantung kondisi lalu lintas. Aksesnya sudah cukup mudah. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, untuk di jam 12 kali ini informasi ya tadi dari PVMBG saya update dulu. Untuk selama beberapa jam terakhir terhitung dari jam 6 pagi tadi sampai di jam 12 siang, dikabarkan kalau untuk di Gunung Semeru itu sempat mengalami letusan atau kegempaan ya sekitar 12 kali. Jadi sekali lagi untuk letusan, kawan, itu sebanyak 12 kali, hembusan sebanyak 1 kali. Tapi kalau secara visual, gunung tersebut ya, atau Gunung Semeru ini nampak jelas. Kemudian juga asap kawah tadi, meskipun mengalami beberapa kali letusan, itu tidak teramati. Kalau yang teramati itu sekitar 5 kali, itu yang disertai dengan suara gemuruh. Karena dari totalnya kan sekitar 22, tapi yang teramati untuk letusannya itu hanya 5 kali saja. Ini disertai dengan suara gemuruh. Kemudian untuk tinggi asap atau kolom abu tadi sekitar 500-700 meter dengan warna asap putih tebal, kelabu, condong ke arah timur laut. Kemudian untuk durasinya, kawan, dari letusan tersebut ya, yang sebanyak 22 kali dari jam 6 pagi tadi sampai jam 12 ini tadi, durasinya kira-kira antara 72 sampai 145 detik. Dan ini juga mengingatkan kita kalau sekarang ini Gunung Api Semeru masih ada di level 3 atau siaga. Jadi ada beberapa hal yang perlu untuk Anda perhatikan, seperti untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Koboan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Dan beberapa aktivitas lainnya, kawannya, mendekati bukan hanya di area dekat puncak erupsi, tapi juga termasuk di area Besuk Koboan gitu ya, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan juga aliran lahar hingga jarak sekitar 17 km dari puncak. Kemudian untuk rekomendasi yang lain, juga tidak direkomendasikan beraktivitas dalam radius 5 km gitu ya dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu atau pijar. Meskipun dari aktivitas Gunung Api Semeru ya dari jam 6 pagi tadi sampai jam 12 ini tadi tidak teramati adanya lontaran batu pijar ya, tapi tetap hal tersebut perlu untuk diantisipasi karena sekali lagi untuk sekarang Gunung Api Semeru masih ada di level 3 atau siaga. Cuman masuk di jam 12 ini tadi, pantauan di Gunung Semeru nggak kelihatan ya. Nah ini barangkali kalau Anda yang mobilnya itu mengarah ke area Gunung Semeru, kondisi itu tidak bisa terlihat gunungnya karena tertutup kabut untuk sekarang. Itu untuk informasi yang kita terima dari pos pengamatan Gunung Api Semeru. Untuk yang lainnya juga tadi dari Bu Vita, selamat siang Bu Vita. Tadi kalau informasinya ada Anjal Gepeng di dekatnya Araya, itu masih anak-anak. Diperhatikan mereka di sini mulai libur sekolah kemarin sampai sekarang, tapi kalau pagi itu nggak ada. Siang itu sudah di jalanan, jadi mohon diperhatikan untuk pihak-pihak terkait karena masih anak-anak gitu. Waduh, ini dan baru munculnya itu setelah atau pas waktu liburan kemarin. Kalau pas pagi nggak ada, barangkali karena sekolah gitu ya, dan mereka beraksi lagi setelah pulang sekolah. Ada video, ternyata durasinya 4 detik saja, saya tampilkan dulu untuk Anda. Oh, itu teramati ada 2 anak-anak ya, usia SD, sepertinya Bu Vita ya, SD dan juga SMP begitukah? Yang satu pria, yang satu wanita. Kalau untuk yang prianya ini tubuhnya dicat berwarna silver, sedangkan kalau untuk yang wanita itu menggunakan baju berwarna pink ya. Anda bisa lihat di visual radio kami, masih saya putar ya beberapa kali karena memang durasinya hanya sekitar 4 detik. Terima kasih Bu Vita untuk laporannya, coba kita sampaikan juga ke pihak Satpol PP Kota Malang.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, untuk di siang hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih cenderung lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas juga masih cenderung lancar. Siang hari ini sudah mulai agak terik, Seperti apa juga untuk pantauan di ruas tol, nantinya boleh terus untuk Anda bagikan informasinya di 0811 3600 911.
1: Info

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk

Riksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di
1: For Your Life, City Guide FM.

Sedikit lain Roda FM, get in for your life. Kawan, untuk di jam 12 kali ini ya, tadi atas laporan dari Bu Vita, ada anak-anak begitu ya. Nah, ini mereka juga sepertinya sebagai Anjal Gepeng. Lokasinya itu di dekat Araya. Masih anak-anak, kelihatannya sih usia SD, SMP. Dan tadi kalau keterangan dari Bu Vita, kalau diperhatikan mereka itu baru ada di lokasi di masa libur sekolah. Jadi mulai libur sekolah sampai sekarang gitu ya, itu nampak berada di lokasi. Yang satu sebagai manusia silver, kemudian yang satunya lagi yang membawa kantong gitu ya untuk uangnya. Nah, mereka itu kalau pas pagi gak ada, kemungkinan karena sekolah begitu ya. Kemudian kalau pas siang harinya itu sudah di jalan. Nah, ini mohon diperhatikan untuk pihak-pihak terkait karena masih anak-anak begitu. Informasi dari Bu Vita. Terima kasih Bu Vita ya untuk informasinya. Barangkali nanti juga berkenan untuk bisa sambung di on air ya, untuk menyampaikan lebih jelasnya juga untuk ciri-ciri, kemudian juga bagaimana untuk aktivitas dari kedua anak tersebut ya, yang terindikasi sebagai Anjal Gepeng, lokasi di area Araya. Nanti boleh untuk kembali sambung di 0811-3600-911. Tadi itu kita sudah sampaikan ya ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, ada Pak Mustaqim, tapi masih belum dapat respon ya. Dan coba nanti kita hubungi kembali. Kalau barangkali bukan hanya Bu Vita, dari pendengar Sedigir FM yang lainnya yang sering juga melintas di daerah Araya, ini nanti boleh dibagikan juga ya, apakah sempat gitu bertemu dengan mereka. Dan kalau yang Anda amati, mereka ini ya baru muncul waktu libur sekolah kemarin. Anda boleh share juga di 0811-3600-911. Dan kalau sampai di jam 12 ini kawan, informasi juga pastinya kalau Anda yang lagi dalam perjalanan, kondisi trafik sebenarnya masih cukup aman, utamanya kalau yang di tengah kota Malang. Apalagi kalau Anda yang sekarang ini mobile, posisi di area sekitaran Suhat, kalau saya lihat dari aplikasi pemantau trafik juga masih landai saja dua arah. Kalau yang terkhusus di area depannya RSUB, kondisi lalu lintas juga sejauh ini masih cenderung landai saja. Untuk siang hari ini kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Lenmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. For info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Saya ulangi kawan, more info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.

0: city guides inside.
1: Kenaikan harga kedelai impor masih menjadi tantangan bagi pengrajin tempe di Kampung Tempe Beji, Kota Batu. Ketergantungan pada bahan baku impor tersebut membuat biaya produksi meningkat. Meski begitu, para pengrajin tetap bertahan karena usaha tempe menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Menurut pengelola wisata edukasi Kampung Tempe Beji, Ahmad Dwi, kenaikan harga kedelai memang membebani perajin. Namun, hingga kini, jumlah pelaku usaha masih stabil dan mulai berkembang melalui produk olahan turunan tempe.
2: Kita tahu sendiri kan, Kampung Tempe Beji merupakan sentra industri tempe yang cukup besar di wilayah Kota Batu. Kita ada kenaikan dolar juga mempengaruhi juga di desa kami, karena memang mayoritas di desa kami ini adalah para pengrajin tempe dan tahu. Kita tahu sendiri kan memang bahan baku utamanya adalah kedelai, dan kedelai untuk tahu tempe sendiri pada saat ini kan kita masih impor dari luar. Ketika dolar naik, otomatis juga bahan baku juga ikut naik juga. Ini juga sedikit membuat masyarakat desa Beji ini resah juga terkait bagaimana kita menekan biaya produksi ini agar produksi tetap jalan meskipun harga kedelai meroket. Kalau kedelai lokal biasanya itu kita memang masih belum produksi secara massal, dari segi rasa dan kualitas memang berbeda. Dan juga kan kedelai lokal kita juga kesulitan mencarinya, karena kan kita tahu kalau kedelai lokal kan sudah kebanyakan itu sudah diambil melalui pabrik-pabrik, kesulitan UMKM kayak gini kan masih belum.
1: Untuk menjaga keberlangsungan usaha, pemerintah terus memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga pengemasan, legalitas, hingga pemasaran agar industri tempe mampu bertahan di tengah kenaikan biaya produksi. Fungsional penyuluh industri dan perdagangan ahli muda Diskumperindah Kota Batu, Yosi Hendrawan Saraswanto, mengatakan inovasi produk dan perluasan pasar menjadi langkah penting agar industri tempe tetap memiliki daya saing.

0: lebih lah, 200-300 lebih untuk perajin tempe rumah. Tapi modalnya rumahan kalau di Kota Badula. Sekarang ini kan untuk pendukungnya selain tempe itu seperti tadi yang dibilang BBM, kemudian gas, plastik, itu kan juga naik semuanya. Padahal tempe itu juga fluktuasi dengan dolar ya. Padahal mereka kalau di Beji itu kurang lebih memang dalam per harinya itu membutuhkan 6-7 ton kedelai itu per harinya. Itu butuhnya sekitar segitulah. Makanya ke tantangan ya. Jadi bagaimana sih tantangannya dari dinas? Kami juga dengan teman-teman tim kreatif itu melakukan pembinaan, memviralkan lah terkait dengan kampung tempe ini, bahwa di Batu ini tidak hanya tempe dengan deli, tapi kita juga punya varian baru, karena memang kalau tempe deli juga naik terus, kemudian ada varian baru ini dari tempe kacang, seperti itu sih, Pak.
1: Di sisi lain, akademisi menilai ketergantungan terhadap kedelai impor perlu mulai dikurangi. Diversifikasi bahan baku dan pengembangan produk olahan dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah industri tempe. Kepala Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang, Sri Winarsi, menjelaskan pemanfaatan kacang-kacangan lokal serta inovasi produk dapat menjadi strategi agar industri tempe lebih mandiri dan kompetitif.
2: Fenomena ini tak bisa diselesaikan dengan sepihak pengrajin sendiri. Kemudian menjadi tanggung jawab kami juga dari akademisi. Kalau kami dari akademisi lebih melihatnya pada bagaimana kami ini bisa mencari alternatif lain ya, selain kedelai, selain kacang. Saya kira masih bisa dikembangkan dengan kacang lokal yang lain. Kalau saya melihat di Batu itu kan ada kacang merah, kacang tolo, kacang hijau, kacang tunggak. Nah itu masih bisa dikembangkan untuk menjadi produk tempe. Dan ini memang ada perbedaan ya, dari sisi pengolahan, mungkin dari durasi, treatment awal mungkin akan berbeda dengan kedelai. Tetapi edukasi ini tidak bisa instan ya. Jadi pengenalan produk baru kepada masyarakat itu tidak instan, tidak bisa instan. Ini perlu pengenalan secara bertahap, kemudian sampai produk itu bisa diterima.
1: Tantangan harga kedelai masih akan dihadapi oleh para perajin tempe. Namun melalui kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi, industri tempe di Kampung Beji diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkembang dengan inovasi yang memiliki nilai tambah.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Melayani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya.

0: Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
1: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
2: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
0: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Serigen Lion on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, pastinya untuk Anda juga menikmati momen akhir pekan. Kalau tadi pagi banyak nih yang kelihatannya memanfaatkan waktu pagi hari dengan berolahraga. Banyak yang goes, kemudian banyak juga yang lari gitu ya. Ada juga yang jalan santai, bahkan sempat bertemu dengan beberapa rombongan ya yang berangkat untuk senam kalau dilihat dari seragamnya. Mungkin kalau dari Anda juga nih memanfaatkan momen akhir pekan untuk kegiatan apa saja, nanti boleh untuk Anda share. Termasuk hari ini ya, hari terakhir untuk di bulan Juli, maksudnya hari minggu terakhir di bulan Juli, biasanya itu dimanfaatkan untuk kegiatan kerja bakti menjelang di bulan Agustus ya. Persiapan untuk pembersihan biasanya juga kompleks kampung gitu ya, dilakukan pembersihan mulai dari selain lingkungannya, tanaman-tanaman yang ada di pinggir jalan, kemudian termasuk untuk tempat yang digunakan untuk menaruh bendera ya, apa itu namanya, dumpal gitu ya, biasanya dilakukan pengecatan atau lain sebagainya. Seperti apa juga kawan hari minggu Anda, nanti boleh untuk Anda share bersama Sidikir FM. Kalau yang jadi catatan ini tadi rute untuk mengarah ke wisata Pantai Selatan ya, untuk yang di daerah Sri Gonco itu tadi sempat dikabarkan kondisinya padat karena masih ada kendaraan berat ya di lokasi. Dan mengingat kembali untuk di jalur tersebut masih dalam proses untuk perbaikan, tadi oleh rekan Wulan juga sudah di share kawan, perbaikan ini kan bakal selesai nanti sampai di akhir bulan atau di akhir tahun, di tahun 2026. Jadi kalau untuk Anda yang mengarah ke area pantai, beberapa waktu lalu ya kita bahkan juga sudah dapat informasinya untuk lebih direkomendasikan lewat jalur alternatif. Bahkan jalur alternatifnya pun juga masih cukup enak ya, meskipun juga banyak nih pendengar Sidikir FM yang sudah memberikan testimoni ketika lewat di jalur yang baru. Memang kelihatannya cukup lega gitu ya, lebar, kemudian enak kalau melintas di sana. Selain lebar juga jalannya masih mulus, tapi ya karena masih dalam proses untuk pelebaran jalan, perbaikan di beberapa titik, jadi ya kalau sempat menemui adanya alat berat di lokasi, perlu untuk Anda antisipasi. Lebih direkomendasikan sekali lagi buat lewat di jalur alternatif. Tadi kalau untuk rekomendasinya bisa lewat di daerah Turen.

0: ya. Kalau tidak begitu bisa lewat di daerah Paga. Kalau untuk yang lagi melintas juga di beberapa tempat destinasi wisata, seperti apa pantauannya kali ini, nanti boleh untuk Anda bagikan. Karena untuk beraktivitas ya di hari Minggu, bukan hanya di tempat wisata saja. Mungkin kalau dari Anda ini masih jalan-jalannya justru buat kuliner. Karena cukup banyak ya pasar-pasar di wilayah Malang ini yang selalu jadi primadona. Mulai dari area pasar Oro-Oro Dowo, kemudian juga pasar yang di dekatnya stasiun itu ya. Kemudian juga kalau yang di wilayah Kota Batu, bahkan areanya cukup dekat ya dengan terminal, atau juga sebagai finish dari kendaraan Transjatim. Jadi biasanya untuk di lokasi hari Minggu juga lumayan ramai tuh, banyak yang kulineran di area pasar Induk Among Tani Kota Batu. Dan apalagi kabarnya ya untuk koridor 2 kawan, Transjatim ini nantinya juga sudah mulai dipersiapkan. Bahkan kita dapat informasi ada peluang loh untuk koridor 2 Transjatim ini nanti bisa lewat di jalan tol. Tapi untuk informasinya juga seperti apa nanti saya update untuk Anda. Pastinya untuk yang saat ini masih dalam perjalanan, informasi soal traffic dan lain sebagainya boleh terus untuk Anda share di 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyimpan jejak cerita yang sangat tua. Kali ini kita tidak sekedar mencari air jernih, tapi menelusuri sebuah sumber kehidupan yang sudah lama sejak masa kerajaan. Perjalanan membawa kita ke Dusun Biru, wilayah Singosari. Di tengah area yang masih cukup alami, terdapat sebuah mata air yang dikenal sebagai Sumber Biru. Sekilas sederhana, tapi justru disinilah lapisan sejarah itu terasa. Konon Sumber Biru sudah dikenal sejak masa kerajaan Singasari. Tempat ini dipercaya sebagai petirtaan atau sumber air suci yang digunakan untuk ritual penyucian. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah kaitannya dengan Empu Gandring, di mana keris-keris kerajaan disucikan di sumber ini sebelum digunakan atau dikirap. Tidak hanya itu, dalam naskah kuno seperti Negara Kertagama, kawasan ini juga disebut sebagai Kedung Biru yang pernah menjadi tempat singgah Raja Hayam Wuruk. Artinya Sumber Biru bukan sekedar sumber air, tapi bagian dari lanskap spiritual dan budaya sejak ratusan tahun lalu. Nama biru sendiri berasal dari fenomena unik pada airnya. Konon, air di sumber ini pernah tampak berwarna kebiruan seperti tinta, meskipun tidak selalu bisa dilihat oleh semua orang. Di satu titik bahkan terdapat dua jenis mata air yang berbeda warna, namun mengalir berdampingan tanpa saling bercampur. Sebuah keunikan alam yang memperkuat kesan magis tempat ini. Dari sisi potensi, Sumber Biru bukan hanya situs sejarah, tapi juga sumber kehidupan. Airnya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kini bahkan dikembangkan dalam sistem penyediaan air bersih untuk warga sekitar. Di sisi lain, suasananya yang tenang dan alami membuat tempat ini memiliki potensi wisata berbasis sejarah dan spiritual. Untuk menuju ke Sumber Biru dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara menuju kawasan Singosari. Lokasinya berada di Desa Gunung Rejo, tidak jauh dari Candi Singosari. Dari jalan utama, perjalanan dilanjutkan dengan akses desa, kemudian berjalan kaki sekitar 100 meter melewati area persawahan untuk mencapai sumber air. Sumber Biru mengingatkan kita bahwa air bukan hanya soal kebutuhan hidup, dia juga menyimpan cerita, kepercayaan, dan sejarah panjang sebuah peradaban. Sebuah tempat yang tenang, tapi penuh makna. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
7: Loh, masa tidak ada yang tahu?
8: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
7: Itu siapa?
8: Lah, kalau itu nama bapakmu.
7: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
8: Ibu Mariani Ayu.
7: Hah? Itu siapa lagi?
8: Lah, kalau itu ibumu.
7: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
8: Saya tahu.
9: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
10: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di jam 12 kali ini ya, informasi dulu untuk Anda warga Malang dan sekitarnya. Tahun 2026 barangkali yang salah satunya pengen investasi. Investasi berupa properti, kawan sekarang itu lagi banyak peminatnya ya. Tapi kalau Anda juga masih takut, masih bingung juga untuk investasi properti, takut boncos atau nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramalen deh. Mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatimpa Group. Kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Untuk itu segera kawan Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, untuk info lengkapnya Anda bisa segera hubungi di 0822-333-1447. Anda bisa cek juga ya di Instagram @paramapandermanhill. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Termasuk kawan, untuk di siang hari ini tadi saya sempat sedikit singgung ya soal rute Trans Jatim Koridor 2. Yang kalau tadi sempat saya share sebelumnya untuk beberapa aktivitas ya, biasanya juga kulineran salah satu tempat yang lagi rame karena ada Trans Jatim juga. Ini untuk kulineran di area Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang lokasinya dekat dengan Terminal Kota Batu. Nah, untuk yang selanjutnya kawan, untuk Trans Jatim ini kan juga ada koridor 2 yang rencananya mereka itu bakal rilis di bulan Oktober nanti. Karena ini juga bertepatan dengan HUT ke-81 Provinsi Jatim gitu ya. Tapi kawan, sampai sekarang ini karena masih ada beberapa penolakan gitu ya dari pengoperasian bus Trans Jatim Koridor 2. Jadi ada potensi Koridor 2 ini bakal terlambat beroperasi. Ini masih potensi saja gitu ya. Karena sekali lagi masifnya penolakan dari para sopir angkot terhadap penambahan koridor bus Trans Jatim membuat Pemprov Jatim ini kembali memutar otak. Jadi mereka mulai menyiapkan beberapa skema alternatif. Salah satunya ini rute dari Trans Jatim nanti bisa lewat di tol. Sekali lagi ini masih alternatif saja ya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi atau Kasi Angkutan Dinas Perhubungan atau di Subprovinsi Jawa Timur, Cito Eko Yuli, yang mengatakan sejauh ini koordinasi dengan Pemkab Malang relatif kondusif ya. Pemkab Malang juga membantu komunikasi dengan Paguyuban Angkutan Desa atau Angkudes. Dan meskipun juga beberapa kali sempat mengalami penolakan gitu dari para sopir angkot. Dan kemudian untuk update-nya sendiri sejauh ini seperti apa? Kalau dari informasi yang kita dapat, selain masih ada potensi koridor 2 bisa terlambat beroperasi ya, di Subjatim juga masih mencari alternatif rute jika penolakan untuk jalur dari Terminal Talangagung ke Kota Malang masih cukup tinggi. Seperti itu. Jadi kalau masih ada penolakan, ini bakal dicarikan rute alternatif. Sejauh ini sih ada alternatif untuk bisa lewat di Tol Singosari, begitu ya, nanti bisa keluar di Tol Madiopuro. Seperti tadi yang sempat saya sampaikan, ada kemungkinan bisa lewat di ruas tol. Kemudian juga di Subjatim terus memastikan kondisi terminal-terminal yang akan digunakan untuk koridor 2 itu dalam kondisi siap. Terdekat di Sub juga bakal melakukan survei usulan titik henti yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Itu kawan sementara untuk informasinya. Jadi kalau untuk yang lainnya juga ya, dari Anda beberapa informasi yang lain boleh terus untuk Anda share di 0811-3600-911.
5: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi sejauh ini masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan, termasuk juga di sekitar Sidoarjo. Bahkan nanti lepas Sidoarjo, Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, baik di menjelang gate dan di selepasnya, seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, semuanya masih terpantau lancar. Kalau cuaca melihat di sekitar Tlogomas ya, di Kota Malang yang semakin siang semakin terik, bagaimana di ruas tol, Anda yang punya update informasi yang bisa Anda bagikan, Anda bisa teruskan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, debit air di sumber mancing Wetan mulai menyusut. Hal ini dikarenakan musim kemarau yang melanda kawasan Kabupaten Malang sehingga debit air sumur warga menyusut sampai 30%. Wilayah yang terdampak di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, kondisi ini dirasakan sejak pertengahan bulan Juli 2026. Ada puluhan keluarga yang harus menempuh 1,5 km menuju sungai untuk bisa mencuci pakaian. Kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, penurunan debit air mulai meluas ke sejumlah desa seperti Desa Sitiarjo, Kedung Banten, dan Sumber Agung. Kawan, Kofifa lepas kontingen LKS Nasional 2026. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melepas 45 kontingen Jawa Timur untuk mengikuti Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Nasional 2026 di Jakarta. Jawa Timur menargetkan masih meraih gelar juara umum untuk keempat kalinya secara beruntun. Kofifa mengatakan seluruh peserta merupakan siswa-siswa terbaik Jawa Timur yang diharapkan mampu menunjukkan kompetensi dan menjaga nama baik daerah di tingkat nasional. Kontingen Jawa Timur akan bertanding pada berbagai bidang kompetensi dengan harapan kembali mempertahankan tradisi prestasi di ajang LKS Nasional. Kawan, Menpar tetapkan revalidasi UNESCO Global Geopark Ijen. Pemerintah menargetkan Geopark Ijen bisa mempertahankan status green card dalam evaluasi UNESCO. Hal ini dimulai dengan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mematangkan persiapan revitalisasi UNESCO Global Geopark atau UGG Ijen yang akan berlangsung pada 3-7 Agustus 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putri menyampaikan, revitalisasi ini menjadi momen penting untuk memastikan Geopark Ijen tetap memenuhi standar internasional sebagai kawasan warisan geologi dunia. Sebagai informasi, Geopark Ijen ditetapkan sebagai UGG pada 2023 dan dinobatkan sebagai geopark terbaik di antara 12 jaringan geopark Indonesia oleh Kementerian Pariwisata tahun 2024. Demikian 911 Hot News jam 12 jam 1 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit 919 FM, guiding for your life. Kawan, jam 1 siang, saya Nur Fitriani bersama Anda masih di City Report ya. Dan terima kasih tadi ada informasi kondisi traffic ya. Kembali coba kita cek dulu dari beberapa laporan yang kita terima. Pak Denny, selamat siang. Baru saja dikirimkan Sunandar mengular, kawan mengarah ke area Merkur. Kelihatannya volume saja Pak Denny di lokasi, karena hari ini juga hari Minggu ya, volume kendaraan biasanya juga luar biasa memang kalau pas lagi momen weekend. Jadi bisa untuk Anda siap-siap kawan kalau pas lagi akhir pekan, kemudian mengarah ke beberapa ruas jalan yang selalu jadi langganan. Kondisinya biasanya jam segini sudah mulai ramai. Hari Minggu itu biasanya arus balik memang ya. Tadi kalau informasi dari Pak Dani dari Sunandar Priyo mengarah ke Grand Mercure, kondisinya sudah mulai ramai. Ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, lepas dari Grand Mercure itu sudah lancar ya. Nah, ini kira-kira di lokasi efek volume kendaraan sajakah? Atau ada kegiatan gitu ya di lokasi tersebut, nanti boleh untuk Anda share. Karena kalau untuk arah ke utara, memang cukup padat ya di lokasi yang dilaporkan oleh Pak Dani. Kalau untuk Anda yang tidak mau terjebakan tren kendaraan, barangkali bisa pilih jalur Ahmad Yani dulu. Ahmad Yani mengarah ke Simpang Sabilillah. Kalau dari arah selatan memang ada antrian kendaraan, tapi normal ya, hanya di menjelang TL saja. Beda dengan yang dari arah Sunandar Priyo, karena setelah dari TL tersebut, kawan, Anda masih harus menemui antrian sampai di area Grand Mercure. Kurang tahu juga ya di lokasi efek apa. Nanti kalau yang barusan melintas di sana boleh untuk Anda share. Tapi sebenarnya untuk di jalur tersebut ya, LA Sucipto, ini kondisi trafiknya justru masih ramai untuk ke arah masuk dalam kota Malang. Yang di Panji Suroso itu kondisi trafik bakal Anda temui antrian sejak di Simpang Plausan mengarah ke LA Sucipto. Sama juga kalau Anda ambil di Ahmad Yani, nanti bakal Anda temui antrian kendaraan sejak di sebelumnya Jalan Plausan Barat ya, mengarah ke Simpang Sabilillah. Atau artinya kalau Anda dari arah flyover Arjosari, jalan sebentar, nah itu langsung menemui antrian kendaraan. Cuman kalau di lokasi sih kelihatannya efek volume kendaraan saja ya, normal kalau untuk di momen akhir pekan. Sama juga kawan, kalau untuk di area Simpang Jembatan Tunggul Mas, luar biasa siang hari ini kondisi trafik bakal Anda temui antrian sejak di depannya kampus UMM sampai mengarah ke Jembatan Tunggul Mas. Lepas dari Tunggul Mas itu sudah lancar. Sebaliknya juga sama, kondisi trafik padat di area Trogomas mengarah ke Jembatan Tunggul Mas, lanjut sampai di area Terminal Landung Sari. Ini kelihatannya juga efek volume saja ya, atau ada yang barusan melintas juga nih di lokasi, kira-kira efek apa, nanti boleh untuk Anda share. Yang di Karangploso seperti apa, sudah mulai ada peningkatan aruskah, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya langsung di 0811 3600 911. Oh, dari Pak Dani informasinya kelihatannya memang ada acara kawan di Mercure itu, tapi nggak paham acaranya apa. Oke, terima kasih Pak Dani untuk infonya. Yang lainnya juga Pak Irianto tadi yang belum sempat saya bagikan ya, video dari Pak Irianto, ini kalau sekilas saya lihat dari awalnya saja itu kelihatannya di area Terminal Arjosari. Coba saya tampilkan dulu, Anda bisa lihat di visual radio kami.
2: Sekilas tol, kondisi sejauh ini masih tetap lancar di sepanjang Pandaan, termasuk juga di sekitar Sidoarjo. Bahkan nanti lepas Sidoarjo, ada yang mau mengarah.
3: Enak begini ya, macet Bu Mega, wis. Gak usah ditilangi, wis.
2: Seperti ini, semuanya masih terpantau.
3: Percuma nih tilangi.
2: Kalau cuaca melihat di
3: kawas entek kertas
2: ya, di Kota Malang yang semakin siang semakin terik. Bagaimana di ruas tol, ada yang punya update informasi yang bisa Anda bagikan, Anda bisa teruskan melalui WhatsApp kami di 0811.
1: Oke, baik, Anda bisa.
3: Pasti jawabannya nanti saya tindak lanjuti. Oke. Nah, ini. Nah.
1: Kalian bisa lihat di visual radio kami, itu nampak memang ada beberapa bus ya yang parkir di luar Terminal Arjosari mengakibatkan bus pun yang keluar dari terminal tersebut harus jalannya sangat pelan. Dan bukan hanya bus saja, kendaraan roda 4 pun yang juga keluar dari terminal Arjosari harus jalannya sangat pelan sekali. Itu informasi dari Pak Erianto ya. Dan ini juga merasa sudah capek sepertinya ya, dengan adanya kendaraan-kendaraan yang masih nampak ngetem di luar terminal, karena bikin jalanan menyempit, kemudian juga membuat yang akses itu harus terhambat. Dan kemarin ya kalau gak salah, saya itu sempat terima informasi juga dari pendengar Sidigar FM, karena kemarin ada yang laporan masih soal terminal Arjosari itu yang di depannya ada beberapa kendaraan yang ngetem, kemudian sempat terjebak antrian juga beberapa lama. Kemudian ada yang ikut komentar, itu memang sampai sekarang juga masih tetap sama kok dengan yang sebelumnya, meskipun beberapa kali dikabarkan sudah dilakukan penilangan. Apalagi kalau hari Minggu pas petugasnya libur, itu malah gak karu-karuan. Itu informasi yang kita dapat ya. Nah sekarang ini hari Minggu kawan, ternyata memang pemandangannya seperti itu kalau untuk di area depannya terminal Arjosari. Ada beberapa ya, total 3 sih tadi kalau dari videonya Pak Erianto. Terima kasih Pak Erianto, cuman nanti juga masih tetap kita teruskan ke Bu Mega ya, semoga ada langkah tegas juga. Dan sekaligus coba kita tanyakan bagaimana untuk koordinasi ya dengan polsek setempat pastinya.

0: Jalan-Jalan Plus. Pernah kebayang nggak sih ada satu kampung di Kota Malang yang penuh warna, penuh cerita, dan ada ratusan topeng di sana? Jadi bukan cuma estetik buat foto, tapi juga punya cerita sosial yang kuat banget di baliknya. Namanya Kampung Desaku Menanti, Kampung Wisata 100 Topeng. Lokasinya ada di Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Nah, begitu masuk ke kawasan ini, vibes-nya langsung beda. Anda bakal disambut dua topeng raksasa setinggi sekitar 7,5 meter yang berdiri megah di tengah kampung. Di sepanjang jalan, rumah-rumah warga dihiasi ratusan topeng warna-warni yang bikin suasana jadi hidup banget. Ada taman kecil, area bermain, dan spot-spot yang instagramable. Cocok buat healing tipis-tipis atau sekedar jalan santai cari suasana baru. Yang bikin tempat ini spesial bukan hanya visualnya, tapi juga ceritanya. Dulu, kawasan ini tempat penampungan, gelandangan, dan pengemis. Kemudian, kawasan ini diubah total jadi kampung wisata yang produktif. Warganya gak cuma tinggal, tapi juga diberdayakan. Mereka dilatih bikin kerajinan topeng khas Malangan. Bahkan sekarang, pengunjung juga bisa ikut belajar membuat dan mewarnai topeng langsung di sana. Dua topeng raksasa yang jadi ikon di sini juga bukan sembarang topeng, tapi tokoh legendaris cerita Panji, Panji Asmoro Bangun, dan Dewi Sekartaji. Jadi, selain wisata, ada sentuhan budaya lokal yang kuat banget. Kalau dari alun-alun Kota Malang, Anda mau ke sana, bisa mengarah ke Jalan Pasar Besar. Lanjut perjalanan ke Jalan Moharto. Setelah itu, belok kanan menuju Jalan Maijen Sungkono. Kemudian ambil ke kiri menuju ke Jalan K. Haji Malik. Lanjut lagi menuju Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru. Perjalanan sekitar 20-30 menit tergantung kondisi lalu lintas. Aksesnya sudah cukup mudah. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
0: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
7: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
0: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Serigan Nayanuna FM, Guidance for your life. Kawan, dari informasi yang kita terima juga ini tadi untuk di area Sri Gonco yang ada kegiatan perbaikan jalan ya, memang untuk di area jalur mengarah ke pantai, tepatnya di sekitaran Bantur, dan ini direkomendasikan untuk hindari dulu karena di area tersebut masih dalam proses perbaikan. Jadi jalur alternatif ya masih tetap direkomendasikan seperti di daerah Paga maupun juga Turen. Ini tadi sudah dapat jawaban juga ya dari AKP Taufik selaku Kapolsek Bantur. Jadi untuk informasinya, memang di lokasi kawan itu masih ada pengerukan, lokasinya di CLS sehingga sistem itu dilakukan buka tutup atau bergantian. Jadi ternyata untuk di lokasi bukan karena ada kendaraan yang trouble ya, tapi memang masih dalam proses untuk perbaikan. Seperti itu kawan. Terima kasih untuk responnya tadi dari AKP Taufik ya, dari Kapolsek Bantur. Tapi barangkali di lokasi bisa dibantu ya untuk pengaturan lalin, atau barangkali di standbykan petugas gitu ya untuk mengarahkan kendaraan-kendaraan yang mengarah ke pantai untuk bisa lewat alternatif. Kemudian untuk yang lainnya juga, ini tadi ada Pak Kusayi, selamat siang juga Pak Kusayi melalui voice note, coba saya play dulu.
10: Selamat siang City Guide, mohon info ini kok arah ke Arjosari mulai dari Gotong Royong Baris itu sampai ke perempatan setelah Hotel Grand Mercure itu kok macet merah ini kayaknya, ada apa ya? Info, terima kasih.
9: Iya, baik. Informasinya tadi itu memang ada kegiatan Pak ya di Grand Mercure, cuman kita masih belum tahu tuh di lokasi acaranya apa. Mungkin kalau Anda nih pendengar Sedigera FM ada yang tahu juga kira-kira di lokasi ada kegiatan apa dan estimasi kegiatannya sampai jam berapa gitu ya, untuk bisa kita antisipasi rute yang lainnya. Karena masih cukup padat ya, tadi sempat disampaikan juga Anda bisa lewat barangkali Ahmad Yani dulu kawan, yang sekarang ini masih lancar. Seperti itu Pak Kusayi, memang ada acara ya di Grand Mercure, cuman kita masih belum tahu tuh di lokasi ada kegiatan apa.
8: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

0: Kawan Anda yang siang hari ini sedang bersiap mobile, kemudian berencana masuk mengarah ke ruas tol, kondisi dari Madiopuro ataupun Anda yang dari arah Gitsingosari masih terpantau lancar di sepanjang Pandan, juga nihil antrian. Lanjut lagi mengarah ke area Gempol Rembang juga masih terkondisikan, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke Gempol Sidoarjo sampai di sekitar Waru. Nah, mungkin Anda yang ingin berbagi juga info tol seperti apa siang hari ini, Anda masih bisa sampaikan di 0811 360 911.
1: Foto, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya kawan, untuk di jam 1 siang kali ini ya, kita juga akan update dulu informasi kali ini bersama dengan reporter Sedikit FM. Bakal ada Asrur untuk di jam 1 siang kali ini memberikan informasi dari Kota Batu. Nah ini kawan, kalau Anda yang lokasinya di wilayah Kota Batu merasakan beberapa hari terakhir

0: rasakan kondisi suhu ataupun juga pas pagi malam hari itu bakal lebih dingin dari biasanya. Di jam 1 siang kali ini kita akan update informasi dari Kota Batu bersama Asrur soal suhu Kota Batu capai 11 derajat Celcius. Dinkes waspadai lonjakan penyakit saat bedidin. Kira-kira apa sajakah yang menjadi catatan dan jenis penyakit apa sajakah yang perlu untuk kita ini ya, kita antisipasi. Kita akan sambung dulu untuk lebih lengkapnya bersama dengan reporter Sidigar FM Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, silakan Asrur.
2: Kawan, suhu udara di Kota Batu turut cukup signifikan selama musim kemarau kali ini. Berdasarkan data BMKG, suhu minimal pada dini hari dapat mencapai 11 hingga 14 derajat Celcius akibat fenomena bidding yang dipengaruhi angin muson Australia. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga September mendatang. Dinas Kesehatan Kota Batu pun menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak perubahan suhu yang cukup ekstrim ini. Antara siang dan malam hari, masyarakat diminta menjaga kondisi tubuh agar tetap fit untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan. Berikut adalah keterangan dari Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Ijang Sarazin.
3: Di saat situasi mendidih begini, yang jelas kami sampaikan dengan suhu di bawah 17 derajat Celcius akan terjadi terutama penyakit-penyakit yang terkait dengan alergi, contohnya gatal-gatal di kulit, urtikaria, ya itu tahu-tahu tanpa sebab kulitku benjol-benjol. Yang kedua, sering kamunya orang.
2: Selain mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan selama musim bidding, Dinas Kesehatan Kota Batu juga terus memantau kondisi kesehatan warga melalui saluran puskesmas. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan selama periode cuaca dingin. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya, kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan gitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali apa maksud dan tujuan ya dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya informan atau responden untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset. Karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan

0: penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya, dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
1: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi, jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS, terus punya ID card. Jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner, jadi bisa di scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak by kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
1: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigenlain Radio FM, guiding for your life. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi ya. Tadi sebelumnya sempat dikabarkan kondisi traffic itu padat yang lokasinya ini mengarah ke Grand Mercure dari LA Sucipto. Dan tadi informasinya itu memang ada kegiatan ya di lokasi, cuman kurang tahu tadi di sana acaranya apa. Ini kalau saya lihat lumayan ramai tapi sudah tidak sekrodit tadi kawan. Terima kasih tadi yang sudah berbagi informasi. Saya play dulu tadi dari Pak Zainul Fanani ya informasinya. Dan juga beberapa pendengar Sedikit FM yang lain. Saya coba akomodir dari yang pertama masuk dulu, dari Pak Zainul.
1: Berapa gitu ya untuk bisa?
2: Selamat siang, Siti Get. Mbak Nurul, Grand Mercure itu ada kegiatan, seminar, itu buyaran. Saya habis dari situ capek, mis. Apo? Sabar.
0: Oke, terima kasih ya Pak Zainul untuk informasinya. Tadi ada kegiatan seminar, informasi dari Pak Zainul. Kemudian juga kondisinya memang rame, kawan. Pak Dani juga selamat siang. Tadi dari Pak Dani juga mengabarkan ada acara gitu ya di lokasi. Coba saya play kembali ada update tadi di menit 21.
3: Selamat siang Nenon.
0: Selamat siang.
3: Yang di depan Mercure itu di dalam itu ada 4 bis. Parkirannya juga penuh. Untuk acaranya saya nggak tahu, cuman menduga dari banner yang dipasang oleh pihak Mercure itu ada rapat kerja, tapi nggak kebaca belakangnya apa. Lalu di atasnya itu ada lagi tulisan Welcome to all partisipasi, apa partisipan, partisipan, tapi untuk acara apa juga nggak kebaca. Saya nggak kebaca itu. Terus banyak juga anak-anak yang keluar dari Mercure ataupun Sliweran nyebrang ke minimarket atau jalan di depan itu yang pakai medali, nggak tahu ada acara apa ya di Mercure itu. Tapi kondisi memang betul setelah Mercure lancar sampai Araya, sampai Arjosari semuanya lancar. Hanya di Mercure itu aja. Tadi sempat hampir terjadi ngunci di perempatan Adi Sucipto karena yang dari selatan ke utara belum habis, yang Adi Sucipto sudah hijau, jadi hampir ngunci gitu.
0: Oke, terima kasih ya Pak Denny untuk informasinya. Itu memang ya, berarti ada beberapa kegiatan ya di lokasi. Tadi selain seminar, kemudian tadi juga ditambahkan dari Pak Imam Budianto, itu ada acara awarding dari Olimpiade di tingkat nasional gitu ya, lombanya kemarin itu yang di UM. Informasi dari Pak Imam. Oh baik, terima kasih juga Pak Imam untuk informasinya. Luar biasa kawan ya untuk acara di Malang hari ini. Tadi juga ada tambahan informasi dari Bu Kuki. Selamat siang juga Bu Kuki. Tadi dari Bu Kuki juga sempat dibagikan infonya barusan tadi lewat di Mercure. Memang banyak ya bus parkir, tulisannya rombongan Fabi. Sepertinya ada event lomba di sana. Parkirannya itu full, keluar masuk mobil itu jadi macet. Lepas Mercure itu sudah lancar, sudah aman. Itu ada Fabi, ini singkatannya Festival Anak Berprestasi Indonesia. Makanya tadi Pak Denny pas melintas juga ketemu sama anak-anak pada pakai medali gitu Pak ya. Oke, terima kasih kawan untuk informasi dari Anda ya. Dan kalau saya lihat kembali, karena tadi kondisinya lumayan ramai ya, sekitaran jam 12 sampai di jam 1 awal. Kalau sekarang sudah di jam 1 lewat 50 menit, kondisinya memang lumayan ramai tapi sudah tidak sekrodit tadi. Sudah mulai agak lancar ya. Terima kasih kawan untuk informasi-informasi dari Anda. Barangkali ada yang barusan melintas juga di lokasi, sudah mulai landai juga kah? Kalau menurut dari Anda nanti boleh untuk dibagikan. Karena memang kondisi traffic itu kan berubahnya sangat cepat sekali ya, sangat dinamis. Anda boleh terus berbagi untuk informasinya di 0811-3600-911. Dan saya masih punya satu informasi dulu buat Anda. Ini yang sudah punya rumah, tapi kok ya dirasa barangkali masih kurang pas gitu. Rumahnya sudah jadi tapi terasa belum nyaman. Atau yang punya kantor atau tempat usaha juga yang butuh tampilan lebih profesional dan menarik, saatnya Anda bisa percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersil. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build, didesain dengan sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menarik lagi, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-627-88880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi sekarang di 0878-627-88880. Atau bisa kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, yuk explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, puluhan keluarga di Sumber Mancing Wetan harus berjalan kaki 1,5 km untuk cuci baju. Kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sudono Irawan, total ada 30 keluarga di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, yang harus menempuh sekitar 1,5 km untuk menuju Sungai Mabambang. Sudono menjelaskan, kondisi paling miris dialami warga RT 13 dan RT 14 RW 2 Dusun Kerajaan Desa Sumber Agung. Sudono menambahkan, air yang tersisa cukup untuk minum dan memasak. Untuk mencuci pakaian, warga harus ke sungai. Kawan, Dindik Jatim perketat larangan vape di sekolah. Dinas Pendidikan Jawa Timur akan menggelar sidak rutin di sekolah untuk memastikan larangan rokok konvensional dan rokok elektrik atau vape dipatuhi. Langkah yang dilakukan guna menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai mengatakan, pengawasan akan melibatkan guru BK, wali kelas, dan kepala sekolah. Menurutnya, bahaya vape bagi kesehatan pelajar perlu dicegah sejak dini. Dindik Jatim juga mendukung pengawasan terhadap penjualan vape di sekitar sekolah agar siswa terhindar dari paparan rokok elektronik. Kawan, Menteri Investasi sebut hilirisasi bisa perkuat posisi Indonesia di rantai pasok global. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menyampaikan, proyek hilirisasi yang dikembangkan Vale menunjukkan pembangunan industri berbasis sumber daya alam bisa menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Pengembangan kawasan industri berbasis hilirisasi juga jadi bagian dari strategi membangun ekosistem kendaraan listrik nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat kemandirian industri, dan mendukung target transisi energi. Dampak ekonomi proyek juga diharapkan bisa dirasakan di daerah penghasil nikel, khususnya Sulawesi Tengah. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: Hot News.

City Gadain, Warwan FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda kawan di City Report Weekend ini ya. Dan kali ini kalau kami pantau arus lalu lintas di seputar area Trogomas pada siang hari ini juga cukup lumayan ramai lancar kawan. Ini bagaimana kawasan Anda lalu lintasnya pada siang hari ini? Apakah juga sama ramai lancar atau lengang ya? Bisa Anda informasikan kepada kami kawan di 0811-3600-911. Sedangkan untuk suhu cuaca sendiri pada siang hari ini kawan, kalau kami pantau melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, siang hari ini juga cukup lumayan panas untuk di luaran sana kawan. Dan suhu cuaca di area Trogomas berada di 27 derajat Celcius kawan. Dan sedangkan untuk kecepatan anginnya berada di 6,8 km per jam. Serta untuk kelembapan suhu udaranya berada di 47% kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di area Malang Raya, bisa informasikan bagaimana pantauan-pantauan arus lalu lintas di kawasan sana kawan. Yang sedang Anda mobile, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
5: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
5: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Tol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat siang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda kawan ya, di City Report Weekend. Dan tentunya kalau kita pantau di ruas area Telogo Mas sendiri, arus lintasnya juga masih aman kawan ya, aman terkendali. Tadi saya waktu berangkat dari arah Jembatan Tunggul Mas ini, lalu dari TL belok kiri, itu kalau saya lihat dari arah Batu turun ke Malang Kota, arus lalu lintasnya juga masih ramai lancar kawan. Lalu arah sebaliknya, dari arah Malang Kota ke arah ke Batu, juga arus lintasnya masih ramai lancar juga kawan. Bagaimana pantauan-pantauan arus lintas di siang hari ini yang sedang ada mobile di kawasan Malang Raya, juga bisa Anda kabarkan kawan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kawan, pernah gak sih internet itu lemot sekali, pastinya bikin kita emosi? Nah, saatnya kita pindah ke Kapten Naratel kawan. Nikmati internet real speed, bukan up to ya, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online ini juga makin nyaman, Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi kawan. Untuk info lebih lengkap bisa Anda menghubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Baik kawan, kita akan move terlebih dahulu ya di WhatsApp yang sudah masuk informasi dari kawan-kawan pendengar. Ada Pak Dani tadi di jam 13.51 ini kawan ya, mengabarkan di daerah Karanglo yang antri menuju ke TL Exit Singosari itu pendek gak sepanjang biasanya, antri sesudah ITN. Nah Pak Dani juga mengirimkan voice note kawan, kita play dulu voice note-nya dari Pak Dani.
0: Info selanjutnya di daerah Karanglo ini yang antri menuju ke TL Exit Singosari itu hanya pendek sih, nggak sepanjang biasanya, antrinya sesudahnya ITN.
8: Siap.
0: Jadi kalau turun dari atas tuh ngantrinya sesudahnya ITN.
8: Baik, terima kasih Pak Dani informasinya lalu lintas ya. Lalu kali ini akan ke Pak Nurul Ansori tadi di jam 13.51. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Info cuaca Karang Duren mendukung. Terima kasih. Baik. Ya, sama seperti kayak Telogoma sendiri, untuk cuaca siang hari ini juga mendukung ya. Panas terik kawan. Alhamdulillah, tapi cuacanya juga campur aduk ya. Ada yang dingin, ada yang panas juga. Gak menentu kawan ya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah update arus lintas di kawasan Anda, atau mungkin yang sedang ada mobile pada siang hari ini, juga Anda bisa kabarkan kawan melalui WhatsApp-nya 0811-3600-911. Saatnya kita pantau terlebih dahulu kawan arus lintas di ruas jalan tol.
3: Info Tol, informasi seputar jalan tol.
8: Ya, selamat siang kawan. Kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Kali ini Anda yang memasuki area tol Padan Malang pada siang hari ini juga masih terpantau ramai lancar kawan. Bagi Anda yang sedang mengarah ke tol Kejaparan Gempol, dan ini kalau saya pantau arus lalu lintasnya juga cukup lumayan padat kawan ya. Nah, ini hati-hati yang melewati tol Kejaparan Gempol. Dan juga ada yang melanjutkan perjalanan ke tol Porong Gempol, juga arus lalu lintasnya masih tergolong ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, bisa juga update situasi cuaca maupun arus lalu lintas di sana kawan di nomor WhatsApp-nya 0811-3600-911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Yaudah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja. Jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My God.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Nah, Asmara yang sudah menemani perjalanan pada siang hari Anda kawan di jam 14:31 ya. Tentunya di siang hari ini yang cuacanya sungguh lumayan sangat terik ini. Nah, kalau kita ngomongin tentang sekolah kawan, ini belakang ini juga ada kabar bahwa yang namanya program makan beris gratis atau MBG ini ada yang keracunan kawan di SDN Kauman 1 Kota Malang. Nah, ini dilaporkan mengalami gejala seperti sakit perut, mual, muntah, sampai demam setelah mengonsumsi yang namanya menu MBG beberapa hari berturut-turut kawan. Menurut keterangan dari salah satu wali murid, awalnya anak-anak ini mengeluhkan menu telurnya yang dia rasa dan juga aromanya itu tidak seperti biasanya kawan. Lalu saat menu ikan dibagikan, banyak siswa yang memilih tidak menghabiskan makanannya karena dianggap itu terlalu amis kawan. Nah, setelah itu beberapa anak mulai mengalami yang namanya gejala gangguan pencernaan, bahkan ada yang didiagnosis mengalami muntaber dan juga sempat mendapatkan perawatan medis. Nah, yang perlu kita garis bawahi nih kawan, hingga saat ini penyebab pastinya juga belum dipastikan karena apa ya. Pemerintah Kota Malang sendiri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan sudah mengambil sampel beberapa makanan untuk diuji di laboratorium kawan, yang berarti kita masih menunggu hasil uji laboratorium yang dijadwalkan itu keluar pada hari Senin. Nah, jadi kita masih belum tahu ya penyebabnya itu apa, karena bisa saja penyebabnya berasal dari berbagai faktor, mulai dari bahan makanannya, proses penyimpanannya, ataupun distribusi juga bisa, hingga penanganan sebelum makanan itu dikonsumsi kawan. Semua itu harus benar-benar masih harus

0: penting dalam program yang namanya makan bergizi gratis. Apakah kualitas bahan makanannya atau juga proses memasaknya, atau justru pengawasan dari awal sampai makanan diterima anak-anak di sekolah. Ini bisa banget kawan, kirim pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 360911. Yang jelas semua tentu berharap untuk hasil laboratorium nanti bisa memberikan jawaban yang lebih jelas ya. Kalau memang ditemukan masalah, tentu harus segera dievaluasi supaya kejadian serupa tidak terulang lagi. Karena tujuan utama yang namanya program MBG itu sebetulnya sangat baik sih ya kawan, yaitu memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk belajar dan juga tumbuh dengan sehat. Maka kualitas, keamanan pangan dan juga pengawasan itu harus benar-benar menjadi prioritas, begitu kawan. Nah, atau mungkin Anda yang mempunyai pendapat lain tentang makan bergizi gratis ini juga bisa Anda sampaikan pendapat Anda kawan di nomor WhatsApp-nya 0811 360911. Lalu kita akan move terlebih dahulu kawan di pesan WhatsApp yang sudah masuk tadi di jam 2 lebih 16 menit. Ada Pak Chandra, kondisi parkiran ada bus di depan lobi karena ada acara di Grand Mercure. Nah, ini Pak Chandra juga mengirimkan video. Kita tampilkan dulu kawan di Radio Visual Live. Nah, ini ya, sangat terpantau sekali kawan.
1: C39 FM Guide for Your Life, selamat siang.
0: Kawan. Kondisi parkiran ini ada bus di depan lobi ini ya. Baik, terima kasih kawan-kawan yang sudah update kondisi traffic. Lalu ada Pak Yanto, just info. Baik, ini info apa ini? Sebentar kita play dulu kawan. Oh, oke, ini tol mana ini ya? Oh, baik-baik. Cukup lumayan padat ini, tol mana ini Pak ya? Daerah tol mana ini? Ya mungkin Pak Yanto bisa diperlengkap lagi untuk informasinya itu yang arus lintasnya padat itu di tol mana itu Pak? Bisa diinfokan kembali ya di 0811 360911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang memilih mobil matic karena lebih praktis dikendarai. Tapi begitu bertemu tanjakan panjang, nah tidak sedikit pengemudi yang langsung panik, mobil terasa berat, tenaganya seperti hilang, bahkan khawatir kendaraan mundur. Padahal kalau teknik mengemudinya benar, mobil matic tetap mampu melewati tanjakan dengan aman. Yang penting jangan hanya mengandalkan posisi transmisi di huruf D. Nah kalau menghadapi tanjakan yang cukup curam atau panjang, pindahkan tuas transmisi ke posisi L2 atau mode manual jika tersedia. Posisi ini membuat putaran mesin lebih tinggi, sehingga tenaga yang disalurkan ke roda menjadi lebih besar dan stabil. Mobil pun tidak mudah kehilangan tenaga saat menanjak. Kalau harus berhenti di tengah tanjakan, jangan menahan mobil hanya dengan menginjak pedal gas. Gunakan rem tangan setelah siap berjalan, injak gas secara perlahan, lalu lepaskan rem tangan secara bertahap. Cara ini lebih aman sekaligus mengurangi beban pada transmisi mobil. Yang juga sering dilakukan pengemudi adalah menginjak pedal gas terlalu dalam. Padahal, gas yang berlebihan belum tentu membuat mobil lebih kuat menanjak, justru bisa membuat transmisi bekerja lebih berat, apalagi pada mobil matic bertransmisi CVT. Lebih baik jaga injakan gas tetap halus dan stabil. Fun fact-nya, mobil matic keluaran terbaru banyak yang sudah dilengkapi fitur Hill Start Assist. Fitur ini akan menahan mobil selama beberapa detik setelah pedal rem dilepas, sehingga pengemudi memiliki waktu untuk memindahkan kaki ke pedal gas tanpa khawatir mobil mundur. Kalau mobil Anda memiliki fitur ini, jangan ragu untuk memanfaatkannya saat berhenti di tanjakan.

0: Kuah seger. Seng diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM. Guidance for your life. City Gate FM.

City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda kawan. Dan tentunya di siang hari ini ada Pak Haryanto menanggapi tentang MBG kawan. Nah, kalau masalah MBG yang keracunan, seharusnya murid sebelum memakan, menyantap MBG harusnya dikasih contoh dulu gurunya atau pengawasnya, atau kalau perlu itu juru masaknya. Nah, begitu kawan. Makan dulu biar tahu rasanya enak dan tidaknya. Jadi bukan hanya murid saja yang keracunan, orang tua murid itu juga resah kalau anaknya sakit. Tujuannya sekolah biar jadi pintar, kalau keracunan begini bagaimana tanggung jawabnya? Bagaimana pula kalau murid sampai meninggal dunia? Nah, itu kawan untuk pendapatnya dari Pak Haryanto. Atau mungkin kawan-kawan ada pendapat lain tentang MBG, karena menjadi sorotan lagi kawan. Salah satu belasan siswa yang berada di SDN Kauman 1 Kota Malang ini mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap menu program MBG. Nah, sebenarnya kawan, setelah mulai muncul keluhan, ada juga yang mengaku itu bahwa perutnya mulas, mual, ada juga muntah kawan. Nah, bahkan sampai diare, demam, sebagian anak juga harus diperiksa ke dokter, dan ada juga yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, sampai saat ini kawan juga masih belum ada pernyataan resmi yang menyebut ini penyebabnya adalah menu MBG. Dugaan memang mengarah ke sana karena waktunya juga berdekatan, tetapi kepastian juga harus tetap menunggu hasil pemeriksaan laboratorium kawan. Nah, maka dari itulah banyak orang tua yang memilih langkah hati-hati, karena mereka juga sepakat menghentikan sementara konsumsi MBG untuk anak-anaknya. Bukan karena langsung menyalahkan programnya kawan, tetapi karena ingin menunggu hasil uji laboratorium itu keluar. Di selain pihak sekolah juga akan bergerak cukup cepat, mereka juga mengirim surat ke Dinas Ketahanan Pangan serta mengirim sampel makanan ini biar segera diuji. Nah, sementara itu kawan, dari sorotan DPRD Kota Malang muncul agar dorongan ini seluruh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi ataupun SPPG dievaluasi secara menyeluruh. Alasannya juga sederhana kawan. Kalau memang ada celah dalam proses penyimpanan, pengolahan dan atau distribusi makanan, maka itu harus segera diperbaiki supaya kejadian ini tidak terulang lagi kawan. Nah, kalau kita bicara soal makanan untuk anak-anak, seharusnya standar keamanannya memang tidak boleh ditawar lagi kawan. Harus benar-benar bahan bakunya itu fresh, segar. Proses memasaknya juga harus higienis. Penyimpanan juga harus sesuai suhunya itu berapa. Sampai distribusinya pun juga harus tepat waktu. Karena makanan yang aman bukan hanya gizinya saja yang tinggi, tapi juga benar-benar layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak kawan. Jadi program MBG sendiri kalau menurut saya sendiri emang tujuannya sangat baik kawan. Tapi yaitu kita juga harus memperhatikan yang namanya beberapa aspek-aspek seperti higienitasnya, kebersihannya itu bagaimana, pengolahannya itu seperti apa. Nah, kalau kecolongan dengan kasus seperti ini lagi sampai keracunan, nah ini yang perlu kita tanda tanyakan kawan. Apakah higienitasnya benar-benar hygiene atau bagaimana? Nah, kita itu tidak tahu kawan. Masih proses laboratoriumnya masih juga belum keluar, karena masih besok untuk keluar hasilnya kawan. Nah, mungkin kawan-kawan pendengar ada pendapat lain, bagaimana sudut pandang Anda tentang program makan bergizi gratis ini? Bisa Anda sampaikan kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 36091.

0: Nah, kawan, bagi Anda yang sudah mempunyai rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional serta menarik, saya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio, kawan? Karena semua dalam satu layanan dengan design and build-nya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda. Serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian Anda yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang juga kawan di nomor 0878-6278-880 atau bisa kunjungi websitenya decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Baik kawan, pada siang hari ini juga akan ada yang bergabung kepada kami ya. Ada Pak Diono. Selamat siang Pak Diono.
1: Selamat siang.
0: Iya.
1: Dan Mas Ilham.
0: Iya betul Pak Diono. Gimana Pak?
1: Baik-baik. Sehat semua.
0: Alhamdulillah. Baik-baik. Gimana Pak?
1: Ini mau melaporkan situasi lalin.
0: Oke, siap.
1: Saya perjalanan dari Argosari via underpass ini mulai merayap.
0: Oh, baik.
1: Yang dari atas Batu terutama ya, Wadet. Mulai rest area Karangklose itu sampai Pangkaranglu itu saya ke barat tadi dan rapet.
0: Oke. Iya. Baik. Itu
1: dan situasi lalu lintas anu.
0: Gimana, Pak?
1: Diatur supertas cuma.
0: Oh. Cuman sepetas saja ya, enggak ada pihak kepolisian ya, Pak ya?
1: Enggak melihat saya, Mas.
0: Oh, baik. Siap. Iya, Pak.
1: Cuma anu, Mas.
0: Gimana, Pak?
1: Saya untuk kereta api saatnya perbaikan lagi itu ya.
0: Di mana itu?
1: Yang jalan perusahaan.
0: Jalan perusahaan. Nggih.
1: Iya, itu kan sudah agak tenggelam lagi. Sama itu, sama yang di KAI Blimbing itu kan sekarang ya rusak lagi. Itu baru berapa bulan ya, dalam arti ya kok rusak lagi ya. Padahal itu perbaikannya sama yang di underpass Blimbing itu lebih duluan Blimbing, tapi masih bagus Blimbing keadaannya.
0: Baik.
1: Ya mungkin memang pengerjaannya beda bahan mungkin, Mas.
0: Bisa jadi ya Pak ya.
1: Lah iya kok semudahnya itu kok rusak lagi.
0: Baik.
1: Ini apa Mas? Fenomena MBG ya?
0: Iya lagi-lagi. MBG lagi keracunan. Wah, ini Pak siswanya.
1: Berulang kali komentar kita, berulang kali mendemo. Ya tetap berjalan. Ya sekarang imbasnya memang terasa Mas. Kemarin liburan anak sekolah 14 hari itu harga-harga turun memang Mas. Pengaruh betul Mas.
0: Benar, ya. Benar. Emang benar Pak. Benar.
1: Iya. Sekarang naik lagi Mas. Daging ayam itu bisa 35 lagi.
0: Nah, betul.
1: Lah ya, saya kadang-kadang ini
0: juga naik.
1: Iya. Sebagai pihak orang tua yang merasakan juga anak saya mendapatkan MBG, tapi ya itu lagi ya memang nggak dimakan atau dibawa pulang. Ya itu ironinya programnya kok terus berjalan itu loh Mas. Ya itu kok nggak diganti ke lainnya.
0: Iya.
1: Apalagi kejadian baru-baru lagi Mas, belum satu bulan ini ya.
0: Betul.
1: Yang di mana itu Sulawesi ya. Gak salah ya.
0: Sepertinya kayaknya iya sih Pak. Di daerah sana gitu.
1: Nah ya itu sudah berulang kali lah ya heran saya ya. Sekarang kalau suruh dalam arti kan benar ada bilang suruh nyicipi tentang masaknya. Ya kayaknya ya enggak mungkin juga Mas. Dia bilang sudah saya makan, paling jawabannya gitu. Sudah saya cek, sudah higienis. Pasti gitu kan jawabannya.
0: Bujuk.
1: Tapi kenyataannya yang makan langsung masuk rumah sakit.
0: Iya.
1: Ya itu. Sangat ironis Mas Karo. Lebih baik kan Mas Karo, saran saya.
0: Gimana Pak?
1: Dialihkan program langsung dana tunai ke siswa. Pertama, kalau kedua ya karuan program sekolah gratis, apa sih bedanya ya kan?
0: Betul, betul. Mending nah, enak gitu ya, Pak ya.
1: Iya. Nah sekarang kelas yang menengah ke atas sudah menolak ya Mas.
0: Oh, baik ya baik.
1: Kan? Iya. Kelas-kelas yang main kelasan itu kan menolak kalau nggak salah itu. Jadi sampai ditulisi itu nggak menerima MBG sekolah ini kan gitu. Terus lagi-lagi jawabannya pemerintah apa? Kalau mau ya diterima, kalau enggak ya enggak apa-apa. Enak ya, simpel ya jawabannya mungkin ya. Ya itu. Terus kalau terjadi keracunan itu tanggung jawabnya itu
0: siapa?
1: Sampai gitu. Di mana kan gitu Mas ya.
0: Betul.
1: Ya itu, ya itu makanya kita sebagai rakyat ini ya sebenarnya ya bersuara Mas. Ya menjerit sebenarnya itu. Hati kita itu. Tapi ya gimana lagi? Daripada suruh pindah ke negara lain Mas, protes terus nanti.
0: Lah ya Pak, bingung kita jadinya.
1: Saya lagi trending kok itu jawabannya. Aduh. Kayak 10 10 tambah 5 17 akhirnya ini. Iya iya iya. Ya, baik. Itulah Mas, saran saya pemerintah semoga betul-betul ada perubahan Mas.
0: Siap.
1: Kayak kopdes-kopdes barang itu. Itu teorinya kan akhirnya mematikan orang toko-toko lokal.
0: Iya, toko retail yang lain, Pak.
1: Itu. Terus tujuannya itu perputarannya uang itu di mana? Kan akhirnya gitu. Lah ya, apa semua itu mau dikuasai negara? Semua kontribusi itu. Lah terus rakyatnya ini ada kewajiban bayar pajak, terus uang dari mana? Itu bagi yang swasta loh Mas ya, kecuali PNS itu dibayar pakai pajak kita, nggak masalah. Iya kan?
0: Iya.
1: Kita bersuara itu dari suara hati saya aja Mas, saya nggak mewakili partai. Betul Mas Ekam. Ya itu, ya ya. Ya gitu aja Mas Ekam.
0: Selamat siang. Siap Pak Diono, ya. Selamat siang.
1: Ada perubahan.
0: Lebih
1: baik ke depannya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang kembali Pak Diono. Hati-hati di jalan. Terima kasih untuk Pak Diono. Itu pendapatnya dari Pak Diono. Mungkin kawan-kawan lain ada pendapat berbeda tentang sudut pandangnya MBG itu gimana. Nah karena ada kasusnya, karena ada keracunan lagi salah satu SD di Kota Malang kawan. Ini bisa Anda sampaikan juga pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 360 911. Lalu kawan, kita akan move terlebih dahulu, akan bergabung bersama reporter Asrur. Ini membawakan kabar antusiasme tinggi sidang terpadu PA Malang di Kota Batu kembali digelar Oktober.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya Asrur, silahkan.
3: Kawan, Pengadilan Agama Malang kembali membuka layanan sidang terpadu di Kota Batu pada Oktober mendatang. Program yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Malang ini kembali digelar setelah mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Hingga kini, hampir 50 pemohon baru telah masuk, mulai dari perwalian anak, isbat nikah, penetapan asal-usul anak, hingga perubahan biodata kependudukan. Panitra Pengadilan Agama Malang Muhammad Arif Fauzi mengatakan tingginya jumlah pemohon menunjukkan masih banyak masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum dalam pengurusan administrasi perdata dan kependudukan. Berikut adalah keterangan dari Panitra Pengadilan Agama Malang Muhammad Arif Fauzi.
4: Ada program seperti ini, informasi dari teman-teman kejaksaan ternyata banyak yang ingin mengajukan perwalian dulu. Nah itu kita akan disampaikan kepada kejaksaan, ditampung saja dulu, nanti akan kita sidangkan di bulan Oktober. Seperti yang disampaikan ke beberapa tadi, akan ada perwalian lanjutan, dan itu tidak hanya perwalian, perwalian harus mengukah, kemudian penetapan asal usul anak, dan biodata, dan lain-lain itu akan kita sidangkan di
3: Arif menambahkan, layanan sidang terpadu memungkinkan proses penyelesaian perkara berlangsung lebih cepat dibandingkan sidang reguler. Melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015, putusan dapat diterbitkan pada hari yang sama sehingga dokumen kependudukan baru juga bisa segera diproses. Program ini diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh kepastian hukum secara lebih cepat dan efisien. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Asrul informasinya dan selamat bertugas kembali.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan 3 PSU perumahan segera diambil alih Pemkot Batu. Disperkim Kota Batu saat ini sedang berproses untuk penyerahan PSU dari 3 perumahan yang telah lama ditinggalkan pengembangnya. Rapat tim verifikasi PSU sudah dilakukan. Ini sebagai awal sebelum akhirnya nanti aset fasilitas umum dan sosial diserahkan ke Pemkot Batu. Kata Kepala Disperkim Kota Batu, Arif Asidki, selain menyelamatkan aset, langkah ini juga memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya. Kawan, BNPB catat kebakaran hutan melanda 4 daerah Jawa Timur. Kepala Pusat Data Informasi BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan mulai sering terjadi, khususnya di wilayah Jawa Timur, sejak Sabtu dan Minggu ini. Ia menyebut titik kebakaran terjadi 9 hektar, dengan rincian wilayah terdampak di Tegal Siwalan 4 hektar dan Gending Probolinggo 5 hektar. Lebih lanjut, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap waspada serta tidak bakar sampah maupun daun kering sembarangan agar tidak terjadi kebakaran. Kawan, DPR dukung uji coba penempatan ASN sesuai domisili. Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakhrullah menginisiasi program menegakkan pada domisili dan menegakkan pada keluarga, yang tahap awalnya bakal diuji coba bagi pegawai BKN di kantor pusat. Atas kebijakan ini, anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Khozin, mendukung uji coba penempatan ASN sesuai domisili karena selain mendekatkan ASN ke keluarga, sekaligus mengurangi beban pengeluaran akibat penempatan yang jauh dari domisili. Seperti yang diketahui, BKN sebelumnya mendata sebanyak 1.285 peserta lulus seleksi CPNS 2024 mengundurkan diri akibat persoalan penempatan. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Erika Rosa kembali bersama dengan Anda dan kita masuk di program City Report Weekend. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan beberapa catatan informasi. Tadi salah satunya informasi di jam 2.39, ini ada Bu Ratna. Bu Ratna menyampaikan beberapa catatan tadi ya. Belum sempat kebaca, saya coba play dulu kawan. Tadi info dari Bu Ratna, ini lalu lintas dari Batu ke Malang lewat di Jalan Perusahaan, itu ada potensi kepadatan. Nah ini yang dari Batu mengarah ke Malang barangkali perlu diantisipasi. Yang lewat di Jalan Perusahaan itu tadi sempat ada kepadatan ngantri panjang karena ada kereta yang lewat. Kondisi kepadatan bahkan ekornya sudah sampai di pertigaan Masjid Kembar. Ada videonya saya tampilkan juga di visual radio. Oke, ini kalau Bu Ratna kayaknya yang arah ke Karanglo, ke Bu Ratna dari Karanglo arah Karangploso, ini Bu Ratna ya. Yang dari Karanglo arah ke Karangploso kondisi lalu lintas relatif lancar. Sementara itu yang dari Karangploso turun ke arah Karanglo lalu lintasnya padat tapi juga masih terpantau lancar kawan. Ini masih bisa bergerak, didominasi kendaraan pribadi roda 4, tapi ini juga ada beberapa kendaraan wisata, termasuk terlihat ada Elf dan beberapa bis pariwisata. Karena memang hari Minggu biasanya cenderung arus balik, yang dari Batu turun ke arah Malang maupun juga yang dari Batu mengarah ke Singosari dan sekitarnya. Barangkali bisa diantisipasi saja untuk Anda yang juga lagi perjalanan.

0: Kawan, masih seputar informasi lalu lintas. Tadi kita sempat dapat info dari Bu Meli, di jam 2:42 traffic light di Arhanud Pendem itu katanya bermasalah, tapi alhamdulillahnya sudah ada supeltas. Bermasalahnya itu seperti apa, Bu Meli? Tadi tidak disebutkan oleh Bu Meli ya, barangkali Bu Meli atau Anda kawan yang baru saja lewat di sekitaran traffic light Arhanud, yang dimaksud bermasalah ini apakah traffic light-nya tidak menyala, atau mungkin traffic light-nya hanya flashing saja, atau bagaimana? Kalau traffic light-nya hanya flashing atau nyala kuning saja, itu sebenarnya bukan bermasalah ya, tapi normal, karena biasanya di traffic light Pendem setiap weekend, kemudian setiap long weekend, atau setiap momen-momen libur tertentu, memang ketika volume kendaraan yang lumayan padat ini melintas dari sekitaran wilayah Pendem, itu diberlakukan, salah satunya diberlakukan rekayasa lalu lintas dengan mematikan traffic light yang ada di sana. Biasanya begitu ketika momen weekend, long weekend, atau beberapa momen libur tertentu. Nah, ini tadi Bu Meli menyampaikan bermasalah, yang dimaksud bermasalah itu yang seperti apa? Barangkali boleh Bu bisa ditambahkan. Lalu juga tadi ada Pak Yohanes yang sempat menyampaikan informasi, ini terkait dengan air bocor di depannya klinik Tandia. Lokasinya di dekat Stadion Gajah Yana. Pak Yohanes tadi kirim info lewat grup City Report ya, saya coba cek dulu. Tadi kayaknya ada videonya juga. Nah, ini terkait dengan kebocoran air kawan. Saya tampilkan di visual radio kami. Lokasinya di Jalan Tandia, dekatnya Stadion Gajah Yana. Terima kasih Pak untuk infonya. Ini untuk kondisi di lokasi, itu karena ada kebocoran air, bahkan sudah menggenang sampai ke jalan ya. Hati-hati barangkali untuk pengguna jalan. Sambil coba nanti kita bantu untuk komunikasikan ke jajaran dari Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Terima kasih banyak, ini informasi dari Pak Yohanes. Ada juga Bu Meli tadi menambahkan info di jam 2:54 kawan, di daerah Batu kondisinya mendung. Lalu ada Pak Dani tadi juga berbagi pendapat, ini terkait dengan MBG. Tadi Ilham sempat membahas terkait dengan MBG ya. Kemudian Pak Dani ikut berkomentar, tadi ada beberapa komentar yang disampaikan oleh Pak Dani.
1: MBG, OMBG, betul kata-kata anak-anak SD ya, yang dapat MBG, makanan beracun gratis. Ya gimana gak beracun mas, tuku semuanya gak seger ya, tuku sing, bis, tuk beli sayurnya yang sudah layu, beli ikannya mungkin yang apa ya, yang dia ya bukan expired, tapi kalau ikannya kurang didinginkan, kurang bukan didinginkan apa ya,
0: apa nih,
1: supaya nggak
0: busuk
1: gitu,
0: proses pembekuan gitu ya.
1: Nah kalau pas busuk, aduh kadung tuku busuk ya digawe ya, terus ayamnya ya mungkin ayam tiren, meragukan. Yang tidak meragukan hanya korupsinya saja. Mosok rek medit terus no terus. Masa pemerintahnya tutup mata hanya karena janji kampanye. Payah. Indonesia emas ya gak kira lah. Memang ulang tahun itu emas ke 100. Tapi nasib rakyat cemas. Itu juga buang-buang anggaran negara. Gimana makanan dibuang itu? Padahal di sana, di luar sana masih banyak rakyat yang sangat membutuhkan loh ya. Eman, makanan dibuang-buang. Ingat Tuhan mengajarkan tidak buang-buang makanan ya. Ini pemerintah malah ngajari buang-buang makanan ini ya apa ini? Kawan orang rezeki ini kok sekarang banyak beredar di medsos-medsos di tiap daerah ada yang buang-buang MBG Ya memang bukan dibuang ya, mungkin cuma dimakan saat nggak separuh nasi atau seperempat nasi doang, karena mungkin nasinya keras atau nasinya setengah ngiler. Jadi akhirnya dibuang sama anak-anak, sayur, nasi, mungkin juga tempatnya nggak bagus juga, nyucinya bau. Lalu ada kemarin ada saya lihat itu di video dari grup SPPG. SPPG yang video, ini loh makanan nggak dimakan. Lelah, kamu yang di sana timnya gimana masaknya? Kenapa harusnya dicari, kenapa anak-anak itu nggak mau makan?
0: Iya. Yeah.
1: Apa karena sudah bawa bekal dari rumah, karena orang tuanya nggak percaya juga dengan MBG, karena banyak kasus, nah itu kan dicari, terus dicari solusinya. Jangan terus ngasih makanan yang nggak layak, sekolah ditekan, muridnya ditekan juga, jangan sampai hal-hal yang nggak enak tentang MBG sampai di luaran.
0: Mm-hmm.
1: Ya apa urusan? Presidennya tutup kuping terus ya.
0: Ya itu tadi ya komentar dari masyarakat. Bagian Pak Dhani ini kan juga bagian dari masyarakat. Ya walaupun barangkali ketika kita melihat secara keseluruhan terkait dengan program MBG atau makan bergizi gratis, ini kan sebenarnya salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo. Ada banyak manfaat yang ditargetkan dari program MBG. Tapi kemudian ketika realitanya di lapangan ada berbagai problem, termasuk ada keracunan, lalu juga ada makanan yang banyak terbuang, ada lagi yang persoalan lain, ada sekolah yang dapat MBG, tapi di sisi lain, kalau mungkin Anda juga pernah lihat di media sosial ya, ada anak bawa MBG, kemudian background di belakangnya itu kondisi sekolahnya yang rusak. Barangkali juga banyak yang mempertanyakan anggaran MBG yang begitu besarnya, kenapa kok kemudian anggaran yang barangkali serupa itu tidak bisa digelontorkan untuk hal yang juga berkaitan dengan pendidikan, misalnya untuk infrastruktur, kesejahteraan guru, dan lain sebagainya. Barangkali harapan dari masyarakat seperti Pak Dhani tadi, MBG kalau memang itu baik, banyak manfaatnya, tentu patut untuk diapresiasi. Tapi kalau ada problem, harapannya juga ada evaluasi secara nyata dari pemerintah. Apa yang perlu dibenahi, kemudian apa yang kedepannya mungkin juga harus ditata lagi. Ini yang menjadi harapan masyarakat mungkin ya. Pak Dhani, terima kasih sudah ikut bersuara. Tapi kadang kalau kita juga lihat di berbagai media sosial, saya juga sering lihat story-story dari pejabat, termasuk pejabat-pejabat yang ada di daerah. Sering loh para pejabat kita juga sidak dapur MBG. Mereka sidak, yang tentunya ini harapannya mereka jadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat ya. Karena pemerintah pusat itu kan barangkali juga tidak selalu bisa hadir sampai ke daerah-daerah. Kalaupun hadir kunjungan, pasti nanti ya begitu, Anda mungkin tahu juga ketika pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, mereka hadir untuk sidak, itu pasti di lapangan sudah dikondisikan dalam kondisi yang terbaik. Mungkin sudah dipersiapkan dapur yang memang menjadi unggulannya, dapur yang dikatakan jadi percontohannya. Ya gimana pemerintah mau evaluasi kalau dalam kondisi yang seperti itu? Kalau pas pemerintahnya datang, semuanya terlihat baik-baik saja. Tapi sekarang sebenarnya kalau kontrol itu juga mudah ya. Salah satunya dengan bantuan media sosial. Katanya kalau nggak viral, itu tidak akan dinotis. Ini barangkali kekuatan the power of netizen. Sekarang ini sangat mudah sebenarnya ya untuk memantau berbagai informasi, bahkan informasi sampai ke pelosok-pelosok daerah. Siapa yang berani speak up, siapa yang berani meng-up kondisi real yang ada di lapangan, itu sangat mudah juga sebenarnya disaksikan oleh para pejabat pemangku kepentingan kita, baik itu di tingkat yang paling bawah di daerah sampai dengan di tingkat pusat. Tergantung, tadi kata Pak Dhani ya, kok kelihatannya abai-abai saja. Apakah benar seperti itu? Semoga ada pemerintah kita yang juga mau menjawab terkait dengan itu. Tapi terima kasih banyak kawan untuk Anda, termasuk yang juga aktif bersuara, karena suara masyarakat walaupun rasanya kok sudah ini ya, rasanya kok sudah bosan begitu, kok tidak didengar, tapi suara masyarakat itu menjadi satu hal yang penting. Kritik dari masyarakat tetap penting, bagaimana kita juga menjadi bagian dari kontrol sosial berbagai kebijakan yang ada di pemerintah.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Ya kawan, selamat sore, kita kembali update informasi arus lalu lintas di seputar jalan tol kawan. Bagi Anda yang sedang memasuki tol Pandaan Malang pada sore hari ini juga masih terpantau ramai lancar kawan. Bagi Anda yang sedang mengarah ke tol Gempol Rembang, untuk arus lalu lintasnya juga masih terpantau aman, ramai lancar kawan. Bagaimana Anda juga bisa update informasi cuaca maupun arus lintas di kawasan ruas jalan tol kawan melalui WhatsApp kami di 0811 36911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, yuk explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan.

0: jadi orang cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Nirwana.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, Anda yang lagi menyimak siaran City Guide untuk sore hari ini, yang tadi juga lagi jalan-jalan ya, menikmati waktu hari Minggu kawan. Bagaimana tadi mungkin yang jalan-jalan di berbagai wilayah Malang Raya, baik itu di Kota Malang, Kota Batu, maupun juga wilayah Kabupaten Malang. Hari ini suhu udara terasa cukup dingin juga tidak ya, di lokasi-lokasi yang Anda datangi atau bahkan juga di tempat Anda. Nah, kalau di sekitaran wilayah Telogomas, kemudian juga kalau saya di sekitaran daerah Candi Panggung ya, ini suhunya masih sekitar 17-18 derajat Celcius tadi pagi. Lumayan dingin dirasakan kawan, bahkan ini sudah terjadi beberapa hari, bukan hanya hari ini saja. Kalau di sekitar Anda bagaimana? Seberapa dingin? Mungkin suhu minimum yang Anda rasakan di beberapa hari ini sampai dengan berapa suhunya? Boleh juga ya sharing bersama dengan kami. Berbicara suhu udara yang lumayan dingin, tentu kalau kita bicara wilayah Malang Raya, barangkali Kota Batu ini juga terpantau cukup rendah untuk suhu udaranya selama musim kemarau ini. Bahkan sesuai dengan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, suhu minimum di Kota Batu ini mencapai 11 sampai dengan 14 derajat Celcius, terutama ketika dini hari. Nah, fenomena bedidding ini kawan, dari rilis BMKG ini juga dijelaskan dipengaruhi oleh angin monsun Australia yang diperkirakan masih akan berlangsung sampai dengan September 2026. Jadi mungkin Anda yang setiap harinya ini harus berangkat beraktivitas di pagi hari, atau mungkin juga untuk Anda yang memang punya agenda perjalanan, punya agenda berwisata ke wilayah Kota Batu, persiapkan diri ya menghadapi suhu yang lumayan dingin. Alangkah baiknya barangkali masyarakat ini juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kesehatan akibat perubahan suhu yang hari-hari ini cukup ekstrim antara siang hari ke malam hari. Kadang kalau kita bicara suhu yang cukup dingin, ini tentu ada beberapa potensi gangguan kesehatan ya yang bisa saja terjadi. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Kabid Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan juga Penanganan Bencana atau P2P dan PB dari Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarazin. Untuk menghadapi suhu udara yang lumayan dingin di Kota Batu, bahkan sampai di bawah 17 derajat Celcius, tentu ini ada beberapa potensi gangguan kesehatan yang perlu untuk diwaspadai. Salah satunya penyakit-penyakit yang terkait dengan alergi, ini yang mungkin perlu diantisipasi oleh masyarakat. Salah satunya dengan bagaimana menjaga kondisi tubuh agar tetap fit. Lalu juga untuk wisatawan, Dr. Icang menghimbau untuk yang mau ke Kota Batu, ini bersiap diri agar tidak kaget dengan perubahan suhu udara yang memang lumayan dingin

Salah satunya dipersiapkan berbagai perlengkapan tambahan, seperti jaket untuk menghangatkan badan, bahkan juga masker untuk melindungi diri dari suhu udara yang lumayan dingin antara dini hari sampai dengan pagi hari. Mungkin Anda juga sebagai masyarakat yang sempat merasakan suhu yang lumayan dingin di hari-hari ini, kawan. Boleh Anda bisa menambahkan ya, sampai berapa derajat nih di sekitar Anda beberapa hari terakhir ini. Untuk informasi, tadi ada juga Pak Syawal jam 3.25 menyampaikan Hotel Grand Mercure. Ini kalau ada acara kok selalu seringkali bikin macet ya. Gate-nya untuk penyaluran karcis parkir itu sepertinya petugasnya kurang, jadi kendaraan kalau mau masuk itu ngantri sampai di traffic light LA Sucipto. Gate out kendaraan itu juga tidak ada yang menyeberangkan. Yang kedua, kalau terkait dengan persoalan MBG, ini bukan masalah, bukan apa nih maksudnya ya? Mungkin teman-teman di newsroom boleh dikoreksi lagi nih tulisannya nih. Yang kedua, kalau soal MBG ini bukan apa nih? Kalau menurut Pak Syawal, ini yang perlu diperbaiki terkait dengan sistem dapurnya, sistem MBG-nya yang keliru, termasuk sistem dapurnya, peracikan makanannya. Meskipun katanya ada ahli gizi, tapi kok nyatanya masih ada yang keracunan. Bagaimana? Itu yang ditanyakan juga oleh Pak Syawal sebagai bagian dari masyarakat.

0: Wisdom.
1: Jadi pejabat itu harus banyak mendengar ya, di keluhan di masyarakat harus banyak turun ke masyarakat. Jangan hanya laporan dari staf kita, dari pejabat-pejabat kita. Kalau lebih banyak mendengar, turun, dan bisa memberikan solusi, itu yang ditunggu-tunggu masyarakat. Jadi kalau sekarang ini kan banyak media sosial, terus banyak pencitraan. Ya boleh, pencitraan itu boleh, karena ketika kita bekerja tidak ada media, itu dianggap kita nggak bekerja kalau nggak dipublish, nggak dipublikasikan. Tapi bagaimana kita ketemu dengan masyarakat, menanyakan langsung kondisi-kondisi yang ada di desa-desa, di dusun-dusun, di RT-RT, di RW. Saya alhamdulillah 2009 sampai pemilu kemarin jadi anggota dewan nggak putus. Kalau dihitung kan hampir 4 periode. Lebih banyak mendengar di masyarakat, karena kita membuat program sebagus apapun, kalau program itu tidak menjadi kebutuhan masyarakat, itu ya menghabiskan anggaran aja. Tapi kalau kita datang ke masyarakat, menanyakan apa aja kebutuhan di masyarakat, nah itu menjadi modal kita untuk perencanaan program kerja ke depan. Jadi ya modalnya ya harus sering-sering turun ke masyarakat, ya seimbang di masyarakat, ya di kantor. Kalau di politik itu kan ada yang pro, yang ada yang kontra. Berpikir positif aja. Bila perlu yang nggak mendukung kemarin kita datengin, kita ajak ngobrol. Biar suasana mencair. Kalau kita malah menjauhi masyarakat, mungkin waktu pemilu tidak sejalan dengan kita, ya nggak ketemu. Jadi pemimpin kan harus visioner. Ya, kalau sudah dilantik jadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah, ya sudah nggak ada ini pendukung, pengusung, semuanya ya masyarakat Kota Batu. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, berbicara soal MBG, tadi ada beberapa komentar yang masuk dari masyarakat ya, termasuk ada Pak Dani. Lalu juga yang terbaru ini tadi ada Pak Didi. Pak Didi juga sama menyampaikan komentar terkait dengan MBG. Saya putarkan dulu ada voice note-nya.
1: Selamat sore.
0: Sore Pak.
1: Saya sih tidak setuju dengan apa Pak Dani ya. Kalau MBG itu makan beracun gratis. Pada kenyataannya kan dari sekian juta yang makan, hanya beberapa yang keracunan. Jadi kalau dibilang makan beracun gratis itu ya enggak lah. Ya mungkin ada beberapa yang memang seperti itu ya. Tapi kalau kita sebenarnya harus lihat data. Sebenarnya kalau mau secara objektif ya, kita coba aja di sekitar Malang, berapa sekolah yang menerima, berapa anak yang menerima, dan berapa yang tidak suka, berapa yang dibuang, berapa yang merasa itu manfaatnya. Harusnya mungkin bisa ya si Tiga itu menghimpun data dari Diknas, mungkin dari Dinkes, dari BGN. Jadi biar apa ya, kita menyampaikan sesuatu itu berdasarkan data. Kalau masing-masing tadi Pak siapa tadi bilang anaknya nggak suka MBG-nya dibawa pulang, itu kan nggak sama dengan anak saya. Anak saya seneng MBG dan alhamdulillah nggak pernah dibawa pulang. Yang biasanya bekalnya 2 kotak sekarang jadi 1 kotak, dan ini kan nggak bisa digebyah uyah ya. Mungkin juga kenapa kok bisa begitu, mungkin SPPG-nya yang berbeda, dapurnya yang berbeda, pengelola yayasannya yang berbeda, menampilkan menu yang berbeda lah itu. Berarti permasalahannya kan di sana, bukan karena MBG-nya. Ya semoga lah pengelola SPPG ini menjadi amanah dan bekerja itu untuk mencari amal ya, ibadah, bukan hanya untuk mencari keuntungan. Ya selama yang baik kita dukung. Ya mungkin ada pembenahan lah, karena sekian banyak yang menerima manfaat dan mungkin ada kekurangan, itu ya wajar. Kalau saya sih begitu. Jadi saya tetap baik, optimis program ini akan berjalan dengan baik. Makanya perlu pembenahan-pembenahan ke depannya. Terima kasih, selamat sore. Jangan lupa bahagia.
0: Terima kasih kembali Pak Didi sudah bergabung. Itu tadi Pak Didi juga menceritakan pengalamannya ya. Nah kawan, saya juga ini punya pengalaman cerita dari saudara begitu ya, yang anaknya itu relatif begitu suka sekali dengan MBG. Barangkali sama seperti yang disampaikan oleh Pak Didi ya, tergantung bagaimana SPPG-nya. Kebetulan kalau sepupu saya ini, itu SPPG-nya adalah salah satu yayasan pendidikan yang dimana SPPG ini memang sebelumnya itu sudah punya dapur yang menyediakan makan siang untuk siswa-siswi yang ada di sana. Kemudian sekarang menjadi SPPG, jadi barangkali sudah terlatih ya bagaimana menyediakan menu, yang ini menu-menunya itu adalah menu-menu yang disukai oleh anak-anak. Nah sepupu saya ini kebetulan di tingkat TK, jadi menunya itu relatif menu-menu yang bukan asal-asalan, jadi menunya beragam juga, dan setiap minggunya itu selalu di-share di grup orang tua. Hari Senin menunya apa, sampai dengan hari Jumat, saya pernah baca menu-menunya itu relatif beragam juga. Kebetulan waktu pernah dibawa pulang begitu, karena anak TK itu kan mungkin ada gak habisnya ya, gak habis karena barangkali paginya sudah makan, tapi ketika dibawa pulang pun juga dimakan kok ya. Jadi bukan berarti kalau dibawa pulang kemudian dibuang, tidak seperti itu juga. Pak Didi tadi juga menyampaikan, ya ini ada beberapa yang merasakan manfaatnya. Kalaupun ada kekurangannya, ya harapannya bisa jadi evaluasi. Yang namanya program itu kan harusnya memang selain ada perencanaannya, bagaimana eksekusinya, harusnya juga ada kontrolnya, termasuk juga bagaimana evaluasinya, barangkali begitu. Tapi terima kasih juga Pak Didi, ini tadi sharing cerita. Tentu ada banyak, ada beragam cerita dari masyarakat ya. Ada yang sangat mengapresiasi dengan adanya MBG. Ini meringankan orang tua juga, tidak perlu membawakan bekal lagi. Ada yang suka dengan menunya. Tapi kemudian, nah saya juga pernah dengar cerita nih dari saudara yang sebelumnya dia ini sangat mengapresiasi dengan adanya MBG. Menu-menunya pun juga beragam, ada menu chicken katsu, kemudian ada mie ayam, tapi ini homemade begitu ya, kelihatannya homemade kalau dari cerita saudara saya. Nah, di sisi lain, dengan adanya muncul berbagai pemberitaan, salah satunya pemberitaan adanya keracunan MBG, tapi tidak dipungkiri ada was-was juga loh dari orang tua. Nah, kalau yang di sini ini mungkin ada keracunan, kira-kira di sekolah anak saya mungkin terjadi hal yang serupa juga tidak ya? Nah, ini saya dapat cerita yang sebelumnya juga begitu mengapresiasi dengan adanya MBG, tapi ketika ada pemberitaan terkait dengan kasus-kasus keracunan, walaupun itu hanya di satu SPPG dari sekian banyak SPPG, tidak dipungkiri juga menimbulkan keresahan bagi orang tua salah satunya. Bagaimana, mungkin Anda juga mau menambahkan cerita kawan, yang namanya masyarakat itu tentu juga bebas-bebas saja ya berpendapat, kemudian juga sah-sah saja ketika menyampaikan apa yang dirasakan. Ada yang senang, ada yang tidak, ada yang mengapresiasi, ada yang juga memberikan berbagai masukan. Ini rasanya sebenarnya menjadi satu hal yang wajar, yang harapannya semua apresiasi, semua masukan termasuk kritik dan saran itu bisa diterima dengan seimbang oleh pemerintah, terutama sebagai pemangku kepentingan ketika berbicara terkait dengan MBG. Barangkali Anda mau menambahkan komentar, boleh juga bergabung bersama dengan kami.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, cuaca di sore hari ini wilayah Telogomas kondisinya panas dan juga terik. Dan untuk suhu udara gak terlalu dingin ya kalau di sore hari ini. Tadi termasuk ada Pak Diono juga menyampaikan di Karangploso sore hari ini jam 3 lebih 37 menit. Suhu udaranya 28 derajat Celcius. Artinya ini agak lumayan panas juga nih Pak Diono ya. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung untuk berbagi informasi. Nah kawan, untuk update informasi lain termasuk Anda yang sekarang ini lagi menyimak siaran City Guide, boleh juga menambahkan berbagai informasi seputar Malang Raya. Bukan hanya info traffic, informasi cuaca dan berbagai informasi lainnya tentunya. Anda boleh berbagi informasi lewat WhatsApp di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, Arema FC takluk 1-0 dari Persib Bandung di Piala Presiden. Arema FC harus puas menerima kekalahan tipis dari Persib Bandung dengan skor 1-0 di laga perdana Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Pelatih Arema FC Marco Santos menyampaikan dirinya akan mengevaluasi hasil pertandingan dengan komposisi tim yang baru dibentuk. Lebih lanjut, pihaknya akan berbenah di Piala Presiden sebelum Agustus akan menjalani kompetisi resmi Liga 1 2026. Kawan, 45 siswa Jatim ikuti lomba kompetensi siswa tingkat nasional. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan pihaknya melepas total 45 siswa asal Jawa Timur untuk mengikuti lomba kompetensi siswa nasional di Jakarta. Ia menyebut pihaknya mendukung penuh untuk siswa-siswinya berkompetisi agar Jawa Timur semakin kuat ekosistem pendidikannya. Lebih lanjut, pihaknya berharap tidak hanya sebagai peserta, namun juga bisa pulang bawa medali dan piala. Kawan, kebakaran hutan terjadi di beberapa negara Eropa. Dua negara di Eropa mengalami kebakaran hutan, Prancis dan Spanyol. Di Prancis, kebakaran terjadi di pesisir barat daya, sementara di Eropa kebakaran terjadi di perbatasan negara. Reuters Climate Monitor mencatat kebakaran yang terjadi sekarang menjadi bagian bencana alam yang dipicu kekeringan berkepanjangan dan gelombang panas berturut-turut di Eropa. Kondisi itu juga diperparah dengan adanya perubahan iklim. Perdana Menteri Prancis Sebastian Lecornu menyampaikan kebakaran di negaranya sekarang sudah mencapai level tertinggi. Sementara Kementerian Dalam Negeri Spanyol juga merilis ada 1 korban jiwa imbas kebakaran di negaranya. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.

City Guide 91 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita masih di program City Report Weekend. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Tadi kita sempat dapat informasi dari Pak Yohanes, ini terkait dengan adanya kebocoran air di depannya klinik Tandia, dekatnya Stadion Gajah Yana. Ini tadi teman-teman di newsroom sudah komunikasi dengan Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Bu Firly. Dan sudah direspon juga oleh Bu Firly informasinya, terima kasih begitu. Harapannya bisa segera ditindaklanjuti ya, barangkali ada perbaikan di lokasi. Yang lagi perjalanan hati-hati saja, tadi di sekitaran yang dimaksud oleh Pak Yohanes, depannya klinik Tandia, dekatnya Stadion Gajah Yana, itu memang ada genangan air kawan, di sisi sebelah kanan ya. Sisi sebelah kanan jalan itu ada genangan air yang lumayan menggenang begitu. Kemudian aliran airnya itu sampai ke badan jalan. Jadi jalannya memang lumayan basah juga di sana. Yang lagi perjalanan barangkali juga boleh menambahkan kalau sempat lewat di sana tadi. Dan sore hari ini, biasanya kalau sore hari begitu kan, sore hari begini plus juga momen weekend itu biasanya ada potensi kepadatan termasuk di beberapa pusat perbelanjaan. Sore hari ini ada beberapa titik padat juga tidak ya, barangkali di wilayah Kota Malang, di mana yang perlu diantisipasi Anda yang baru saja melintas di sekitar titik perbelanjaan kawan, boleh barangkali bisa bantu untuk update informasi.

0: Kawan, di saat kondisi udara yang tidak menentu, kadang kondisinya ketika siang hari lumayan panas, kemudian nanti ketika sore hari, malam hari, bahkan sampai dengan dini hari, kondisi udara lumayan dingin, termasuk juga di beberapa wilayah di Malang Raya, salah satunya Kota Batu ya. Ini ada himbauan, seperti yang tadi saya juga sempat singgung, ada himbauan dari Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana dari Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarazin. Termasuk untuk para wisatawan, untuk masyarakat yang mau berkunjung ke Kota Batu, karena memang Kota Batu ini kan posisinya dataran tinggi dengan suhu udara yang relatif lebih dingin dibandingkan dengan beberapa wilayah yang ada di Malang Raya. Bahkan suhu minimum yang ada di Kota Batu di akhir-akhir ini, kawan, dari catatan BMKG itu suhu minimumnya mencapai 11 sampai dengan 14 derajat Celcius. Dr. Icang sendiri juga menghimbau, barangkali ada beberapa hal ini yang juga perlu diwaspadai oleh para wisatawan, bagaimana menghadapi suhu dingin di Kota Batu. Karena memang kalau dari prediksi BMKG, suhu dingin ini masih akan berlangsung kurang lebih sampai dengan September 2026. Nah, kalau kata Dr. Icang, salah satu yang perlu diwaspadai ini munculnya berbagai macam penyakit. Salah satunya kalau di musim dingin seperti ini, yang paling rawan adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan alergi. Nah, bagaimana menghindarinya? Salah satu yang disarankan oleh Dr. Icang, langkah pencegahan yang paling penting ini menghindari faktor pemicu alergi dan menjaga daya tahan tubuh untuk tetap dalam kondisi yang optimal. Kemudian untuk yang mau bepergian, apalagi ketika bepergian di malam hari, ini juga disarankan untuk selalu memakai jaket. Lalu kalau memang harus berkumpul di tengah banyak orang, ini bahkan disarankan untuk pakai masker. Dr. Icang menjelaskan penggunaan masker ini bukan hanya untuk mereka yang sakit saja, tapi untuk mereka yang sehat itu juga menjadi satu hal yang penting, melindungi diri. Ketika kita ada di luar ruangan pada malam hari, masker ini bisa membantu mengurangi paparan debu di udara yang memang kondisinya kering, dan debu inilah yang kerap kali menjadi pemicu kambuhnya berbagai macam alergi. Mulai dari kambuhnya alergi, kemudian bisa juga menjadi pemicu asma, maupun juga batuk yang biasanya seringkali ini mudah terjadi pada orang-orang, apalagi dalam kondisi daya tahan tubuh yang lagi tidak fit, kawan. Selain menggunakan jaket dan juga masker, Dr. Icang ini juga menyarankan, mengingatkan untuk masyarakat dimanapun berada, ini selalu menerapkan yang namanya PHBS, perilaku hidup bersih dan juga sehat, kemudian mengenali kondisi kesehatannya masing-masing. Saya termasuk yang lumayan merasakan ya dampak dari musim dingin sekarang ini. Ketika masa berdinding begini, mudah sekali flu, kawan. Jadi gak ada sebab apapun, walaupun lagi gak minum minuman yang dingin, kemudian kadang kita sudah merasa badan lagi fit-fitnya ya, tapi tiba-tiba bersin-bersin, kemudian disertai juga dengan flu, dan ini bisa berlangsung beberapa hari. Anda bagaimana? Termasuk yang cukup kebal dengan kondisi berdinding, dengan kondisi udara yang lumayan dingin, atau Anda termasuk yang memang cukup sensitif ya ketika suhu udara lumayan dingin? Barangkali punya beberapa tips juga, kawan, yang bisa di-share untuk masyarakat, untuk sesama, apalagi yang punya mobilitas cukup tinggi, boleh sharing bersama dengan kami. Lalu untuk informasi yang lainnya, tadi terkait dengan info lalu lintas, ini juga ada informasi dari Pak Juni. Kalau Pak Juni tadi infonya di jam 4 lebih 2 menit, ini ada beberapa catatan dari Pak Juni. Jam 4 lebih 2 menit tadi ada videonya juga, saya tampilkan di visual radio.
1: Melaporkan jalan raya perusahaan dari Karangploso, padat merayap. ada merayap dari Karang Ploso ke jalan perusahaan hampir setengah jam. Macet menjelang perlintasan kereta api.
0: Oke, ini dari tadi ya, ada potensi kepadatan.
1: Sampai sekarang belum tahu apa penyebabnya, apakah hanya karena volume kendaraan. Jalanan dirajai dengan plat L, P, dan W. Oke.
0: Terima kasih Pak Juni untuk update informasinya. Hati-hati di jalan, Pak. Nah, itu tadi kawan, ada potensi kepadatan dari sore tadi, terutama yang dari Karangploso turun mengarah ke Karanglo. Nah, saya juga mengingatkan untuk Anda, barangkali yang hari ini juga masih ada di Kota Batu atau Anda warga Malang dan sekitarnya, kalau tahun 2026 ini Anda sudah merencanakan investasi terbaik untuk masa depan, ini pilihan yang tepat kawan, investasi yang nggak bikin boncos dan tentunya produktif, Anda bisa pilih investasi yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland, ini mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif, lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, kemudian lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya. Ditambah lagi, dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.

0: Jantung.com, informasi seputar jantung.
1: Selamat sore kawan, bagi Anda yang sedang melintasi ke arah Tol Pandaan Malang, pada sore hari ini juga masih terpantau ramai lancar kawan untuk arus lalu lintasnya. Lalu bagi Anda yang sedang mengarah ke Tol Kejapanan menuju ke Porong, ini untuk arus lintasnya di sore hari ini juga masih terpantau ramai lancar kawan. Bagi Anda bagaimana informasi cuaca maupun lalu lintas di kawasan jalan tol kawan, juga bisa update kembali kepada kami di 0811 36 9111.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yep, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya, kawan, sore hari ini Anda masih bersama dengan kami di program City Report Weekend. Terima kasih juga. Ini tadi yang sudah berbagi informasi, ada beberapa catatan yang tadi belum sempat kebaca ya. Salah satunya ada

0: Ada Pak Dito. Pak Dito berbagi informasi di jam 4 lebih 18 menit termasuk tadi ada videonya. Saya tampilkan dari Pak Dito. Ini situasi terkini di sekitaran Terminal Arjosari. Nah, ini di Terminal Arjosari ya. Kondisinya bagaimana, Pak? Ramai? Tadi tidak dideskripsikan lebih lanjut oleh Pak Dito, tapi kalau dilihat dari videonya Pak Dito, ini memang terlihat untuk penumpang bis sore hari ini lumayan ramai, tapi tidak sampai overload ya. Ini Pak Dito lagi mobilitas. Semoga tidak ada lagi ditemui adanya pelanggaran bis yang ngetem di luar terminal nih, Pak. Biasanya yang banyak dibicarakan kan terkait dengan bis yang ngetem, kalau kita bicara soal Terminal Arjosari. Terima kasih banyak Pak Dito, hati-hati jalan Pak. Lalu ada juga Pak Li, ini tadi baru saja bergabung di jam 4 lebih 24 menit.
1: Info traffic ya, yang dari arah Landung Sari mau turun ke Lampu Merah Begawan. Ya, 30 meter sebelum Lampu Merah ya, itu ada satu mobil warna merah yang mogok di lajur sebelah kiri. Tapi nggak mepet terlalu kiri ya, tidak mepet terlalu kiri, nggak terlalu mepet lah maksudnya. Itu ada yang mogok itu, makanya terhambat yang sebelah kiri itu. Tolong laporkan ke dinas terkait itu.
0: Baik, terima kasih Pak Li untuk informasinya. Biasanya Landung Sari arah ke Telogomas ini juga kondisinya lumayan padat kawan, ditambah lagi ada mobil yang trouble ya. Walaupun tadi disampaikan tidak terlalu ke kiri, dikhawatirkan juga barangkali ketika volume kendaraan juga lagi meningkat, kondisinya lumayan ramai, ini kan tetap menjadi satu potensi kepadatan ya yang perlu untuk diantisipasi. Terima kasih banyak Pak Li. Untuk Anda yang lagi perjalanan, Pak Li tadi juga boleh loh Pak ditambahkan, kalau lalu lintas yang dari Landung Sari arah ke Jembatan Tunggul Mas itu relatif masih normal juga tidak ya? Kalaupun ada potensi kepadatan atau biasanya antrian di traffic light, tadi ekornya sampai di mana, Pak? Karena hari Minggu ini biasanya kan potensi kepadatan yang dari Batu arah turun. Baik itu turun mengarah ke Kota Malang maupun juga yang dari Karangploso turun mengarah ke Karanglo. Oke, sore hari ini kawan, saya juga mau bergeser dulu, kita sambung bersama dengan reporter City Guide, ada Asrur Rozi. Informasi dari Asrur, Dinkes Kota Batu menghimbau masyarakat pakai jaket dan juga masker pada saat fenomena bediding.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Asrur, silakan.
3: Kawan, Dinas Kesehatan Kota Batu menghimbau masyarakat dan wisatawan meningkatkan perlindungan diri selama fenomena bidding yang menyebabkan suhu udara terasa lebih dingin. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, terutama pada malam hingga dini hari. Masyarakat dihimbau menggunakan jaket saat beraktivitas di luar ruangan dan memakai masker, khususnya ketika berada di tempat yang ramai. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi paparan udara dingin dan debu yang dapat memicu alergi, asma, maupun batuk. Berikut adalah keterangan dari Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Izang Sarazin.
4: Banyak orang pakai selain jaket kalau malam hari juga masker dipakai. Karena jelas di sana akan ada debu dalam hal ini ya, debu yang berterbangan dalam hal ini yang akan menyebabkan suatu gejala alergi yang hebat pada penderita tersebut, sehingga akan kumat-kumatan, asma yang mengi, akan kumat-kumatan atau terjadi batuk yang tiba-tiba.
3: Selain menggunakan jaket dan masker, Dinas Kesehatan juga mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, mengenali pemicu alergi masing-masing, serta menjaga daya tahan tubuh dan mengonsumsi makanan bergizi, memenuhi kebutuhan cairan dan vitamin bila diperlukan selama musim bidding ini. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Ya kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Asrul Rozi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di website City Guide 911 FM.
2: baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: City Guides Inside.
6: Kenaikan harga kedelai impor masih menjadi tantangan bagi pengrajin tempe di Kampung Tempe Beji, Kota Batu. Ketergantungan pada bahan baku impor tersebut membuat biaya produksi meningkat. Meski begitu, para pengrajin tetap bertahan karena usaha tempe menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Menurut pengelola wisata edukasi Kampung Tempe Beji, Ahmad Dwi, kenaikan harga kedelai memang membebani perajin. Namun, hingga kini, jumlah pelaku usaha masih stabil dan mulai berkembang melalui produk olahan turunan tempe.
7: Kita tahu sendiri kan, Kampung Tempe Beji merupakan sentra industri tempe yang cukup besar di wilayah Kota Batu. Kita ada kenaikan dolar juga mempengaruhi juga di desa kami, karena memang mayoritas di desa kami ini adalah para pengrajin tempe dan tahu. Kita tahu sendiri kan memang bahan baku utamanya adalah kedelai, dan kedelai untuk tahu tempe sendiri pada saat ini kan kita masih impor dari luar. Ketika dolar naik, otomatis juga bahan baku juga ikut naik juga. Ini juga sedikit membuat masyarakat desa Beji ini resah juga terkait bagaimana kita menekan biaya produksi ini agar produksi tetap jalan meskipun harga kedelai meroket. Kalau kedelai lokal biasanya itu kita memang masih belum produksi secara massal, dari segi rasa dan kualitas memang berbeda. Dan juga kan kedelai lokal kita juga kesulitan mencarinya, karena kan kita tahu kalau kedelai lokal kan sudah kebanyakan itu sudah diambil melalui pabrik-pabrik, syukuran UMKM kayak gini masih belum.
6: Untuk menjaga keberlangsungan usaha, pemerintah terus memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM. Tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga pengemasan, legalitas, hingga pemasaran agar industri tempe mampu bertahan di tengah kenaikan biaya produksi. Fungsional Penyuluh Industri dan Perdagangan Ahli Muda Diskumperindah Kota Batu, Yosi Hendrawan Saraswanto, mengatakan inovasi produk dan perluasan pasar menjadi langkah penting agar industri tempe tetap memiliki daya saing.
8: Kalau di Beji sendiri itu kan memang mayoritas sampai 80% di salah satu dusun di Beji itu memang pengrajin tempe. Kalau nggak salah pengrajinnya itu ada 200 lebih lah, 200-300 lebih untuk pengrajin tempe. Tapi modalnya rumahan kalau di Kota Badula. Sekarang ini kan untuk pendukungnya selain tempe itu seperti tadi yang dibilang BBM, kemudian gas, plastik, itu kan juga naik semua ya. Padahal tempe itu juga fluktuasi dengan dolar ya. Padahal mereka kalau di Beji itu kurang lebih memang dalam perharinya itu membutuhkan 6-7 ton kedelai itu perharinya. Itu butuhnya sekitar segitu lah. Makanya ada tantangan ya. Jadi bagaimana sih tantangannya dari dinas? Kami juga dengan teman-teman tim kreatif itu melakukan pembinaan, memviralkan lah terkait dengan Kampung Tempe ini, bahwa di Batu ini tidak hanya tempe dengan kedelai, tapi kita juga punya varian baru, karena memang kalau tempe deli juga naik terus, kemudian ada varian baru ini dari tempe kacang seperti itu sih Pak.
6: Di sisi lain, akademisi menilai ketergantungan terhadap kedelai impor perlu mulai dikurangi. Diversifikasi bahan baku dan pengembangan produk olahan dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah industri tempe. Kepala Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang, Sri Winarsi, menjelaskan pemanfaatan kacang-kacangan lokal serta inovasi produk dapat menjadi strategi agar industri tempe lebih mandiri dan kompetitif.
9: Fenomena ini tidak bisa diselesaikan dengan sepihak pengrajin sendiri. Kemudian menjadi tanggung jawab kami juga dari akademisi. Kalau kami dari akademisi lebih melihatnya pada bagaimana kami ini bisa mencari alternatif lain ya, selain kedelai, selain kacang. Saya kira masih bisa dikembangkan dengan kacang lokal yang lain. Kalau saya melihat di Batu itu kan ada kacang merah, kacang tolo, kacang hijau, kacang tunggak. Nah itu masih bisa dikembangkan untuk menjadi produk tempe. Dan ini memang ada perbedaan ya, dari sisi pengolahan, mungkin dari durasi, treatment awal mungkin akan berbeda dengan kedelai. Tetapi dengan edukasi ini tidak bisa instan ya. Jadi pengenalan menawarkan produk baru kepada masyarakat itu tidak instan, tidak bisa instan. Ini perlu pengenalan secara bertahap, kemudian sampai produk itu bisa diterima.
6: Tantangan harga kedelai masih akan dihadapi oleh para perajin tempe. Namun melalui kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi, industri tempe di Kampung Beji diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkembang dengan inovasi yang memiliki.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Iki kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at @candideseyecenter_. Candides Eye Center, excellent eye solution.
3: Ingat mata, ingat kece.

0: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id, serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimorpark.

0: kawan-kawan di jam 16 lebih 43 menit bersama saya Erika Rosa di program Traffic Report Weekend. Tadi kita sempat dapat informasi dari Pak Li ya, ini terkait dengan adanya mobil merah yang trouble, itu lokasinya dari arah Landung Sari ke Traffic Light Begawan, dan tadi di jam 4 lebih 24 menit kawan di lokasi itu sempat ada potensi kepadatan. Ini tadi Pak Li juga menambahkan informasi lagi. Tadi Pak Li bergabung terakhir ini di jam 4 lebih 26 menit. Saya play dulu ada beberapa voice note yang disampaikan.
1: Tadi ekornya sampai
2: padat itu. Ekornya sudah di mana? UMM3 itu. Ekornya di sana. Tidak ada dokumentasi itu tadi loh, tiba-tiba mobil depan saya beri riting kanan. Saya pikir ada apa, ternyata ada mobil mogok itu. Jadi saya nggak sempat untuk ambil videonya ya atau fotonya. Mungkin teman-teman yang di belakang saya ya, mungkin yang bisa mengambil gambar untuk dilaporkan ke dinas terkait sebagai bukti.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Li. Apalagi jalur dari daerah Landung Sari ini dari mulai Sengkaling sampai dengan traffic light Jembatan Tunggul Mas itu kan jalurnya nggak terlalu lebar ya. Lalu lintasnya lumayan padat, jalurnya tidak terlalu lebar, ditambah lagi ada kendaraan yang mogok di sana. Ini kalau kita lihat kawan, dari pantauan aplikasi pemantau traffic, ekor kepadatan masih sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Li. Ekor kepadatannya sampai di depannya UMM Kampus 3. Dari depan UMM berlanjut nanti ujung kepadatannya itu sampai di traffic light Jembatan Tunggul Mas. Ini apakah sudah ada perbaikan atau belum? Barangkali nanti coba kita komunikasikan juga ya dengan jajaran kepolisian, karena antriannya kok sudah cukup panjang juga di sana. Barangkali kawan, Anda yang lagi mobile tadi sempat lewat atau sekarang ini juga lagi kejebak kepadatan di sekitaran dari Sengkaling turun arah ke Telogomas, boleh juga menambahkan informasinya sekaligus kalau sempat untuk dokumentasi. Karena biasanya kalau kita meneruskan berbagai informasi termasuk juga ke kepolisian itu selalu ditanya untuk dokumentasinya. Mungkin yang tadi perjalanan ya di belakangnya Pak Li boleh menambahkan. Saya juga punya info untuk Anda pengguna jalan. Kawan, mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih ini tidak lagi diperbolehkan untuk melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan dihimbau untuk melewati jalan utama. Sementara itu, untuk kendaraan roda 2 ini masih dapat melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku selain dalam rangka menjaga keamanan dan juga keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional. Kebijakan ini juga sebagai tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan ini merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan untuk jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan juga pembangkit listrik di wilayah Sungai Brantas juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu, keamanan, keselamatan, dan juga keberlanjutan fungsinya perlu untuk dijaga. Ingat, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan juga keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.
3: Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyimpan jejak cerita yang sangat tua. Kali ini kita tidak sekedar mencari air jernih, tapi menelusuri sebuah sumber kehidupan yang sudah lama sejak masa kerajaan. Perjalanan membawa kita ke Dusun Biru, wilayah Singosari. Di tengah area yang masih cukup alami, terdapat sebuah mata air yang dikenal sebagai Sumber Biru. Sekilas sederhana, tapi justru disinilah lapisan sejarah itu terasa. Konon Sumber Biru sudah dikenal sejak masa kerajaan Singosari. Sari. Tempat ini dipercaya sebagai petirtaan atau sumber air suci yang digunakan untuk ritual penyucian. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah kaitannya dengan Empu Gandring, di mana keris-keris kerajaan disucikan di sumber ini sebelum digunakan atau dikirap. Tidak hanya itu, dalam naskah kuno seperti Negara Kertagama, kawasan ini juga disebut sebagai Kedung Biru yang pernah menjadi tempat singgah Raja Hayam Wuruk. Artinya sumber biru bukan sekedar sumber air, tapi bagian dari lanskap spiritual dan budaya sejak ratusan tahun lalu. Nama biru sendiri berasal dari fenomena unik pada airnya. Konon, air di sumber ini pernah tampak berwarna kebiruan seperti tinta, meskipun tidak selalu bisa dilihat oleh semua orang. Di satu titik bahkan terdapat dua jenis mata air yang berbeda warna, namun mengalir berdampingan tanpa saling bercampur. Sebuah keunikan alam yang memperkuat kesan magis tempat ini. Dari sisi potensi, sumber biru bukan hanya situs sejarah, tapi juga sumber kehidupan. Airnya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kini bahkan dikembangkan dalam sistem penyediaan air bersih untuk warga sekitar. Di sisi lain, suasananya yang tenang dan alami membuat tempat ini memiliki potensi wisata berbasis sejarah dan spiritual. Untuk menuju ke sumber biru dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara menuju kawasan Singosari. Lokasinya berada di Desa Gunung Rejo, tidak jauh dari Candi Singosari. Dari jalan utama, perjalanan dilanjutkan dengan akses desa, kemudian berjalan kaki sekitar 100 meter melewati area persawahan untuk mencapai sumber air. Sumber biru mengingatkan kita bahwa air bukan hanya soal kebutuhan hidup, dia juga menyimpan cerita, kepercayaan, dan sejarah panjang sebuah peradaban. Sebuah tempat yang tenang, tapi penuh makna. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan di program City Report Weekend, saya Erika Rosa bersama dengan Anda sore hari ini. Tadi Pak Li kembali mengingatkan ya, ada potensi kepadatan di sekitaran Telok Gomas. Ini terutama yang turun dari Sengkaling arah ke traffic light Jembatan Tunggul Mas. Itu karena memang selain volume kendaraan yang cukup padat momen weekend ya, turun yang dari Batu arah ke Malang, ini juga salah satu yang jadi pemicu kepadatan, ada kendaraan yang trouble kawan. Sebelumnya traffic light Jembatan Tunggul Mas itu ada kendaraan yang trouble, mobil warna merah kondisinya mogok ada di lajur sebelah kiri. Ini tadi kita mau menyampaikan atau meneruskan laporannya ke kepolisian, tapi sayangnya tidak ada dokumentasi. Barangkali Anda yang baru saja melintas, boleh juga kawan bisa menambahkan untuk informasinya. Lalu ada juga Pak Alfian, tadi kirim video, ini mau tanya bagaimana ya regulasi atau peraturan terkait dengan mobil wisata atau tayo. Ini apakah memang boleh lewat di jalan besar atau jalan raya? Karena kalau dari segi keselamatan kok sepertinya kurang safety. Setuju nih Pak Alfian, tadi kirim video juga ya Pak Alfian ya. Ini pernah kita diskusikan Pak bersama dengan Dinas Perhubungan. Saya putarkan dulu videonya dari Pak Alfian. Oke, ini Pak Alfian menemui di jalan mana nih Pak? Tadi tidak disebutkan ya, Pak Alfian menemui kendaraan tayo itu di jalan yang mana? Waktu itu kita pernah tanyakan Pak, terkait dengan mobilitas kendaraan wisata, termasuk juga tayo dan lain sebagainya. Ada berbagai macam ya, yang barangkali juga Anda sering melihat, ini mobilitas dari Batu ke Malang, maupun juga dari Malang ke arah Batu. Nah, waktu itu kita tanyakan ke Kabid Angkutan dari Dinas Perhubungan Kota Batu, Hari Juni. Kalau informasi dari Pak Hari Juni, kendaraan wisata yang resmi di Kota Batu itu hanya Kawanku. Kalau Anda lihat, ada kendaraan yang warnanya merah dan putih. Ini kendaraan angkot yang sudah dimodifikasi, namanya Kawanku. Itu adalah kendaraan wisata di Kota Batu yang memang sudah ada izinnya. Walaupun ini sebelumnya angkot, kemudian dirubah menjadi, ini sebelumnya angkot yang konvensional ya, kemudian sekarang dirubah menjadi angkot wisata. Ketika ada modifikasi, itu ada berbagai prosedur yang harus dilewati, termasuk harus ada perizinan dari apa ya waktu itu kalau tidak salah ya, Balai Transportasi Darat atau bagaimana. Nanti untuk lebih jelasnya coba kita cek dulu di database kami. Jadi intinya kalau kendaraan wisata di Kota Batu itu yang sudah berizin, yang memang dimodifikasi kemudian sudah sesuai dengan regulasi, itu adalah Kawanku. Kalau yang lain itu belum ada izinnya. Nah barangkali masyarakat juga bisa menilai, walaupun peminatnya itu juga luar biasa banyak loh kawan. Kayaknya apalagi kalau saya sendiri juga terbiasa setiap hari mobilitas ya, kayaknya kok hampir setiap hari itu melihat ada mobilitas kendaraan tayo dan sejenisnya. Ini bukan hanya melintas di dalam Kota Malang atau di dalam Kota Batu saja, tapi sudah lintas daerah. Nah, ketika ini tidak ada izinnya, kemudian regulasinya juga tidak jelas, dalam artian regulasinya ada tapi tidak ada izinnya, kemudian melanggar regulasi yang ada, ini mungkin masyarakat juga harapannya selain kita mengandalkan bagaimana ketegasan dari petugas, bagaimana kesadaran dari masyarakat ya, ketika ini memang tidak jelas, tidak ada izinnya, sudah jelas juga ini melanggar regulasi, ya harapannya dihindari supaya ini juga demi keselamatan. Jangan sampai nanti ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu baru ramai di belakang. Itu yang tentunya tidak diinginkan. Tapi terima kasih Pak Alfian kembali diingatkan, sambil nanti kita coba komunikasi lagi bersama dengan jajaran dari Dinas Perhubungan Kota Batu, barangkali juga bersama dengan jajaran dari Polres Batu.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Iya, selamat sore kawan. Kita kembali update informasi arus lalu lintas di ruas jalan tol bahwa di sore hari ini Anda memasuki tol Pandaan Malang. Untuk arus lalu lintasnya juga masih terpantau ramai lancar kawan. Bagi Anda yang sedang menuju ke tol Gempol Rembang, untuk arus lalu lintasnya juga masih aman terkendali, ramai lancar kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update kondisi lalu lintas maupun cuaca di sana kawan melalui WhatsApp kami di 0811 36 00 911.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, program MBG 3B di Kota Batu mulai disalurkan lewat Posyandu. Program MBG untuk 3B seperti balita, ibu menyusui, ibu hamil, dan ibu hamil resiko tinggi mulai dijalankan dan disalurkan di Kota Batu melalui Posyandu. Ketua Posyandu ILP Anggrek Kelurahan Sisir, Nanik Sutrisnowati, menyampaikan penerima MBG ini difokuskan pada sasaran yang paling membutuhkan. Melalui MBG 3B ini, pihak Posyandu optimis mampu mempertahankan capaian no stunting khususnya di Kota Batu. Kawan, kebakaran hutan dan lahan melanda 4 daerah di Jatim akibat kemarau. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan kebakaran itu tercatat di Kabupaten Probolinggo, Ponorogo, Pacitan hingga Situbondo. Abdul Muhari menambahkan, begitu menerima laporan, pihak BPBD bersama petugas damkar, perhutani, relawan dan warga langsung bergerak melakukan pemadaman. Selain kebakaran hutan dan lahan, Abdul Muhari juga menyampaikan angin kencang melanda Kabupaten Situbondo yang mengakibatkan 6 rumah warga mengalami kerusakan ringan. Maka dari itu BNPB menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan memperkuat langkah pencegahan agar resiko kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan. Kawan, Indonesia dukung kemitraan global untuk industri farmasi. Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto menyampaikan pihaknya mendukung kemitraan strategis antara pelaku usaha global dan mitra global dalam industri farmasi. Ia menyebut kerjasama farmasi ini antara Indonesia dengan perusahaan asal Tiongkok untuk investasi serta memajukan prospek farmasi Indonesia. Lebih lanjut, pihaknya berharap mampu mendorong pengembangan biofarmasi nasional dan juga memenuhi kebutuhan obat-obatan penyakit yang masih jarang di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, tadi dibuka terkait dengan adanya kendaraan wisata ya. Ini pertanyaan dari Pak Alfian. Sebenarnya kendaraan wisata sejenis Tayo, ada juga Barney, ada juga Lani, ada juga apalagi itu namanya Rogi dan lain sebagainya. Itu boleh tidak sih? Jawabannya sebenarnya sih nggak boleh, Pak. Boleh kalau sesuai dengan izinnya. Nah, waktu itu saya juga pernah memandu diskusi bersama dengan Dinas Perhubungan dan berbagai stakeholder yang ada di Kota Batu dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan Kota Batu. Memang bagaimana penertiban kendaraan wisata yang ada di Kota Batu itu menjadi salah satu fokus dari berbagai stakeholder yang ada di Kota Batu. Karena ini tentunya kan berkaitan dengan keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan dari wisatawan. Kalau berbicara soal kendaraan wisata dari Dinas Perhubungan Kota Batu, salah satunya yang waktu itu juga disampaikan oleh Kepala Bidang Angkutan dari Dinas Perhubungan Kota Batu, Hari Juni, yang resmi itu hanya Kawanku. Kawanku itu dulu angkot konvensional, kemudian dirubah menjadi angkot wisata. Tapi kemudian perubahannya atau modifikasinya itu juga ada alurnya, ada perizinannya dari Kementerian Perhubungan, kemudian juga dikawal oleh Dinas Perhubungan, dan jadilah kendaraan Kawanku yang sekarang ini juga menjadi kendaraan wisata yang ada di Kota Batu. Tapi realitanya kan banyak lagi berbagai kendaraan wisata yang juga muncul di Kota Batu. Ini tadi ada lagi Pak Handi di jam 4:58. Tadi Pak Handi menambahkan ada Sikomo. Sikomo tuh maksudnya apa nih Pak Handi ya? Pak Handi boleh ditambahkan, Sikomo tuh apa nih, Pak? Maksudnya kendaraan wisata juga atau badut atau apa nih, Pak? Boleh Pak Handi, saya kok kurang jelas dengan apa yang disampaikan oleh Pak Handi. Tadi Pak Handi menyampaikan ada Sikomo, tapi kalau di videonya, di fotonya, ini menggambarkan terkait dengan situasi lalu lintas. Sikomo tuh maksudnya apa nih, Pak ya? Boleh Pak Handi ya, untuk informasinya dilengkapi Pak Handi. Tapi terima kasih banyak untuk Pak Handi yang sore hari ini juga sudah bergabung bersama dengan kami.

0: Kawan, selain beberapa informasi terkait dengan lalu lintas, tadi juga ada informasi terkait dengan problem kendala air ya. Tadi ada yang telepon ke Radio City Guide. Saya coba geser dulu ke teman-teman yang ada di newsroom. Bagaimana Mufti Akmal?
1: Baik Erika, tadi di jam 5 sore ada pendengar kami menelpon ya, Pak Budi Guncoro. Jadi beliau ini mengeluhkan debit air di rumahnya itu sangat kecil. Tepatnya di perumahan Banjar Arum, Kecamatan Singosari. Dan katanya itu sudah hampir satu bulan ini debit airnya kecil terus. Dan sudah coba dilaporkan dari Pak Budi ke PDAM Kabupaten Malang. Dan katanya hanya akan ditindaklanjuti seperti itu. Dan kemarin juga sempat ada laporan dari pihak PDAM ada pipa bocor. Dan juga sempat sudah dibenahi dan debit airnya kembali normal. Tapi untuk beberapa minggu ini debit air kembali kecil lagi. Dan Pak Budi minta tolong untuk diteruskan ke pihak yang berwenang, siapa tahu bisa ditindaklanjuti. Dan tadi untuk kawan-kawan newsroom sudah meneruskan ke Kanit PDAM Singosari Pak Ivan Ardianto. Dan sudah direspon juga, katanya baik akan segera kami cek lokasi, seperti itu.
0: Baik, untuk alamatnya tadi disebutkan dengan jelas tidak ya sama Pak Budi?
1: Kenapa?
0: Untuk alamatnya Pak Budi tadi disebutkan dengan jelas juga tidak ya? Mufti ya, karena biasanya dari PDAM minta alamat dari pelapor.
1: Tadi Pak Ivan sudah tanya untuk blognya dan kita udah follow up. Baik. Ke Pak Budi Kuncoro untuk alamat rumahnya Pak Budi.
0: Baik, terima kasih sudah dibantu. Itu tadi Pak Budi sudah dibantu sama Mufti ya untuk meneruskan ke jajaran dari PDAM Singosari, termasuk tadi untuk lokasi lengkapnya sudah di-share. Semoga segera ditindaklanjuti dan kendalanya juga segera teratasi. Terima kasih banyak sudah laporan ke Radio City Guide. Nah kawan, kembali ketika berbicara tentang kendaraan wisata, kalau kita berwisata ke Kota Batu, barangkali kalau Anda juga datang ke Kota Batu sebagai wisatawan, tentu kan polanya itu cukup jelas ya. Kalau yang datang ke Kota Batu untuk berwisata itu pasti pinginnya senang-senang, cari yang murah, dan kalau bisa ya bentuknya unik atau lucu. Maka kemudian tumbuhlah berbagai kreativitas yang ada di jalanan, muncul berbagai moda transportasi wisata modifikasi, ada yang menamakan dirinya Tayo, ada kereta kelinci, ada juga model merak, dan berbagai bentuk warna-warni. Yang tentunya kalau Anda pernah lihat wujudnya, itu kan bikin anak-anak suka. Tapi kawan, kalau tadi kembali juga pada pertanyaan yang disampaikan oleh kawan pendengar City Guide ya, oleh Pak Alfian, apakah ini diperbolehkan? Lalu apakah ini aman dan tidak membahayakan? Nah, ini yang barangkali perlu untuk kita waspadai bersama. Di balik kelucuan berbagai kendaraan wisata, ada horor yang mengintai. Karena ternyata mayoritas dari mereka ini berjalan tanpa izin. Atau dalam arti kita bisa menyebutnya ini adalah kendaraan yang ilegal. Beroperasi di atas berbagai hal yang dilanggar ya. Tentu bagaimana keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan itu tidak ada yang menjamin. Persoalan ini pernah kita bahas juga di program Talkshow Ijen Talk tanggal 28 Mei 2026. Waktu itu salah satunya kami mengundang Kepala Bidang Angkutan dari Dinas Perhubungan Kota Batu, Hari Juni, dan disampaikan oleh Pak Hari Juni. Pak Hari Juni bahkan tegas menyampaikan memang benar di Kota Batu ini sedang menjamur angkutan wisata tiruan, tapi belum semuanya tertib secara hukum. Faktanya ini baru angkutan kawanku saja yang sampai dengan sekarang ini sudah mengantongi izin operasional dan juga memiliki kelayakan jalan di kelas kendaraan bermotor modifikasi. Kalaupun ada kendaraan bermotor yang dimodifikasi, itu ada regulasi tersendiri ya, apa saja yang harus dilalui, kemudian perizinannya bagaimana, bahkan perizinannya itu bukan hanya di tingkat pemerintah daerah, tapi juga sampai di Kementerian Perhubungan.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

0: Iya, kawan, kita bergeser ke informasi seputar jalan tol. Di sore hari ini, kita pantau dari aplikasi pemantau traffic lalu lintas di gerbang tol Singosari. Baik itu untuk jalur exit maupun juga jalur entry, kondisi lalu lintasnya lumayan ramai. Untuk di gerbang tol Singosari arah ke Lawang, kondisi lalu lintas relatif lancar. Sementara itu di gerbang tol Lawang, dua arah, kondisi juga masih terpantau lancar. Hari ini yang mau mengarah ke Surabaya, dari tol Pandaan Malang arah ke Jabanan, lalu lintas agak sedikit tersendat kawan menjelang gerbang tol ke Jabanan. Selain ada pengerjaan, biasanya kalau hari Minggu ini juga imbas arus balik yang dari Malang arah ke Surabaya. Hati-hati untuk Anda yang lagi perjalanan melintas di jalan tol.
1: Masih seputar

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84S HDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Nah, kawan, menjelang maghrib biasanya lalu lintas relatif lancar ya. Tapi kalau dilihat dari pantauan aplikasi, ini masih ada beberapa titik terutama di wilayah Malang Raya yang kondisinya masih cukup padat, diantaranya dari Karangploso mengarah ke Karanglo. Tadi ada kepadatan itu terutama menjelang rel kereta Karanglo karena otomatis ada sedikit perlambatan di sana ya. Kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, ini ada beberapa titik kepadatan dari Karangploso mengarah ke Karanglo. Yang dari pertigaan Karangploso itu lalu lintasnya masih lancar, kemudian nanti mulai ada kepadatan itu dari depannya El Hotel sampai dengan depannya Rumah Sakit Prasetya Husada. Baru setelah itu nanti turun itu agak lancar, lalu ada kepadatan lagi nanti mendekati perempatan Kepuharjo. Kalau yang di Kepuharjo ini biasanya salah satu yang juga menjadi hambatan lalu lintas itu karena crossing kendaraan. Nah, keluar dari lepas dari perempatan Kepuharjo di pertigaan Masjid Kembar itu kembali ada antrian kendaraan, bahkan dari depannya Warung Warak itu sudah mulai ada antrian. Nanti ujung kepadatannya sampai depannya ITN 2. Dari ITN 2 ada kepadatan lagi, kawan. Ini bahkan padatnya lumayan panjang sampai dengan traffic light Karanglo. Nah, mungkin yang hari ini baru dari Kota Batu dan tujuannya mau mengarah ke gerbang tol Singosari, barangkali bisa dipertimbangkan ya. Karena jalur dari Karangploso mengarah ke Karanglo ini kan ada beberapa potensi kepadatan. Lewat di Kota Malang barangkali bisa jadi salah satu pertimbangan. Kalau lewat di Kota Malang ini dari pertigaan Pendem mengarah ke Sengkaling itu kondisinya lancar, nanti ada sedikit kepadatan saja di traffic light jembatan Tunggul Mas, tapi nggak terlalu panjang kepadatannya. Lepas dari traffic light jembatan Tunggul Mas, lewat di Noyo, Soekarno-Hatta, kemudian lewat jalan Borobudur sampai dengan Sabilillah, itu kondisi lalu lintasnya juga masih terpantau lancar. Bahkan nanti dari traffic light Sabilillah, kawan, arah ke flyover Arjosari sampai dengan Karanglo juga sama sekali tidak terpantau ada kepadatan. Kalaupun ada antrian, ini kayaknya masih normal ya, hanya imbas dari traffic light saja. Itu tadi beberapa catatan informasi untuk Anda, barangkali yang sore hari ini juga lagi perjalanan. Nah, kawan, kalau Anda barangkali juga hari-hari ini lagi seneng di rumah saja. Kalau kita tuh di rumah, salah satu yang bikin seneng ketika berbagai support fasilitas yang ada di rumah cukup mendukung ya, termasuk juga internet. Ada nggak yang internetnya ini masih suka lemot dan bikin emosi? Saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan abdu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Naratel ini hadir dengan jaminan 624. Kalau ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, akan ditambah masa aktif secara gratis 24 jam. Tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Dan ini sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya juga gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkapnya, kawan, Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan juga harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya, kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan gitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali, apa maksud dan tujuan ya dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya informan atau responden untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset. Karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya, dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
0: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi. Jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS. Terus punya ID card. Jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner. Jadi bisa di-scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak by kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
0: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas. Bukannya sampean mang jadi buriku, tak?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak edewe merugikan orang lain, loh. KB ini di buriku serela antri. Mengesampingkan urusannya dewe-dewe. Masih yo kesusu, yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
1: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Rowan & Chan. Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Saya masih sedia temani Anda juga di petang hari ini, program City Report Weekend.

0: informasi tadi barusan masuk di kami ada Pak Hasan. Ini ada penutupan jalan di daerah Sekar Putih arah ke Karangploso. Tadi info dari Pak Hasan di jam 5 lebih 42 menit ya. Ini kalau dilihat dari gambarnya, penutupannya pas di Gapura Sekar Putih, itu ada karung, kemudian ada tulisan, tapi saya coba zoom, tulisannya tidak begitu jelas. Tadi saya coba tanyakan ke Pak Hasan, ini kenapa kok ditutup begitu? Apakah ada acara atau bagaimana? Tadi belum dijawab oleh Pak Hasan ya, barangkali Pak Hasan tahu info lengkapnya Pak, atau tadi sempat baca begitu, di tulisannya, ini kan ada kardus yang ditancapkan di sela-sela tumpukan karung, itu kayaknya ada tulisannya, tapi tulisannya nggak begitu jelas. Oke, ini Pak Hasan mau on air, saya coba bantu sambungkan ya. Terima kasih Pak Hasan. Nah kawan, sambil Anda yang juga lagi perjalanan boleh menambahkan bagaimana situasi sore hari ini. Ada beberapa titik yang barangkali perlu diantisipasi di ruas yang mana yang kondisinya masih padat, atau barangkali Anda menemui jalur yang lancar. Ini juga bisa jadi rekomendasi ya untuk pengguna jalan yang lagi perjalanan di malam hari ini. Oke, Pak Hasan sudah sambung di line telepon. Selamat malam Pak Hasan, selamat petang.
1: Iya, selamat petang Mbak Erika dan juga rekan-rekan Citygate semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Hasan?
1: Iya Mbak, ini kan tadi saya kan perjalanan sih dari daerah Kauman ya. Betulnya saya mau ke Skyline tadi ya. Kan jalan pintas yang terdekat kan di situ. Lewat Arhano, langsung Sekar Putih, langsung tembusnya kan Tawang Argo itu Mbak ya, atau Dorong Arya. Ternyata di situ itu ada penutupan jalan pas di perbatasan antara apa itu Sekar Putih sama Tawang Argo ya, ke arah ke Karangploso itu ya. Itu karena ada perbaikan jalan Mbak, ternyata itu penembelan jalan. Tapi sayang disayangkan itu kok cuma di situ aja yang dikasih tanda gitu. Seharusnya ya, kalau dari sebelum masuk udah dikasih tanda, jadi nggak sampai masuk untuk kendaraan mobil atau motor ya. Bahkan motor tadi sudah sempat balik juga itu di situ.
0: Udah terlanjur jauh, baru pas di lokasi perbaikannya ada tanda penutupan gitu bahasan ya?
1: Iya, ada penembelan soal penembelan dari warga dari situ ya.
0: Oke, ini apakah karena adanya pengerjaan di sana, kemudian jalannya sama sekali nggak bisa dilintasi, Pak?
1: Iya, nggak bisa. Kalau infonya sih, karena jalan masih basah, mungkin di semen, Mbak Dici.
0: Oh gitu. Jadi baik roda 2 maupun roda 4, semuanya sama-sama nggak bisa melintas, Mbak Hasan, ya?
1: Sebagian sih, kalau yang mau telatin, kalau roda 2 bisa, Mbak. Tapi betulnya nggak diperbolehkan untuk sepeda, untuk kendaraan yang lewat situ. Kalau mobil sih sama sekali nggak bisa di pusat situ.
0: Oke.
1: Okay. Demikian juga yang arah sebaliknya, yang dari arah Karangploso mau ke Sekar Putih, pas di situ juga yang dikasih tanda. Mm-hmm. Jauh-jauh sebelum masuk kan udah dikasih tahu Mbak, jadi nggak terlanjur masuk jauh ya.
0: Iya, harusnya gitu Mbak ya. Tadi kelihatan nggak Pak, jalan yang diperbaiki itu sepanjang apa begitu? Panjang juga nggak Pak?
1: Kita nggak ada 100 yang... meter kan Mbak ya?
0: Oh, cuma dikit dong Pak berarti ya?
1: Iya, cuma dikit kok. Cuma penembelan-penembelan yang jalan yang berlubang mungkin ya. Soalnya dari tulisannya itu jalan masih basah gitu yang ditempel itu.
0: Baik, nah ini mungkin jadi catatan juga nih pengguna jalan.
1: Iya, bagi rekan-rekan yang mau ke arah Karangploso atau arah ke Batu yang lewat arah Hanut mungkin dihindari dulu jalan di situ ya.
0: Oke, akhirnya tadi Pak Hasan berarti putar balik Pak ya, mau gak mau ya? Ya
1: putar balik, ya galau gak putar balik ya, gak bisa lah Pak ya.
0: Baik.
1: Harus putar balik, harus memakan waktu juga, jalanan lebih jauh lagi muternya soalnya.
0: Siap Pak Hasan, terima kasih Pak infonya supaya gak ada yang kejebak lagi ya, udah terlanjur jauh
1: ya,
0: kemudian
1: siap,
0: harus putar balik.
1: Ya siap Mbak Erika,
0: sama-sama. Hati-hati di jalan Pak.
1: Selamat petang Mbak. Oke, selamat. Assalamualaikum.
0: Selamat petang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan dari Pak Hasan. Mungkin bisa diantisipasi untuk Anda yang biasanya lewat jalur alternatif di Jalan Sekar Putih.
2: Jalan Plus.
3: Halo kawan, you explore Malang Raya di Jalan Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, kawan masih menemani Anda di malam hari ini. Untuk yang lagi menikmati hari Minggu malam, yang baru pulang liburan atau yang masih mau berangkat jalan-jalan ini ya. Lalu lintas di beberapa titik kondisinya masih lumayan ramai, terutama Karang Peloso arah ke Karanglo. Tapi untuk antrian ini sudah tidak sepanjang tadi. Kalau tadi antriannya lumayan panjang, mulai dari Kepuharjo sampai dengan traffic light Karanglo. Kalau sekarang ini hanya ada beberapa titik antrian, ini terutama yang perlu diantisipasi dari setelahnya perempatan Kepuharjo sampai dengan pertigaan Masjid Kembar, masih cukup ramai, ada sedikit antrian di sana, kemudian nanti ada antrian lagi menjelang rel kereta Karanglo. Kalau dari beberapa kawan pendengar City Guide tadi menyampaikan penyebab kepadatan yang mengarah ke rel kereta Karanglo itu selain karena volume kendaraan, karena juga beberapa kali ya ada kereta yang melintas, otomatis kendaraan yang melintas di sana ini harus mengurangi laju kecepatannya. Tadi dari sore sekitar jam 3 sore kita dapat beberapa dokumentasi dari kawan pendengar City Guide, baik itu foto maupun juga video. Lalu lintas memang lumayan padat kawan, Karang Peloso arah ke Karanglo, terutama yang mau masuk ke gerbang tol Singosari. Dominasi masih kendaraan pribadi, roda 2, roda 4, tapi juga ada beberapa kendaraan wisata, termasuk juga elf dan bis pariwisata. Hari Minggu, Anda hari ini termasuk yang dapat jalur yang aman, lancar, terkendali, atau tadi juga menemui beberapa titik kepadatan, di mana saja tadi, mungkin bisa di-share ya. Kalau catatannya dari Pak Hasan Bisri, tadi barusan gabung bersama dengan kami, hati-hati yang mau melintas di Jalan Sekar Putih kawan, yang arah ke Karang Peloso itu ada penutupan karena ada perbaikan jalan di sana. Dan yang disayangkan penutupannya itu tidak dari jauh-jauh, tapi sudah mendekati lokasi perbaikan. Akhirnya tadi ada beberapa kendaraan, baik itu roda 2, roda 4, yang sudah terlanjur lewat Jalan Sekar Putih, tapi begitu mendekati area perbaikan, ini sama sekali tidak bisa dilintasi. Roda 2, roda 4 sama-sama tidak bisa melintas, akhirnya harus putar balik lagi. Nah, ini mungkin bisa dihindari ya untuk yang belum terlanjur lewat di sana. Itu tadi kawan beberapa catatan City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkapnya bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Terima kasih banyak Anda yang hari ini sudah menyimak program City Report Weekend, kawan. Saya Erika Rosa dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Selamat petang kawan, kita kembali update arus lalu lintas di ruas jalan tol. Kali ini bagi Anda yang mau memasuki ke tol Pandan Malang, masih terpantau ramai lancar ya untuk arus lalu lintasnya. Lalu bagi Anda yang mengarah ke tol Porong Gempol, untuk arus lalu lintasnya masih relatif ramai lancar kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol, bisa juga update kondisi cuaca maupun lalu lintas di sana di nomor WhatsApp-nya 0811 36911.

City 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Komnas Perlindungan Anak Kota Batu berkomitmen meningkatkan kualitas program perlindungan anak. Komitmen itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Hukum Komnas Perlindungan Anak Kota Batu yang juga Ketua Pelaksana Jambore Anak Indonesia 2026 Beauty Insani. Beauty menegaskan, peringatan Hari Anak kemarin harus jadi momentum langkah nyata setiap daerah termasuk Kota Batu untuk mewujudkan predikat layak anak. Dia berharap predikat itu tidak sekedar berupa jargon, tapi dampaknya bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Beauty juga menyampaikan, untuk bisa mewujudkan kota layak anak, semua pihak harus berkolaborasi. Dia menilai ini jadi tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, dunia pendidikan, maupun juga semua masyarakat. Kawan, Wakil Gubernur Jatim respon tingginya kasus HIV di Sidoarjo. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak merespon soal tingginya kasus HIV AIDS di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Sidoarjo yang menjadi kabupaten tertinggi dengan 7.230 kasus. Yang menyebut, penyebab HIV AIDS dinilai sangat kompleks, sehingga penanganannya tidak hanya bertumpu pada layanan kesehatan. Lebih lanjut, ia meminta kepada seluruh elemen masyarakat mulai dari keluarga, RT RW, sekolah, serta lingkungan masyarakat untuk membangun kesadaran dan menjaga diri dari pergaulan bebas. Kawan, Mendagri minta kepala daerah tingkatkan integritas. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pihaknya meminta kepala daerah untuk evaluasi serta meningkatkan integritas dan juga tata kelola pemerintah daerah. Ia menyebut pembinaan kepala daerah juga diperlukan, mulai dari pembekalan sebelum dan sudah pelantikan, pengawasan, serta evaluasi berkelanjutan. Lebih lanjut, ia berharap dari langkah tersebut tercipta kepala daerah yang baik dan profesional, baik dari tingkat RT sampai nasional. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Ilham Riza. Selamat petang. One Hot News.

City Guide 91 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 6 petang. Kawan, untuk pantauan cuaca pada petang hari ini ya, di jam 6 terpantau di daerah Kota Malang juga cukup cerah. Ini di angka 20 derajat Celcius. Tidak ada tanda-tanda hujan maupun juga laporan hujan ya dari pendengar dari tadi pagi, mungkin yang sedang liburan dan berkunjung ke wisata di Malang Raya. Belum ada info tentang gerimis maupun cuaca buruk ya. Masih terpantau cukup cerah. Dan untuk traffic kawan, dari pantauan kami terjadi beberapa titik kepadatan. Ini tepatnya di pertigaan traffic light MT Haryono atau Gajayana ya. Kemudian juga kalau Anda mengarah ke Batu lewat Logomas, ini juga cukup padat di Sengkaling. Dan juga di traffic light Sabilillah sampai sekarang juga masih padat kawan. Anda boleh untuk hindari maupun juga update info seputar traffic, lalu lintas maupun cuaca di sekitar Anda di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kawan, tadi kalau kita sempat membahas ya, ada bis atau kendaraan yang apa ya, biasanya orang nyebut odong-odong gitu, yang tadi ada Pak Alfian yang sempat tanya ya, bagaimana regulasi atau peraturan terkait mobil wisata Tayo gitu. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Erika kalau memang tidak boleh sebetulnya. Jadi memang harus ada izin ataupun juga informasi atau juga kendaraan milik daerah biasanya. Kalau Malang juga ada Malang City Tour ya, yang biasanya lewat di Jalan Kayu Tangan, Ijen, Gajayana, mungkin juga sudah familiar, banyak sekali bisnya berlalu lalang. Bagaimana kita bergeser ya ke informasi selanjutnya. Akhir-akhir ini juga Pak Presiden Prabowo Subianto sempat pidato kawan. Dan dalam pidatonya di tanggal 23 Juli ya, berarti 3 hari yang lalu, Presiden Prabowo juga sempat menyebut Londo Ireng. Nah ini langsung viral kawan. Jadi setiap Pak Presiden pidato ini selalu viral ya, selalu booming di mana-mana, menjadi bahan pembicaraan gitu ya. Karena Pak Presiden menyebutkan Londo Ireng. Dan sempat juga beberapa hari sebelumnya Pak Presiden bilang kalau tidak mau di Indonesia itu silahkan keluar saja. Nah ini kan potongan-potongan video yang beredar di media sosial ini juga memicu perdebatan. Nah, ada yang menilai kalau pidato seperti itu menunjukkan bentuk ketegasan nasionalisme. Jadi memang kalau nggak mau di Indonesia ya silahkan keluar saja gitu. Tapi ada juga segelintir kelompok yang khawatir ya, pernyataan tersebut dari Pak Presiden itu bisa nanti mempengaruhi iklim demokrasi jika dipahami secara luas. Nah, ini juga bisa Anda respon kawan, Anda boleh menanggapi terkait fenomena ini ya, tentang pidato Pak Presiden Prabowo ini. Anda boleh tambahkan informasinya ataupun juga merespon di WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Ya, jalanan sepi banget ya.
4: Nah, mumpung sepi, siap ya.
2: Mau ngapain?
4: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
2: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
4: Santai aja lah, kan gak ada orang.
2: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
4: Iya sih.
2: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang. Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Nah kawan, tadi sempat ada beberapa informasi yang masuk ya ke newsroom. Ini dari Pak Agis Bilah ini. Selamat malam. Selamat malam mas. Informasi untuk daerah Kalpataru Cengger Ayam sedang mati listrik. Apakah ada informasi hingga pukul berapa ya dan disebabkan oleh apa? Terima kasih. Kami masih coba untuk komunikasikan ya ke petugas terkait ini, apakah memang ada pemadaman gitu ya. Nah barangkali untuk anda kawan yang sedang berada di lokasi terkait gitu ya, di daerah Kalpataru Cengger Ayam, ini apakah memang sedang ada pemadaman listrik atau bagaimana ya? Soalnya ini ada yang bertanya nih, anda boleh update informasinya kawan. Dan tadi juga sempat ada informasi dari pos pantau Gunung Semeru ya, untuk saat ini Gunung Semeru masih aman kawan, tidak ada informasi letusan ya, karena biasanya di jam-jam rawan seperti di jam 12 siang, di jam 6 sore maupun di jam 10 malam biasanya sedang terjadi erupsi ya. Untuk saat ini informasi dari pos pantau Gunung Semeru dari jam 12 siang sampai jam 6 sore ini masih terpantau cukup cerah dan aman, tidak ada erupsi seperti itu. Dan kawan ini ya, ada yang antri on air ini. Coba saya coba hubungkan dulu ke Pak Raffi Udin ya. Saya coba hubungkan. Halo Pak Raffi, apakah sudah tersambung? Halo Pak.
1: Halo Pak. Halo, bisa didengar?
0: Oh ini, bisa Pak, bisa. Iya.
1: Oke.
0: Gimana Pak Raffi?
1: Menarik tadi, masih ini menanggapi apa tadi Mas Mukti itu tentang pidato yang viral-viral itu ya?
0: Iya, betul.
1: Iya, menarik ini.
0: Mm-hmm.
1: Tidak kenapa, dalam Pak? Rangka, tidak dalam rangka apa ya, mendiskreditkan enggak ya kan gitu. Sebetulnya kan imbang itu Mas Mukti kan gitu kan?
0: Iya.
1: Pertama waktu ada warga negara Indonesia yang kerja di luar, apa gimana, suruh kabur aja keluar gitu juga, itu menteri siapa dulu itu kalau nggak salah?
0: Luhut.
1: Pak Hasbi. Pak Hasbi atau iya, entah siapalah itu kan?
0: Iya.
1: Pak Luhut ya kan?
0: Iya.
1: Oke, itu juga kan suruh kabur aja keluar, katanya kan nggak gitu. ini kan setali berapa uang, setali tiga uang apa katanya, kalau dulu zaman dulu saya ada istilah itu ya, sama aja maksudnya gitu kan gitu.
0: Untuk kabur ya, keluar negeri gitu.
1: Terus ada lagi kan yang terus LDP itu kan gitu, Mas Mukti kan gitu kan?
0: LPDP Pak ya, kuliah di luar negeri itu ya. Yang dapat beasiswa,
1: merekrut, terus direkrut di luar negeri, terus ngata-ngatain Indonesia begini begitu. Ya sebetulnya ini, ya sebetulnya satu-satu sebetulnya ini, sebetulnya kan gitu. Yeah. Jadi antara pemimpin yang dipimpin, ya kalau ada kayak gitu ya akhirnya kan jadi lumrah Mas Mukti kan gitu kan. Jadi hal biasa. Padahal zaman dulu kalau masih ingat ya Orde Baru ngomong itu sebetulnya hati-hati loh kalau gitu ya, kalau kita dulu ngomong gitu ya. Mungkin kalau Mas Mukti ingat Pak Murdiono almarhum sebagai sesnek ya, mensesnek itu sangat hati-hati kalau bicara.
0: Iya, apalagi untuk pidato di depan umum gitu Pak ya.
1: Iya. Jadi memang ya memang gimana sekarang, memang semuanya begitu enggak? Pemimpin yang paling tinggi, yang paling bawah. Ya akhirnya kan podo ae. Jadi kalau kayak gitu akhirnya jadi biasa.
0: Iya.
1: Gitu. Kalau kita coba lihat kebutuhannya, nyenyenyenyenyen, nah, kayak gitu kan nggak pantas sebetulnya ya, menurut saya. Tapi tidak dalam rangka mendiskredit, enggak loh Mas Mukti.
0: Bukan, ya. Ini betul. Kan, okay.
1: Kita menanggapi saja sebetulnya kalau kita bandingkan dengan era sebelumnya kan gitu.
0: Betul.
1: Pemimpin itu siapapun, mau yang tertinggi bawah, namanya pemimpin tuh bicara tuh hati-hati gitu, punya bijak gitu, Pak Mukti kan gitu. Kenapa? Didengar ini figur ini kan gitu kan, ya kalau seperti itu ngomong kayak gitu, jadi kalau di bawah terus kayak begitu ya apa tuh ya, satu-satu akhirnya kan kayak gitu.
0: Iya,
1: jadi gimana kalau kayak gitu Mas Bukti kan
0: akhirnya
1: gitu kan
0: merambat ya. Juga ini
1: Iya kan begitu Bang. Jadi menarik artinya kan kayak gitu ya. Memang sononya begitu kalau begini ya. Iya, itulah Mas Bukti yang terjadi sekarang gitu loh.
0: Iya.
1: Yang itu sebetulnya. Jadi kan enggak ada apakah enggak ada asap kalau enggak ada api,
0: betul,
1: kalau kayak gitu sebetulnya,
0: betul.
1: Ya. Ya diciptakan sendiri sebetulnya seperti itu kondisi begitu kalau udah kayak gitu baru kan meriangan ya gitu kan. Mau begini gimana tidak koreksi diri, harus introspeksi sebetulnya Mas Mukti ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul,
1: mungkin
0: betul.
1: Itu Mas Mukti mungkin yang menarik dan waktu itu untuk diminta tanggapan ya. Ya wes lek saya satu-satu kalau gitu Mas Mukti kan gitu aja
0: betul.
1: Sih menurut saya Mas Mukti.
0: Oke.
1: Oke.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Rafiuddin Ismail ya.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Pak Rafi. Tadi kawan ada respon ya dari Pak Rafiuddin nih terkait dengan pidato dari Pak Presiden Prabowo ya. Memang betul, tidak ada asap kalau tidak ada api ya. Memang tidak ada sebab kalau nggak ada, tidak ada kejadian kalau tidak ada penyebabnya gitu. Dan juga memang ramai sebelumnya kawan ya, mungkin ada yang sempat ingat ada pasangan yang mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri ya. Dan kemudian ketika memang sudah lulus, kemudian mereka menikah dan anaknya bahkan lahir di luar negeri kawan. Dan sudah dapat kerja juga di sana, menetap. Dan karena anaknya lahir di luar negeri, otomatis anaknya didaftarkan sebagai warga negara asing. Dan blundernya adalah pasangan tersebut memposting ceritanya di sosial media, sehingga sempat juga dirujak oleh netizen ya. Karena bagaimanapun juga mereka kuliah di luar negeri itu hasil biaya dari pemerintah, beasiswa dari pemerintah. Dan memang aturan ketatnya untuk pelajar yang mendapatkan beasiswa LPDP gitu ya, apalagi yang sampai ke luar negeri, itu memang tanggungannya adalah harus kembali ke negara dan memang harus mengabdi ke negara gitu ya, sebagai timbal balik karena sudah dibiayai gitu. Nah, tapi kalau kita menarik benang nih korelasi antara yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang beberapa sempat waktu lalu juga viral ya, kalau tidak mau di Indonesia itu keluar saja gitu lah. Ini menjadi sebuah kontradiktif ya, karena sebelumnya juga pernah viral kawan, banyak tagar Indonesia gelap gitu ya saat di awal-awal kabinet merah putih Pak Presiden Prabowo. Dan Menteri Luhut juga bilang, mana yang bilang Indonesia gelap gitu, yang gelap itu wajahmu ya, seperti itu. Nah ini kan juga menjadi polemik di kalangan masyarakat gitu kawan. Baik kawan, kita akan bergeser dulu ya untuk informasi seputar jalan tol. Kita akan bergeser sebentar.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Selamat petang kawan, kita kembali update arus lalu lintas di ruas jalan tol bagi Anda yang sedang memasuki tol Pandan Malang. Pada petang hari ini arus lalu lintasnya juga masih lancar terkendali kawan. Bagi Anda yang sedang menuju perjalanan ke tol Kejapanan Gempol, untuk arus lalu lintasnya kalau kami lihat cukup lumayan ramai lancar kawan ya. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol bisa juga update kondisi di sana, cuaca maupun lintasnya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: for your life. Citygate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Hi Fi, kita sama-sama tahu ini tadi lagunya cukup enak kawan ya, cukup enjoy untuk diputar dan didengarkan di jam-jam seperti ini ya. Untuk Anda mungkin yang sedang mulai mengantuk ya, karena Malang ini akhir-akhir ini juga cukup dingin kawan ya. Untuk pantauan suhu cuaca di jam 6:30 ini di kantor City Guide terpantau 20 derajat.

22 derajat kawan. Dan tadi juga sempat ada beberapa informasi kawan ya. Tadi juga ada yang laporan tentang listrik padam ya dari Pak Agis Bilah ini. Untuk apakah ada informasi ya untuk daerah Kalpataru Cengger Ayam sedang mati listrik nih, apakah ada informasi hingga pukul berapa dan disebabkan oleh apa? Dan tadi juga sudah diteruskan oleh Ilham di Newsroom ke Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faizal Putra. Dan katanya juga akan dicek ya untuk lokasi apakah memang ada kendala atau bagaimana. Kemudian juga ada informasi selanjutnya kawan dari Pak Witanto. Ini untuk situasi lalu lintas di Kota Batu. Saya dari TMP Batu, Suropati, arah menuju rumah sakit pas tikungan dokter anak ada mobil pickup parkir warna hitam. Nah, ini tadi Pak Witanto telepon ke newsroom ya. Dan tadi oleh Ilham juga diteruskan ke Dishub Kota Batu ini Pak Hilman ini. Katanya siap menjadi atensi kami, segera kami himbau bergeser parkirnya agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Terima kasih informasinya. Terima kasih juga untuk Pak Hilman ya di selaku Dishub Kota Batu. Dan tadi Pak Witanto juga yang sudah melaporkan. Baik kawan, kita masih berbincang ini ya. Tadi sempat kita singgung sebentar tentang pidato Pak Presiden Prabowo ya yang menyebut Londo Ireng. Nah ini akibat dari pidato ini juga memicu perdebatan kawan, karena apakah memang boleh ya atau pantaskah Pak Presiden selaku pemimpin tertinggi negara juga kepala pemerintahan ya di Indonesia gitu, dan menyampaikan hal seperti itu di depan umum gitu ya. Nah untuk kawan yang belum tahu ya, pidato yang menyebutkan Londo Ireng ini di tanggal 23 Juli saat Pak Presiden Prabowo ini menghadiri Harlah PKB. Jadi Pak Prabowo ini mengatakan pemerintah itu tidak anti kritik, tapi ia membedakan antara kritik yang membangun dengan pihak yang menurutnya terus membangun narasi pesimis terhadap Indonesia. Nah makanya dalam konteks itu Pak Prabowo menyebut istilah Londo Ireng. Nah Londo Ireng ini sebagai metafora ya bagi orang Indonesia yang lebih dianggap membela kepentingan asing dibandingkan kepentingan bangsanya sendiri. Dan ia juga menyebut nih kawan kalau profesi seperti wartawan, jurnalis, pengamat, dan LSM itu katanya beliau itu sebagai contoh pihak yang menurutnya itu bisa termasuk dalam kategori Londo Ireng nih jika bersikap lebih pro ke asing gitu. Nah ini juga menjadi hal yang unik kawan untuk berita gitu ya. Karena menurut Pak Prabowo ini juga ada kelompok yang tidak sekedar mengkritik pemerintah, tapi dinilai selalu menggambarkan Indonesia itu gagal, Indonesia itu tidak percaya terhadap kemampuan bangsanya sendiri. Dan kita bisa menilai kawan sebagai masyarakat ya, bahwa tidak harus untuk jadi politikus, tidak harus untuk menjadi pengamat ya, bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia pun juga bisa menilai bagaimana kinerja dari pejabat pemerintahan kita, apalagi selama belum genap 2 tahun ya kabinet merah putih ini milik Pak Presiden Prabowo ini berjalan gitu. Dan saya sempat mengecek ya kawan, untuk 2 bulan terakhir ya, rincian kasus korupsi di Indonesia itu sangat banyak kawan. Dan yang terbaru adalah kemarin Jampitsus ya, dengan penemuan emas seberat 70 kg. Dan sampai sekarang juga masih, ini kawan, masih lempar-lemparan. Ini milik siapa emasnya, ini milik siapa, tidak ada yang mengaku di situ. Padahal untuk cara TKP juga sudah jelas tempat ditemukannya emas itu gedungnya milik siapa gitu. Dan ini juga kita bisa menilai bahwa kalau pejabatnya seperti ini terus, apakah negara ini nanti bisa maju gitu, apakah bisa sinkronisasi antara pemerintahnya dan juga pejabatnya gitu ya. Karena ketika pejabat daerah itu nanti dipilih kemudian dilantik, nah mereka juga mengucapkan sumpah kawan. Mereka mengucapkan sumpah akan mengabdi kepada negara, akan mengayomi masyarakat, atas nama masyarakat juga gitu. Tapi kalau dalam realitanya ketika nanti pejabat ini sudah

0: sudah dilantik begitu ya, dan ternyata mereka malah membantu dirinya sendiri atau membantu keluarganya sendiri, tidak melihat situasi masyarakatnya, tidak sesuai dengan ucapan sumpah yang disampaikan begitu ya. Nah ini apakah masih bisa kita sebagai masyarakat itu optimis? Tapi yang jelas kita sebagai masyarakat juga berharap ada perubahan yang positif dari pejabat maupun perwakilan rakyat kita, agar bisa untuk lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat kita. Dan ini ada informasi kawan dari Pak Dani ya, saya putarkan dulu.
1: Selamat malam, di seberangnya MCC, di seberangnya MCC, arah ke kota, ada mobil trouble, mobil sedan. Mungkin lagi cari pertolongan atau gimana, itu kapnya buka seperti itu. Warnanya, waduh, lupa saya warnanya apa. Sekian info, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Dani. Itu kawan informasi untuk Anda yang mungkin sedang melintas ya di TLMCC ya, dan masih ada mobil sedan mogok di sana, Anda boleh hindari maupun berhati-hati untuk yang sedang melintas. Nah, kita masih sambung obrolan kita kawan ya, tentang Londo Ireng ini gitu. Kalau kita melihat sejarahnya, Londo Ireng itu berasal dari mana gitu ya. Nah, untuk sejarahnya sendiri, Londo Ireng ini muncul yang sangat familiar itu ketika tentara Belanda itu merekrut tentara atau pasukan yang pasukannya diisi dari warga Indonesia sendiri. Jadi disebut Londo Ireng ya, di samping juga masyarakat yang bergabung ke tentara Belanda, Londo Ireng ini juga disebut sebagai mata-mata. Jadi mata-matanya adalah warga Indonesia sendiri yang membocorkan informasi tentang persembunyian, tentang peralatan tentara Indonesia dan lain sebagainya, kemudian disampaikan ke pihak asing, kemudian oleh masyarakat luas disebut dengan Londo Ireng. Nah, tapi kalau kita melihat apakah masyarakat Indonesia maupun yang tadi sempat disebutkan ya profesinya seperti wartawan, jurnalis, pengamat maupun LSMA, ini apakah mereka juga seperti itu? Nah, saya rasa ini juga perlu untuk dipertimbangkan nanti ketika akan ada pidato selanjutnya, begitu kawan.
2: City Guides Life Hacks. Banyak orang memilih mobil matic karena lebih praktis dikendarai, tapi begitu bertemu tanjakan panjang, nah tidak sedikit pengemudi yang langsung panik, mobil terasa berat, tenaganya seperti hilang, bahkan khawatir kendaraan mundur. Padahal kalau teknik mengemudinya benar, mobil matic tetap mampu melewati tanjakan dengan aman. Yang penting jangan hanya mengandalkan posisi transmisi di huruf D. Nah, kalau menghadapi tanjakan yang cukup curam atau panjang, pindahkan tuas transmisi ke posisi L2 atau mode manual jika tersedia. Posisi ini membuat putaran mesin lebih tinggi, sehingga tenaga yang disalurkan ke roda menjadi lebih besar dan stabil. Mobil pun tidak mudah kehilangan tenaga saat menanjak. Kalau harus berhenti di tengah tanjakan, jangan menahan mobil hanya dengan menginjak pedal gas. Gunakan rem tangan setelah siap berjalan, injak gas secara perlahan, lalu lepaskan rem tangan secara bertahap. Cara ini lebih aman sekaligus mengurangi beban pada transmisi mobil. Yang juga sering dilakukan pengemudi adalah menginjak pedal gas terlalu dalam. Padahal, gas yang berlebihan belum tentu membuat mobil lebih kuat menanjak, justru bisa membuat transmisi bekerja lebih berat, apalagi pada mobil matic bertransmisi CVT. Lebih baik jaga injakan gas tetap halus dan stabil. Fun fact-nya, mobil matic keluaran terbaru banyak yang sudah dilengkapi fitur Hill Start Assist. Fitur ini akan menahan mobil selama beberapa detik setelah pedal rem dilepas, sehingga pengemudi memiliki waktu untuk memindahkan kaki ke pedal gas tanpa khawatir mobil mundur. Kalau mobil Anda memiliki fitur ini, jangan ragu untuk memanfaatkannya saat berhenti di tanjakan.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal, masih di City Report jam 7 malam. Nah kawan, tadi sempat ada yang laporan ya tentang listrik padam ya di daerah Kalpataru, Cengger Ayam. Dan sudah ada respon dari asisten manajer jaringan distribusi PLN, Pak Fandi Faizal. Dan sekarang update-nya sudah nyala normal karena tadi ada sekring gardu yang putus. Alhamdulillah sudah nyala kembali kawan. Terima kasih Pak Fandi Faizal ya untuk respon cepatnya. Nah kawan, untuk Anda yang punya rumah sudah jadi ya, tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, nah saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Nah, kenapa sih kok harus di Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, Anda nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, dan fungsional. Nah kawan, kita masih berbincang ya tadi tentang Londo Ireng yang sempat gempar di satu jagat negara gitu ya. Dan yang bisa kita angkat ya dari sudut pandang ini adalah nasionalisme itu memang penting kawan. Jadi saya yakin kalau Pak Presiden ini adalah kepala negara, ingin ya seluruh elemen bangsa ini optimis terhadap bangsa Indonesia. Apalagi Pak Prabowo juga sempat menyampaikan bahwa alasan kenapa dia menyebutkan Londo Ireng itu adalah banyak sekali pihak media yang memberitakan mereka itu pesimis terhadap Indonesia gitu ya, nggak optimis. Nah, mungkin salah satu sudut pandang atau POV yang bisa kita angkat itu adalah nasionalisme itu memang penting kawan. Dan kritik seharusnya itu bertujuan untuk memperbaiki, bukan menjatuhkan. Nah kalau kita misalnya mengkritik seseorang, kemudian yang kita kritik adalah orangnya bukan kinerjanya, maka itu dianggap menghina ya. Karena yang dikritik adalah kinerjanya, bukan personalnya gitu. Nah, kita juga sadar bahwa demokrasi juga membutuhkan ruang kritik. Tim kawan-kawan dari pers, akademisi, LSM, jurnalistik, maupun masyarakat itu memiliki fungsi mengawasi kebijakan pemerintah. Nah, kritik terhadap kebijakan itu tidak selalu berarti kita anti terhadap negara. Nah, tantangannya adalah membedakan kritik yang berbasis data dengan narasi yang sengaja menyesatkan begitu. Nah, Anda masih boleh tambahkan kawan respon ya maupun tanggapan tentang apapun itu, atau Anda juga mau update traffic dan cuaca di sekitar Anda, Anda boleh tambahkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: C3911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 7 malam. Kawan, Museum Singhasari hadirkan inovasi dan edukasi lewat pameran. Kepala Museum Singhasari Yosi Indra Herdianto menyampaikan pihaknya menghadirkan inovasi dan edukasi tentang topeng Malangan di museumnya. Ia menyebut kegiatannya tidak hanya mengenalkan budaya lokal Malangan, namun juga mengajarkan kelestarian lingkungan dan bahan baku topeng berasal dari limbah sampah. Lebih lanjut, ia berharap topeng yang berasal dari limbah ini bisa menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan karena bahan baku topeng dari limbah. Kawan, Gubernur Jatim ajak masyarakat perkuat gerakan tanam mangrove. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memperkuat perlindungan ekosistem pesisir. Kofifah menambahkan, upaya ini untuk meningkatkan ketahanan lingkungan sekaligus mendukung perekonomian masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Kofifah juga menjelaskan bahwa hutan mangrove memiliki peran yang sangat strategis dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Selain mampu melindungi kawasan pesisir dari abrasi, mangrove juga berfungsi meredam gelombang tinggi. Maka dari itu, Kofifah mendorong pemerintah kabupaten atau kota di Jawa Timur bersama masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir untuk terus memperluas gerakan penanaman, sekaligus memastikan perawatan mangrove dilakukan secara berkelanjutan. Kawan, Menteri Pendidikan India mengundurkan diri karena kasus ujian nasional. Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Menteri Pendidikan imbas kasus soal ujian nasional yang diduga bocor. Kasus tersebut memicu aksi protes para pemuda di seluruh India, serta terjadi demonstran di berbagai kota. Sebelumnya, kasus ujian masuk kedokteran tingkat nasional diduga bocor, mengakibatkan lebih dari 2,2 juta orang melaksanakan ujian ulang. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.

Sindikat 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend malam hari ini kawan ya. Dan kalau kami pantau suhu cuaca melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di area Telogo Mas sendiri juga terpantau cerah kawan, dan untuk suhu cuacanya berada di 19 derajat Celcius. Nah, ini semakin malam suhu cuacanya juga semakin dingin ini ya. Lalu untuk kelembapan udaranya berada di 88%, serta untuk kecepatan anginnya berada 1,5 km per jam. Dan kalau kita pantau malam hari ini arus lalu lintas di seputaran area Telogo Mas, kalau dari arah Kota Batu menuju ke arah Malang Kota, ini juga masih terpantau padat kawan ya. Kalau kami lihat, lalu arah sebaliknya dari arah Malang Kota ke arah Batu, ini juga masih terpantau lancar untuk arus lalu lintasnya kawan. Bagaimana informasi pantauan Anda mengenai lalu lintas pada malam hari ini? Bisa Anda sampaikan juga kepada kami kawan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at @candidescentercenter_.
0: Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
4: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
5: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report Weekend. Dan kawan, pada malam hari ini semakin malam juga semakin dingin ini ya. Kalau di kawasan Telogomas sendiri, apalagi di dalam studio, ini juga cukup dingin sekali. Luar sudah dingin, di dalam juga dingin lagi. Jadi dinginnya dua kali, double dua kali kawan. Nah, mungkin kawan-kawan pernah belanja. Nah, ini belanja mungkin beberapa waktu terakhir merasa itu belanja kebutuhan dapur semakin berat. Nah, mulai dari beras, cabai, sampai sekarang itu daging sapi. Bukan buat sebagian keluarga itu daging sapi memang belum bukan menu setiap hari ya, tapi ketika harganya naik, efeknya pun juga tetap terasa kawan. Apalagi buat pedagang makanan yang bahan bakunya bergantung pada daging sapi. Nah, di Kota Malang sendiri kawan, harga daging sapi juga sedang menjadi perhatian ini ya. Pemerintah Kota Malang mulai melakukan pemantauan karena harga daging sapi ini mengalami kenaikan juga cukup terasa. Nah, kalau biasanya itu daging sapi berada di kisaran Rp125.000 per kilogramnya, sekarang itu naik menjadi Rp148.000 per kilogramnya kawan. Nah, kenaikan harga ini bukan cuma soal angka di pasar, karena ketika harga bahan pokok naik, yang berubah bukan hanya isi dompet pembeli kawan, tapi juga strategi pedagang. Di pasar Bunul itu misalnya ya, salah satu pedagang daging sapi mengaku bahwa dampak kenaikan harga itu juga mulai terasa. Kalau sebelumnya dalam sehari itu bisa menjual sekitar 1 kuintal daging sapi, sekarang penjualannya turun menjadi sekitar setengah kuintal. Nah, berarti ini masyarakat mulai menyesuaikan pengeluaran. Ada yang mengurangi jumlah pembelian, ada juga yang memilih mengganti menu dengan bahan yang lebih murah kawan. Nah, sedangkan pemerintah Kota Malang sendiri melalui Diskopindag saat ini sedang melakukan pemantauan harga. Pemantauan awal itu dilakukan di Pasar Bunul yang menjadi bagian dari sistem pemantauan pasar dan juga kebutuhan pokok atau SP2KP. Dari hasil pemantauan, harga daging sapi di Kota Malang sudah melewati harga acuan penjualan ataupun HAP yang ditetapkan itu sekitar Rp140.000 per kilogramnya. Nah, jadi kalau sekarang berada di angka Rp148.000, berarti juga sudah melewati yang namanya batas acuan. Nah, ini menurut Pemkot Malang kawan, salah satu penyebabnya atas naiknya harga daging sapi itu maksudnya naiknya harga sapi hidup sejak pertengahan Juni 2020. Nah, salah satu faktor yang diduga memengaruhi ini adalah kenaikan harga pakan ternak, terutama pakan konsentrat yang masih memiliki komponen impor kawan. Jadi ya, yang namanya harga pakan naik, biaya merawat sapi naik, harga sapi hidup juga naik, serta biaya rumah potong pun juga meningkat, dan serta harga daging di pasaran ikut terdorong naik juga kawan. Begitu. Nah, biasanya kalau harga daging sapi naik seperti ini, kira-kira kawan-kawan apa nih yang dilakukan? Tetap beli tapi mengurangi jumlahnya, atau beralih ke lauk alternatif, atau tetap beli karena kebutuhan usaha? Nah, karena kenaikan harga daging sapi memang menjadi perhatian ya, karena menyangkut rantai ekonomi yang panjang kawan. Pemerintah Kota Malang juga saat ini masih mengumpulkan data untuk menentukan langkah intervensi, termasuk kemungkinan menambah suplai sapi hidup agar harga ini bisa lebih stabil. Ya, harapannya bukan hanya harga turun sementara kawan, tapi ada solusi yang bisa menjaga keseimbangan antara peternak dan pedagang serta masyarakat sebagai konsumen. Karena pada akhirnya harga pangan bukan cuma soal angka di pasar, tapi soal bagaimana masyarakat itu tetap bisa memenuhi kebutuhan dengan kondisi ekonomi yang realistis. Dan kali ini Pak Diono ST informasikan ini ya, mengirimkan foto habis turun dari pendakian Arjuna Welirang. Suhu di sini berada di 15 derajat Celcius. Wow, mantap sekali. Pak Diono juga mengirimkan sebuah foto dan juga mengirimkan lokasi, kawan. Kalau kami lihat ini, Pak Diono lokasinya berada di mana ini? Jalan Raya Cangar. Wis. Itu tadi barusan turun ya dari pendakian Arjuna Welirang. Untuk suhu di sini itu di 15 derajat Celcius. Wow, luar biasa dingin sekali, kawan. Kalau di malam hari ini area Tlogomas masih berada di sekitar 19 derajat Celcius, kawan. Berarti suhunya lebih rendah sekali ya di sana. Tidak kebayang 15 derajat itu dinginnya seperti apa, kawan. Auto kadoan ini ya. Baik, kawan, tentunya traffic report ini juga didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2 View Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Para Panderman Hill. Hubungi di 0822 33 33 31 44 47. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: Info, informasi seputar jantung.
0: Ya, selamat malam, kawan. Kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Nah, ini bagi kawan-kawan yang sedang melintasi tol Pandan Malang. Untuk lalu lintas pada malam hari ini, kalau kami pantau masih terlihat lancar, kawan. Untuk arus lalu lintasnya bagi Anda yang sedang menuju ke arah tol Porong Gempol, untuk arus lalu lintasnya juga masih lancar, terkendali, kawan. Nah, bagi Anda yang sedang mobile di area jalan tol juga bisa update situasi cuaca maupun arus lalu lintas di sana melalui WhatsApp kami, kawan, di 0811 36091.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 9 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan, dan tentunya itu tadi lagunya Nyoman Paul. Tunggu apa lagi yang sudah menemani perjalanan malam hari Anda kawannya, lepas dari jam 7 malam sekarang menunjukkan pukul 7:30 malam lebih 3 menit kawan. Ya, tentunya di malam hari ini bagaimana pantauan-pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda, kawan? Bisa Anda kabarkan juga apakah di malam ini untuk arus lalu lintasnya masih terpantau aman, lancar, terkendali, tidak ada halangan, atau juga masih ada beberapa titik-titik kemacetan kawan di kawasan Anda. Juga bisa Anda infokan kembali kepada kami di nomor WhatsApp-nya 0811 360 911. Ya kawan, nah kita kalau ngobrol ngomongin tentang makanan, terutama makanan untuk anak-anak sendiri, yang satu hal pasti menjadi perhatian utama ini adalah keamanannya dan juga higienitasnya kawan ya. Nah, karena yang makan itu bukan orang dewasa yang bisa memilih ataupun mengukur sendiri kondisinya, tapi anak-anak sekolah yang sedang dalam masa pertumbuhan gitu ya. Nah, tentunya beberapa hari terakhir juga masih muncul lagi kawan ya, muncul kabar yang juga cukup menjadi perhatian yang berada di Kota Malang, yaitu sejumlah siswa SD Negeri Kauman 1 Kota Malang mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi menu dari MBG kawan. Nah, itu mulai dari sakit perut, mual, hingga muntah. Ya, kalau kita ngomongin tentang MBG itu sebetulnya program ini tuh program yang sangat besar, yang tujuannya itu sangat positif kawan, bisa memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah agar kebutuhan nutrisi anak-anak itu bisa lebih terpenuhi. Tapi ketika muncul dugaan masalah seperti ini, tentu pertanyaannya bukan hanya soal siapa yang salah, tapi yang lebih jauh itu apakah sistem pengawasan makanan itu sudah berjalan maksimal? Karena makanan yang sampai ke tangan anak-anak ataupun pelajar, siswa itu pastinya juga melewati banyak tahapan kawannya, mulai dari pemilihan bahan bakunya bagaimana,

didistribusikan ke sekolah kawan. Nah, dugaan kasus ini terjadi setelah jumlah siswa SD 1 Kauman itu mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi menu MBG selama beberapa hari. Menurut keterangan salah satu wali murid, anaknya mulai mengeluhkan makanan yang dianggap memiliki rasa yang tidak biasa, apalagi aromanya itu kawan. Menu ayam pada Senin itu disebut memiliki keluhan tertentu. Terus kemudian menu telur pada hari Selasa juga disebut berbau. Lalu menu ikan pada hari Rabu itu pun juga dinilai itu masih amis baunya kawan. Sehingga beberapa siswa tidak menghabiskan makanan tersebut. Nah, setelah itu muncullah beberapa keluhan kesehatan seperti mual, muntah, ada juga sakit perut. Menurut informasi dari awal kawan, sekitar 12 siswa dalam satu kelas itu mengalami gejala serupa. Dan ada juga siswa dari kelas lain yang mengalami kondisi yang sama. Nah, untuk respon pemerintah dan juga DPRD itu bagaimana? Itu saja, kondisi ini kemudian mendapat perhatian khusus dari DPRD Kota Malang, yaitu anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo, meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur SPBG ataupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Menurutnya program MBG pastinya ini adalah program yang strategis ya, yang harus dijaga kepercayaannya. Jangan sampai karena masalah pengelolaan makanan, kepercayaan masyarakat terhadap program ini ikut turun. DPRD juga meminta pengawasan diperketat lagi, bukan hanya soal hasil akhirnya, yaitu makanan itu sampai ke siswa, tapi seluruh prosesnya itu harus diawasi. Nah, kalau kita ngomongin tentang kasus ini, ada beberapa hal yang menarik juga sih kawan ya. Ya sebetulnya program MBG ini tujuannya yang ya sebetulnya baik sih, tapi apakah pelaksananya sudah jalan dengan standar keamanan pangan? Karena memberikan makanan dalam jumlah besar setiap hari tentu bukan perkara sederhana. Nah, yang berikutnya, apakah evaluasi selama ini sudah benar-benar menyentuh kondisi di lapangan? Bukan hanya memastikan dokumen lengkap, tapi memastikan makanan yang diterima itu memang aman, kawan. Nah, kalau menurut Anda, kawan, punya anak yang masih sekolah dan mendapatkan menu MBG, apa hal yang paling Anda perhatikan ketika anak mendapat makanan dari sekolah? Nah, apakah kandungan gizinya, kebersihannya, rasa dan kualitas makanannya, atau justru Anda ini merasa perlu ada laporan rutin dari sekolah terkait makanan yang diberikan? Boleh share lokasi, maksudnya share pengalaman Anda ya, Wan ya. Saya share pengalaman Anda, bagaimana pendapat Anda, silahkan kirim melalui WhatsApp kami di 0811 360 911. Ya kawan, kalau Anda sudah mempunyai rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio kawan? Karena semua dalam satu layanan, desain and build-nya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas. Dengan pengerjaan profesional, lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang kawan di nomor 0878-6278-8880, atau juga bisa kunjungi website decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

Itu yang ditunggu-tunggu masyarakat. Jadi kalau sekarang ini kan banyak media sosial, terus banyak pencitraan. Ya boleh, pencitraan itu boleh. Karena ketika kita bekerja tidak ada media, itu dianggap kita nggak bekerja kalau nggak dipublish, nggak dipublikasikan. Tapi bagaimana kita ketemu dengan masyarakat, menanyakan langsung kondisi-kondisi yang ada di desa-desa, di dusun-dusun, di RT-RT, di RW. Saya alhamdulillah 2009 sampai pemilu kemarin jadi anggota Dewan nggak putus. Kalau dihitung kan hampir 4 periode. Lebih banyak mendengar di masyarakat. Karena kita membuat program sebagus apapun, kalau program itu tidak menjadi kebutuhan masyarakat, itu ya menghabiskan anggaran aja. Tapi kalau kita datang ke masyarakat menanyakan apa aja kebutuhan di masyarakat, nah itu menjadi modal kita untuk perencanaan program kerja ke depan. Jadi ya modalnya ya harus sering-sering turun ke masyarakat, ya seimbang di masyarakat, ya di kantor. Kalau di politik itu kan ada yang pro, yang ada yang kontra. Berpikir positif aja. Bila perlu yang nggak mendukung kemarin kita datengin, kita ajak ngobrol. Biar suasana mencair. Kalau kita malah menjauhi masyarakat, mungkin waktu pemilu tidak sejalan dengan kita, ya nggak ketemu. Jadi pemimpin kan harus visioner. Kalau sudah dilantik jadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah, ya sudah nggak ada ini pendukung, pengusung semuanya ya masyarakat Kota Batu. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Wisdom.
1: Jadi pejabat itu harus banyak mendengar ya, di keluhan di masyarakat harus banyak turun ke masyarakat. Jangan hanya laporan dari staf kita, dari pejabat-pejabat kita. Kalau lebih banyak mendengar, turun, dan bisa memberikan solusi

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru.
7: Loh, masa tidak ada yang tahu?
8: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
7: Itu siapa?
8: Lah, kalau itu nama bapakmu.
7: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
8: Ibu Mariani Ayu.
7: Hah? Itu siapa lagi?
8: Lah kalau itu ibumu.
7: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
8: Saya tahu.
9: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Silikat 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan tentunya di malam hari ini ada Pak Ahmad juga mengomentari tentang MBG ini ya. Nah ini menurutnya Pak Ahmad, menurut saya soal MBG itu ladang bagi koruptor untuk memperkaya diri. Nah itu pendapatnya Pak Ahmad. Nah atau mungkin kawan-kawan pendengar ada pendapat lain seputar MBG, juga bisa Anda sampaikan pendapat Anda, bagaimana sudut pandang Anda tentang MBG, bernilai positifkah atau bagaimanakah. Nah karena adanya kasus ada keracunan kasus itu gangguan mood, maksudnya ada keracunan ya, keracunan di SDN Kauman 1. Itu beberapa siswa yang berada di SDN Kauman 1 itu mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG itu kawan. Nah bagaimana sudut pandang Anda ataupun pendapat Anda tentang MBG, bisa sampaikan juga kawan pendapatnya melalui WhatsAppnya 0811 3600 911. Terus saja City Report didukung oleh Universitas Islam Rahdi Rahmat, Unira. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Nah, berapa akhir-akhir ini memang kawan ya, sempat viral lagi tentang MBG ini karena ada sejumlah siswa di SDN 1 di SDN Kauman 1 Malang ini karena keracunan MBG. Nah, ini menjadi sorotan kembali kawan, apalagi sudah menjadi perhatian khusus oleh anggota Komisi D DPRD Kota Malang yaitu Ginanjar Yoni Wardoyo. Itu kata beliau, diminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap dapur SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah ini menurutnya program MBG sebetulnya kata Ginanjar itu program yang strategis ya, dan itu harus dijaga kepercayaannya. Jangan sampai karena masalah pengolahan makanan, kepercayaan masyarakat terhadap program ini ikut turun. Selain itu DPRD juga meminta pengawasan yang lebih ketat lagi kawan. Bukan hanya soal gimana hasil akhirnya, tapi makanan itu sampai ke siswa dan prosesnya harus diawasi. Karena kita juga harus berpikir kawan, kira-kira kebersihannya itu bagaimana, higienitasnya itu bagaimana, aman atau tidak begitu, pengolahannya itu bagaimana ataupun penyimpanannya. Nah, itu kan kita juga masih bertanya-tanya di situ kawan. Atau Anda mempunyai beberapa pendapat lain, bisa silahkan sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau juga mau on air bareng saya juga boleh, silahkan sampaikan pendapat-pendapat Anda melalui pendapat-pendapat Anda tentang MBG ini, bisa langsung sampaikan juga kawan. Lalu di malam hari ini juga ada Pak Faris Rizky Wijaya juga mengomentari ya, MBG itu niatnya baik namun dengan kondisi negara baiknya hanya untuk daerah 3T. Itu katanya Pak Faris Rizky Wijaya. Namun dari sisi makro kurang memberi multiplier efek ekonomi. Bayangkan setahun itu 300 triliun rupiah untuk melanjutkan proyek seperti Tol Malang Blitar Kediri atau Probolinggo Banyuwangi atau komuter Surabaya Malang akan menghidupkan produktivitas logistik dan memutar roda ekonomi. Nah, itu tanggapan dari Pak Faris Rizky Wijaya. Ada lagi nih dari Pak Gun. Katanya MBG itu bagus, cuman kurang pengawasan aja dalam pelaksanaannya. Itu beberapa pendapatnya dari kawan-kawan pendengar. Ada Pak Gun yang dinilai itu MBG-nya bagus, cuman dari segi pengawasannya dalam pelaksanaannya. Itu dari Pak Gun. Terus tadi ada juga Pak Faris Rizky Wijaya, sama niatnya baik
Namun dengan kondisi negara, baiknya hanya untuk daerah 3T saja. Kalau dari si makro, kurang memberi multiplier efek ekonomi. Bayangkan itu katanya setahun 300 triliun rupiah untuk melanjutkan proyek seperti tol Malang Blitar Kediri, lalu ada atau juga Probolinggo Banyuwangi atau komuter Surabaya Malang, tentunya akan menghidupkan produktivitas logistik dan memutar roda ekonomi. Itu beberapa pendapatnya dari Pak Gun dan juga Pak Faris Rizky Wijaya. Atau kawan-kawan pendengar yang lain, adakah komentar lain pendapat Anda tentang mengenai MBG? Silahkan bergabung dengan kami kawan di 0811 3609 11.

0: Terus saja traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-99962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Jalan-Jalan Plus. Pernah kebayang gak sih ada satu kampung di Kota Malang yang penuh warna, penuh cerita, dan ada ratusan topeng di sana? Jadi bukan cuma estetik buat foto, tapi juga punya cerita sosial yang kuat banget di baliknya. Namanya Kampung Desaku Menanti, Kampung Wisata 100 Topeng. Lokasinya ada di Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Nah, begitu masuk ke kawasan ini, vibes-nya langsung beda. Anda bakal disambut dua topeng raksasa setinggi sekitar 7,5 meter yang berdiri megah di tengah kampung. Di sepanjang jalan, rumah-rumah warga dihiasi ratusan topeng warna-warni yang bikin suasana jadi hidup banget. Ada taman kecil, area bermain, dan spot-spot yang instagramable. Cocok buat healing tipis-tipis atau sekedar jalan santai cari suasana baru. Yang bikin tempat ini spesial bukan hanya visualnya, tapi juga ceritanya. Dulu, kawasan ini tempat penampungan, gelandangan, dan pengemis. Kemudian, kawasan ini diubah total jadi kampung wisata yang produktif. Warganya gak cuma tinggal, tapi juga diberdayakan. Mereka dilatih bikin kerajinan topeng khas Malangan. Bahkan sekarang, pengunjung juga bisa ikut belajar membuat dan mewarnai topeng langsung di sana. Dua topeng raksasa yang jadi ikon di sini juga bukan sembarang topeng, tapi tokoh legendaris cerita Panji, Panji Asmoro Bangun, dan Dewi Sekartaji. Jadi, selain wisata, ada sentuhan budaya lokal yang kuat banget. Kalau dari alun-alun Kota Malang, Anda mau ke sana, bisa mengarah ke Jalan Pasar Besar. Lanjut perjalanan ke Jalan Moharto. Setelah itu, belok kanan menuju Jalan Maijen Sungkono. Kemudian ambil ke kiri, menuju ke Jalan Kiai Haji Malik. Lanjut lagi, menuju Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru. Perjalanan sekitar 20-30 menit, tergantung kondisi lalu lintas. Aksesnya sudah cukup mudah. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, Wali Kota Malang memastikan penguatan perlindungan anak bakal tetap jadi prioritas pembangunan daerah. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan target Kota Malang meraih predikat Kota Layak Anak Utama, bukan sekedar penghargaan namun berupa program nyata. Wahyu memastikan berbagai kebijakan untuk perlindungan anak di Kota Malang nantinya harus benar-benar memberi manfaat untuk anak. Wahyu juga menekankan beberapa yang menjadi fokus dari program perlindungan anak di Kota Malang, di antaranya mencakup pendidikan, partisipasi, dan lingkungan yang aman. Kawan, kebakaran hutan dan lahan landa 4 daerah di Jatim akibat kemarau. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB Abdul Muhari mengatakan, kebakaran tercatat terjadi di Kabupaten Probolinggo, Ponorogo, Pacitan hingga Situbondo. Ia menambahkan begitu menerima laporan, pihak BPBD bersama petugas damkar, perhutani, relawan, dan warga langsung bergerak melakukan pemadaman. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan memperkuat langkah pencegahan agar risiko kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan. Kawan, pemerintah pastikan cadangan BBM nasional aman dan cukup. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, stok BBM nasional dipastikan aman dan mencukupi, serta berada di atas standar minimum yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menyebut ketahanan energi Indonesia tetap terjaga dan cadangan komoditas vital nasional masih mencukupi. Lebih lanjut, pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap pasokan energi nasional melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta badan usaha. Demikian 911 News jam 8 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.
1: 911 Hot News.

CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Tentunya kawan, kalau kita masih membahas MBG, sebetulnya itu program ini baik ya, sangatlah baik, karena bisa mengatasi masalah stunting. Nah, stunting itu bukan hanya soal tinggi badan anak yang lebih pendek kawan, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan otak dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Melalui program MBG, pemerintah ini juga ingin melakukan intervensi sejak dini, karena anak-anak hari ini adalah generasi yang akan menentukan Indonesia ke depan. Nah, sedangkan untuk beberapa sistemnya MBG itu pastinya juga bertanya-tanya ya, bagaimana cara menyiapkan menu, terus memastikan kandungan gizinya bagaimana, mengolah makanannya itu bagaimana, dan hingga mendistribusikan ke sekolah. Jadi bukan hanya sekedar memasak dalam jumlah besar, tapi ini harus memenuhi standar gizi. Nah, sedangkan untuk tantangan pelaksanaannya MBG juga cukup lumayan ini ya. Tantangannya itu karena keamanan pangannya sendiri. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Karena makanan diproduksi dalam jumlah besar dan juga dikonsumsi dengan banyak anak, risiko seperti makanan tidak segar, lalu penyimpanan yang kurang tepat, proses memasaknya yang tidak sesuai. Nah, ini takutnya mengakibatkan ya seperti itu tadi, keracunan begitu kawan. Nah, atau mungkin kawan-kawan di malam hari ini yang ingin menyampaikan pendapat Anda tentang MBG, juga bisa sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami, atau mau telepon juga boleh nanti bersama saya di nomor WhatsAppnya 0811 3609 11.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id, serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Nah, itu tadi selain kesiapan dapur SPPG, kita juga ada yang namanya menjaga kualitas, bukan hanya kuantitas saja kawan. Program ini bukan hanya soal berapa banyak makanan yang dibagikan, tapi juga apakah makanan itu benar-benar bergizi. Selain itu, apakah anak-anak ini mau makan? Dan apakah kualitasnya konsisten setiap hari? Kalau masalah kasus dugaan keracunan dan juga evaluasinya kawan, munculnya gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG ini beberapa siswa di SDN Kauman 1 Kota Malang terus saja menjadi perhatian publik. Nah, ini perlu ditegaskan lagi kawan, sampai saat ini belum ada kesimpulan resmi bahwa penyebabnya itu berasal dari makanan MBG karena masih menunggu beberapa hasil uji laboratorium. Tetapi kasus seperti ini menjadi pengingat kawan ya, bahwa program MBG itu ternyata juga membutuhkan pengawasan yang ketat, karena ketika berbicara makanan, soal anak-anak, standar keamanan dan higienitasnya juga menjadi prioritas yang utama. Mungkin menurut beberapa sudut pandang Anda kawan, apakah yang namanya program MBG ini sudah menjawab kebutuhan anak-anak di Indonesia? Atau apa yang lebih penting dalam program?

langkah-langkah positif sekali, tapi keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari beberapa banyak porsi yang dibagikan. Nah, keberhasilannya sebenarnya adalah ketika makanan tersebut itu aman, bergizi, layak, dan benar-benar memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Karena pada akhirnya investasi terbesar sebuah bangsa adalah kualitas generasinya. Dan kualitas itu dimulai dari sesuatu yang sederhana, yaitu makanan yang sehat dan juga aman, kawan. Anda juga bisa menyampaikan pendapat-pendapat Anda, kawan, melalui WhatsApp kami ya, 0811 3611.

0: Info Talk, informasi seputar jantung.
1: Ya kawan, selamat malam. Kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol bagi Anda yang sedang mobile di area tol Padan Malang. Juga masih terpantau lancar untuk arus lalu lintasnya kawan. Lalu bagi Anda yang sedang mengarah ke tol Gempol Pandaan, untuk arus lalu lintasnya juga masih terpantau lancar. Lalu Anda bagi yang meneruskan perjalanannya menuju ke tol Kejapanan Gempol, arus lalinnya juga masih lancar kawan. Dan bagi Anda yang melanjutkan perjalanannya menuju tol Porong Gempol, kalau kami pantau pada malam hari ini juga masih terlihat ramai lancar juga kawan. Nah ini mungkin kawan-kawan yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa update situasi, kondisi cuaca maupun lalu lintasnya melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.
0: Info Talk, informasi

0: guidance for your life. City Gate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: City911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda. Itu saja lagu dari Viera, Terlalu Lama, yang sudah kami sajikan ya di ruang dengar Anda kawan di menit 29 lepas dari jam 8 malam. Kawan, kita pernah gak sih membayangkan bagaimana rasanya kalau untuk mendapatkan air saja harus berjalan ratusan meter, bahkan sampai kilometer. Nah, buat sebagian dari kita yang tinggal di perkotaan, air mungkin masih tinggal buka kran lalu keluar. Tapi bagaimana sebagian warga di wilayah tertentu, terutama saat musim kemarau seperti ini, air juga bisa menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan. Nah, memasuki musim kemarau 2026, jumlah wilayah di Kabupaten Malang sendiri juga mulai merasakan penurunan debit air, kawan. Belum masuk kondisi kekeringan krisis, tapi tanda-tandanya pun juga masih sangat terlihat. Nah, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD Kabupaten Malang saat ini mulai meningkatkan pemantauan di sejumlah wilayah. Ya, ini salah satu yang mulai terdampak adalah di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Debit air dari sumber belik dan sumur warga disebut mengalami penurunan cukup signifikan, kawan. Kalau kondisi normal, sumber air masih melimpah, tapi sekarang debitnya tinggal 30% dari kondisi biasanya, kawan. Nah, meski belum sampai krisis, dampaknya juga sudah mulai dirasakan warga. Ada sekitar 30 kepala keluarga di Dusun Kerajaan, Desa Sumber Agung, yang mulai mengalami kesulitan membutuhkan kebutuhan air untuk kebutuhan yang paling utama seperti minum dan juga memasak masih bisa terpenuhi, kawan. Tapi untuk kebutuhan lain seperti mencuci pakaian, warga mulai kesulitan juga. Bahkan mereka harus berjalan paling tidak 1,5 km menuju Sungai Bambang untuk melakukan aktivitas mencuci. Nah, kita bisa membayangkan, kawan, kalau setiap hari membawa cucian berjalan jauh itu tentu bukan hal yang mudah. Lah, selain Sumber Agung, BPBD Kabupaten Malang juga mencatat adanya penurunan debit air di beberapa wilayah lain. Ada di Desa Siti Arjo, ada di Desa Kedung Banteng yang juga berada di Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Namun pada saat ini kondisi di dua wilayah tersebut masih dianggap mampu memenuhi kebutuhan warga sehingga belum membutuhkan distribusi bantuan air bersih, kawan. Nah, kenapa sih kekeringan ini mulai terjadi? Karena musim kemarau memang buat cadangan air di tanah itu perlahan berkurang, kawan. Ketika hujan mulai jarang turun, sumber mata air juga mulai mengecil, sumur warga yang mengalami penurunan debit, serta beberapa wilayah yang bergantung pada sumber air alami juga mulai terdampak. Maka dari itu, BPBD tidak langsung melakukan dropping air bersih, ada tahapan pemantauan juga, kawan. Apakah kondisi ini bisa ditangani warga atau sudah memasuki kategori kekeringan krisis yang membutuhkan bantuan. Nah, sedangkan pemerintah Kabupaten Malang sebenarnya sudah melakukan antisipasi ya, karena status siaga darurat kekeringan ini sudah ditetapkan untuk menghadapi musim kemarau 2026. Ada beberapa desa, kawan, ada 13 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam pemetaan wilayah rawan. Yang ini ada di Sumber Manjing Wetan, ada di Paga, Kedangan, Kalipari, Bantur, Donomulyo. Dan dari jumlah tersebut ada beberapa desa yang masuk kategori rawan tinggi dan menjadi prioritas pemantauan. Nah, untuk di tempat tinggal Anda bagaimana, kawan, kondisi air pada saat musim kemarau? Apakah aman-aman saja atau sumur yang mulai mengering atau sudah pernah mengalami kesulitan air bersih? Nah, bisa cerita ke kami, kawan, ya, di nomor WhatsApp-nya 0811 3600 911. Iya, kawan, mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor. Dan dihimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahore yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini tidak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu kita ketahui kawan, jalan di puncak bendungan itu merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan untuk jalan umum. Bendungan Lahore selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, juga memiliki potensi yang sangat bahaya. Maka dari itu, keamanan, keselamatan dan keberlanjutan fungsi perlu dijaga. Ingat kawan, penutupan akses puncak Bendungan Lahore untuk kendaraan roda 4 dimulai tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahore bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.
1: City Guides Inside.
2: Kenaikan harga kedelai impor masih menjadi tantangan bagi pengrajin tempe di Kampung Tempe Beji, Kota Batu. Ketergantungan pada bahan baku impor tersebut membuat biaya produksi meningkat. Meski begitu, para pengrajin tetap bertahan karena usaha tempe menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Menurut pengelola wisata edukasi Kampung Tempe Beji, Ahmad Dwi, kenaikan harga kedelai memang membebani perajin. Namun, hingga kini, jumlah pelaku usaha masih stabil dan mulai berkembang melalui produk olahan turunan tempe.
3: Kita tahu sendiri kan, Kampung Tempe Beji merupakan sentra industri tempe yang cukup besar di wilayah Kota Batu. Kita ada kenaikan dolar juga mempengaruhi juga di desa kami, karena memang mayoritas di desa kami ini adalah para pengrajin tempe dan tahu. Kita tahu sendiri kan memang bahan baku utamanya adalah kedelai, dan kedelai untuk tahu tempe sendiri pada saat ini kan kita masih impor dari luar. Ketika dolar naik, otomatis juga bahan baku juga ikut naik juga. Ini juga sedikit membuat masyarakat desa Beji ini resah juga terkait bagaimana kita menekan biaya produksi ini agar produksi tetap jalan meskipun harga kedelai meroket. Kalau kedelai lokal biasanya itu kita memang masih belum produksi secara massal, dari segi rasa dan kualitas memang berbeda. Dan juga kan kedelai lokal kita juga kesulitan mencarinya, karena kan kita tahu kalau kedelai lokal kan sudah kebanyakan itu sudah diambil melalui pabrik-pabrik, kesulitan UMKM kayak gini kan masih belum.
2: Untuk menjaga keberlangsungan usaha, pemerintah terus memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga pengemasan, legalitas, hingga pemasaran.

0: Paswanto mengatakan, inovasi produk dan perluasan pasar menjadi langkah penting agar industri tempe tetap memiliki daya saing.
1: Kalau di Beji sendiri itu kan memang mayoritas hampir 80% di salah satu dusun di Beji itu memang pengrajin tempe. Kalau nggak salah pengrajinnya itu ada 200 lebih lah, 200-300 lebih untuk pengrajin tempe. Tapi modalnya rumahan kalau di Kota Badula. Sekarang ini kan untuk pendukungnya selain tempe itu seperti tadi yang dibilang BBM, kemudian gas, plastik itu kan juga naik semua ya. Padahal tempe itu juga fluktuasi dengan dolar ya. Padahal mereka kalau di Beji itu kurang lebih memang dalam perharinya itu membutuhkan 6-7 ton kedelai itu perharinya. Itu butuhnya sekitar segitulah. Makanya ke tantangan ya. Jadi bagaimana sih tantangannya dari dinas? Kami juga dengan teman-teman tim kreatif itu melakukan pembinaan, memviralkan lah terkait dengan kampung tempe ini, bahwa di Batu ini tidak hanya tempe dengan deli, tapi kita juga punya varian baru, karena memang kalau tempe deli juga naik terus, kemudian ada varian baru ini dari tempe kacang, seperti itu sih Pak.
0: Di sisi lain, akademisi menilai ketergantungan terhadap kedelai impor perlu mulai dikurangi. Diversifikasi bahan baku dan pengembangan produk olahan dinilai menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah industri tempe. Kepala Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang, Sri Winarsi, menjelaskan pemanfaatan kacang-kacangan lokal serta inovasi produk dapat menjadi strategi agar industri tempe lebih mandiri dan kompetitif.
2: Fenomena ini tak bisa diselesaikan dengan sepihak pengrajin sendiri. Kemudian menjadi tanggung jawab kami juga dari akademisi. Kalau kami dari akademisi lebih melihatnya pada bagaimana kami ini bisa mencari alternatif lain ya, selain kedelai, selain kacang. Saya kira masih bisa dikembangkan dengan kacang lokal yang lain. Kalau saya melihat di Batu itu kan ada kacang merah, kacang tolo, kacang hijau, kacang tunggak. Nah itu masih bisa dikembangkan untuk menjadi produk tempe. Dan ini memang ada perbedaan ya dari sisi pengolahan. Mungkin dari durasi, treatment awal mungkin akan berbeda dengan kedelai. Tetapi edukasi ini tidak bisa instan ya. Jadi pengenalan produk baru kepada masyarakat itu tidak bisa instan. Ini perlu pengenalan secara bertahap, kemudian sampai produk itu bisa diterima.
0: Tantangan harga kedelai masih akan dihadapi oleh para perajin tempe. Namun melalui kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi, industri tempe di Kampung Beji diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkembang dengan inovasi yang memiliki nilai tambah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
2: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa selak nang jeding?
2: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Kak denger klakson ta?
3: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lo. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
4: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind
5: Radio. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CityCat 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda kawan di City Report Weekend. Dan di malam hari ini kawan, di jam 8 lebih 9 tadi, ini daerah LA Sucipto ke timur, lalu lintasnya lancar, cuacanya juga terang ini ya, cerah kawan. Pak Anton juga mengirimkan sebuah video kawan, kita tampilkan dulu di Radio Visual Live.
1: Pola makannya itu bagaimana dan hingga
0: lancar jaya ini ya untuk lalu lintasnya di LA Sucipto ke timur ini. Baik, terima kasih Pak Anton informasinya. Lalu tadi ada Pak Chandra, ini katanya saran nih, penerangan di Jakarta bagus dikasih tiang tinggi sekitar 12 meter. Dengan lampu ada 6, setidaknya tidak ada tiang-tiang di pinggir jalan yang mengganggu dan bisa mengurangi biaya tiang-tiang yang kurang efisien. Pak Chandra ini juga mengirimkan foto maksud saya. Nah, ini. Wah, terlihat bagus kawan ya. Tiang-tiangnya di Jakarta tingginya sekitar 12 meter. Dengan lampunya total ada 6. Andai saja seperti Jakarta ini, kayaknya bagus ini kawan. Nah, ini bisa Anda lihat di Radio Visual Live kawan sebentar. Nah, ini. Kalau saya zoom dari atas ini ya, kondisinya Pak Chandra. Bagus. Nah, ini kondisinya bagus sekali kawan. Nah, itu tadi untuk fotonya dari Pak Chandra. Thank you Pak Chandra untuk informasinya. Atau kawan-kawan pada malam hari ini, bagaimana pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda yang mungkin sedang ada mobile di kawasan Malang Raya, juga bisa Anda informasikan bagaimana pantauan-pantauan arus lalu lintas di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyimpan jejak cerita yang sangat tua. Kali ini kita tidak sekedar mencari air jernih, tapi menelusuri sebuah sumber kehidupan yang sudah lama sejak masa kerajaan. Perjalanan membawa kita ke Dusun Biru, wilayah Singosari. Di tengah area yang masih cukup alami, terdapat sebuah mata air yang dikenal sebagai Sumber Biru. Sekilas sederhana, tapi justru disinilah lapisan sejarah itu terasa. Konon Sumber Biru sudah dikenal sejak masa kerajaan Singosari. Tempat ini dipercaya sebagai petirtaan atau sumber air suci yang digunakan untuk ritual penyucian. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah kaitannya dengan Empu Gandring, di mana keris-keris kerajaan disucikan di sumber ini sebelum digunakan atau dikirap. Tidak hanya itu, dalam naskah kuno seperti Negara Kertagama, kawasan ini juga disebut sebagai Kedung Biru yang pernah menjadi tempat singgah Raja Hayam Wuruk. Artinya Sumber Biru bukan sekedar sumber air, tapi bagian dari lanskap spiritual dan budaya sejak ratusan tahun lalu. Nama biru sendiri berasal dari fenomena unik pada airnya. Konon, air di sumber ini pernah tampak berwarna kebiruan seperti tinta, meskipun tidak selalu bisa dilihat oleh semua orang. Di satu titik bahkan terdapat dua jenis mata air yang berbeda warna, namun mengalir berdampingan tanpa saling bercampur. Sebuah keunikan alam yang memperkuat kesan magis tempat ini. Dari sisi potensi, Sumber Biru bukan hanya situs sejarah, tapi juga sumber kehidupan. Airnya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kini bahkan dikembangkan dalam sistem penyediaan air bersih untuk warga sekitar. Di sisi lain, suasananya yang tenang dan alami membuat tempat ini memiliki potensi wisata berbasis sejarah dan spiritual. Untuk menuju ke Sumber Biru dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara menuju kawasan Singosari. Lokasinya berada di Desa Gunung Rejo, tidak jauh dari Candi Singosari. Dari jalan utama, perjalanan dilanjutkan dengan akses desa, kemudian berjalan kaki sekitar 100 meter melewati area persawahan untuk mencapai sumber air. Sumber Biru mengingatkan kita bahwa air bukan hanya soal kebutuhan hidup, dia juga menyimpan cerita, kepercayaan, dan sejarah panjang sebuah peradaban. Sebuah tempat yang tenang, tapi penuh makna. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, Wali Kota Malang memastikan penguatan perlindungan anak bakal tetap jadi prioritas pembangunan daerah. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, target Kota Malang meraih predikat Kota Layak Anak Utama bukan sekedar penghargaan namun berupa program nyata. Wahyu memastikan berbagai kebijakan untuk perlindungan anak di Kota Malang nantinya harus benar-benar memberi manfaat untuk anak. Dia menjamin setiap program yang dibuat bisa menjawab kebutuhan anak sekaligus menjamin terpenuhinya hak mereka. Ia juga menekankan beberapa yang menjadi fokus dari program perlindungan anak di Kota Malang, di antaranya mencakup pendidikan, partisipasi, dan lingkungan yang aman. Kawan, kebakaran hutan dan lahan melanda 4 daerah di Jawa Timur akibat kemarau. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, kebakaran tercatat terjadi di Kabupaten Probolinggo, Ponorogo, Pacitan hingga Situbondo. Ia menambahkan begitu menerima laporan, pihak BPBD bersama petugas damkar, perhutani, relawan, dan warga langsung bergerak menuju melakukan pemadaman. Maka dari itu, BNPB mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan memperkuat langkah pencegahan agar risiko kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan. Kawan, Mendagri minta kepala daerah tingkatkan integritas. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pihaknya meminta kepala daerah untuk evaluasi serta meningkatkan integritas dan juga tata kelola pemerintahan daerah. Ia menyebut pembinaan kepala daerah juga diperlukan mulai dari pembekalan sebelum dan sesudah pelantikan, pengawasan, serta evaluasi berkelanjutan. Lebih lanjut, ia berharap dari langkah tersebut tercipta kepala daerah yang baik dan profesional, baik dari tingkat RT sampai nasional. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.
0: Nine One One Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di City Report jam 9 malam. Kawan, tadi beberapa informasi yang sudah dihimpun ya oleh kawan-kawan di newsroom dan juga tadi suka disampaikan oleh Ilham ya. Tadi di jam 8 ada Pak Anton yang mengabarkan Ela Sucipto ke timur, lalin lancar dan cuaca terang. Dan ada juga nih Pak Chandra yang memberi saran ya, ini tentang PJU. Jadi penerangan di Jakarta itu bagus, dikasih tiang tinggi sekitar 12 meter. Dengan lampu ada 6 lampu. Setidaknya tidak ada tiang-tiang di pinggir jalan yang mengganggu dan bisa mengurangi biaya tiang yang kurang efisien. Ini juga bisa menjadi masukan ya untuk pemerintah Kota Malang, Kabupaten Malang dan juga Kota Batu. Untuk penataan PJU ya, ini lebih tepatnya saya coba tampilkan di radio visual kami. Ini kawan, jadi PJU yang disampaikan oleh Pak Chandra ini bisa menyorot sekeliling gitu ya, dan cuma menggunakan satu tiang ini kawan, seperti lampu stadion ya, tapi kecil. Oke, terima kasih Pak Chandra untuk sarannya ya. Semoga bisa menjadi atensi juga untuk pemerintah kota dan kabupaten. Oke kawan, kita akan bergeser ya ke pembahasan kita malam hari ini yang lagi viral juga di media sosial. Mungkin Anda sudah lewat di timeline. Jadi baru-baru ini ada seorang bapak ya, seorang ayah di Bali, tepatnya di Tabanan kawan. Ini ada seorang pria di Kabupaten Tabanan yang meninggal dunia setelah menjadi korban pengeroyokan massa karena diduga mencuri ayam. Nah ini polisi masih menangani kasus tersebut ya, dan menyelidiki pelaku pengeroyokan. Ini masih dalam dugaan kawan. Nah yang menjadi sorotan adalah ketika si bapak ini sudah dalam keadaan meninggal dunia, si putri ya atau anak dari bapak tersebut, anak perempuannya ini menangis menjerit-jerit kawan, karena melihat bapaknya terbujur kaku setelah dianggap mencuri seekor ayam ya. Ini juga sangat menyentuh hati kawan, miris ya, karena kalau kita melihat banyak sekali kasus pencurian, maling di lingkungan masyarakat yang bergesekan langsung dengan masyarakat. Biasanya memang masyarakat mengambil inisiatif untuk ambil tindakan ya. Nah ini sebetulnya juga tidak diperbolehkan kawan, karena kalau kita melihat ya data ataupun juga fakta, di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 menegaskan Indonesia itu adalah negara hukum. Artinya menghukum seseorang adalah kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan, bukan masyarakat, seperti itu. Nah memang seringkali masyarakat kita merasa bahwa aparat penegak hukum ini lamban dalam menjalankan tugasnya gitu, sehingga mungkin inisiatif dari masyarakat untuk mengambil alih ya, untuk menegak hukum sendiri seperti itu, atau hukum di masyarakat gitu, karena mereka menganggap bahwa aparat penegak hukum ini mungkin lamban atau perlu untuk membuat laporan dan lain sebagainya. Nah saya mengutip salah satu ucapan ya yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Ini beliau menyampaikan di hari Selasa di tanggal 21 Juli, 5 hari yang lalu kawan. Jadi beliau bilang, upaya kami yang pertama adalah perintah Pak Kapolda untuk tindak tegas terukur jelas. Dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh ya. Kepada masyarakat boleh dengan catatan itu tadi, harus tegas dan terukur. Ya jangan sampai matilah bahasanya. Nah ini yang diucapkan oleh Pak Kombes Pol Hendra Rohmawan. Deh, ini konteksnya karena memang akhir-akhir ini kawan di Jawa Barat itu sedang marak begal ya. Jadi mungkin polisi sangat mengapresiasi jika masyarakat bisa membantu untuk menangkap begal gitu ya. Apalagi yang mungkin sedang begalnya beraksi di masyarakat gitu. Dan katanya Pak Polisi boleh nih masyarakat untuk ikut menindak, tapi jangan sampai mati lah bahasanya. Nah ini juga apakah ini tersirat ya, tersirat dan tersurat nih. Apakah boleh dipukulin tapi jangan sampai mati gitu. Tapi yang jelas untuk main hakim sendiri tidak diperbolehkan kawan.
Namun yang juga menjadi sorotan adalah ketika kita melihat seorang ayah yang diduga mencuri seekor ayam, kemudian beberapa kasus sebelumnya di tahun-tahun yang lampau ya kawan, ada seorang nenek yang dituduh mencuri 7 batang bambu untuk dijual ya, kemudian oleh pengadilan dihukum 2 tahun penjara dan denda 500 juta. Padahal seorang nenek ini mencuri 7 batang bambu yang katanya masuk ke dalam perkebunan. Nah ini menjadi minor kawan, bahwa ketika kita melihat banyak sekali pejabat di negara kita melakukan tindak pidana korupsi dari ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan rupiah, hingga membuat kerugian yang besar bagi negara, namun hukumannya sangat ringan, bahkan tak jarang juga yang hukumannya dipangkas, hukuman penjaranya dipangkas. Sementara jika kita melihat hukum yang terjadi di masyarakat luas gitu ya, atau masyarakat sipil biasa, ketika mereka terjerat oleh kasus pidana pencurian maupun yang lain-lain gitu, bahkan taruhannya adalah meregang nyawa. Nah, saya tidak membenarkan segala bentuk pencurian, kekerasan. Saya tidak membenarkan kawan, tapi kita boleh untuk mengintrospeksi ya, bahwa kenapa tindak pidana atau hukum di Indonesia ini apakah tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nah, ini Anda boleh respon kawan, Anda boleh tambahkan informasi dan opini Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
5: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
5: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
6: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Kawan, untuk pantauan cuaca pada malam hari ini di jam 9:17 saat ini di sekitar kantor City Guide ya, di daerah Logomas terpantau 18 derajat Celcius. Tidak ada tanda-tanda turunnya hujan maupun laporan dari pendengar akan turun hujan ya. Sejak pagi, siang, sore, malam tadi juga tidak ada informasi turunnya hujan dan masih terpantau cerah. Untuk traffic kawan di sekitar Malang Raya juga cukup lengang ya. Tidak ada kemacetan yang serius, hanya di beberapa titik, biasanya di traffic light ini ada di TL Sabilila, TL MT Aryono, Tunggul Mas ya. Dan untuk Anda yang sedang mobile dari arah selatan, dari Kepanjen, Wagir, juga tidak ada kemacetan, Lawang, Singosari maupun juga dari arah Batu. Biasanya di jam segini kawan terjadi kepadatan ya, karena arus balik. Hari ini hari Minggu dan besok juga hari Senin, banyak wisatawan yang sudah balik ke kota masing-masing ya. Tadi sempat ada kepadatan dan kemacetan di sore hari menjelang maghrib ya, tapi sekarang sudah cukup lengang. Bagaimana di wilayah Anda kawan, di lokasi Anda, Anda boleh update traffic maupun juga cuaca di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Ya kawan, kita masih berbincang ya. Tadi sempat saya singgung sebentar, ada seorang ayah yang meninggal dunia karena dipukuli oleh masyarakat, dimasa oleh warga karena diduga mencuri seekor ayam. Sehingga putrinya itu menangis, menjerit-jerit kawan, karena kaget ya, shock melihat ayahnya terbujur kaku, dipukuli oleh warga gitu. Menjadi maling ya, diduga menjadi maling gitu. Nah, ketika kita juga melihat banyak sekali pejabat bahkan yang sangat gempar ya, Jampitsus ditemukan 74 kg emas dan uang kertas ya, uang tunai dengan total sejumlah 500 miliar. Itu uangnya juga ada US dollar, kemudian dolar Australia, rupiah gitu, macam-macam kurs mata uang negara lain gitu. Nah, ini bahkan sampai sekarang pun emas milik siapa juga masih lempar-lemparan kawan. Tidak ada yang mengaku ini milik siapa, padahal sudah jelas dari tangkap tangan yang dilakukan oleh kepolisian, emas seberat 74 kg itu di rumah siapa, di gedung milik siapa juga sudah jelas ya. Bahkan Febri juga mengundurkan diri setelah menjadi Jampitsus gitu. Nah, ketika kita melanjutkan obrolan ya, kalau kita melihat dari KUHP kawan, yang mengatur bahwa pengeroyokan yang menyebabkan kematian merupakan tindak pidana berat. Artinya, sekalipun seseorang itu benar melakukan pencurian, masyarakat tetap tidak dibenarkan melakukan kekerasan hingga menghilangkan nyawa. Karena beda kasusnya kawan, jika Anda sampai mengeroyok seseorang karena Anda menduga dia maling gitu ya, Anda juga bisa dikenai pidana menjadi pembunuh ya, pembunuh berencana, karena sampai menghilangkan nyawa seseorang gitu. Nah, menurut berbagai catatan lembaga hak asasi manusia dan pemberitaan nasional, praktik main hakim sendiri ini masih terus berulang di Indonesia kawan, terutama pada kasus dugaan pencurian kecil seperti mencuri ayam, mencuri motor, sampai pencopetan. Nah, ini juga fenomena ini menunjukkan rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap proses hukum. Mungkin ada yang trauma ya, pernah kehilangan sesuatu, kemudian berusaha untuk melaporkan ke pihak terkait, pihak yang berwajib, aparat penegak hukum, namun tidak direspon. Hingga berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun, hingga kasusnya juga berdebu ya. Bahkan sampai lupa mungkin kalau pernah kehilangan gitu. Nah, mungkin trauma-trauma yang menjamur di masyarakat ini sampai mengakibatkan berani untuk main hakim sendiri kawan. Nah, bagaimana mungkin ya kalau kita melihat orang yang diduga ya, masih diduga mencuri seekor ayam kemudian berakhir dengan kehilangan nyawa. Sementara kasus-kasus korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah seringkali membutuhkan proses hukum yang sangat panjang. Dari sejumlah perkara yang telah diputus pengadilan, terdakwa tetap memperoleh seluruh hak hukumnya seperti pendampingan penasihat hukum, proses banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Itu memang merupakan bagian dari prinsip negara hukum. Nah, tapi yang menjadi sorotan publik adalah bukan hak tersebut, melainkan kesan adanya ketimpangan rasa keadilan ketika pelaku kejahatan kecil menghadapi respon sosial yang sangat keras, ya, yang bersinggungan langsung dengan masyarakat sosial. Sementara pelaku korupsi yang merugikan masyarakat luas sering dipersepsikan masih dapat menjalani proses hukum dengan lebih nyaman. Nah, ini apakah memang hukum kita ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas gitu ya. Nah, kalimat ini memang bukan fakta hukum kawan, tapi juga menjadi kritik sosial yang telah lama hidup di masyarakat. Karena mengapa masyarakat kecil itu lebih mudah melampiaskan kemarahan kepada pelaku kejahatan kecil? Kenapa kemarahan terhadap koruptor itu jarang berubah menjadi aksi main hakim sendiri gitu ya, terhadap koruptor gitu. Karena cukup sulit juga kawan ya, karena langsung dijaga ketat oleh pihak aparat gitu. Nah, berangkat dari peristiwa yang terjadi di Bali ini, seharusnya juga bisa menjadi pengingat bahwa keadilan tidak boleh ditegakkan dengan amarah kawan. Kalau masyarakat masih mengambil alih fungsi hakim sendiri, maka yang tumbuh, yang muncul, yang lahir bukan keadilan, melainkan rasa balas dendam. Nah, di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab besar untuk menunjukkan bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu, kawan. Penanganan yang cepat, transparan, dan adil terhadap semua pelaku kejahatan, ya. Adil, ya. Baik pencurian maupun korupsi. Nah, ini bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Karena pada akhirnya, kawan, nilai sebuah nyawa, ya, tidak bisa diukur dari harga seekor ayam. Dan kerugian akibat korupsi tidak boleh dianggap lebih ringan hanya karena pelakunya mengenakan jas dan berdasi. Nah, ini semoga juga bisa menjadi atensi ya dari pihak penegak hukum dan juga masyarakat luas bahwa kita masih memiliki hukum di negara ini. Begitu kawan, sebentar lagi kita akan bergeser ke informasi seputar traffic di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Ya kawan, kita kembali update informasi arus lalu lintas pada malam hari ini. Bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan memasuki tol Pandaan Malang, di malam hari ini juga masih terpantau lancar kawan ya untuk arus lalu lintasnya. Lalu bagi Anda yang sedang mobile di area tol Porong Gempol, pada malam hari ini juga masih terpantau lancar kawan untuk arus lalu lintasnya. Bagaimana update kondisi situasi arus lalu lintas maupun jalan tol di kawasan sana kawan, bisa juga update informasinya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Riki, kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
3: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Nadif Bassalama, Bergema Sampai Selamanya versi orkestra. Ini cocok sekali kawan untuk kita dengarkan ya di malam hari ini menjelang jam 10 ini. Yang Anda masih mobile bersama kami kawan di 911 FM. Ini cuaca cukup cerah kawan ya, cukup dingin. Sekarang masih di 18 derajat Celcius. Nah kawan, sekedar informasi ya untuk Anda yang besok pagi akan berangkat kerja dan melintasi sekitaran bundaran Tugu Kota Malang. Nah Anda boleh hindari dulu ya di jam 10 pagi. Ini saya ulangi lagi ya, di jam 10 pagi hari Senin, lokasinya di bundaran Tugu Kota Malang. Karena besok ada seruan aksi dari rekan-rekan pewarta foto Indonesia atas aksi ucapan Pak Presiden Prabowo yang mengucap bahwa Londo Ireng itu yang diartikan sebagai penjajah maupun era kolonial ya, kepada wartawan, pers, jurnalis maupun LSM. Jadi mungkin Anda boleh hindari besok di hari Senin jam 10 ya, ada seruan aksi, lokasinya di Bundaran Tugu Kota Malang. Nah biasanya kalau ada aksi kawan, tidak langsung di jam 10 ya, biasanya jam 8, jam 9 begitu sudah mulai dipadati oleh massa. Jadi barangkali besok Anda yang berangkat kerjanya melewati rute Bundaran Tugu Kota Malang, Anda boleh untuk hindari terlebih dahulu. Begitu kawan, bagaimana untuk update situasi kondisi cuaca maupun traffic di lokasi Anda kawan, baik yang di daerah Batu, Kabupaten Malang, di Kota Malang. Nah, Anda boleh untuk update ya di WhatsApp kami di 0811 360 911. Ya kawan, kita masih berbincang ya di malam hari ini. Tadi kalau saya sempat informasikan ada seruan aksi ini, kami bukan Londo Ireng, dari kawan-kawan jurnalis maupun pewarta ya di Kota Malang. Karena ini juga imbas dari ucapan Pak Presiden Prabowo di tanggal 23 Juli yang lalu. 3 hari yang lalu berarti kawan, di tanggal 23. Jadi Pak Presiden Prabowo itu bilang Anda yang tidak suka dengan Indonesia itu yang lebih seperti memihak asing gitu ya, disebutkan bahwa menjadi Londo Ireng gitu. Dan yang disebutkan ada 4 profesi ya, ada jurnalis, ada pers, ada wartawan, ada LSM. Nah ini tadi sempat saya bahas juga kawan di jam 6 sore ya, apakah memang boleh untuk seorang Pak Presiden atau pejabat negara mengucapkan hal tersebut. Dan tadi juga sempat di jam 6 ya, ada Pak Raffi Udin yang menanggapi tentang

0: Indonesia ya udah keluar aja gitu, kata Pak Presiden Prabowo gitu. Nah, tapi Pak Raffi Udin tadi juga menjelaskan ya, banyak sekali kasus dan gerakan untuk kabur aja dulu. Nah, ini juga sempat marak ya beberapa bulan yang lalu untuk ajakan ke masyarakat Indonesia untuk pindah ke luar negeri gitu ya, menjadi warga negara lain gitu, warga negara asing. Dan juga sempat ramai ada gerakan Indonesia Gelap ya, atau gencaran Indonesia Gelap. Dan Pak Luhut juga pernah menyampaikan Indonesia Gelap, Indonesia Gelap, yang gelap itu mukamu gitu, kata Pak Luhut ya. Itu bisa menjadi atensi kawan, bisa menjadi perhatian ya, bahwa yang disampaikan oleh Pak Raffi Udin tadi di jam 6 respon bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api, bah, tidak ada kejadiannya kalau tidak ada penyebabnya. Nah, mungkin berangkat dari kejadian-kejadian yang ada di negara kita gitu ya, banyaknya kasus korupsi yang masih merajalela, kemudian banyak sekali ketimpangan sosial yang masih terjadi gitu. Dan ini menyebabkan banyak sekali masyarakat kita ingin keluar negeri gitu ya, dan merasa kok di tahun-tahun ini tuh pemerintahan kita juga menurun performanya maupun kinerjanya seperti itu. Nah, yang perlu ditekankan adalah masyarakat ini boleh kawan untuk mengkritik ya, karena Indonesia ini negara demokrasi dan kritik itu merupakan bagian dari demokrasi, sehingga masyarakat kita itu bisa menjadi pengawas kinerja dari pejabat daerah dan perwakilan rakyat gitu. Tapi yang perlu ditekankan adalah apakah kita benar-benar mengkritik itu berdasarkan data, bukan hanya katanya tapi juga ada faktanya gitu. Jadi jangan sampai ketika kita memang mengkritik kebijakan pemerintah itu berdasarkan hanya hipotesis atau tidak ada buktinya, tidak empiris, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dibuktikan, sehingga kita boleh kawan untuk mengkritik kinerja pemerintah ataupun seseorang kinerjanya ya, tapi jangan sampai kita juga menghina ataupun mengkritik personalnya seperti itu. Begitu kawan, apakah Anda masih mobile bersama kami? Lah, Anda boleh tambahkan informasi, update maupun respon di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya, kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan begitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali, apa maksud dan tujuan ya dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya informan atau responden untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset, karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya, dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya ABC dan sebagainya,

0: Kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
1: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi, jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS, terus punya ID card. Jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner, jadi bisa di scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak by kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
1: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84S HDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind Blown.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal dan Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Kawan, kita tadi sempat membahas ya, di hari Senin besok di tanggal 27 Juli jam 10 pagi, tempatnya di Bundaran Tugu Malang, Tugu Kota Malang maksud saya, ada seruan aksi dari kawan-kawan jurnalis, pewarta, pers dan lain sebagainya atas buntut kasus pidato Pak Presiden Prabowo ya, yang meneriaki bahwa pers, jurnalis maupun wartawan itu adalah londo ireng gitu. Jadi untuk Anda besok yang sedang mobile di perjalanan dan berangkat kerja ataupun berangkat sekolah, kuliah maupun dan yang lainnya, dan harus melintasi di daerah Bundaran Tugu Kota Malang, Anda boleh untuk hindari terlebih dahulu ya. Karena walaupun di seruannya ini jam 10 kawan, tapi biasanya 2 jam sebelumnya di jam 8, di jam 9 begitu sudah ramai ya, dipadati oleh massa. Jadi untuk Anda untuk lebih waspada dan berhati-hati di besok hari. Dan kawan ya, kalau kita membahas tentang Prabowo yang menyampaikan jurnalis itu londo ireng ya, ini memang beberapa hari ini memang lagi viral di media sosial. Karena di tanggal 23 Juli ya, berarti 3 hari yang lalu, Presiden Prabowo Subianto menyebut londo ireng dalam pidatonya. Dan ini ditujukan kepada wartawan, jurnalis, pengamat, dan LSM yang menurut Pak Prabowo ini mereka menyebarkan narasi negatif tentang Indonesia. Dan Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia ini tidak anti kritik kawan, tapi ada orang Indonesia yang menurutnya lebih mengabdi kepada kepentingan bangsa lain, sehingga kelompok-kelompok tersebut disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah londo ireng. Dan ini juga bisa menjadi perhatian kawan ya, untuk masyarakat luas, bahwa londo ireng ini apakah memang masih ada di Indonesia gitu ya. Apalagi yang dituju profesinya adalah wartawan, jurnalis, pengamat, dan LSM gitu. Nah, kenapa kok bisa menjadi polemik kawan ya dari kalimat londo ireng ini? Karena yang kalau kita tarik ceritanya ya, londo ireng ini, ini secara historis memang jauh sebelum Indonesia merdeka, banyak sekali tentara-tentara dari pihak Belanda yang disebut kenil ya, itu merupakan barisan tentara campuran dari pasukan Belanda, Afrika, dan juga masyarakat Indonesia. Dan ini juga ada pendengar kawan yang antri on air ya, dari Pak Joko Said. Sebentar saya hubungi dulu. Halo Pak Joko, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas.
0: Oke, selamat malam. Gimana Pak?
1: Aman, aman, aman.
0: Oke. Okay.
1: Mental masih aman.
0: Siap. Ya Pak, pripun Pak?
1: Gini Mas, ya tanggapan aja Mas ya mengenai pidato Bapak tercinta nomor satu di Indonesia. Ya harap bersabar. Terus itu memang kadang lucu-lucunya.
0: Iya.
1: Ya dikira kita yang ngasih kritikan, masukan itu dikira dulu yang gak milih.
0: Iya.
1: Padahal ya jujur saya sendiri satu keluarga itu milih beliau.
0: Oh gitu Pak.
1: Dengan harapan itu, iya. Harapan ada perubahan, bisa lebih tegas gitu. Harapannya sih seperti itu, ternyata ya gini-gini. Ya semoga cepat berlalu lah, pemimpin segera datang.
0: Amin, amin.
1: Kawan pemimpin yang lebih bagus,
0: amin,
1: bisa
0: amin.
1: Memimpin Indonesia lebih bagus lagi.
0: Iya.
1: Ya kita doakan yang terbaik aja buat Pak.
0: Betul.
1: Oh semoga gak ada jalan terjal lagi.
0: Amin, amin.
1: Rakyatnya gak pincang-pincang.
0: Siap.
1: Itu aja sih Mas tanggapannya.
0: Oke.
1: Okay, jadi Pak. Ya kalau ada pidatonya, siap-siap. Ya jangan tutup telinga, tetap dibuka. Tapi siap-siap. Siap-siap mental.
0: Siap-siap mental Pak ya.
1: Ya. Ya itu aja Mas. Terima kasih. Selamat bertugas.
0: Siap. Ya. Selamat malam Pak Joko Said. Terima kasih.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Itu nih kawan ya, respon dari Pak Joko Said ya terhadap pidato dari Pak Presiden Prabowo ya. Memang tidak jarang masyarakat ini menemukan polemik dari setiap pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden. Tapi yang jelas, kita kawan sebagai masyarakat Indonesia yang berada di negara hukum dan negara demokrasi tetap harus menghormati ya apapun keputusan yang disampaikan maupun yang dijalankan oleh Pak Presiden. Karena ya kita yakin kawan bahwa setiap pemimpin atau calon pemimpin yang dipilih dan sudah terpilih menjadi pemimpin pasti akan memikirkan segalanya untuk kepentingan masyarakat ya. Dan mungkin saat ini memang sedang terjal, dan tugas kita sebagai masyarakat adalah boleh untuk mengkritik kawan ya. Kita boleh untuk mengkritik yang membangun, yang sekiranya nanti adalah bisa memberikan solusi dan jalan keluar ya untuk negara kita ya kawan. Begitu kawan ya untuk malam hari ini. Dan Anda masih boleh tambahkan kawan informasi seputar traffic, cuaca maupun apapun itu Anda boleh tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, you explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan Wali Kota Malang memastikan penguatan perlindungan anak bakal tetap jadi prioritas pembangunan daerah. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan target Kota Malang meraih predikat Kota Layak Anak atau KLA Utama bukan sekedar penghargaan tapi berupa program nyata. Wahyu memastikan berbagai kebijakan untuk perlindungan anak di Kota Malang nantinya akan

0: nantinya harus benar-benar memberi manfaat untuk anak. Dia menjamin setiap program yang dibuat bisa menjawab kebutuhan anak, sekaligus menjamin terpenuhinya hak mereka. Wahyu juga menekankan beberapa yang menjadi fokus dari program perlindungan anak di Kota Malang, di antaranya mencakup pendidikan, partisipasi, dan lingkungan yang aman. Kawan kebakaran hutan dan lahan landa 4 daerah di Jatim akibat kemarau. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan kebakaran itu tercatat di Kabupaten Probolinggo, Ponorogo, Pacitan hingga Situbondo. Abdul Muhari menambahkan begitu menerima laporan, pihak BPBD bersama petugas damkar, perhutani, relawan, dan warga langsung bergerak melakukan pemadaman. Maka dari itu BNPB menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan memperkuat langkah pencegahan agar risiko kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan. Kawan Mendagri minta kepala daerah tingkatkan integritas. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pihaknya meminta kepala daerah untuk evaluasi serta meningkatkan integritas dan juga tata kelola pemerintah daerah. Ia menyebut pembinaan kepala daerah juga diperlukan, mulai dari pembekalan sebelum dan sudah pelantikan, pengawasan serta evaluasi berkelanjutan. Lebih lanjut, ia berharap dari langkah tersebut tercipta kepala daerah yang baik dan profesional, baik dari tingkat RT sampai nasional. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: One Hot News.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Anda kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit kawan. Dan malam hari ini kita akan langsung masuk ke sebuah masalah klasik yang memang dihadapi oleh hampir seluruh pengguna jalan di Malang Raya kawan. Dan ini adalah masalah yang setiap hari memicu kekesalan di jalanan kawan. Dibahas di sosial media, tapi solusinya tidak pernah tuntas ya. Kita akan membedah fenomena cukir gaib atau juru parkir liar kawan, dan bagaimana hak Anda sebagai pengguna jalan perlahan-lahan direnggut di ruang publik kawan. Dan mungkin kita mulai dulu ya dari skenario yang pasti pernah Anda alami sendiri. Anda berkendara lalu berhenti di depan mesin ATM atau mungkin toko retail gitu ya, untuk membeli barang yang pengerjaannya mungkin tidak sampai 2 menit gitu kawannya, atau mungkin berhenti di tempat fotokopi gitu ya, yang mungkin ngeprintnya tidak sampai 500 rupiah gitu. Tapi pas Anda datang ini, area depan tokonya terlihat sepi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan juru parkir, dan Anda memarkir kendaraan sendiri, mengunci stang sendiri dan masuk ke dalam toko begitu saja. Tidak ada orang lain yang membantu kawannya. Nah, begitu Anda keluar dan mulai menyalakan mesin kendaraan, tiba-tiba terdengar suara peluit dari arah belakang. Seorang oknum cukir muncul entah dari mana, berdiri di belakang motor Anda, lalu mengadahkan tangan meminta uang. Nah, ini alasan mengapa masyarakat menyebutnya sebagai parkir goib ya, parkir setan gitu. Mereka tidak ada saat kita membutuhkan bantuan untuk memarkir kendaraan atau menyeberang jalan yang padat, tapi mereka baru menampakkan diri saat melihat ada potensi uang yang bisa diambil. Pertanyaannya, apa sebenarnya jasa yang kita bayar dari transaksi Rp2.000 untuk motor ya, dan Rp3.000 untuk mobil, bahkan lebih dari itu untuk mobil kawan, biasanya Rp4.000 atau Rp5.000. Nah, apakah uang ini dibayarkan untuk keamanan? Faktanya tidak kawan. Hampir semua cukir akan lepas tangan kalau misalkan ada helm yang hilang atau mungkin kendaraan lecet, bahkan kendaraan yang hilang gitu ya, pasti angkat tangan. Anda pasti sering melihat tulisan di area parkir yang menyatakan bahwa kehilangan barang bukan tanggung jawab pengelola. Nah, jika keamanan tidak dijamin kawan dan tenaga untuk memarkir tidak diberikan, maka uang yang Anda serahkan itu statusnya adalah retribusi resmi atau sekedar pungutan liar. Dan kalau misalkan kita lihat aturan hukum yang berlaku di Kota Malang, Malang ini punya perda yang mengatur tentang tata cara dan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dan memang ada perda baru yang belum muncul kawan ya, belum rilis, dan nantinya akan dirilis. Nah, kalau misalkan kita lihat di aturan sebelumnya, setiap jukir itu sebenarnya resmi, setiap jukir resmi ya, wajib memiliki atribut lengkap, mulai dari seragam resmi, kartu anggota yang jelas, hingga kewajiban paling mendasar memberikan karcis parkir resmi kepada pengguna jasa. Dan karcis ini bukan sekedar kertas hiasan saja, karcis ini adalah bukti transaksi yang sah dan jaminan kalau misalkan uang yang Anda bayarkan akan masuk ke pendapatan asli daerah atau PAD yang nantinya untuk digunakan untuk membangun kota. Tapi di lapangan realitanya, berapa kali Anda menerima karcis resmi tanpa harus memintanya terlebih dahulu? Hampir tidak pernah, bahkan karcisnya pun biasanya fotokopian gitu ya. Uang parkir mengalir setiap detik di jalan Malang, tapi angka kebocoran PAD dari sektor ini terus menjadi catatan merah setiap tahunnya. Uang itu masuk ke kantong perorangan dan kelompok-kelompok tertentu, bukan ke kas daerah. Nah, kita juga bedah ya kontradiksi yang terjadi di gerai-gerai toko retail modern. Ya mungkin kalau kita sebut merek gitu ya, Alfamart, Indomaret gitu, di sekitaran Malang Raya, di dinding toko itu biasanya ada tulisan yang sangat jelas kawan. Pihak manajemen mengatakan kalau ada papan pengumuman gitu ya, berukuran besar, bertuliskan parkir gratis gitu. Manajemen toko ini sudah membayar pajak parkir tahunan secara resmi kepada Bapenda kawan ya, pemerintah daerah, supaya konsumen mereka bisa berbelanja dengan nyaman tanpa ada beban tambahan. Tapi di bawah papan pengumuman gratis tersebut, setiap hari tetap ada oknum cukir yang berdiri dan meraih uang dari konsumen. Ini bukti nyata kawan, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan dari otoritas terkait ya. Pihak toko tidak bisa berkutik kawan ya. Pemerintah daerah terkesan tutup mata dan konsumen berada di posisi paling lemah yang dipaksa untuk membayar untuk sesuatu yang seharusnya gratis. Nah, masalah ini bukan sekedar urusan kehilangan uang Rp2.000. Ini adalah masalah penataan ruang publik dan perlindungan warga kota.
jalan raya dan trotoar dibangun menggunakan uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan fungsinya adalah untuk mobilitas publik. Ketika ruang-ruang publik ini dikuasai oleh kelompok-kelompok parkir liar secara sepihak, hak pengguna jalan untuk mendapatkan kenyamanan dan kelancaran berkendara makin terganggu. Parkir liar seringkali memakan setengah badan jalan utama di area padat seperti Ramayana, Soekarno-Hatta, Dinoyo, atau mungkin kawasan-kawasan seperti Kaitangan yang sekarang mungkin sudah mulai aman kawan ya, tapi masih ada pelanggaran-pelanggaran parkirnya kawan. Dan ini memicu kemacetan panjang terutama di akhir pekan. Warga lokal yang tiap hari bekerja di kota ini harus mengorbankan waktu dan energinya di tengah kemacetan hanya karena ruang jalan beralih fungsi menjadi ladang bisnis ilegal. Nah kawan, masyarakat kita membutuhkan ketegasan, bukan sekedar imbauan atau mungkin mengingatkan saja atau razia musiman yang efeknya hanya bertahan antara 1 sampai 3 hari saja ya. Dan pengguna jalan berhak menolak membayar jika cukir tidak bisa menunjukkan karcis resmi dan tidak mengenakan atribut yang sah. Nah, tapi di lapangan, menolak membayar seringkali memicu konflik fisik atau mungkin intimidasi verbal-verbal dari oknum cukir kawan. Dan hal ini menunjukkan kalau ekosistem parkir liar sudah berada di level yang meresahkan karena merasa mereka tidak tersentuh oleh hukum. Malam ini kawan, di program Blue Spirit, saya tidak ingin mengajak Anda berpasrah pada keadaan. Saya ingin mendengarkan langsung suara dan pengalaman Anda di mana saja titik-titik parkir goib yang menurut Anda sudah paling meresahkan di Malang Raya saat ini kawan. Bagaimana pengalaman Anda ketika mencoba mempertahankan hak sebagai pengguna jalan dengan menolak membayar parkir liar? Anda bisa mengirimkan opini atau pendapat dan fakta yang Anda temukan di lapangan. Kirimkan di 0811 360 911. Sampaikan pendapat Anda secara langsung ya, atau kirimkan ke sosial media di @city911fm. Tetap bersama kami di Blue Spirit.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget, tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh, besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: Not that bad.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematik GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program

0: Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimurpark.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind World.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi di Blue Spirit untuk malam hari ini bersama saya Iqbal Zulkarnain, dan dilanjutkan pembahasan mengenai masalah parkir di Kota Malang kawan ya. Di segmen kedua ini kita bedah lebih dalam mengenai aliran uang dari sektor parkir ini dan kenapa ekosistem parkir liar di Malang ini begitu sulit diberantas kawan. Ya kita tidak hanya bicara tentang oknum perorangan di pinggir jalan, tapi bisa jadi tentang sebuah gurita bisnis informal yang menguasai aset publik secara ilegal. Nah mungkin uang Rp2.000 dari satu sepeda motor atau Rp5.000 dari satu mobil terlihat kecil kalau berdiri sendiri. Tapi kalau misalkan kita lakukan hitungan matematis yang sederhana berdasarkan realita di lapangan kawan, Kota Malang ini merupakan kota wisata, kota kuliner, kota pelajar, kota industri yang setiap hari ada ratusan ribu pergerakan kendaraan di jalanan kawan. Dan kalau Anda perhatikan satu titik kawasan kuliner atau area pertokoan yang padat, dalam satu hari satu titik parkir bisa menampung ratusan bahkan ribuan kendaraan secara bergantian dari pagi hingga malam. Dan jika satu jukir bisa mengumpulkan ratusan kendaraan per hari, maka perputaran uang tunai di satu koridor jalan itu bisa mencapai jutaan rupiah per hari. Dan kalau dikalikan dengan seluruh titik parkir di 5 kecamatan di Kota Malang ini, angkanya berubah menjadi miliaran rupiah setiap bulannya. Dan pertanyaan yang harus kita tanyakan atau ajukan, kemana larinya uang sebanyak itu kawan? Kalau uang tersebut masuk secara resmi ke kas daerah lewat retribusi pajak parkir, maka pembangunan fasilitas publik di kota ini jelas akan terbantu secara signifikan ya. Perbaikan jalan berlubang, pembenahan trotoar, hingga penyediaan transportasi publik yang layak bisa dibiayai dari sektor ini. Tapi faktanya kawan, dari laporan keuangan daerah selalu menunjukkan hal yang sama. Pendapatan target dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum selalu meleset dan jauh dari potensi real di lapangan. Terjadi kebocoran sistematis yang sangat besar. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru mengalir deras ke kantong-kantong pengelola modal, oknum koordinator di lapangan, hingga sindikat premanisme yang mengkafling jalanan kota secara sepihak ya. Dan ini adalah

lahan publik ini dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang menentukan tarif seenak jidatnya sendiri tanpa dasar hukum. Dan Anda pasti sering menemui situasi di mana tarif parkir tiba-tiba naik 2 kali lipat saat ada acara besar, akhir pekan atau musim liburan, tiba-tiba 20 ribu. Wah, kaget ya. Nah, di kawasan tertutup atau acara insidental mungkin, tarif motor bisa naik menjadi Rp5.000 dan mobil menjadi Rp10.000 tanpa ada karcis resmi. Dan ketika Anda mempertanyakan dasar hukum kenaikan tarif tersebut, Anda akan dihadapkan oleh sikap defensif dan premanisme gitu. Nah, kita soroti aspek yang paling meresahkan dari fenomena itu, yaitu krisis keamanan dan ancaman intimidasi yang dihadapi oleh warga Kota Malang. Jalan raya yang seharusnya menjadi ruang aman bagi semua orang, saat ini tuh berubah menjadi ruang yang penuh tekanan psikologis, kawan ya. Banyak pengguna jalan, terutama perempuan, takut terintimidasi ketika berhadapan dengan oknum jukir liar yang agresif. Ada banyak laporan di mana kendaraan pengguna jalan digores secara sengaja, banting kempeskan atau menerima makian verbal, kawan, hanya karena menolak membayar parkir yang tidak sah atau karena meminta karcis resmi. Dan tindakan inilah yang sudah masuk ke dalam ranah kriminalitas pengancaman dan pemerasan di ruang publik. Ironisnya kawan, posisi konsumen atau pengguna jalan di kota ini selalu berada di pihak yang salah ya. Ketika terjadi konflik antara warga dan jukir liar, mekanisme perlindungan

hukum harus berani membongkar struktur sindikat yang mengorganisir parkir liar baik dari hulu maupun hingga ke hilir, kawan. Bukan hanya menangkap jukir-jukir kecil di lapangan yang hanya menerima upah harian. Perlu ada digitalisasi sistem parkir secara menyeluruh di titik-titik padat untuk memutus aliran uang tunai ilegal yang selama ini dinikmati oleh para oknum tersebut. Nah, di segmen kedua ini, kawan, saya ingin Anda ikut memetakan ya bagaimana realiti ini terbentuk. Menurut pengamatan Anda, mengapa sistem pengawasan parkir dari dinas terkait di Malang terkesan mandul gitu, kawan, ya, menghadapi jukir liar? Apakah Anda pernah menjadi korban intimidasi atau mungkin kekerasan verbal hanya karena mempertahankan hak Anda sebagai pengguna jalan? Anda bisa sharing opini Anda dan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide's Life Hacks.
1: Banyak orang memilih mobil matic karena lebih praktis dikendarai. Tapi begitu bertemu tanjakan panjang, nah tidak sedikit pengemudi yang langsung panik. Mobil terasa berat, tenaganya seperti hilang, bahkan khawatir kendaraan mundur. Padahal kalau teknik mengemudinya benar, mobil matic tetap mampu melewati tanjakan dengan aman. Yang penting jangan hanya mengandalkan posisi transmisi di huruf D. Nah kalau menghadapi tanjakan yang cukup curam atau panjang, pindahkan tuas transmisi ke posisi L2 atau mode manual jika tersedia. Posisi ini membuat putaran mesin lebih tinggi, sehingga tenaga yang disalurkan ke roda menjadi lebih besar dan stabil. Mobil pun tidak mudah kehilangan tenaga saat menanjak. Kalau harus berhenti di tengah tanjakan, jangan menahan mobil hanya dengan menginjak pedal gas. Gunakan rem tangan setelah siap berjalan, injak gas secara perlahan, lalu lepaskan rem tangan secara bertahap. Cara ini lebih aman sekaligus mengurangi beban pada transmisi mobil. Yang juga sering dilakukan pengemudi adalah menginjak pedal gas terlalu dalam. Padahal gas yang berlebihan belum tentu membuat mobil lebih kuat menanjak, justru bisa membuat transmisi bekerja lebih berat, apalagi pada mobil matic bertransmisi CVT. Lebih baik jaga injakan gas tetap halus dan stabil. Fun fact-nya, mobil matic keluaran terbaru banyak yang sudah dilengkapi fitur Hill Start Assist. Fitur ini akan menahan mobil selama beberapa detik setelah pedal rem dilepas, sehingga pengemudi memiliki waktu untuk memindahkan kaki ke pedal gas tanpa khawatir mobil mundur. Kalau mobil Anda memiliki fitur ini, jangan ragu untuk memanfaatkannya saat berhenti di tanjakan.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya.

0: Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
1: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
2: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
0: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, Anda masih mendengarkan Blue Spirit di City Guide 911 FM bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita sudah sering ya mendapatkan banyak sekali laporan, keluhan yang masuk ke City Guide kawan. Dan mayoritas dari kawan pendengar biasanya itu melaporkan titik-titik rawan parkir liar yang semakin meluas, seperti area sekitaran alun-alun hingga jalan-jalan tikus di pusat kuliner yang saat ini juga tidak luput dari penarikan tarif tidak resmi ya. Dan pertanyaan besar yang muncul sekarang adalah bagaimana kita menghentikan gurita bisnis ilegal ini secara sistematis dan mengembalikan fungsi ruang publik secara adil kawan. Jadi jalan keluar dari masalah menahun ini tidak bisa lagi kita andalkan, kita hanya mengandalkan maksudnya kesadaran moral oknum di lapangan kawan ya. Tapi perlu atau harus melalui perombakan kebijakan secara struktural dari pemerintah Kota Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang. Langkah pertama yang bisa dilakukan dan yang paling mendesak adalah transparansi tata kelola melalui digitalisasi sistem pembayaran parkir atau e-parking kawan ya. Tidak boleh menggunakan cash lagi. Beberapa tahun lalu mungkin sistem parkir elektronik sudah menggunakan mesin pembayaran mandiri, sempat diuji coba ya menggunakan cash gitu kawan. Tapi akhirnya apa? Banyak yang dicoret-coret, banyak cashnya yang dirusak gitu ya oleh oknum-oknum tertentu di beberapa titik yang ada di Kota Malang. Dan hasilnya apa? Tidak efektif karena tidak ada penindakan yang cukup tegas dari pihak pemerintahan. Nah, tapi di proyek tersebut terkesan mandul juga dan mangkrak di lapangan, tidak ada pengawasan ketat, tidak ada resistensi kuat dari kelompok-kelompok pemerintahan, dan malah resistensi kuatnya dari kelompok pengelola modal parkir liar yang merasa lahannya terancam kawan. Digitalisasi sistem parkir ini bukan hal yang mustahil dilakukan kalau ada kemauan politik yang tegas kawan, atau political will dari kepala daerah, atau kalau misalkan kita tahu sekarang ya Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, dan kota-kota besar lainnya sudah mulai menerapkan sistem parkir berbasis aplikasi atau pembayaran non-tunai langsung di tempat untuk memutus peredaran uang tunai di jalanan. Dan kemarin ada beberapa pendengar yang sempat telepon di newsroom ya, dan saya yang angkat, mereka mengeluhkan soal parkir, dan mereka itu berharap kalau misalkan mereka bisa meminjam Wali Kota Surabaya, bahkan sampai segitunya kawan ya, untuk menangani masalah parkir di Kota Malang, atau mungkin meniru cara Surabaya memberantas parkir-parkir liar kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat kota-kota besar lain seperti Surabaya itu mulai menerapkan sistem parkir berbasis aplikasi atau mungkin pembayaran non-tunai langsung di tempat untuk memutus peredaran uang tunai di jalanan kawan. Jadi ketika uang tunai tidak lagi berpindah tangan secara langsung di tepi jalan, maka celah kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD bisa ditutup rapat. Jadi para jukir yang resmi harus diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan lokal sebagai pegawai resmi dengan standar upah yang layak dan jelas. Dengan begitu, jukir bertanggung jawab langsung kepada negara, bukan lagi tunduk pada setoran harian kelompok premanisme kawan. Dari sisi masyarakat atau pengguna jalan, Anda juga harus diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan yang jelas untuk berani menegakkan aturan. Aturan dasar dalam perda sangat jelas menyatakan kalau jukir tidak memberikan karcis resmi, Anda berhak untuk menolak membayar kawan. Tapi dalam realitas di jalan atau realitanya, hak menolak ini hampir mustahil dilakukan tanpa adanya kontak resiko konflik fisik ya. Konsumen seringkali terpaksa membayar Rp2.000 atau Rp5.000, bukan karena patuh pada aturan, tapi terpaksa untuk membeli rasa aman supaya terhindar dari intimidasi oknum-oknum di lapangan. Pemerintah daerah tidak bisa menerus-menerus melemparkan tanggung jawab ini kepada masyarakat dengan imbauan berani menolak. Loh, harusnya pemerintah juga harus hadir menyediakan ekosistem yang aman. Harus ada pos pengaduan taktis di lapangan yang siap merespon laporan pemerasan parkir secara instan, kawan. Lengkap dengan sanksi hukum pidananya yang tegas bagi pelaku pungutan liar. Tidak hanya tipiring saja, kalau misalkan memang bisa tindak pidananya lebih berat lagi gitu, kawannya. Selama penegakan hukum hanya bersifat razia musiman yang bocor sebelum dilaksanakan, maka selama itu pula juga ruang publik itu akan terus disandra oleh kepentingan kelompok ilegal. Dan mengembalikan marwah tata kota yang tertib dan nyaman itu adalah tugas bersama. Kita tidak boleh menormalisasi pungutan liar sekecil apapun atas nama kebiasaan. Alah, gak apa-apa 2.000, kasihan juga gitu ya, 2.000 anggap saja sedekah. Tidak seperti itu, kawan ya. Jalan raya adalah hak mobilitas Anda yang dilindungi undang-undang, bukan kafling bisnis milik perorangan. Dan memang untuk menutup jam pertama di program Blue Spirit malam hari ini, saya mengajak Anda semua untuk berpikir kritis ya, dan tidak lelah menyuarakan hak-hak kita sebagai warga kota yang taat pajak khususnya. Jangan biarkan ketidaktegasan sistem merusak kenyamanan hidup bertetangga di kota ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, dan setelah jeda informasi ini kita akan langsung melangkah ke jam 11 nantinya, kawannya. Tetap bersama kami di City Guide 911.

Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan Perhutani dukung rencana TPU baru di Jalibar Kota Batu. Administrator Keuangan Pemangku Hutan atau KPH Batu, Keli Jatmiko, menyampaikan dukungannya pada rencana Pemkot Batu yang akan membangun tempat pemakaman umum atau TPU baru di kawasan Jalan Lingkar Barat atau Jalibar Desa Ororombo, Kecamatan Batu. Rencana ini akan memanfaatkan lahan perhutani yang luasnya kurang lebih 2 hektar. Sebelumnya Dinas Perhubungan dan Kawasan Pemukiman atau Disperkim Kota Batu bersama dengan pemerintah Desa Ororombo dan Perhutani sudah melakukan survei lokasi sebagai tahap awal. Kawan Kejati Jatim tahan ex-dirut KBS akibat korupsi anggaran operasional 10,2 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menetapkan dan menahan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya berinisial CA terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 10,2 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim IGD Punia Atmaja menyampaikan, modus penyelewangan ini dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban operasional fiktif sejak tahun 2016, di mana sebagian besar dana tersebut diduga mengalir untuk kepentingan pribadi tersangka. Lebih lanjut, dampak penyimpangan anggaran ini sempat mengganggu penyediaan pakan serta perawatan satwa, dan saat ini tersangka tengah ditahan di Rutan Kejati Jawa Timur untuk 20 hari ke depan. Kawan skema anggaran Universitas Republik Indonesia bakal dicek oleh Kementerian Keuangan Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bakal meninjau ulang skema pendanaan Universitas Republik Indonesia atau URI yang baru dibentuk oleh pemerintah. Kata Kemenkeu, pihaknya masih mengecek kepastian sumber anggaran lembaga pendidikan baru tersebut yang kemungkinan terhubung dengan alokasi di Kemendikti Saintek. Lebih lanjut, kawan Gubernur URI, Doni Ermawan Taufanto menyebut pembiayaan kampus ini seluruhnya direncanakan bersumber dari APBN dan kebutuhan anggaran kini tengah dirinci. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Nur Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya di jam 11 untuk kali ini ya. Anda masih dalam program Pro Spirit di City Guide 911 FM. Memasuki jam kedua ini, kita beralih ke ruang isu yang sangat dekat dengan masa depan generasi muda dan pertumbuhan ekonomi di Malang Raya kawan. Dan kita akan membongkar sebuah realita pahit yang dihadapi oleh para pencari kerja, fresh graduate, dan pekerja muda di kota ini. Isu tentang ketimpangan antara upah minimum kota dan UMK Malang dengan maraknya praktik eksploitasi tenaga kerja berkedok gaji pengalaman gitu ya. Mari kita lihat fakta di lapangan kawan. Malang Raya dikenal luas sebagai salah satu barometer kota pendidikan terbesar di Indonesia. Ada puluhan perguruan tinggi berdiri di sini yang setiap tahunnya meluluskan belasan ribu sarjana baru. Tapi masalahnya, ledakan jumlah lulusan ini tidak pernah sejalan atau tidak pernah sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja formal. Jadi Malang ini tidak punya kawasan industri manufaktur yang besar seperti daerah satelit di sekitarnya ya. Akibatnya apa? Terjadi hukum pasar yang timpang. Pasokan tenaga kerja sangat melimpah, sementara permintaan atau lowongan kerja sangat sedikit. Dan ada pun biasanya informal sektornya. Nah, kondisi ini menempatkan posisi tawar pekerja muda di titik yang paling lemah. Ketimpangan ini dimanfaatkan oleh banyak oknum pemberi kerja atau pemilik usaha lokal untuk melakukan efisiensi anggaran secara tidak sehat. Banyak lowongan kerja dibuka dengan persyaratan yang sangat tinggi, mencari lulusan sarjana, menguasai banyak sekali yang sekaligus, dan siap bekerja di bawah tekanan dengan jam kerja yang panjang. Tapi ketika masuk ke negosiasi hak perolehan pendapatan, mereka diam saja. Angka yang ditawarkan sangat jauh di bawah standar UMK resmi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan memang kalau misalkan kita lihat standar UMK Kota Malang saat ini berada di kisaran 3,5-3,7 gitu kawannya. Tapi di realita jalanannya banyak usaha lokal atau kafe hingga agensi kreatif yang hanya berani memberikan upah berkisar antara 1 juta sampai 1,5 sampai 2 juta rupiah saja per bulan. Dan ketika angka rendah ini tersebut dipertanyakan ya oleh calon pekerja, muncul sebuah benteng atau tameng klasik dari pihak perusahaan. Mereka menggunakan argumen, ya upah rendah itu wajar, kan statusnya masih dalam percobaan. Atau dengan dalih, ya pekerja muda harusnya memprioritaskan mencari pengalaman atau portofolio terlebih dahulu daripada memikirkan nominal materi. Dan narasi ini berkembang menjadi sebuah normalisasi yang salah kaprah di tengah pergaulan urban, kawan. Istilah gaji pengalaman atau kerja cari ilmu digunakan untuk menutupi fakta kalau perusahaan sedang memotong hak normatif pekerjanya demi keuntungan sepihak, kawan. Dan ayo kita berpikir secara logis menggunakan hitungan biaya hidup real di Kota Malang saat ini. Misalkan biaya sewa kamar kos, pengeluaran untuk makan sehari-hari, biaya transportasi, kebutuhan internet, hingga pemenuhan kebutuhan dasar lainnya terus mengalami kenaikan setiap tahun. Uang senilai 1,5 juta rupiah per bulan di Malang saat ini hanya cukup bertahan hidup secara minimalis, bahkan seringkali minus, nombok-nomboki, kawannya. Pengalaman kerja, ilmu, janji portofolio tidak akan pernah bisa digunakan oleh pekerja untuk membayar tagihan listrik, tidak bisa digunakan oleh pekerja untuk membayar makan. Nah, hal inilah yang sangat-sangat sering, kawan, ya, dilakukan oleh perusahaan. Menormalisasikan eksploitasi ini membuat banyak anak muda di Malang terjebak dalam kemiskinan kota, meskipun mereka berstatus sebagai pekerja aktif dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, S1, S2, S3 gitu ya. Dan praktik ini bukan hanya merugikan individu pekerja, tapi juga merusak ekosistem dunia kerja lokal secara keseluruhan. Ketika pasar kerja terbiasa menerima upah murah di bawah standar hukum, maka nilai profesionalisme pekerja di kota ini terus dihargai rendah. Hal ini memicu fenomena pelarian bakat atau brain drain, kawannya, di mana anak-anak muda potensial akhirnya yang khususnya asal Malang ini, kawan, ya, anak-anak muda potensial dan kreatif asal Malang ini akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Kota Malang demi mencari penghidupan yang lebih adil di ibu kota atau daerah lain yang lebih besar, atau bahkan ke luar negeri yang menghargai tenaga mereka secara legal. Dan malam hari ini saya ingin membuka ruang untuk Anda yang mungkin pekerja muda, fresh graduate, atau mungkin Anda yang memang sedang mencari kerja, job seeker gitu ya. Anda yang pernah mengalami hal itu juga, boleh Anda tambahkan, kawan. Pernahkah Anda terjebak dalam sistem kerja yang memanfaatkan tenaga Anda secara maksimal, tapi dihargai dengan alasan gaji pengalaman atau gaji seminimal mungkin gitu? Berapa standar upah terendah yang pernah Anda terima di kota ini untuk beban kerja yang tidak realistis? Anda boleh tambahkan pendapat Anda di WhatsApp di 0811 3609 11.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Vibes for Your Life. Citygate FM.
1: Lulu, yo opo iso ni motong dalan. Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nandi sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Di segmen kali ini kawan, kita akan melangkah lebih jauh ya. Kita tidak hanya membicarakan keluhan, tapi kita bedah hitung-hitungan logisnya dan mengapa sistem pengawasan ketenagakerjaan di Malang Raya terkesan mandul menghadapi maraknya eksploitasi pekerja muda. Nah kawan, mari kita lihat dari sudut pandang hukum dan regulasi terlebih dahulu gini ya. Di Indonesia memiliki aturan yang sangat jelas mengenai ketenagakerjaan. Undang-undangnya secara tegas menyatakan kalau setiap pekerja berhak atas penghidupan dan upah yang layak. Aturan tentang masa percobaan atau probation pada program magang pun juga memiliki batasan legal yang ketat kawan. Jadi masa percobaan atau probation dari percobaan kerja ini ya, paling lama adalah 3 bulan kawan. Dan setelah itu pekerja harus ada kejelasan statusnya. Program magang pun wajib memberikan uang saku yang layak untuk transportasi dan makan, bukan justru memeras tenaga secara gratis kawan. Tapi di lapangan banyak pemilik usaha lokal di Malang dengan sengaja menabrak aturan hukum ini. Mereka membuat sistem masa percobaan yang tidak masuk akal. Misalnya 3 bulan sampai 1 tahun gitu ya, dengan upah yang hanya separuh dari UMK kawan. Begitu masa percobaan selesai, kontrak kerja tidak diperpanjang dengan berbagai alasan subjektif. Lalu mereka membuka lowongan baru untuk mencari korban berikutnya. Nah ini pola perputaran tenaga kerja murah yang terus berulang kawan. Perusahaan mendapatkan produktivitas maksimal tanpa pernah harus membayar kewajiban upah secara penuh sesuai hukum negara. Nah sekarang mari Anda bisa hitung ya bersama saya. Gunakan logika matematikanya dasar yang untuk menghitung biaya hidup real di Kota Malang. Kita asumsikan seorang pekerja menerima upah sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Biaya sewa kamar kos yang memang sederhana di Malang ini saat ini berkisar antara 700 sampai 1,5 lah, seperti itu kawan ya. Kalau misalkan kita lihat pun bahkan ada yang lebih murah kawan, 500 sampai 700 ribu rupiah per bulan gitu ya. Nah sisa uang hidup, sisa untuk hidup maksud saya, itu hanya tinggal 800 ribu rupiah. Kalau misalkan kisaran 500 sampai 700 ribu rupiah kawan ya, untuk kosnya. Nah kalau misalkan dibagi untuk 30 hari, maka anggaran makan dan transportasi harian hanya berkisar di angka 26 ribu rupiah per hari. Dan angka ini hanya cukup untuk makan satu porsi nasi lalapan sederhana dalam sehari. Bahkan tidak nasi lalapan kawan ya, nasi tahu tempe gitu. Bahkan cuma nasi aja pakai Indomie gitu. Nah hitungan ini membuktikan kalau upaya kalau upah di bawah standar hukum tersebut secara matematis tidak memberikan ruang bagi pekerja untuk hidup layak, apalagi untuk menabung atau berinvestasi. Jadi pekerja-pekerja muda dipaksa berutang atau bergantung pada kiriman orang tua hanya untuk berangkat kerja setiap harinya kawan. Dan ini adalah bentuk subsidi terselubung yang diberikan oleh orang tua pekerja kepada perusahaan kaya yang enggan membayar upah dengan layak kawan. Dampak jangka panjangnya apa dari pembiaran praktik tersebut? Terjadinya fenomena pelarian bakat atau brain drain maksud saya, secara masif kawan, dari Malang Raya. Jadi kota ini punya potensi sumber daya manusia kreatif dan digital yang luar biasa. Lulusan kampus-kampus lokal di Malang diakui memiliki kompetensi yang tinggi, tapi karena industri lokal tidak menghargai tenaga mereka secara profesional, bakat-bakat terbaik ini memilih untuk langsung keluar dari Malang setelah lulus. Mereka bermigrasi kawan, ke Surabaya, ke Jakarta atau kota-kota lain yang menawarkan sistem pengupahan yang rasional dan sesuai regulasi. Akibatnya apa? Industri kreatif, sektor usaha lokal di Malang sendiri yang kesulitan akhirnya untuk berkembang ke level yang lebih tinggi karena selalu kehilangan tenaga kerja terbaiknya. Dan pertanyaannya, di mana keberadaan Dinas Tenaga Kerja dan lembaga pengawas terkait? Mengapa praktik pelanggaran upah minimum ini bisa terjadi secara terang-terangan di depan mata tanpa ada sanksi hukum yang tegas? Pengawasan ketenaga kerjaan di kota ini terkesan pasif, kawan. Mereka baru bergerak kalau misalkan ada laporan resmi yang masuk dari pekerja. Tapi realitanya, pekerja muda hampir tidak pernah berani membuat laporan resmi ke Disnaker. Posisi tawar pekerja yang lemah membuat mereka takut akan konsekuensi pemecatan secara sepihak atau ancaman masuk ke dalam daftar hitam industri lokal dengan alasan tidak boleh meludah di sumur sendiri, kawan ya. Dan ketakutan inilah yang dipelihara oleh oknum pengusaha untuk terus melanggengkan sistem upah murah ini. Dan kawan, struktur ekonomi yang sehat tidak boleh dibangun di atas penderitaan dan pemerasan hak para pekerjanya. Perusahaan yang tidak mampu membayar upah minimum sesuai hukum yang berlaku sebenarnya adalah perusahaan yang gagal secara manajemen bisnis dan tidak layak untuk beroperasi dengan mengorbankan masa depan anak muda. Dan di paruh waktu ini kawan ya, kita ingin menajamkan lagi pembahasan kita. Menurut Anda, apa solusi yang paling konkret untuk mendesak otoritas terkait agar lebih tegas mengawasi sistem pengupahan di berbagai lini pekerjaan apapun kawan ya, di kafe, agensi, UMKM, usaha kecil atau usaha lokal di Malang. Nah, Anda bisa sampaikan opini dan usulan yang solutif ya dan membangun secara langsung ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Jadi pejabat itu harus banyak mendengar ya, di keluhan di masyarakat harus banyak turun ke masyarakat. Jangan hanya laporan dari staf kita, dari pejabat-pejabat kita. Kalau lebih banyak mendengar, turun, dan bisa memberikan solusi, itu yang ditunggu-tunggu masyarakat. Jadi kalau sekarang ini kan banyak media sosial, terus banyak pencitraan. Ya boleh, pencitraan itu boleh, karena ketika kita bekerja tidak ada media, itu dianggap kita nggak bekerja kalau nggak dipublish, nggak dipublikasikan. Tapi bagaimana kita ketemu dengan masyarakat, menanyakan langsung kondisi-kondisi yang ada di desa-desa, di dusun-dusun, di RT-RT, di RW. Saya alhamdulillah 2009 sampai pemilu kemarin jadi anggota dewan nggak putus. Kalau dihitung kan hampir 4 periode. Lebih banyak mendengar di masyarakat, karena kita membuat program sebagus apapun, kalau program itu tidak menjadi kebutuhan masyarakat, itu ya menghabiskan anggaran aja. Tapi kalau kita datang ke masyarakat, menanyakan apa aja kebutuhan di masyarakat, nah itu menjadi modal kita untuk perencanaan program kerja ke depan. Jadi ya modalnya ya harus sering-sering turun ke masyarakat, ya seimbang di masyarakat, ya di kantor. Kalau di politik itu kan ada yang pro, yang ada yang kontra. Berpikir positif aja. Bila perlu yang nggak mendukung kemarin kita datengin, kita ajak ngobrol. Biar suasana mencair. Kalau kita malah menjauhi masyarakat, mungkin waktu pemilu tidak sejalan dengan kita, ya nggak ketemu. Jadi pemimpin kan harus visioner. Kalau sudah dilantik jadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah, ya sudah nggak ada ini pendukung, pengusung, semuanya ya masyarakat Kota Batu. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang di buriku dah?
1: Ini kan jalur VIP.

0: VIP, VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya ya, maaf. Mundur lagi deh.
2: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi ya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ternyata kita sudah di penghujung segmen dari Blue Spirit kawan. Hampir jam 12 malam ya, 2 jam penuh kita habiskan bersama malam hari ini di program Blue Spirit. Dan kita sudah membedah dua persoalan besar yang menjadi duri dalam kehidupan urban di Malang Raya. Di jam pertama kita menelanjangi carut marut ekosistem parkir liar yang memang merampas hak kenyamanan jalan raya Anda. Dan di jam kedua ini kita juga baru saja menguliti realita pahit di dunia kerja lokal tentang bagaimana regulasi upah minimum seringkali kalah oleh normalisasi eksploitasi berkedok gaji pengalaman kawan. Dan untuk menutup obrolan kita malam hari ini ya, saya tidak ingin meninggalkan Anda dengan rasa pesimis. Mungkin kita sudah melihat masalahnya kawan, kita sudah menghitung logikanya, kita sudah menghitung bagaimana sih kegagalannya, dan kita sudah menghitung letak kebocoran sistemnya di mana, tahu di mana letak kebocorannya. Dan sekarang di segmen terakhir ini kita bicarakan langkah nyata ke depannya kawan ya. Gimana sih generasi muda dan pekerja di Malang Raya bisa keluar dari jebakan upah murah ini dan membangun posisi tawar yang lebih kuat di hadapan industri. Dan langkah awal yang paling mendasar adalah membangun kesadaran kolektif tentang hak-hak hukum ketenaga kerjaan. Banyak pekerja muda di kota ini masuk ke dunia kerja dengan tangan kosong, tanpa literasi hukum yang memadai. Mereka tidak tahu apa itu hak normatif, bagaimana aturan pemutusan hubungan kerja, atau batasan legal dari sebuah kontrak magang. Ketidaktahuan inilah yang menjadi celah bagi oknum pengusaha untuk melakukan eksploitasi. Dan Anda harus mulai mendidik diri sendiri kawan ya. Membaca aturan ketenaga kerjaan bukan lagi tugas sarjana hukum saja, tapi kewajiban setiap masyarakat, kewajiban setiap orang untuk menukarkan tenaga. Membaca aturan ketenaga kerjaan saat ini itu bukan lagi tugas sarjana hukum kawan, tapi kewajiban setiap orang yang menukarkan tenaga dan waktunya dengan upah. Jadi Anda tahu nih, hak Anda dilindungi oleh undang-undang. Anda tidak akan mudah diintimidasi oleh narasi-narasi palsu di ruang wawancara kerja ya. Dan selanjutnya kita harus berani mengubah pola pikir kolektif di tongkrongan kita ya, di obrolan kita gitu. Normalisasi terhadap upah murah itu harus dihentikan dari obrolan sehari-hari. Kita sering kali memaklumi kalau misalkan ada teman yang digaji tidak layak dengan kalimat klasik, ya disyukuri saja, yang penting ada pemasukan. Ya disyukuri saja, yang penting kerja. Nah kalimat pemakluman seperti ini secara tidak langsung ikut melanggengkan sistem yang merusak kawan. Bersyukur adalah wilayah spiritual individu. Jadi bersyukur itu bukan ranah orang untuk mencampuri kawan ya. Dan bersyukur itu adalah sesuatu yang private. Tapi menuntut hak upah yang layak sesuai hukum adalah wilayah profesional yang mutlak. Dan kita harus mulai berani saling mengingatkan, membangun solidaritas terhadap para pekerja. Kalau misalkan sebuah perusahaan lokal terus-menerus memberikan rekam jejak pengupahan yang buruk dan mengeksploitasi pekerjanya, maka komunitas pekerja muda harus berani memberikan sanksi sosial berupa boikot lamaran kerja. Nah, ketika sebuah industri kesulitan mendapatkan bakat-bakat terbaik karena reputasinya buruk gitu ya, mereka akan terpaksa mengubah sistem manajemennya secara mandiri. Dan industri di Malang Raya juga harus menyadari kalau misalkan memberikan upah yang layak bukan sebuah kerugian, tapi bisa dibilang investasi jangka panjang, kawan. Pekerja yang hak finansialnya terpenuhi akan bekerja dengan tingkat produktivitas dan loyalitas yang jauh lebih tinggi daripada yang digaji murah, kawan. Sebaliknya, mempertahankan sistem upah murah hanya akan menghasilkan lingkaran setan, produktivitas rendah dari karyawan, dan angka perputaran karyawan yang sangat tinggi. Masuk, resign, atau mungkin masuk langsung resign gitu ya. Dan perusahaan tidak akan pernah berkembang kalau setiap beberapa bulan harus melatih karyawan baru karena karyawan lama memilih mengundurkan diri akibat tidak mampu membayar biaya hidup. Dan mungkin untuk Anda para pekerja muda gitu ya, masa muda Anda terlalu berharga kalau hanya dihabiskan untuk mencicil keuntungan kekayaan bagi pemilik usaha yang enggan menghargai keringat Anda secara adil. Dan pengalaman kerja memang penting, kawan. Ilmu di lapangan memang berharga. Tapi semua itu harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak kemanusiaan yang mendasar. Anda berhak menolak dieksploitasi, dan Anda berhak menuntut apa yang menjadi hak legal Anda sebagai pekerja. Dan terima kasih, kawan. Saya sudah menemani Anda 2 jam di program Blue Spirit. Anda bisa ceritakan ya kesaksian, opini kritis Anda bagaimana tentang topik bahasan kita malam hari ini di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Pernah kebayang gak sih ada satu kampung di Kota Malang yang penuh warna, penuh cerita, dan ada ratusan topeng di sana? Jadi bukan cuma estetik buat foto, tapi juga punya cerita sosial yang kuat banget di baliknya. Namanya Kampung Desaku Menanti, Kampung Wisata 100 Topeng. Lokasinya ada di Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Nah, begitu masuk ke kawasan ini, vibes-nya langsung beda. Anda bakal disambut dua topeng raksasa setinggi sekitar 7,5 meter yang berdiri megah di tengah kampung. Di sepanjang jalan, rumah-rumah warga dihiasi ratusan topeng warna-warni yang bikin suasana jadi hidup banget. Ada taman kecil, area bermain, dan spot-spot yang instagramable. Cocok buat healing tipis-tipis atau sekedar jalan santai cari suasana baru. Yang bikin tempat ini spesial bukan hanya visualnya, tapi juga ceritanya. Dulu, kawasan ini tempat penampungan, gelandangan, dan pengemis. Kemudian, kawasan ini diubah total jadi kampung wisata yang produktif. Warganya gak cuma tinggal, tapi juga diberdayakan. Mereka dilatih bikin kerajinan topeng khas Malangan. Bahkan sekarang, pengunjung juga bisa ikut belajar membuat dan mewarnai topeng langsung di sana. Dua topeng raksasa yang jadi ikon di sini juga bukan sembarang topeng, tapi tokoh legendaris cerita Panji, Panji Asmoro Bangun, dan Dewi Sekartaji. Jadi, selain wisata, ada sentuhan budaya lokal yang kuat banget. Kalau dari alun-alun Kota Malang, Anda mau ke sana, bisa mengarah ke Jalan Pasar Besar. Lanjut perjalanan ke Jalan Moharto. Setelah itu, belok kanan menuju Jalan Maijen Sungkono. Kemudian ambil ke kiri menuju ke Jalan Kiai Haji Malik. Lanjut lagi menuju Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru. Perjalanan sekitar 20-30 menit tergantung kondisi lalu lintas. Aksesnya sudah cukup mudah. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan. Seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind World.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyimpan jejak cerita yang sangat tua. Kali ini kita tidak sekedar mencari air jernih, tapi menelusuri sebuah sumber kehidupan yang sudah lama sejak masa kerajaan. Perjalanan membawa kita ke Dusun Biru, wilayah Singosari. Di tengah area yang masih cukup alami, terdapat sebuah mata air yang dikenal sebagai Sumber Biru. Sekilas sederhana, tapi justru disinilah lapisan sejarah itu terasa. Konon Sumber Biru sudah dikenal sejak masa kerajaan Singosari. Tempat ini dipercaya sebagai petirtaan atau sumber air suci yang digunakan untuk ritual penyucian. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah kaitannya dengan Empu Gandring, di mana keris-keris kerajaan disucikan di sumber ini sebelum digunakan atau dikirap. Tidak hanya itu, dalam naskah kuno seperti Negara Kertagama, kawasan ini juga disebut sebagai Kedung Biru yang pernah menjadi tempat singgah Raja Hayam Wuruk. Artinya Sumber Biru bukan sekedar sumber air, tapi bagian dari lanskap spiritual dan budaya sejak ratusan tahun lalu. Nama biru sendiri berasal dari fenomena unik pada airnya. Konon, air di sumber ini pernah tampak berwarna kebiruan seperti tinta, meskipun tidak selalu bisa dilihat oleh semua orang. Di satu titik bahkan terdapat dua jenis mata air yang berbeda warna, namun mengalir berdampingan tanpa saling bercampur. Sebuah keunikan alam yang memperkuat kesan magis tempat ini. Dari sisi potensi, Sumber Biru bukan hanya situs sejarah, tapi juga sumber kehidupan. Airnya masih dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kini bahkan dikembangkan dalam sistem penyediaan air bersih untuk warga sekitar. Di sisi lain, suasananya yang tenang dan alami membuat tempat ini memiliki potensi wisata berbasis sejarah dan spiritual. Untuk menuju ke Sumber Biru dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara menuju kawasan Singosari. Lokasinya berada di Desa Gunung Rejo, tidak jauh dari Candi Singosari. Dari jalan utama, perjalanan dilanjutkan dengan akses desa, kemudian berjalan kaki sekitar 100 meter melewati area persawahan untuk mencapai sumber air. Sumber Biru mengingatkan kita bahwa air bukan hanya soal kebutuhan hidup, dia juga menyimpan cerita, kepercayaan, dan sejarah panjang sebuah peradaban. Sebuah tempat yang tenang, tapi penuh makna. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang memilih mobil matic karena lebih praktis dikendarai. Tapi begitu bertemu tanjakan panjang, nah tidak sedikit pengemudi yang langsung panik. Mobil terasa berat, tenaganya seperti hilang, bahkan khawatir kendaraan mundur. Padahal kalau teknik mengemudinya benar, mobil matic tetap mampu melewati tanjakan dengan aman. Yang penting jangan hanya mengandalkan posisi transmisi di huruf D. Nah kalau menghadapi tanjakan yang cukup curam atau panjang, pindahkan tuas transmisi ke posisi L2 atau mode manual jika tersedia. Posisi ini membuat putaran mesin lebih tinggi, sehingga tenaga yang disalurkan ke roda menjadi lebih besar dan stabil. Mobil pun tidak mudah kehilangan tenaga saat menanjak. Kalau harus berhenti di tengah tanjakan, jangan menahan mobil hanya dengan menginjak pedal gas. Gunakan rem tangan setelah siap berjalan, injak gas secara perlahan, lalu lepaskan rem tangan secara bertahap. Cara ini lebih aman sekaligus mengurangi beban pada transmisi mobil. Yang juga sering dilakukan pengemudi adalah menginjak pedal gas terlalu dalam. Padahal gas yang berlebihan belum tentu membuat mobil lebih kuat menanjak, justru bisa membuat transmisi bekerja lebih berat, apalagi pada mobil matic bertransmisi CVT. Lebih baik jaga injakan gas tetap halus dan stabil. Fun fact-nya, mobil matic keluaran terbaru banyak yang sudah dilengkapi fitur Hill Start Assist. Fitur ini akan menahan mobil selama beberapa detik setelah pedal rem dilepas, sehingga pengemudi memiliki waktu untuk memindahkan kaki ke pedal gas tanpa khawatir mobil mundur. Kalau mobil Anda memiliki fitur ini, jangan ragu untuk memanfaatkannya saat berhenti di tanjakan.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh Cityguide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, you explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya, kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah

0: ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan gitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali apa maksud dan tujuan ya dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya informan atau responden untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset, karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya, dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
1: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi, jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS, terus punya ID card. Jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner, jadi bisa di-scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak by kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
1: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan, pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto, Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: you like.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif.Tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Banyak orang memilih mobil matic karena lebih praktis dikendarai. Tapi begitu bertemu tanjakan panjang, nah tidak sedikit pengemudi yang langsung panik, mobil terasa berat, tenaganya seperti hilang, bahkan khawatir kendaraan mundur. Padahal kalau teknik mengemudinya benar, mobil matic tetap mampu melewati tanjakan dengan aman. Yang penting jangan hanya mengandalkan posisi transmisi di huruf D. Nah, kalau menghadapi tanjakan yang cukup curam atau panjang, pindahkan tuas transmisi ke posisi L2 atau mode manual jika tersedia. Posisi ini membuat putaran mesin lebih tinggi, sehingga tenaga yang disalurkan ke roda menjadi lebih besar dan stabil. Mobil pun tidak mudah kehilangan tenaga saat menanjak. Kalau harus berhenti di tengah tanjakan, jangan menahan mobil hanya dengan menginjak pedal gas. Gunakan rem tangan setelah siap berjalan, injak gas secara perlahan, lalu lepaskan rem tangan secara bertahap. Cara ini lebih aman sekaligus mengurangi beban pada transmisi mobil. Yang juga sering dilakukan pengemudi adalah menginjak pedal gas terlalu dalam. Padahal, gas yang berlebihan belum tentu membuat mobil lebih kuat menanjak, justru bisa membuat transmisi bekerja lebih berat, apalagi pada mobil matic bertransmisi CVT. Lebih baik jaga injakan gas tetap halus dan stabil. Fun fact-nya, mobil matic keluaran terbaru banyak yang sudah dilengkapi fitur Hill Start Assist. Fitur ini akan menahan mobil selama beberapa detik setelah pedal rem dilepas, sehingga pengemudi memiliki waktu untuk memindahkan kaki ke pedal gas tanpa khawatir mobil mundur. Kalau mobil Anda memiliki fitur ini, jangan ragu untuk memanfaatkannya saat berhenti di tanjakan.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap!
1: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini, paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Pernah kebayang gak sih, ada satu kampung di Kota Malang yang penuh warna, penuh cerita, dan ada ratusan topeng di sana? Jadi bukan cuma estetik buat foto, tapi juga punya cerita sosial yang kuat banget di baliknya. Namanya Kampung Desaku Menanti, Kampung Wisata 100 Topeng. Lokasinya ada di Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Nah, begitu masuk ke kawasan ini, vibes-nya langsung beda. Anda bakal disambut dua topeng raksasa setinggi sekitar 7,5 meter yang berdiri megah di tengah kampung. Di sepanjang jalan, rumah-rumah warga dihiasi ratusan topeng warna-warni yang bikin suasana jadi hidup banget. Ada taman kecil, area bermain, dan spot-spot yang instagramable. Cocok buat healing tipis-tipis atau sekedar jalan santai cari suasana baru. Yang bikin tempat ini spesial bukan hanya visualnya, tapi juga ceritanya. Dulu, kawasan ini tempat penampungan, gelandangan, dan pengemis. Kemudian, kawasan ini diubah total jadi kampung wisata yang produktif. Warganya gak cuma tinggal, tapi juga diberdayakan. Mereka dilatih bikin kerajinan topeng khas Malangan. Bahkan sekarang, pengunjung juga bisa ikut belajar membuat dan mewarnai topeng langsung di sana. Dua topeng raksasa yang jadi ikon di sini juga bukan sembarang topeng, tapi tokoh legendaris cerita Panji, Panja Smoro Bangun, dan Dewi Sekartaji. Jadi, selain wisata, ada sentuhan budaya lokal yang kuat banget. Kalau dari alun-alun Kota Malang, Anda mau ke sana, bisa mengarah ke Jalan Pasar Besar. Lanjut perjalanan ke Jalan Moharto. Setelah itu, belok kanan menuju Jalan Maijen Sungkono. Kemudian ambil ke kiri menuju ke Jalan Kiai Haji Malik. Lanjut lagi menuju Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru. Perjalanan sekitar 20-30 menit tergantung kondisi lalu lintas. Aksesnya sudah cukup mudah. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
6: City Guide 911 FM. guidance for your life.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya, kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan begitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali, apa maksud dan tujuan ya dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya informan atau responden untuk kemudian bersedia dan dengan

0: sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset. Karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya, dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
1: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi, jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS, terus punya ID card. Jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner, jadi bisa di scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak baik kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
1: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Mas, bukannya sampean emang diburu ikut ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrian bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My Berwarna. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Ada tempat-tempat yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyimpan jejak cerita yang sangat tua. Kali ini kita tidak sekedar mencari air jernih, tapi menelusuri sebuah sumber kehidupan yang sudah lama sejak masa kerajaan. Perjalanan membawa kita ke Dusun Biru, wilayah Singosari. Di tengah area yang masih cukup alami, terdapat sebuah mata air yang dikenal sebagai Sumber Biru. Sekilas sederhana, tapi justru disinilah lapisan sejarah itu terasa.

dimanfaatkan oleh masyarakat dan kini bahkan dikembangkan dalam sistem penyediaan air bersih untuk warga sekitar. Di sisi lain, suasananya yang tenang dan alami membuat tempat ini memiliki potensi wisata berbasis sejarah dan spiritual. Untuk menuju ke Sumber Biru dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara menuju kawasan Singosari. Lokasinya berada di Desa Gunung Rejo, tidak jauh dari Candi Singosari. Dari jalan utama, perjalanan dilanjutkan dengan akses desa, kemudian berjalan kaki sekitar 100 meter melewati area persawahan untuk mencapai sumber air. Sumber Biru mengingatkan kita bahwa air bukan hanya soal kebutuhan hidup, dia juga menyimpan cerita, kepercayaan, dan sejarah panjang sebuah peradaban. Sebuah tempat yang tenang, tapi penuh makna. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Wisdom.
1: Jadi pejabat itu harus banyak mendengar ya, di keluhan di masyarakat harus banyak turun ke masyarakat. Jangan hanya laporan dari staf kita, dari pejabat-pejabat kita. Kalau lebih banyak mendengar, turun, dan bisa memberikan solusi, itu yang ditunggu-tunggu masyarakat. Jadi kalau sekarang ini kan banyak media sosial, terus banyak pencitraan. Ya boleh, pencitraan itu boleh, karena ketika kita bekerja tidak ada media, itu dianggap kita nggak bekerja kalau nggak dipublish, nggak dipublikasikan. Tapi bagaimana kita ketemu dengan masyarakat, menanyakan langsung kondisi-kondisi yang ada di desa-desa, di dusun-dusun, di RT-RT, di RW. Saya alhamdulillah 2009 sampai pemilu kemarin jadi anggota dewan nggak putus. Kalau dihitung kan hampir 4 periode. Lebih banyak mendengar di masyarakat, karena kita membuat program sebagus apapun, kalau program itu tidak menjadi kebutuhan masyarakat, itu ya menghabiskan anggaran aja. Tapi kalau kita datang ke masyarakat menanyakan apa aja kebutuhan di masyarakat, nah itu menjadi modal kita untuk perencanaan program kerja ke depan. Jadi ya modalnya ya harus sering-sering turun ke masyarakat, ya seimbang di masyarakat, ya di kantor. Kalau di politik itu kan ada yang pro, yang ada yang kontra. Berpikir positif aja. Bila perlu yang nggak mendukung kemarin kita datengin, kita ajak ngobrol. Biar suasana mencair. Kalau kita malah menjauhi masyarakat, mungkin waktu pemilu tidak sejalan dengan kita, ya nggak ketemu. Jadi pemimpin kan harus visioner. Kalau sudah dilantik jadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah, ya sudah nggak ada ini pendukung, pengusung, semuanya ya masyarakat Kota Batu. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, you explore Malang Raya di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita menuju Desa Kucur, sebuah desa pegunungan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan alamnya yang subur dan sumber air yang melimpah. Secara geografis, Desa Kucur berada di lereng Gunung Kawi dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Desa ini punya 7 dusun dan dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk serta panorama perbukitan yang masih hijau. Tanahnya yang subur membuat warga banyak menanam kopi, jeruk, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Menariknya, nama Kucur konon berasal dari mata air di kawasan Gunung Sari yang terus mengucur atau mengalir deras sepanjang waktu. Nama ini menggambarkan karakter desa yang lekat dengan sumber kehidupan, air yang melimpah, dan alam yang terjaga. Kalau bicara wisata, Desa Kucur punya beberapa destinasi alam yang mudah dilirik wisatawan. Salah satunya Lembah Gunung Sari, sebuah kawasan wisata alam dengan kolam alami dari mata air pegunungan, pemandangan hijau perbukitan, dan suasana tenang yang cocok untuk rekreasi keluarga. Selain itu, juga ada kawasan Gunung Jabal yang populer sebagai spot trekking dan menikmati panorama pegunungan Malang dari ketinggian. Selain wisata, Desa Kucur juga punya potensi desa yang kuat di sektor pertanian, agrowisata, dan konservasi lingkungan. Beberapa pihak bahkan ikut terlibat menjaga sumber mata air dengan penanaman bambu dan pelestarian vegetasi agar ketersediaan air tetap terjaga untuk warga sekitar. Kalau Anda mau mengarah ke Desa Kucur, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kecamatan Dau lewat jalur Landung Sari. Setelah memasuki wilayah Dau, ikuti petunjuk arah menuju Desa Kucur dan aksesnya sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan kontur jalan naik turun khas kawasan perbukitan. Jadi kawan, kalau Anda ingin menjelajah sisi Malang yang sejuk, alami, dan kaya potensi desa, Desa Kucur di Kecamatan Dau layak masuk daftar perjalanan Anda berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Jadi pejabat itu harus banyak mendengar ya, di keluhan di masyarakat harus banyak turun ke masyarakat. Jangan hanya laporan dari staf kita, dari pejabat-pejabat kita. Kalau lebih banyak mendengar, turun dan bisa memberikan solusi, itu yang ditunggu-tunggu masyarakat. Jadi kalau sekarang ini kan banyak media sosial, terus banyak pencitraan. Ya boleh, pencitraan itu boleh, karena ketika kita bekerja tidak ada media, itu dianggap kita nggak bekerja kalau nggak dipublish, nggak dipublikasikan. Tapi bagaimana kita ketemu dengan masyarakat, menanyakan langsung kondisi-kondisi yang ada di desa-desa, di dusun-dusun, di RT-RT, di RW. Saya alhamdulillah 2009 sampai pemilu kemarin jadi anggota dewan nggak putus. Kalau dihitung kan hampir 4 periode. Lebih banyak mendengar di masyarakat, karena kita membuat program sebagus apapun, kalau program itu tidak menjadi kebutuhan masyarakat, itu ya menghabiskan anggaran aja. Tapi kalau kita datang ke masyarakat menanyakan apa aja kebutuhan di masyarakat, nah itu menjadi modal kita untuk perencanaan program kerja ke depan. Jadi ya modalnya ya harus sering-sering turun ke masyarakat, ya seimbang di masyarakat, ya di kantor. Kalau di politik itu kan ada yang pro, yang ada yang kontra. Berpikir positif aja. Bila perlu yang nggak mendukung kemarin kita datangin, kita ajak ngobrol. Biar suasana mencair. Kalau kita malah menjauhi masyarakat, mungkin waktu pemilu tidak sejalan dengan kita, ya nggak ketemu. Jadi pemimpin kan harus visioner. Ya, kalau sudah dilantik jadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah, ya sudah nggak ada ini pendukung, pengusung semuanya ya masyarakat Kota Batu. Saya Heli Suyanto, Wakil Wali Kota Batu untuk Wisdom City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Setelah menghabiskan weekday untuk bekerja, saatnya akhir pekan santai sejenak. Nah, setelah ini saya akan ajak Anda rehat sejenak di wisata alam adem dan menenangkan, Sumber Jenon. Lokasinya di Dusun Gunung Ronggo, Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Tempat ini cocok loh untuk menarik diri sejenak dari hiruk pikuk aktivitas biasanya. Kolam mata airnya berwarna biru kehijauan dengan air yang sangat jernih. Bahkan, dari pinggir kolam saja, Anda sudah bisa melihat dasar airnya dengan jelas. Area di sekelilingnya juga dipenuhi pepohonan besar yang membuat tempat ini terasa teduh sepanjang hari. Salah satu hal paling menarik di Sumber Jenon, pemandangan di bawah airnya. Di dasar kolam, terdapat akar-akar pohon besar yang menjalar ke dalam air. Akar-akar ini menciptakan tampilan bawah air yang sangat unik, bahkan sering disebut sebagai spot favorit untuk foto underwater. Tidak sedikit loh pengunjung yang datang ke sini khusus untuk berenang atau sekedar snorkeling ringan sambil menikmati kejernihan airnya. Selain berenang, Anda juga bisa bersantai di pinggir kolam sambil menikmati udara segar. Kalau Anda berencana datang ke sini, sebaiknya datang di pagi hari, supaya suasana masih sepi dan airnya terlihat lebih jernih. Gunakan alas kaki yang nyaman, karena beberapa area di sekitar kolam bisa cukup licin. Jangan lupa membawa pakaian ganti, atau bahkan perlengkapan snorkeling kalau ingin menikmati pemandangan bawah airnya. Yang paling penting, tetap jaga kebersihan, serta jangan merusak akar-akar pohon yang menjadi ciri khas tempat ini ya. Tertarik menikmati indahnya Sumber Jenon? Perjalanan kita mulai dari Jalan Muharto Kota Malang. Anda belok kiri menuju Jalan Raya Tlogowaru. Lanjut mengarah Raya Tajinan. Lalu ke kanan menuju Jalan Diponegoro. Setelah bertemu Jalan Saiful Sulun Ketitang, ambil kiri untuk masuk Dusun Gunung Ronggo. Jalan-Jalan Plus.

0: akan mendengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang, yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, kembali saya Erika Rosa bersama dengan Anda, dan malam hari ini saya mau mengajak Anda, kita ngobrol seputar hewan. Malam hari ini kita masuk program Kawan Animalia. Di program Kawan Animalia, nanti saya akan ditemani ada praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dr. Trianita Damayanti. Topik bahasan kita bicara niat baik yang ternyata keliru, fakta bawang putih untuk kesehatan anabul. Nah, ini untuk Anda para pet owner ya, ternyata ada beberapa hal yang barangkali kita anggap benar, ternyata ini menjadi satu tindakan yang keliru. Apa ya, masuk dari topik bahasan kita hari ini. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan Dok Nita, dan Anda juga boleh kawan untuk bergabung bersama dengan kami, termasuk mungkin mau sharing pengalaman Anda yang juga mau menyampaikan beberapa tanggapan. Anda boleh bergabung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali di program Kawan Animalia.

0: kawan-kawan, di program Kawan Animalia malam hari ini saya bersama dengan praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dr. Trianita Damayanti. Kita mau bicara tentang niat baik yang ternyata keliru, fakta bawang putih untuk kesehatan anabul. Itu topik bahasan kita hari ini. Nah kawan, di era media sosial sekarang ini ya, rasanya kok semakin banyak tips tentang kesehatan anabul yang beredar dengan berbagai klaim, termasuk juga berbahan alami. Salah satunya ini terkait dengan penggunaan bawang putih yang dipercaya bisa mengusir kutu atau bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Sayangnya tentu tidak semua informasi yang viral ini terbukti aman ya. Bahkan beberapa justru bisa membahayakan kesehatan dari anabul kita. Maka dari itu rasanya penting juga, apalagi untuk Anda pet owner, bagaimana memahami kalau kasih sayang kepada anabul itu juga harus dibarengi dengan informasi yang benar dan berbasis ilmu kedokteran hewan. Nanti kita akan ngobrol banyak. Ini saya sudah sambung di line Zoom bersama dengan praktisi dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dr. Trianita Damayanti. Selamat malam dok. Iya, bisa di unmute dulu dok.
1: Selamat malam.
0: Iya, dok Nita kok suaranya agak kecil ya di kami ya? Iya, halo dok Nita?
1: Udah terdengar?
0: Oke, lebih jelas dok. Terima kasih dok malam hari ini menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol di program Kawan Animalia. Kita kembali bicara seputar hewan ya. Dok Nita gimana sehat dok? Kabarnya dok?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga dok. Semoga gitu terus dok ya. Ini sudah lepas tugas dok dari klinik?
1: Sudah.
0: Oke, nanti kita ngobrol banyak bersama dengan dok Nita ya. Saya juga mengundang Anda, boleh kawan, kalau yang mau ikut gabung, barangkali Anda mau ikut sharing, apalagi Anda punya anabul di rumah. Kalau mau ikut sharing, mungkin juga berbagi pengalaman, mau menyampaikan beberapa tanggapan, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh chat, boleh voice note, boleh line telepon ya. Nanti kita juga akan bahas tentunya bersama dengan Dok Nita. Sebelumnya untuk Anda yang lagi perjalanan kawan, update beberapa catatan informasi lalu lintas juga boleh terus Anda sampaikan, termasuk di sekitaran Malang Raya. Tadi ada beberapa catatan yang belum sempat kebaca. Ini salah satunya ada Pak Septian di jam 6:38 tadi menyampaikan di pertigaan Krebet itu tidak ada orang-orang yang mau mengalah. Yang mau belok kanan ini selalu ambil jalur kiri. Oke, ini kehapus ya tadi dari Pak Septian ya. Coba kita putarkan dulu. Tadi Pak Septian juga kirim video jam 6:38. Saya putarkan dulu.
2: Kondisi di pertigaan Krebet ini orang-orangnya benar-benar gak ada yang mau ngalah. Orang yang mau belok kanan kebanyakan mereka ambil haluan sebelah kiri. Ya, seperti ini depan ini bison warna biru berplat AG. Di belakang juga ada plat DA. Mereka kayak gak mau antri. Entah ini ya kayak gini.
0: Padat merambat ini Pak ya kondisinya.
2: Ya semoga bisa menjadi pelajaran buat pengendara yang lain. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Pak Septian untuk informasinya. Lalu kita juga dapat info dari Kapolsek Wagir, Ibtu Sigit Kurnia. Untuk karnaval yang di daerah Jedong Wagir itu dilaksanakannya besok tanggal 19 Juli 2026. Hari ini cek sound yang rencananya besok akan digunakan. Tadi tidak disampaikan lebih lengkap ya, di masa cek sound malam hari ini apakah juga dilakukan penutupan jalan atau bagaimana? Coba nanti kita konfirmasi kembali. Oke kawan, kita kembali di talk show malam hari ini, program Kawan Animalia bicara niat baik yang ternyata keliru, fakta bawang putih untuk kesehatan anabul. Nah, ini kan memang banyak ya, kalau kita bicara media sosial itu kan banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Penggunaan bahan dapur salah satunya untuk kesehatan anabul, itu ada juga beberapa konten yang mengarahkan terkait dengan hal tersebut. Kalau Dok Nita sendiri melihat bagaimana ini ya disrupsi informasi terutama yang berkaitan juga dengan anabul dan mitos-mitosnya, menyikapi fenomena ini, apa tanggapannya nih Dok Nita?
1: Ya, sebenarnya kalau melihat fenomena ini kan itu menunjukkan kalau pet owner udah banyak yang memiliki rasa peduli ya terhadap kesehatan anabulnya. Tapi sayangnya di sini kepeduliannya itu tidak didasarkan atau tidak dibarengi dengan informasi yang benar. Oleh karena itu kita sebagai pet owner ini harus lebih kritis, kemudian juga memastikan kalau informasi tersebut memang berasal dari sumber-sumber yang terpercaya.
0: Baik, ini sebenarnya adalah sebuah alarm positif kalau pet owner membaca berbagai informasi, itu tandanya peduli. Tapi sayangnya, ya itu tadi catatannya harus diimbangi juga dengan ilmu, gitu Dok ya?
1: Betul.
0: Nah Dok, apa sih Dok kemudian yang membuat mungkin pet owner ini rasanya kok mudah percaya dengan berbagai tips yang ada di media sosial?
1: Oke, mungkin...
0: Iya, Dok Nita, halo.
1: Iya.
0: Oke, Dok, ya. Tadi sempat tersendat, Dok Nita. Mungkin boleh diulangi lagi, Dok. Kenapa? Apa yang membuat para pet owner ini mudah percaya dengan berbagai tips yang ada di media sosial?
1: Ya, mungkin yang pertama beberapa faktornya itu salah satunya karena kita sekarang lagi bahas bawang putih ya. Bawang putih itu kan bahan alami, mungkin mereka berpikir kalau alami jadi dianggap aman, padahal itu belum tentu gitu ya. Sebagai contohnya kayak coklat itu juga alami, tapi dia juga beracun buat anabul. Kemudian juga ada anggur, dia juga bisa menyebabkan gangguan pada ginjalnya. Dan sekarang yang kita bahas adalah bawang putih, itu juga mungkin pada manusia penggunanya aman-aman aja gitu ya jika dikonsumsi. Tetapi berbeda jika dikonsumsi oleh anabul, dia bisa menjadi toksik. Itu mungkin yang pertama karena ada kata alami. Kemudian yang kedua bisa karena mendapat testimoni dari orang lain. Padahal belum tentu yang alami atau yang orang lain lakukan itu sama gitu yang jika dipraktekkan ke anabul kita seperti itu. Selanjutnya mungkin karena bahan tersebut mudah didapat dan juga murah gitu.
0: Oke, itu beberapa alasan ya kenapa kemudian tips-tips yang ada di media sosial itu kok juga mudah untuk diikuti. Salah satu yang cukup sering muncul Dok Nita, ini kan penggunaan bawang putih. Bahan ini apakah juga semudah itu Dok dipercaya baik untuk anabul? Faktanya gimana nih Dok?
1: Faktanya jadi kalau untuk bawang putih sendiri ini dia tidak boleh dikonsumsi oleh anabul. Kalau mungkin mereka percaya berdasarkan penelitian pada manusia, karena kalau pada manusia bawang putih ini kan dia mengandung beberapa senyawa yang memiliki efek sebagai antibakteri, kemudian juga anti jamur dan juga bisa sebagai antioksidan, itu jika pada manusia. Tetapi ini berbeda jika dipraktekkan atau dikonsumsi oleh anjing maupun kucing, karena baik pada manusia dengan anjing maupun kucing ini dia memiliki metabolisme yang berbeda. Nah, untuk bawang putih sendiri, dia jika dikonsumsi oleh anjing maupun kucing, dia bisa merusak sel darah merah seperti itu. Bersifat toksik untuk kedua anabul ini.
0: Dok, selain kita bicara bawang putih ya, kalau kita bicara bahan alami secara keseluruhan, apakah otomatis bahan alami itu selalu aman untuk anabul atau hewan peliharaan?
1: Belum tentu ya, jadi tidak semua bahan alami itu aman untuk anabul, tergantung dengan efeknya. Jadi kita harus melihat efeknya dan juga dosis yang diberikan, karena biasanya kalau dalam toksikologi gitu, kita bicaranya semua itu tergantung dengan dosis. Jadi zat-zat jika dia diberikan dengan dosis yang sesuai anjuran gitu ya, dia bisa menjadi obat. Tapi kalau misal dosis yang diberikan ini berlebih, dia malah menjadi racun untuk anabul kita seperti itu. Seperti contohnya,
0: ya, halo dok.
1: Ya, apakah terdengar?
0: Ya tadi terakhir bilang contohnya dok, habis itu terputus. Nah,
1: oke, contohnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau pada manusia untuk penggunaan bawang putih ini kan aman-aman aja untuk dikonsumsi, sedangkan pada anabul ini bersifat toksik dan tadi bisa menyebabkan kerusakan pada sel darah merahnya. Seperti itu.
0: Baik, nah ini tentu menjadi satu peringatan juga, reminder untuk kita bersama ya, apalagi yang punya anabul. Ternyata berbagai tips yang kita barangkali sering lihat di media sosial itu tidak semuanya benar. Kemudian juga berbagai bahan yang diklaim alami itu juga tidak selamanya baik, bahkan justru berbahaya bagi anabul. Barangkali Anda juga punya beberapa pengalaman yang mau di-share kawan, boleh juga nanti gabung bersama dengan kami, bisa sambung lewat WhatsApp di 0811 3600 911. Ini tadi ada beberapa komentar yang barusan masuk ya, ada Pak Adi Nugroho dan juga ada Pak Dimas Kurniawan, nanti kita bacakan setelah jeda Pak ya. Kita jeda dulu kawan, setelah ini saya mau sambung dulu bersama dengan reporter City Guide, ada Heri Prasetyo. Ada beberapa catatan informasi dari Heri. Saya sambung dulu informasi dari Heri. Muskot Kormi Kota Malang digelar. Pemerintah Kota Malang targetkan kepengurusan baru pertahankan prestasi dan cetak inovasi.
3: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Heri, silakan laporannya.
4: Kawan, Musyawarah Kota atau Muskot Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Malang resmi digelar hari ini sebagai forum tertinggi organisasi untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan sekaligus memilih ketua dan pengurus baru. Pemerintah Kota Malang bersama KORMI Jawa Timur berharap forum tersebut dilahirkan pemimpin yang inovatif, amanah, serta mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi KORMI Kota Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bilang Muskot menjadi momentum strategi untuk menentukan arah organisasi ke depan. Ia berharap kepengurusan baru tetap bersinergi dengan pemerintah Kota Malang dalam mengembangkan olahraga masyarakat.
5: Di Kota Malang dan kebetulan juga dihadiri Ketua KORMI Jawa Timur dan Ketua KORMI Kota Malang, dan tentunya sesuai ADRT tadi disampaikan bahwa Muskot ini nanti akan ada evaluasi dan juga nanti akan ada penggantian pengurus. Penggantian pengurus maksudnya adalah memang ini kita musyawarah kota yang dilakukan, apakah ini nanti pengurusnya tetap atau lanjut dan apa-apa nanti dia dirembuk dalam musyawarah kota KORMI ini. Dan depan memang ini kami berharap dengan nanti pengurusan yang baru ini kita tetap seiring sejalan, tetap kita berkoordinasi agar kita punya satu target yang sama untuk menjadikan warga Kota Malang lebih tahes.
4: Ketua Umum KORMI Jawa Timur, Debbie Cecilia Samoa, memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan Muskot telah berjalan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, mulai dari progres penjaringan hingga pendaftaran calon ketua. Debbie menilai KORMI Kota Malang menjadi salah satu organisasi yang memiliki tata kelola dan administrasi terbaik di Jawa Timur. Ia juga menyoroti pesatnya perkembangan jumlah induk organisasi olahraga atau inorga di Kota Malang. Dari 64 inorga yang tercatat di tingkat Provinsi Jawa Timur, sekitar 60 diantaranya telah bergabung di KORMI Kota Malang. Sementara itu, Ketua KORMI Kota Malang, Sofian Edi Jarwoko, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Muskot yang menjadi forum tertinggi organisasi di tingkat kota. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Malang, seluruh pengurus panitia, serta puluhan inorga yang berpartisipasi dalam menyukseskan agenda tersebut. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Heri Prasetyo. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di website City Guide 911 FM.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
6: Jalan-jalan plus. kawan, saya mau kasih tantangan dulu. Coba bayangkan, ada tempat yang harus ditempuh cukup jauh dari pusat kota Malang, tapi begitu sampai, yang menyambut bukan deretan bangunan atau suara klakson, melainkan gemuruh air terjun dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Nah, sekarang saya lagi berdiri tepat di tempat itu. Saya sedang berada di Coban Manan, air terjun yang ada di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Tempat ini memang belum seterkenal coban-coban lainnya, tapi justru itu yang bikin suasana terasa spesial, rasanya seperti menemukan surga kecil yang masih tersembunyi. Nah, di depan saya, air terjun mengalir deras melewati tebing batu yang dipenuhi lumut hijau. Anginnya membawa percikan air yang sesekali mengenai wajah. Sementara suara gemuruh air berpadu dengan kicauan burung dari pepohonan di sekitarnya. Suasananya benar-benar bikin lupa kalau tadi sempat lelah di perjalanan. Yang menarik, menuju Coban Manan juga jadi bagian dari petualangannya. Anda akan melewati jalan setapak, area perkebunan, dan pemandangan pedesaan yang masih sangat alami. Jadi bukan cuma destinasi yang indah, tapi perjalanan menuju ke sini sayang kalau dilewatkan. Jangan lupa pakai sepatu yang nyaman, karena ada sedikit trekking sebelum sampai di air terjun. Oke, kalau berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan ke Kepanjen, lanjut menuju Paga, kemudian di Kecamatan Donomulyo, hingga masuk Desa Sumberoto. Setelah sampai di area parkir, tinggal lanjut berjalan kaki sampai suara air terjun mulai terdengar semakin jelas. Kalau Anda termasuk tipe yang lebih suka mengejar pengalaman daripada sekedar mencari tempat foto, Coban Manan wajib masuk daftar destinasi berikutnya. Saya lanjut dulu ya, menikmati segarnya alam di sini. Sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: iki kok tulisan di HP Bapak burem ya?
1: Bukan HP-nya Pak yang burem, matanya kali yang perlu diperiksa.
0: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
1: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Candides Eye Center.
0: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
1: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
0: Kalau ternyata katarak?
1: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
0: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
1: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Candides Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Candides Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman, nomor 135, Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526. Atau Instagram at @candideseyecenter_. Candides Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
2: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita kembali di program Kawan Animalia. Malam hari ini saya masih ditemani sama Dok Nita dari Praktisi Dokter Hewan Satwa Sehat Malang. Kita bicara niat baik yang ternyata keliru, fakta bawang putih untuk kesehatan anabol. Itu topik bahasan kita hari ini. Nah, Dok Nita, sebelum kita lanjut di program Kawan Animalia ya, ngobrol banyak bersama dengan Dok Nita, saya mau play dulu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. Salah satunya ada Pak Johanis tadi menyampaikan update informasi di jam 6 lebih 53 menit. Ada videonya, saya tampilkan di visual radio.
1: Tapi
0: Oke, ini di mana nih Pak Johanis?
2: Selamat malam City Guide.
0: Malam Pak.
2: Info lalu lintas
0: di Kayu Tangan kayaknya.
2: Sudah mulai semrawut. KL di mana-mana.
0: Oke, ini kondisi terkini di Kayu Tangan ya. Saya coba percepat untuk videonya. Ya, itu intinya tadi. Oke.
2: Pedagang bakso di depannya Yamaha Sentral. Sama pedagang kopi.
0: Makin banyak PKL. Oke, Pak Johanis, terima kasih banyak untuk informasinya. Ada lagi?
2: Di Kayu Tangan Heritage. Terima kasih.
0: Oke. Itu tadi, kawan, kondisi di Kayu Tangan malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Johanis sudah berbagi informasi. Dan itu tadi, kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kita kembali lagi di program Kawan Animalia. Tadi salah satu yang bertanya di program Kawan Animalia ini ada Pak Dimas. Pak Dimas menyampaikan, boleh tanya tidak ya, tapi sedikit ini keluar dari topik bahasan hari ini. Tadi Pak Dimas kirim voice note, boleh Pak kita coba putarkan ya voice note-nya.
3: Ya, rekan-rekan City Guide. Jadi saya punya anabul itu di rumah itu kan 6 bulan atau 7 bulan yang lalu itu kan ketabrak. Sudah saya operasi, terus akhirnya kan pasang pen ya. Karena dia di pinggulnya itu patah gitu kan, patah ya patah tah lah dia kayak gitu. Usianya anabul saya sih udah 10 tahun lebih sih sebenarnya. Nah, ini kan pada saat operasi itu ya memang memakan biaya yang lumayan lah. Nah, memang disarankan oleh pihak klinik itu untuk dilepas pennya. Cuman saya mau menanyakan, apakah kalau misalkan apa ya, pennya tidak dilepas itu berbahayakah bagi anabul atau gimana? Itu juga, ini saya juga, anabul saya ini kan sudah saya steril pada waktu masih kecil ya, jadi masih usia belum ada setahun dah saya steril. Nah, ini tapi sterilnya itu kurang sempurna, itu kalau misalkan di steril ulang itu apakah bisa?
0: Oke, ada tambahan lagi dari Pak Dimas?
3: Kebetulan betina sih untuk anabul saya.
0: Iya, itu tadi Dok Nita mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Pak Dimas. Iya, halo Dok.
4: Iya, apakah terdengar suaranya?
0: Terdengar jelas Dok.
4: Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan lepas pen itu kan tadi disebutkan kalau memang disarankan oleh dokter hewan untuk dilepas pennya. Jadi mungkin karena dokter hewannya juga lebih tahu ya kondisinya seperti apa, jika memang disarankan untuk dilepas, sebaiknya memang mengikuti arahan dari dokter hewan tersebut, karena khawatirnya jika tidak dilepas, dia berefek buruk jika digunakan jangka panjang seperti itu. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan kenapa dokter hewan tersebut menyarankan untuk pennya dilepas. Kemudian untuk karena anabolnya juga.
0: Ya, Dok Nita.
4: Ya, jadi biasanya sebelum dilakukan prosedur tersebut perlu dilakukan pengecekan darah dan lain-lain sebelum dilakukannya prosedur untuk pelepasan pen seperti itu.
0: Baik, kalau soal sterilisasi, Dok?
4: Lalu untuk steril itu sebenarnya itu apakah sudah dipastikan memang kalau dari sterilnya itu tidak terangkat sempurna seperti itu, karena kan biasanya dilakukan pengecekan ya untuk memastikan, dan jika dilakukan steril ulang biasanya akan sedikit sulit gitu, karena kan memang organnya tidak sempurna, tidak sesempurna ketika awal sebelum di steril ya, dan ketika sudah diangkat pasti dia sudah mengalami perubahan gitu. Jadi ketika di steril ulang itu memang sebelum dilakukan steril ulang perlu dipastikan apakah memang benar-benar organnya itu belum terangkat sempurna gitu.
0: Oke, baik. Sudah terjawab Pak Dimas ya, apa yang tadi ditanyakan. Terima kasih Dok Nita sudah menjawab juga pertanyaan dari pendengar. Nah Dok, barangkali ada kawan pendengar yang baru bergabung ya. Tadi bicara soal topik bahasan kita hari ini, niat baik yang ternyata keliru, fakta bawang putih untuk kesehatan anabol. Kembali lagi Dok, mungkin bisa ditekankan, kenapa ya bawang putih ini justru berbahaya untuk anabol, termasuk juga kucing dan anjing.
4: Oke, jadi untuk bawang putih ini kenapa dia berbahaya buat anabol? Karena dia punya senyawa, jadi dia mengandung organosulfur compounds yang dia bisa menyebabkan kerusakan oksidatif pada eritrosit atau sel darah merah pada anabol kita. Jadi ketika nanti, jika nanti eritrositnya ini rusak atau hancur atau lisis gitu ya, nanti dia akan terjadi anemia atau kekurangan darah seperti itu.
0: Oke. Nah, apa Dok sebenarnya yang akan terjadi di dalam tubuh ketika anabol ini mengkonsumsi bawang putih?
4: Jadi ketika dia anabol kita mengonsumsi bawang putih, kan nanti si senyawa sulfur itu dia bisa.
0: Iya, Dok Nita, kayaknya ada gangguan koneksi ya. Iya, halo Dok.
4: Apakah terdengar?
0: Dok, tapi putus-putus Dok. Mungkin okay, boleh diulang lagi Dok. Apa yang terjadi di dalam tubuh anabol ketika mengkonsumsi bawang putih?
4: Iya, jadi ketika anabol mengonsumsi bawang putih, nanti kan si senyawa sulfur yang ada dalam bawang putih itu kan diserap sama tubuh. Dia menyebabkan terjadinya oksidasi hemoglobin yang pada akhirnya akan menyebabkan eritrosit atau sel darah merahnya itu pecah. Jadi nanti kalau dia udah pecah, kan terjadi anemia atau kekurangan darah. Sedangkan si sel darah merah ini sendiri, dia fungsinya untuk salah satunya itu untuk membawa oksigen. Ketika banyak sel darah merah yang pecah, berarti kan jumlah oksigen yang harusnya disampaikan ke jaringan itu menjadi berkurang. Nah itu biasanya menyebabkan hewannya menjadi lemas, kemudian kelihatan pucat gitu, dan bahkan ada yang sampai kolaps seperti itu.
0: Oke, apakah ini Dok, kucing atau anjing ini ada yang lebih sensitif, salah satunya ada yang lebih sensitif terhadap bawang putih?
4: Yang lebih sensitif itu kucing, karena dia untuk enzim pelindung terhadap stres oksidatif ini juga lebih rendah, sehingga untuk eritrositnya ini jauh lebih mudah mengalami kerusakan gitu.
0: Oke, lalu apa Dok efeknya yang barangkali langsung bisa dilihat secara kasat mata ya, yang bisa muncul beberapa waktu atau beberapa hari kemudian ketika si anabol ini mengkonsumsi bawang putih?
4: Biasanya untuk gejalanya ya yang kelihatan itu ada tadi jadi pucat, karena kan memang dia terjadi anemia atau kekurangan darah, kemudian jadi lemas, nafsu makannya juga turun, kadang juga ada yang muntah atau diare karena dia juga sifatnya bisa mengiritasi saluran pencernaannya, kemudian juga ada yang detak jantungnya atau denyut jantungnya lebih cepat gitu, dan bahkan karena dia terjadi pecah apa tadi, sel darah merah, kadang juga ada yang terlihat urinnya itu berwarna, urin atau pipisnya itu berwarna merah tua gitu.
0: Oke, nah Dok Nita, nanti kita masih ada beberapa segmen juga untuk ngobrol di program Kawan Animalia. Nanti kita kembali lagi Dok ya, kita jeda dulu sebentar Dok ya. Sebelumnya kawan, terima kasih juga untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ini tadi terkait dengan laporannya Pak Johannes soal banyaknya PKL di Kayu Tangan. Ada videonya juga lengkap tadi. Kita sudah teruskan ke Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono. Semoga segera direspon juga oleh Pak Heru, kita tunggu respon cepatnya. Ada lagi, tadi ada Bu Dwi, ada truk mogok sebelumnya pertigaan Jalan Industri Wendit arah ke Malang. Kondisi jalannya cukup gelap, jadi diharap yang lagi melintas itu supaya waspada karena posisi truknya agak ke tengah. Terima kasih banyak Bu Dwi. Ini informasi sekaligus juga mengingatkan bagi pengguna jalan. Nah kawan, itu tadi traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.

0: ada 5 bersaudara. Jadi bapak saya itu kebetulan memang pegawai negeri tapi golongan rendah lah. Jadi bapak saya dengan golongan rendah tadi menghidupi 5 orang anak yang masih kecil-kecil. Kemudian dengan kalau dikatakan adalah golongan-golongan orang yang tidak mampu lah. Walaupun dulu saya tinggal di Jakarta tapi kan di pinggiran gitu ya. Jadi bapak saya dulu pendatang juga dari Jawa, kemudian tinggal di Jakarta sampai punya anak. Ini dengan kerja di kejaksaan tapi golongan rendah, kemudian dengan penghasilan yang pas-pasan bisa menghidupi anak-anak dengan cara kesulitan ekonomi lah. Pada saat itu ibu saya juga sampai mengutang ke sana sini gitu ya. Nah, itu demi untuk menyekolahkan kakak saya dan adik-adik saya gitu. Jadi itu menurut saya perjuangan yang sangat luar biasa yang saya mungkin gak bisa membalas ya dengan perjuangan kedua orang tua saya yang sampai saat ini keduanya sudah almarhum. Begitu gigihnya, yang kalau saya lihat gaji pegawai negeri sekarang yang paling rendah pun kalau punya anak segitu dulu jauh sekali mungkin bisa 10 kali lipat dari sekarang. Ini bisa menyekolahkan kakak saya, adik-adik dan saya sendiri walaupun sampai tingkat SMA ya pada saat itu menurut saya udah luar biasa. Kami dulu serba keterbatasan, makan itu pun tetap makan pagi sore tapi lauknya bisa kita lihat dan hanya pakai Indomie. Nah, pokoknya nggak mewah kalau zaman anak-anak sekarang. Itu jauh dari harap. Saya lihat bapak saya perjuangannya begitu tinggi, begitu gigih sehingga saya kemudian bisa masuk ke kejaksaan. Waktu itu juga bapak saya juga pensiun, alhamdulillah saya bisa masuk menggantikan bapak saya. Jadi saya tuh punya prinsip mengikuti gaya pimpinan bapak saya. Jadi saya berusaha pada saat saya sudah menjadi pegawai negeri kejaksaan, kemudian saya menjadi jaksa, saya selalu berprinsip pada pola hidup bapak saya yang sederhana. Kesederhanaan itu berbanding lurus dengan apa yang kita miliki, apa yang kita dapat gitu. Jadi itu akan lebih nyaman dibanding kita harus seolah-olah berpola hidup, bergaya hidup kita ini seolah-olah berpenghasilan yang sangat tinggi. Saya Trijoko SMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang untuk Wisdom di City Guide FM Malang. Wisdom.
1: Guidance for your life. City Guide FM. Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: For your life. City Guide FM.

Kawan kembali di program Kawan Animalia bersama dengan praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada dokter Nita. Dan hari ini kita masih bicara tentang niat baik yang ternyata keliru, fakta bawang putih untuk kesehatan.

0: Saya juga mengingatkan untuk Anda yang barangkali rumahnya sudah jadi, tapi kok terasa belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Saatnya Anda percayakan pada Decor Your Studio. Ini solusi lengkap desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai dengan berbagai ruang komersial. Kenapa kok harus Decor Your Studio? Karena semuanya itu dalam satu layanan, design and build, desain dibuat sesuai dengan karakter dan juga kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan juga fungsional bersama dengan Decor Your Studio. Hubungi sekarang juga, nomornya 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Oke, itu tadi kawan sekilas informasi ya. Kita kembali lagi ke Dok Nita. Dok, ada gak sih dok kasus yang barangkali juga pernah ditemui oleh dokter Nita nih ya, ketika bicara ada anabul yang baru mengkonsumsi bawang putih, kemudian gejalanya nih terlambat untuk disadari oleh pet ownernya? Iya, halo dok. Oke dok, Nita bagaimana suara kamu ya, bisa didengar dok?
1: Iya. Tadi sempat terputus.
0: Silakan dok.
1: Boleh diulang pertanyaannya?
0: Oke, tadi terkait dengan ini dok, kita berbicara soal kalau di kasus yang mungkin pernah ditemui juga oleh dok Nita, itu ada nggak sih dok pet owner yang barangkali telat untuk menyadari gejala dari anabulnya pasca mengkonsumsi bawang putih?
1: Kalau sejauh ini saya belum pernah menemukan yang keracunan bawang putih ya. Tetapi saya pernah membaca karena memang efeknya itu kan ada yang tidak langsung terlihat. Jadi memang banyak dari owner yang mereka terlewat gitu ya. Jadi tidak langsung menyadari setelah mengonsumsi bawang putih. Karena untuk ketika dia mengonsumsi bawang putih, kerusakan dari eritrositnya ini berlangsungnya bertahap, jadi nggak langsung. Jadi awalnya kayak mereka cuma ngelihat mungkin anabulnya jadi sedikit malas gitu, makannya juga berkurang. Tapi ketika eritrositnya sudah banyak yang hancur gitu, ketika terjadi anemia, napas cepat, nah itu baru mereka sadar. Karena memang tadi eritrositnya nggak langsung yang semuanya hancur gitu ya, jadi bertahap.
0: Oke, nah gejala kecil-kecil dok yang barangkali ini tetap harus diperhatikan ya. Mungkin ada yang sudah terlanjur mengkonsumsi bawang putih. Ini gejala-gejalanya yang paling mudah dipahami apa nih dok, atau mudah kita deteksi?
1: Yang pertama itu tadi ya, kita juga sebelum gejalanya kita perlu, sebagai owner kita perlu mengingat lagi kira-kira makanan apa yang kita berikan ke pet kita yang harusnya nggak dikonsumsi tetapi kita berikan gitu. Setelah itu untuk gejalanya sendiri yang perlu diperhatikan, mungkin yang pertama anabulnya jadi lemas gitu, mukosa mulutnya jadi pucat, kemudian itu kan kalau pucat dia menunjukkan adanya anemia. Lalu juga mungkin ada muntah atau diare, karena tadi seperti yang sudah disebutkan ya, dia juga bersifat iritan buat saluran pencernaan yang akhirnya menyebabkan muntah dan diare gitu, nafsu makannya juga menurun gitu. Mungkin seperti itu untuk gejala-gejala yang perlu diperhatikan.
0: Baik, dok, kalau mungkin ini baru sadarnya beberapa hari ya setelah mengkonsumsi, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pet owner?
1: Kalau sudah sadar berarti yang pertama harus dihentikan pemberiannya dan juga langsung dibawa ke dokter hewan. Jangan coba-coba untuk mengobati sendiri ya, takutnya nanti makin memperparah kondisinya. Karena nanti ketika sudah dibawa ke dokter hewan, maka dokter hewan akan melakukan beberapa pemeriksaan, dan jika diperlukan untuk dilakukan pemeriksaan penunjang itu akan lebih bagus ya, untuk mengetahui sejauh apa gangguan organnya terjadi.
0: Oke, apa kondisi ini bisa ditangani dengan cepat, dok, ketika mungkin sudah dibawa ke dokter hewan?

0: jika dia di bawahnya sudah dari awal gitu ya, ketika owner sadar langsung dibawa, ini biasanya prognosis atau kemungkinan kesembuhannya baik. Tetapi kalau terlambat, ya itu tadi bisa mungkin untuk prognosisnya jadi.
1: Oke, Dok Nita, halo.
0: Ya.
1: Iya, gimana Dok? Tadi sempat terputus Dok. Pengobatan seperti apa atau penanganan seperti apa yang biasanya akan dilakukan oleh dokter?
0: Biasanya nanti melihat dari pemeriksaannya. Kan dari pemeriksaan biasanya dilakukan juga pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah dan lain-lain. Nah, dari situ nanti ketika hasil darahnya sudah keluar, akan diberikan treatment sesuai dengan hasilnya tadi. Karena untuk treatment pun kita juga perlu pertimbangan ya, agar treatment yang diberikan itu juga tepat.
1: Oke, ya nanti satu segmen lagi barangkali Dok Nita untuk kita ngobrol di program Kawan Animalia. Sebelumnya kawan, tadi kita juga dapat laporan ya dari kawan pendengar City Guide di jam 6 lebih 20 menit. Ini kita tadi dapat laporan terkait dengan lampu yang ada di sebelahnya Malang Strudel. Saya play dulu laporannya. Tadi kita sudah teruskan juga ke pengaduan traffic light Malang Raya, Kota Malang khususnya, dan sudah ditindaklanjuti.
2: Selamat sore menjelang malam untuk Malang City Guide. Melaporkan ini aduan kedua saya mengenai lampu ilegal yang berdiri persis di samping traffic light Ayani Sabilillah. Ada di pojoknya Malang Strudel. Ya, lihat ya. Ini tolong dong segera dibenahi. Jam segini aja segini terang loh.
1: Oke, tadi Pak Alsen ya yang laporan di jam 5.51 kawan. Kemudian kita sudah teruskan ke pengaduan traffic light Kota Malang dan sudah direspon juga. Ini tadi dijawab langsung oleh Pak Tommy, anggota Satpol PP Kota Malang. Ini untuk menindaklanjuti laporan yang tadi, lampu yang dimaksud itu memang dari pihak Malang Strudel. Sekarang ini sudah dilakukan koordinasi dengan HRD Malang Strudel dan juga teknisi dari Malang Strudel untuk menindaklanjuti. Pegawai Malang Strudel ini atas nama Bu Ingrid bersedia mematikan lampunya untuk kedepannya akan disesuaikan dengan teknisi pihak Malang Strudel. Oke, itu tadi sudah direspon ya. Terima kasih banyak untuk respon cepatnya dari Satpol PP Kota Malang. Nah kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, UNIRA. Info lengkap bisa cek Instagram di @unira_malang atau bisa juga cek di pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 UNIRA Malang di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. UNIRA Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: for your life. CityGate FM.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika

hal. Ayah jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Cadence for your life. City Guide FM.

0: Kawan masih di program Kawan Animalia bersama dengan Dr. Drianita dari Satwa Sehat Malang. Kita bicara tentang niat baik yang ternyata keliru, fakta bawang putih untuk kesehatan anabol. Terima kasih banyak Anda yang juga masih bersama dengan kami. Mengingatkan juga kawan, tadi ada Pak Andri ya. Ini Pak Andri, info lalu lintas jam 7.18 menit tadi kalau nggak salah. Oh iya, jam 7.18 menit tadi Pak Andri menyampaikan beberapa catatan. Ada videonya, saya tampilkan juga di visual radio.
1: Di Kebon Agung macet panjang sekali karena keluar masuknya truk yang muat tebu. Ini mulai dari Karangsono sampai hampir PLN, macet total. Truknya karnaval seperti Son Horek.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Andri untuk informasinya. Kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan juga banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Oke, kita kembali lagi ya. Ini dengan Dok Nita. Dok, kita boleh bacakan satu pertanyaan dulu dok ya, yang juga masuk di kami. Oh, tadi ada beberapa sebenarnya. Dari Pak Adi Nugroho salah satunya. Selamat sore. Terkait dengan Kawan Animalia hari ini, mungkin bisa diinfo juga terkait dengan akar dari tumbuhan anting-anting yang punya efek seperti catnip, itu apakah juga menyehatkan untuk anabul, terutama untuk kucing? Gimana nih, Dok Nita? Oke, halo Dok. Dok Nita?
2: Iya, apakah terdengar?
0: Terdengar jelas dok, gimana dok?
2: Kalau untuk penelitiannya sebenarnya masih jarang ya terkait dengan akar dari tumbuhan.
0: Iya, halo dok, kayaknya ada gangguan koneksi lagi. Silakan.
2: Iya, apakah terdengar?
0: Silakan dok.
2: Jadi untuk penelitian terkait dengan akar dari anting-anting ini sepertinya masih sedikit gitu ya. Tapi kalau untuk tanaman anting-anting sendiri ini ada literatur yang dia menyebutkan kalau di tanaman anting-anting ini bisa digunakan.
0: Oke, gitu dok ya.
2: Seperti itu.
0: Dok, ini ada lagi Pak Sultan Hadi. Memang agak sedikit menyimpang dari topik bahasan kita hari ini. Intinya Pak Sultan tanya, Pak Sultan ini punya anjing usia 8 bulan tapi baru adopsi 4 bulan. Kondisinya agresif, enggak mau nurut. Gimana caranya, Dok ya, supaya mau nurut sama owner yang baru, pet owner yang baru? Dok Nita?
2: Ya. Untuk anjing yang agresif, ini memang wajar ya, karena memang tidak dari kecil dilatih seperti itu. Dan memang dari awal juga bukan dari beliau gitu kan yang merawat, karena baru adopt juga. Jadi memang harus dilatih secara perlahan, didekati secara perlahan, karena kan kita hewan ketika dibawa ke tempat yang baru, itu kan mereka juga perlu adaptasi. Jadi memang harus pelan-pelan dilatih untuk menurut, bahkan hewan yang sudah ada atau dirawat sejak kecil pun kadang untuk melatihnya itu susah dan perlu waktu. Jadi memang harus bersabar untuk melatih hewan tersebut.
0: Baik. Nah dok, sekaligus juga di segmen terakhir ini, mungkin beberapa catatan bisa diberikan dok. Kalau bukan bawang putih, bagaimana cara dok untuk mengatasi kutu pada anabul?
2: Mengatasi kutu, jadi untuk mengatasi kutu ini kan dia parasit, ektoparasit gitu ya. Jadi bisa digunakan, bisa menggunakan antiparasit yang telah teruji, seperti salah satu contohnya biasanya zat yang terkandung itu ada selamektin gitu. Dan untuk penggunaannya sendiri dia harus mempertimbangkan dari spesiesnya, kemudian juga umurnya, lalu berat badannya, dan juga kondisi kesehatannya, seperti itu.
0: Oke, sama mungkin tips juga dok, apa tips yang bisa disampaikan untuk pet owner supaya bisa memilah dan memilih informasi di media sosial?
2: Agar bisa memilah dan memilih informasi, yang pertama kita harus pastikan untuk sumbernya tersebut apakah ada referensi ilmiahnya gitu ya. Jadi kita memang memastikan kalau informasi tersebut benar-benar terpercaya. Lalu bisa juga karena ini kita berada di ranah kedokteran hewan, jadi kalau misal ada suatu informasi yang kita masih belum yakin, kita bisa tanya ke dokter hewan tersebut. Dan juga kita misal ada informasi yang dia ada klaim 100% pasti menyembuhkan, nah itu jangan langsung percaya. Balik tadi di poin yang pertama, kita harus cari referensi ilmiahnya terlebih dahulu. Dan jika ada satu produk yang misal dia ada klaim tersebut tadi ya, kita harus pastikan ingredients-nya apa gitu. Jangan langsung digunakan, karena jika kita tidak tahu bahan atau kandungan dalam produk tersebut, khawatirnya nanti akan membahayakan anabol kita, seperti itu.
0: Oke. Nah, itu tadi beberapa tips dari Dok Nita ya. Terima kasih banyak dok untuk ngobrolnya malam hari ini. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Selamat malam, Dok Nita.
2: Selamat malam, terima kasih.
0: Ya kawan, itu tadi program Kawan Animalia bersama dengan Dok Nita dari Satwa Sehat Malang. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di program Kawan Animalia, yang sudah menyimak program Kawan Animalia. Saya Erika Rosa. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, C39 Wadan FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 5 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat pagi.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والمحسن

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Alim ulama, para asatiz, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, tak dapat disebut satu persatu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Judul kita pada malam hari ini, akidah sebagai pondasi kebangkitan umat di akhir zaman. Pembawa acara pun bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Lalu kemudian kotak pun dibawa lah keliling. Kemudian masuklah duit. Ada yang 100 ribu, ada yang 2000 perak. Ketika ditanya, kau kenapa kau masukkan duit 100 ribu? Kata yang memasukkan duit 100 ribu, aku yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah akan membalas menjadi 700 kali lipat dan lebih banyak daripada itu. Keyakinannya itu disebut dengan akidah. Keluarnya duit 100 ribu karena keyakinan itu disebut dengan amal. Hafal dia ayat, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah. Orang yang bersedekah seperti menanam sebiji butir. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Satu biji tumbuh 7 cabang, satu cabang tumbuh 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Hafal ayatnya, hafal terjemahnya, disebut dengan ilmu. 3. Saya ulang sekali lagi. Hafal ayat bahwa kalau bersedekah seperti satu biji tumbuh 7 cabang, satu cabang 100, 1 × 7 = 100 jadi 700, Allah lipat gandakan. Hafal di ayatnya, hafal terjemahnya, itu disebut dengan ilmu. Yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah akan membalas itu semua, itu disebut dengan akidah. Karena keyakinan itu lalu kemudian keluar duitnya 100 ribu, itu disebut dengan amal. Yang 3 ini mesti bisa kita bedakan. Kawan satu ini hafal ayatnya, hafal hadisnya, hafal terjemahnya, hafal asbabun nuzulnya, hafal munasabat dengan ayat sebelumnya, keluar 2000. Kira-kira di mana letak masalahnya? Pas ditanya dia, hafal kau ayat tentang ini? Hafal, dari kecil aku udah hafal. Kenapa keluar 2000? Iya, kalau diganti Allah, kalau tidak. Kira-kira zaman sekarang ini krisis ilmu atau krisis akidah? Jadi amal-amal itu hanyalah pantulan cahaya. Inti daripada permasalahan kita, masalah kita sekarang di akhir zaman ini, masalah ilmu, masalah amal, atau masalah akidah? Masalah akidah. Karena judulnya disebut dengan akidah. Dan akidah ini ada sekolahnya, fakultasnya, namanya Fakultas Usuluddin. Usul dasar pondasi din agama. Usuluddin dasar pondasi agama. Di Fakultas Usuluddin itu ada lagi satu jurusan namanya akidah. S1 akidah, S2 akidah, S3 akidah. Selesai 10-15 tahun di Al-Azhar, pulang. Tadi saya tengok gambarnya di pintu, besok tanggal berapa ceramah di sini. Dr. Amri Fatmi dari Aceh. Besok. Jadi anggap aja ini mukadimahnya malam. Tidak. Ada orang baca Quran. Sekali duduk baca Quran 6 juz. Namanya Haji Abdul Malik Karim Amruhi. Buya Hamka. Duduk 6 juz. Kita 6 juz aja, juz mangga, juz melon. Kena membaca Quran sekali duduk sampai 6 juz itu akidah, ilmu atau amal? Yang yakin kuat dia bilang amal. Yang ragu mulut aja bergerak. Mana yang tepat lah, amal tepat dia bilang amal. Duduk membaca Quran sampai 6 juz dengan khusyuk itu akidah, amal atau ilmu? Amal. Amal. Adapun yang membuat dia membaca Al-Qur'an itu adalah Iqra'ul Qur'an, bacalah Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Qur'an ini nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi. Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Pengetahuan tentang bahwa Qur'an nanti akan datang pada hari kiamat itu namanya
1: ilmu.
0: Ilmu. Ada orang tamat pesantren, hafal hadisnya, tapi tak pernah baca Quran. Di mana letak masalahnya? Akidah. Jadi masalah kita bukan masalah ilmu. Banyak orang berilmu. Ada kamus untuk mencari hadis dalam 9 kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, Muwatta' Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal. 9 kitab untuk mencari hadis. Dalam 9 kitab hadis disusun bukunya oleh Aren Jan Wensing. Kira-kira nama orang apa ini? Orang Belanda. Aren Jan Wensing, orang Belanda, orientalis. Oriental artinya timur. Orientalis orang barat yang mempelajari timur. Wajah-wajah kau ini macam wajah-wajah oriental nih. Kita orang Indonesia, Malaysia, Brunei, kalau sekolah di Maroko, orang tuh tak bisa membedakan, disangkanya kita ini Jepang atau Korea. Saya beberapa kali di anta kuri katanya. Kau dari Korea? Masa Korea macam ini? Aren Jan Wensing membuat kamus mencari hadis dalam 9 kitab dalam satu buku, diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam buku berjudul Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis, Kamus Indeks Pencari Hadis. 40 tahun untuk membuat kamus itu, 40 tahun dia buka-buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibn Majah, Sunan Nasai, Sunan. Kalau dicek mata kita dengan mata Aren Jan Wensing, lebih lama mata dia baca hadis. Masalah dia bukan di ilmu, tapi pada akidah. Jadi kalau ada orang di Batam ini hafal hadis, hafal ayat, hebat ilmunya, tapi tak betul akidahnya, di akhirat satu sel sama Aren Jan Wensing. Kau di sini juga kata Aren Jan Wensing. Iya, tapi kau Islam, jamaah masjid Al-Ikhlas suka jadi. Itulah aku sekedar ilmu aja. Rajin memang ikut pengajian, tapi tak menjadi keyakinan. Cuma jelas?
1: Jelas.
0: Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, isya ke masjid, tahajud di masjid, iktikaf di masjid, ambil cuti 10 hari terakhir, duduk dia berzikir. Orang yang suka di masjid, kau ditanya, kenapa Pak Haji suka di masjid? Aku memang tak ada kerjaku di rumah. Tapi pas ditanya sama anak muda nih, kau kan masih muda, kawan-kawan kau sana mabuk, sakau, kawan kau sana kemarin tuh error sampai nampaknya jembatan di Barelang rupanya bukan, mati terjun. Aku yakin Pak Ustaz bahwa selama aku di masjid, malaikat dikirimkan Allah mendoakan aku, Allah maghfirlahu, Allah marhamhu, rahmati hamba ini, ampunkan segala dosanya. Jadi orang yang lama di masjid itu ada dua kemungkinan. Pertama karena akidah keyakinan, yang kedua karena memang tak ada kerjaan. Akidah keyakinan, ilmu pengetahuan, dan amal. Tapi jangan gara-gara kaji malam ini lalu besok tak ikut pengajian. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Kau tak pengajian malam ini suka jadi? Yang penting akidah. 40 tahun pun kita mengkaji hadis, kalau tak betul akidah, tak menjadi keyakinan, satu penjara juga nanti di neraka jahanam sama aren dan bensin. Mesti sejalan antara tiga. Ilmu yang membuahkan akidah, kalau benar akidahnya, pasti benar amal dan ibadahnya. Lalu apa beda amal dengan ibadah? Ibadah itu pure, murni. Sholat, puasa, zikir, zakat, baca Quran, ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat muakkad, ada yang membatalkan, ada makruhnya. Itu namanya ibadah. Masuk kantor, amal. Aktivitas kita semuanya itu adalah amal. Tapi ada amal yang bernilai ibadah. Makan itu amal atau ibadah? Makan itu amal. Amal maksudnya perbuatan, aktivitas, makan, minum, ke toilet, itu semuanya amal, aktivitas. Tapi dia bisa berubah menjadi ibadah dengan syarat menyebut nama Allah. Mau makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Mau tidur, jangan dibaca sekarang. Kadang tak dibaca pun mau tidur, apalagi dibaca. Akidah, ilmu, amal, ibadah. Kalau kita menghadap Allah yang kita bawa itu, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap mati berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, janganlah dia syirik mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan mesti sinkron, benar akidahnya, benar amalnya, benar. Ada orang amalnya bukan main, mau ngasih beras, menyekolahkan anak yatim, mendirikan masjid, membantu fakir miskin dan du'afa. Kira-kira amalnya ini baik apa tak baik? Baik. Tapi pas ditanya, apa motivasi kau melakukan ini? Ya kemanusiaan aja. Terus bukan karena Allah? Aku tak yakin Tuhan itu ada. Dibuat diwawancara dalam podcast khusus, ada channel khusus orang-orang ateis. A tidak, T Tuhan, is keyakinan. Ateis orang yang berkeyakinan tidak ada Tuhan. Botol ini ada apa tak ada? Ada. Kenapa botol ini ada? Karena bisa ditengok, bisa dipegang, bisa disentuh, bisa dirasa dengan lima alat tangkap, disebut dengan panca. Apa pula Pancasila? Pancasila. Pancasila itu dasar negara kita. Apakah kotak tisu ini ada?
2: Ada.
0: Ada. Bisa ditengok, bisa ditengkuk, disentuh, bisa dipegang, bisa ditangkap dengan panca indera. Maka ada. Kalau dia tak bisa ditangkap dengan panca indera, maka tidak ada. Aliran ini disebut dengan aliran materialisme. Materi, benda, gelas, botol, meja, kotak tisu, tisu, masker adalah materi, benda. Maka kalau perempuan yang suka kepada benda disebut dengan banyak calon kalian yang materi. Dasar cek materi, artinya dia mau benda aja. Datanglah anak lajang tadi, abang bawa apa? Cinta. Makanlah cinta kau tuh. Karena dia perlu benda. Sedangkan cinta ini benda atau tak benda? Cinta bukan benda. Tapi cinta bisa membedakan antara sepeda dengan Vespa. Aliran ini dalam bahasa Arabnya disebut dengan aliran wujudiyah. Wujud ada. Kalau ada, baru dia ada. Kalau tak ada, maka tak ada. Pernah menengok malaikat? Bisa ditengok, bisa disentuh? Kalau begitu, malaikat tak ada. Pernah menengok surga dan neraka? Kalau begitu, surga dan neraka tak ada. Puncaknya nanti dia akan berkata, Tuhan tidak ada karena tidak bisa disentuh, tak bisa ditangkap dengan panca indera, maka Tuhan tak ada. Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan sama hantu sama, sama-sama tak ada. Dulu orang masih malu-malu mengungkapkan keyakinannya. Sekarang ditontonkan dalam bentuk podcast, ditonton beramai-ramai. Dulu kalau di televisi mau tampil, mesti disensor oleh Badan Sensor Film Nasional. Mesti lolos komisi informasi. Sekarang setiap orang bisa punya channel, bicara sesuka hati dia. Makanya kalau anak-anak muda yang bertauhid, berakidah ini tidak membuat channel, maka kalian akan ditanya nanti di hadapan Allah SWT. Pertanyaannya nanti di akhirat untuk anak milenial, bukan sekedar marab buka, tapi juga bertambah ma channel luka. Kalau zaman saya dulu ada lomba azan, kalau maulid Nabi Isra Mi'raj Nuzul Quran, ada lomba jadi imam, lomba baca puisi, hari berganti musim berubah. Zaman kalian dalam rangka menyambut tahun baru hijrah 1444 musabaqah vlog. Buat video 1 menit lomba siapa yang paling baik. Hai guys, mana yang paling bagus kontennya, mana yang paling cantik kalimatnya, mana yang paling menarik gayanya, itu juara. Sebelum kita tampilkan dalam pengajian menyambut tahun baru hijrah, marilah kita dengarkan pengumuman lomba musabaqah vlog Masjid Al Masjid Ikhlas ya? Masjid Sukajadi. Sukajadi ini artinya dia suka kalau udah jadi. Jadi masjid baru suka. Udah jadi acara baru suka. Kalau pas giliran rapatnya tak mau datang. Ini bermasalah akidah. Saya ingin mengajak kita berpikir, karena di zaman sekarang ini malas orang berpikir. Sekarang ini orang maunya makan tidur, makan tidur, makan tidur, sakit mati. Padahal yang membedakan kita dengan binatang adalah berpikir. Binatang makan, kita makan. Binatang minum, kita minum. Binatang tidur, kita tidur. Makanya kalau cuma kerja, monyet pun kerja. Bukan kata saya, kata Buya Hamka. Yang kalian potong video ini. Saya tak takut. Cuman jamaah ini tak tahan. Jamaah tak tahan. Ustaz, janganlah lagi cakap macam-macam. Kami asal menengok haters mengejek Ustaz ini, mau kami banting aja handphone ini. Berarti akidahnya tak kuat. Setiap kita mempertahankan menolong agama Allah, pasti ujiannya seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi habis maghrib dapat video anak kecil umur 3 tahun, anak kawan saya di Jakarta. Ustadz Somad, yang namanya berat itu hidup, kalau ringan itu laundry. Kenapa ini dikirimnya? Entah Pak Ustadz, dia ingin kirim video itu untuk Ustadz. Anak kecil pun punya keyakinan yang luar biasa bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan, apalagi di akhir zaman. Banyak orang sekarang, anak-anak muda ini, generasi milenial ini mengatakan, saya ini jahat, saya ini mabuk, saya ini main judi, saya ini pacaran karena hidup di akhir zaman, Pak Ustaz. Kalau saya hidup dulu di zaman kalangan salaf, zaman nabi, zaman sahabat nabi, zaman tabi'in, mungkin saya ini jadi orang soleh, Pak Ustaz. Belum tentu. Kalau kau ini lah hidup zaman nabi, pasti ikut geng Abu Lahab. Disalahkan zaman. Zaman tak salah sedikit pun. Yang salah itu otak dia sungsang. Betul tak yang saya cakapkan? Jadi kalau Islam mau bangkit, memang Batam ini berkualitas kalau mau buat judul-judul. Belum pernah saya ceramah judulnya sehebat ini. Akidah sebagai fondasi kebangkitan umat di akhir zaman. Umat Islam akan bangkit, yang pertama kali diperbaiki adalah akidah. Umat Islam mesti kaya atau cukup hidup apa adanya?
1: Kaya.
0: Mesti kaya. Kenapa? Karena dalam Islam diajarkan al-mu'minul qawiyu, orang beriman yang kuat badannya, kuat otaknya, kuat ilmunya, kuat imannya, kuat duitnya, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah otaknya, lemah ilmunya, lemah badannya, lemah letoy lunglai lesu loyo, pembawaan macam mau mati. Kalau beginilah keyakinan anak muda umat Islam, maka insya Allah bangkitlah umat Islam. Tapi keyakinannya, akidahnya rusak. Disuruh dia bisnis, kau nanti rencana mau jadi bisnismen, entrepreneur, punya ruko, kaya. Takdir sudah ditetapkan. Padahal pengetahuan dia dengan takdir itu pun tak ada apa-apanya. Dia beragama bukan mencari kebenaran, tapi melegitimasi pembenaran terhadap kekeliruan dan kesalahannya. Habis motor tabrak, dikejar orang sekampung, kos tak bayar, playboy cap tupai, lompat sana lompat sini, playboy cap gayung, cedok sana cedok sini, balik ke kampung, ditanya sama bapaknya, kau kukirim duit, kukasih motor, semua kubayarkan, fasilitas lengkap, kenapa kuliah kau tak selesai? Sudah tertulis di lauhil mahfuz. Inilah anak-anak muda yang menyebabkan kemunduran Islam. Kalau ada kawan kalian model begini, besok pagi bawa dia ke jembatan Barelang. Lebih bagus dia jadi makanan ikan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidah yang pertama ketika orang masuk Islam, seno, berani mengatakan tidak. Banyak orang berani mengatakan iya, iya, iya. Tapi yang berat adalah iklan BNN, Badan Narkotika Nasional, seno to drug. Katakan tidak pada narkoba. Berat untuk menolak yang enak-enak. Tertulislah di dekat knalpot, seno to bonceng. Anak muda, tertulis di dadanya, born to ride, ride to jannah, biker subuhan. Zuhur hilang. Kau kenapa, kemana? Saya zuhur di masjid lain, Pak Ustaz. Oh, bukan dia tak sembahyang subuh. Sedangkan subuh melawan kantuk aja saya datang. Lau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi. Seandainya mereka tahu keutamaan solat subuh dan solat isya berjamaah, la atauhuma habwan. Mereka akan datang walaupun merangkak. Kenapa Allah tak kasih tahu keistimewaannya? Allah mau kasih apa apa namanya yang kejutan-kejutan?
2: Surprise.
0: Hampir saya bilang door prize. Surprise. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Itulah yang akan diberikan Allah kepada anak-anak muda yang rajin sholat berjamaah ini. Tapi jawaban itu tak nampak. Maka muncullah aliran materialisme mengatakan, aku baru percaya bahwa Tuhan itu ada kalau bisa kulihat dengan mata, bisa kupegang dengan tangan. Aliran yang pertama membawa ini dari Yunani, namanya Demokritos. Sokrates, Thales, Aristoteles, ada satu filosof namanya Demokritos. Kebetulan waktu itu kami seminar filsafat, profesor dari UKM, University Kebangsaan Malaysia, tahun 2012. Saya duduk sama kawan saya, profesor itu cerita tentang Demokritos, Thales, Aristoteles, tentang Yunani, tentang Greek semua, Athena, segala macam. Kawan saya tanya, paham kok? Enggak. Kenapa kau mengangguk? Apa salahnya mengangguk? Kenapa ini yang ngomong kita tak paham? Gara-gara kita tak paham, itulah maka dia profesor. Itu maka aku tak mau profesor, aku mau LCMA aja sebenarnya. Jamaah itu paham. 2012, sekarang 2022 beberapa hari lagi. Saya profesor. Udah 30 menit saya bicara. Paham tak jamaah isi cakap saya? Paham. Alhamdulillah. Ternyata saya tak sama macam profesor itu. Dia bukan karena bodohnya, saking kan tingginya ilmunya, tak jijak lagi ke bumi. Ngawang-ngawang dengan bahasa langit. Jadi kata dia, yang pertama kali filsafat barat yang meyakini Tuhan mesti nampak, mesti dipegang, mesti disentuh, mesti ditengok, namanya Demokritos. Lalu kemudian saya angkat tangan, Prof, ya, aku yang nak awak cakapkan, mungkin ada yang lebih tua dari Demokritos. Siapa dia? The Moses. Moses itu Nabi Musa. Karena dalam surat Al-Baqarah, waktu Nabi Musa membawa Bani Israel dari Mesir mau ke Palestina, apa permintaan Bani Israel Yahudi waktu itu? Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, we are not believe you. Rupanya kalau habis makan nasi minyak ini lancar bahasa Inggris gitu. Lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu, hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Tuhan itu secara nyata. Kalau Tuhan itu tak nampak, tak nyata, kami tak mau beriman kepadamu, wahai Musa. Karena Bani Israel tidak boleh menyembah patung dan berhala. Nabi Musa tak mau membuatkan patung, orang Bani Israel minta buatkan patung. Sebulan yang lalu di Jakarta ketemu dengan Koh Hani, mu'alaf masuk Islam. Saya tanya, Koh Hani, iya, kenapa untuk masuk Islam? Jawabannya terkait dengan ini, apa kata dia? Karena Islam Tuhannya tak nampak. Jawaban Koh Hani. Jawaban itu simple, tapi bagi orang yang menggeluti bidang pemikiran, menarik. Di mana letak menariknya? Kalau dia berpikir. Kalau tak berpikir, tak menarik. Saya hanya percaya kalau dia nampak. Kalau tak nampak, saya tak percaya. Abdul Somad masuk ke airport. Sampai di pintu mau masuk airport, lepas cincin, lepas jam, lepas semua, masukkan ke kotak, masuk. Lalu kemudian petugas yang pakai baju biru langit itu mengecek. Nampaknya gunting kuku, nampaknya gunting kecil, nampaknya jarum pentol. Apa yang membuat yang di dalam koper itu bisa nampak waktu lewat? X-ray itu cahaya. Kita bukalah dalam kotak, nampak X-ray? Kalau cahaya X-ray aja tak nampak, apalagi cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan cahaya. Jadi kalau ada nanti menantang kalian, kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Jangan lawan, bawa aja ke airport. Jangan, kalian buka kan, masukkan dia ke dalam. Adakah di masjid Sukajadi ini yang bisa melihat wajahnya? Ada? Tak ada. Kapan manusia pertama kali bisa melihat wajahnya? Ketika dia sedang musafir perjalanan jauh, sampai di tengah jalan kehausan, berjumpa kolam air, di atas kolam itu ada pohon yang rindang, lalu kemudian ketika dia mau minum, nampaknya wajahnya di air itu. Apa ini gitu ya? Terkejut ya. Awal manusia primitif melihat dirinya melalui sarana yang disebut dengan air. Itulah cikal bakal cermin. Orang tak bisa melihat wajahnya kecuali melalui cermin. Tapi cermin pun berbohong, berdusta, tak jujur. Kenapa? Telinga kanan nampak di sebelah kalau melihat wajahmu saja kau tak bisa, apalagi melihat wajah Allah. Datanglah bule berlomba-lomba naik pesawat liburan, terbang dari Eropa Amerika 12 jam berjam-jam untuk sampai ke pulau-pulau di Indonesia yang cantik luar biasa. Dibentanglah tikar berjemur. Untuk apa mereka berjemur? Untuk supaya dapat ultraviolet. Mereka senang betul kalau sudah menengok kulitnya kecoklatan.
2: Wow, amazing.
0: Nampak antum ultraviolet itu masuk ke dalam macam sotong hitam masuk. Tak nampak. Orang Eropa yang kulitnya putih ingin supaya kulitnya macam kita. Datang pula orang kita, asiklah minum jus bengkoang biar putih. Asiklah suntik ini begini. Begitu ditengok di cermin, bebelang muka macam zebra. Manusia ini unik, manusia ini aneh. Cahaya X-ray kau tak nampak, cahaya ultraviolet kau tak nampak, apapun yang hebat kau tak nampak, lalu kau melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya penasaran itu tetap ada. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Unzur ilal jabal." Tengoklah ke jabal. Jabal artinya bukit. Kawan saya dulu ada namanya Jabal. Saya bilang sama dia, satu-satunya bukit yang bisa lari kau inilah. Meninggal dia sudah. Kawan saya, Allah maafillahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Di Gontor makamnya, sahabat. Kemarin saya pergi ke Gontor, jumpa anaknya. Ini anak Ustaz Jabal Alam Sahna Sution, LC. Oh lah ayah kau kawan aku dulu. Melihat anak orang, bisa jadi nanti anakku juga ditengok orang. Ini anak Ustaz Somad almarhum, kata orang. Mudah-mudahan jamaah mau membacakan Al-Fatihah untuk Abu Somad. Yakin kalian Al-Fatihah itu sampai? Keyakinan. Hati-hati. Pertanyaan ini banyak jebakan. Agama ini didasari oleh keyakinan. Datanglah seorang ateis menjumpai Imam Nu'man bin Thabit. Siapa namanya? Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit banyak orang tak tahu. Tapi kalau saya sebut Imam Hanafi, oh tahu. Itulah dia. Namanya Nu'man bin Thabit, panggilan Imam Hanafi. Siapa yang ceramah di masjid tadi? Profesor Dr. Datuk Sri Ulama Setianegara Ustaz Abdul Somad LC MA PhD. Di masjid kau tadi? UAS. Itu juga. Itu juga. Imam Nu'man bin Thabit atau dipanggil juga Imam Abu Hanifah atau juga Imam Hanafi, tinggalnya di Kufah Baghdad, Kufah Irak, meninggal pada tahun 150 Hijrah. Ketika meninggal dia di Kufah tahun 150, tepat di tahun yang sama lahir Imam Syafi'i di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah merdekakan Palestina.
3: Amin.
0: Citaan setiap cerita Palestina, Allahu Akbar. Setiap cerita Palestina, amin. Tapi tak pernah berjuang. Ini apa masalah orang? Aqidah. Aminnya itu bahasa basi. Bukan orang sini. Ustaz ini, kenapa kalau Ustaz ceramah ini selalu saya tersinggung? Berarti hatimu bermasalah. Dengan ceramah saya jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, balik umat darah tinggi, meninggal. Datanglah ateis menjumpai Imam Hanafi. Hanafi, iya, aku tak percaya Tuhan itu ada. Kata Imam Hanafi, coba kau tengok kapal di tepi pantai. Kapal besar. Pergi ke pulau di seberang sana. Pagi dia membawa kambing, membawa daun pisang, membawa orang, membawa belanja, membawa beras, membawa gandum. Pergi ke sana. Petangnya pulang lagi kemari. Apakah mungkin kapal itu bisa berlayar ke pulau dan kembali kemari tanpa nahkoda? Mungkin? Tak mungkin. Kalau kapal sekecil itu tak mungkin bisa tanpa nahkoda, bagaimana dengan kapal alam semesta yang begitu indah? Mungkin kata ada nahkodanya dengan akal. Ketika aku berpikir, aku ada. Itu salah satu ungkapan filosof Yunani. Kita ada ketika kita berpikir. Kalau kita sedang berpikir, kita ada. Kalau kita tidak berpikir, berarti kita tidak ada. Wujudnya ada, tapi keberadaan kita sama dengan binatang. Maka Allah mengatakan kita ulaika kal an'am, mereka sama seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih hina, lebih rendah. Kenapa? Karena tak mau berpikir. Datang ateis lagi, aku tak percaya Tuhan itu ada. Dialog berpikir ini lebih masuk ke otak, ke hati manusia daripada kita pakai pedang. Kau beriman, kau tidak kupancung kepala. Dia mungkin beriman tapi terpaksa. Lalu kemudian kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, seandainya kau naik perahu sampai ke tengah laut, perahumu dipukul ombak, dihempas gelombang, menabrak batu karang yang tajam, pecah, tenggelam. Tapi kemudian kau hanya berpegang kepada satu keping kayu. Ada satu keping kayu terapung di situlah. Kakimu tak menginjak ke bawah, matamu tak melihat tepian. Di saat tengah malam, sepi, sunyi, adakah rasa dalam hatimu mengatakan bahwa ada Dia yang Maha Kuasa? Ada atau tak ada? Dari mana tahu, pernah rupanya itu tengah laut begitu? Mana tahu nanti ada orang di Batam yang mengatakan tak ada Tuhan itu. Jangan marah, bawa aja dia ke tengah laut. Sampai di tengah itu pecahkan sampan. Biarkan dia bergantung sekeping. Ke bawah tak menginjak, ke atas tak bergantung, ke tepi tak nampak tepian. Tapi kalian siapkan pelampung. Habis itu tanya dia, nah, gimana? Ada Tuhan tuh? Ada. Ada orang yang bertuhan, ada orang yang tak bertuhan, sama-sama naik pesawat. Yang bertuhan ini naik pesawat. Apa kata dia? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Teruslah dia baca doa. Kata yang tak bertuhan ini, ada Tuhan itu tak ada tuh, kata dia. Pesawat. Begitu sampai di tengah masuk ke yang hampa udara, apa namanya itu? Turbulence. Sampai di tengah, tiba-tiba turun pesawat itu mendadak. Apa kata yang bilang tak ada Tuhan itu? Oh my God! Ada apa tak ada? Oh my God! Yang membaca doa tadi,

sesungguhnya ada engkau di sana. Hanya saja keangkuhannya, keegoannya, kesombongannya. Akhirnya muncul kelompok kedua, mengatakan dia percaya kepada Tuhan, Tuhan itu ada, tapi tidak percaya kepada agama. Kelompok ini disebut dengan agnostik. Kalau yang tak percaya kepada Tuhan tadi disebut dengan ateis. Kalau yang percaya kepada Tuhan tapi tak percaya kepada agama, agama terlalu sempit untuk menerima satu Tuhan. Tapi Tuhan itu ada, aku hanya tak percaya kepada agama. Orang ini disebut dengan agnostik. Ini aliran-aliran modern zaman sekarang. Hidupnya ya macam binatang. Makan, minum, kerja, duit, pacaran, kena AIDS, LGBT, mati. Macam ikan asin aja. Macam kucing kurap aja. Begitulah kehidupan dia. Ini hanya akan menjadi sampah sejarah. Yang bisa membangkitkan peradaban Islam, orang yang berkeyakinan bahwa kalau dia membangun masjid, membangun universitas gratis untuk yatim dan duafa, membangun peradaban yang hebat, dia akan mendapatkan amal jariah. Ditanya kepada seorang pakar fisika, ada Tuhan? Ada. Aku setelah berpikir-berpikir dengan ilmu fisikaku ini, ternyata yang bisa ditangkap oleh otakku hanya 25%. Yang 75% tak tertangkap oleh otak. Tapi aku tak tahu siapa nama Tuhan itu, karena akal tak memberikan nama Tuhan. Akhirnya dia sendiri yang memberi nama Tuhan. Jadi kalau dia berdoa, karena dia tak percaya pada agama, tak percaya pada ulama, tak percaya pada nabi, otaknya sendiri yang berpikir. Jadi kalau dia manggil Tuhan, oh X. Karena Tuhannya X. Tapi kemudian Allah yang maha kasih, maha sayang, dia tahu bahwa otak kita tak dapat menangkap eksistensi namanya secara mendetail, maka dikirimnyalah seorang hamba yang paling dia sayang, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama dia? Itulah tadi dibacakan qori gitu. Al

Al-Aziz. Itu kan ayat dibaca tadi kan? Saya tak begitu fokus karena asyik diajak berfoto di belakang. Tapi saya dengar ayat yang dibaca. Walillahil asma'ul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, sampai kepada Ya Ahad, Ya Somad. Itu mesti itu. Sampai kepada Ya Sabur, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Kalau kita berpikir tentang Tuhan, kita perlu umur 500 tahun untuk memikirkan, baru kita yakin dia ada atau tidak. Berpikir 500 tahun. Mana mau berpikir 500 tahun? 40 aja udah sakit pinggang. 60 udah kena COVID. Mati. Kita ini lemah. Tangan saya ini memang, tapi saya tak bisa memegang kamera yang ada di sana. Telinga saya ini memang ada, tapi saya tak bisa mendengar apa yang diceritakan orang di luar. Mata saya ini memang melihat, tapi saya tak bisa melihat apa yang ada di atas atap sana. Begitu juga dengan otak ini. Apa kata orang Melayu? Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak di hendak diduga. Galah panjang, tahu galah? Galah itu buluh bambu, panjangnya sejengkal. Jangan laut hendak diduga. Mau mengukur laut pakai galah sejengkal. Datanglah anak muda membawa galah. Kau mau kemana? Aku mau mengukur laut. Waras kau. Jadi pepatah-pepatah orang Melayu itu dalam maknanya. Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak di, jangan laut hendak diduga, hendak dikira berapa lama, berapa dalamnya. Karena Allah sayang, maka dikirimnyalah seorang nabi, dikatakannya itu nabi. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Komplain pula. Kenapa Nabi Muhammad yang jadi nabi? Kenapa bukan Aristoteles? Kenapa bukan Sokrates? Dianggapnya jadi nabi itu macam tes CPNS. Itu bukan bawa formulir pendaftaran. Menjadi nabi itu hak prerogatif Allah untuk memilih Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada makhluk, sebelum ada apapun, Allah sudah memilih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad kan nabi ke-25, Pak Ustaz. Masa iya Nabi Adam alaihi salam diampunkan dosanya makan buah kuldi karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi Adam, doa paling tua, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalau yang berdoa orang tua. Kalau anak muda, Rabbana zalamna Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu kemudian apa kata Nabi Adam? Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Aku minta kepada engkau berkat kemuliaan Muhammad SAW. Ampunkanlah dosaku ya Allah. Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, tapi Allah maha tahu. Hai Adam, kenapa kau sebut nama dia? Kenal kau rupanya sama dia? Siapa dia? Lama khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah. Nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh. Rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Saat ku angkat kepalaku, ku tengok di tiang aras tertulis nama Allah Muhammad. Itulah maka ditulis di masjid ini, Allah Muhammad. Bukan asal-asalan. Mana tahu anak bapak ditanya, ayah, kenapa di masjid suka jadi itu ditulis Allah Muhammad? Itu pengurus saja tuh buat. Itu bukan asal-asalan. Di tiang aras singgasana yang besar itu, yang agung dan mulia itu, tertulis nama Allah bersanding dengan nama Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak tahu siapa dia, kata Adam, tapi aku yakin kedudukannya mulia. Kenapa? Karena tak mungkin namanya bersanding dengan nama Allah kalau tidak kedudukan yang mulia. Ini keyakinan. Bangga tak jadi umat Nabi Muhammad? Nabi Musa ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa ingin menjadi umat Muhammad SAW. Terkabulkah keinginan mereka? Terkabul. Kapan? Waktu Isra Mi'raj. Sampai di Masjid Al-Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi pun sholat. Dia tengok ke belakang, Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum, Nabi Ibrahim jadi makmum. Imamnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Tercapai cita-cita mereka ingin menjadi makmum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk di akhirat, tetap yang lebih dulu nanti Muhammad dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan. Ini sekarang banyak di akhir zaman ni umat ni si anu tu tak bertuhan. Ah biarlah, neraka masih muat. Tak punya akidah yang benar. Kita mesti punya akidah keyakinan bahwa kita adalah umat. Kuntum

menjelma-menjelma. Tukang jual kecap tetap mengatakan kecapnya lebih kental dan lebih manis. Tukang kecap aja yakin. Saya tak sebut mereknya, dan takut nanti dia dapat iklan gratis. Masa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri negara Israel yang didirikan oleh Zionis, sekarang masyarakatnya berjumlah 5 juta penduduk Israel. Yang didirikan oleh Zionis tahun 1946 karena mereka punya keyakinan bahwa nanti sebelum hari kiamat akan turun juru selamat yang mereka nanti-nantikan, mereka tunggu-tunggu. Tapi syarat juru selamat itu akan turun di Israel kalau orang Yahudi pindah ke bumi yang dijanjikan Tuhan, bumi Israel. Israel, orang yang bergulat dengan Tuhan, namanya Ya'qub. Namanya Ya'qub, gelarnya Israel, bergulat Ya'qub sama Tuhan, lalu kemudian Ya'qub menang, Tuhan kalah. Karena kalah dikasihnya hadiah. Aku ngaku kalah, kata Tuhan, ku kasih kau hadiah, ini tanah. Itulah maka dia pindah ke Amerika. Ini Ustaz dapat dari mana? Saya menerjemahkan bukunya, Tarikh Al-Yahudiyah, sejarah agama Yahudi. Sudah saya terjemahkan. Oh, ujung-ujungnya jual buku. Buku itu saya terjemahkan, sejarah agama Yahudi, lalu kemudian habis cetak oleh penerbit. Jadi kalau dia cetak sekarang, saya tak ada keuntungan sama sekali. Kenapa Ustaz tak cetak sendiri? Saya tak tahu akan jadi Ustaz terkenal. Saya terjemah, saya jual habis. Sekarang dicetak mereka banyak-banyak, diterjemahkan oleh Profesor Dr. Abdul Somad. Tak apa-apa lah, jadi amal jariah. Sama macam orang slopnya hilang. Slop kau hilang, tak apa-apa lah, amal jariah. Kalau ada slop itu tak juga dikasih ya. Itu akidah bermasalah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidah sebagai pondasi. Bagus kubahnya, bagus lampunya, bagus dindingnya. Kalau pondasinya lapuk, sudah lama masjid ini tumbang. Maka yang membuat Islam akan bangkit, akidahnya mesti benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak, nanti dia akan terombang ambing. Masuk tahun 2022, jika siu Anda monyet, Anda akan tunggang langgang lintang pukang. Stres, depresi. Datang anak muda, "Dek, nampaknya kita enggak jadi nikah." "Apa? Cap jempol kau dari mana-mana? Tak jadi pula nikah, enak aja." "Kenapa abang tak jadi nikah, abang? Padahal abang udah janji. Kemarin abang baca di..." Inilah tak enaknya ceramah sama jamaah yang telat mikir. Tawanya nyusul belakang. "Kenapa, Dek, kita tak jadi nikah? Kemarin ku tengok di acara ramalan, ternyata bintang abang Taurus, kambing. Kau kan ikan Pisces. Jadi kambing ini kalau kena air masuk angin." Padahal pagi, petang, siang dan malam dia diajarkan iyyaka na'budu nasta'in. Di mana letak akidahmu? Padahal kalau keluar rumah dia diajarkan bismillahitawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Umat Islam mundur, mundur dalam hal perjodohan, mundur dalam hal kehidupan, gara-gara akidah bermasalah. Idza sa'alta fas'alillah. Belanjalah. Kami dulu kalau musim haji dari kota Kairo pergi haji ke Makkah, itu membawa jamaah belanja, bawa dia jalan-jalan, bawa ziarah. Dek, bisa bawa ibu beli ceret kuning, beli celak? Bisa. Bawa. Minta bawa ke toko batu cincin. Saya tunjukkan batu sebesar telur angsa. Anda, tunjukkan yang kecil yang

0: harga 1 rial? Tak juga. Terus ibu mau yang apa? Yang kira-kira untuk melariskan dagangan ada nggak? Dia sudah sampai pada rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi masalah dia di pondasi, kubah sudah mau dipasang, haji. Kubah mau dipasang, haji. Masalah dia di pondasi, asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz tadi ngejek batu cincin, Ustaz pakai cincin juga. Tak sekedar dikasih orang. Tidak pula, walau anda lahir bulan Mei, pakailah batu yang merah, maka aura merah anda akan bangkit. Biji mata pun merah. Itu bukan bangkit, sakit. Hanya sekedar perhiasan, selama tidak emas, bukan sutra, boleh. Nabi pun bercincin di kelingking. Kalau Nabi bercincin di kelingking, kenapa Ustaz tak di kelingking? Kelingking saya kecil. Lalu saya pasangkan ke sini, pas takbir nanti Allah itu lepas. Masuk ke mulut jamaah. Nah, habis jadi masalah. Akidah inilah yang harus dikuatkan. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Saya dulu waktu sekolah, di buku-buku saya itu, semua buku saya tulis Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Dr. Abdul Somad. Datang kawan sebangku saya, meja kami panjang, datang di buku, Mat, kata dia, ya, tak usahlah kau tulis. Kenapa? Aku takut kau gilo. Sejak itu tak saya tulis lagi. Tak saya tulis sejak itu. Lalu kemudian kuliah. Habis dari Sudan, pas bulan Februari tahun 2020 diundang ke Brunei Darussalam, diberikan oleh Pak Rektor Visiting Professor University Islam Sultan Syarif Ali. Baru ingat saya balik. Cita-citaku yang dulu 20 tahun yang lalu, yang kata kawanku tak usah kau tulis, aku takut kau gilo. Jadi kalau ada adik-adikku mimpi jadi orang kaya, teruskan. Yang kita khawatirkan anak muda zaman sekarang, jangankan bercita-cita, bermimpi pun dia takut. Orang tidak akan pernah menemukan mimpi jadi kenyataan kalau dia tidak pernah berani untuk bermimpi. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Bermimpi pun kalau tak berani, kan susah itu. Yakinkan dirimu, kau topang dengan segala keadaan. Kalau Nabi Sulaiman jadi raja di raja, tak ada yang heran. Kenapa? Karena bapaknya juga raja. Siapa dia? Daud. King David punya anak Sulaiman, King Solomon, yang katanya kekuasaannya sampai ke Yogyakarta, Sulaiman. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahnya seorang pedagang, namanya Abdullah, meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan, from zero to hero. Gantungkan itu semua. Nabi Muhammad anak yatim, meninggal ibunya, menumpang di rumah datuk, meninggal datuknya, menumpang di rumah paman, susah miskin Abu Talib, anaknya banyak, dia berdiri sendiri. Ini keyakinan. Ini keyakinan tak ada. Bawaannya lunglai. Saya kalau menengok orang tua semangat, semangat Pak. Bapak adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Tapi kalau sudah motivasi ke anak-anak, Ustaz Somad, ini ada beberapa mahasiswa mau kumpul, tolong Ustaz kasih motivasi. Saya tengok, ini mahasiswa atau orang jompo? Macam tak ada semangat hidup. Kau nanti habis S1 ini mau kemana? Entahlah Pak Ustaz. Ilaha illallah. Rencana nikah gimana? Belum nampak lagi Pak Ustaz. Belum nampak hilalnya lagi Pak Ustaz. Nasib baik aku udah tua. Kalau muda macam kau dulu, habis kau kusalib. Tinggal di belakang. Tapi kalau anak-anak muda ini punya keyakinan luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Lataftahunnal Konstantiniyah. Kalian akan membebaskan Konstantinopel. Waktu dia mengatakan akan membebaskan Konstantinopel itu, di tengah masyarakat buta huruf yang tak bisa tulis baca, miskin tinggal di jazirah Arab, rumahnya dari tai keledai, orang susah, orang melarat, yang mau direbut ini adalah tempat terbesar, terhebat di dunia, didirikan oleh Kaisar Konstantin. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Sahir, tukang sihir. Majnun, crazy. Kazab, pendusta, pembohong. Asatirul awalin, nongeng. Terwujudkah yang dikatakan Nabi bahwa akan ada umatnya yang membebaskan Konstantinopel? La taftahunnal Konstantinia, kamu akan merebut Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, panglima terbaiknya adalah dia. Wala ni'mal jaisu dzalikal jais, pasukan tentara terhebat adalah pasukan itu. Begitu mereka rebut, ketika itu Muhammad Al-Fatih berumur 19, 20, 21. Usamah bin Zaid diangkat Nabi jadi panglima perang, umurnya 18 tahun. Usamah bin Zaid 18 tahun. Muhammad Al-Fatih 19, 20, 21. Kau siapa yang kau taklukkan? Hatinya. Memuntah. Anak muda gagah perkasa ganteng. Itulah pula jawabannya. Kalau sekedar menaklukkan hatinya, kalian bacalah komen-komen di IG sama di Instagram sama di YouTube saya itu. Tua, peot, lisut, kurus, jelek, buruk, hitam macam saya ini. Dapat saya insya Allah 3-4 lagi. Nah, tolong yang bagian ini nanti jangan diupload. Takut mendengar bini di rumah. Kalau dulu tak apa. Ini manas-manas ya anak muda ini. Cita-citanya cuma sampai di pelaminan. Yang lebih parah lagi untuk ke pelaminan pun takut. Ilah ilah. Asal disebut cerita nikah menggigil. Apa? Orang menaklukkan Konstantinopel. Waktu pacul penggali tanah itu dipukulkan kena batu. Lempang keluar cahaya 3 kali. Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Saat paculan pertama, nampakku kalian akan membebaskan Yaman. Saat paculan kedua, nampakku kalian akan membebaskan Syam. Saat paculan yang ketiga, nampakku kalian akan membebaskan Rum Romawi. Visi-misinya ke depan. Kau apa cita-citamu? Inilah Pak Ustaz, skripsi belum jadi. Semester berapa dah? 14 Pak Ustaz. Dosennya orang Indonesia, bukunya bahasa Indonesia, bisa pula 14 semester. Saya, dosen saya orang Arab, menulis pakai bahasa Arab 3 tahun 10 bulan, selesai. Ini untuk manas-manas yang tak selesai-selesai. Akidah. Tadi saya mulai jam 8.30, sekarang sudah jam 21.32, lewat 2 menit. Kalau orang benar akidahnya, 2 menit itu pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tak boleh ingkar janji, karena kita selalu berjanji 60 menit kita bersama. Intinya umat Islam akan maju di akhir zaman. Yang diperbaiki pertama adalah akidah. Tapi akidah tidak mungkin benar kalau tidak ilmunya benar. Yang 3 ini sejalan. Ilmunya benar, akidahnya benar, amal dan ibadahnya insya Allah benar. Bisa ditarik kesimpulan? Bisa. Kalau sudah bisa disimpulkan, maka saya tak membuat kesimpulan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai pengantar dialog kita pada malam yang berbahagia ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yesifa di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Wali Kota Malang memastikan penguatan perlindungan anak bakal tetap jadi prioritas pembangunan daerah. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan target Kota Malang meraih predikat Kota Layak Anak atau KLA Utama, bukan sekedar penghargaan tapi berupa program nyata. Wahyu memastikan berbagai kebijakan untuk perlindungan anak di Kota Malang nantinya harus benar-benar memberi manfaat untuk anak. Dia menjamin setiap program yang dibuat bisa menjawab kebutuhan anak, sekaligus menjamin terpenuhinya hak mereka. Wahyu juga menekankan beberapa yang menjadi fokus dari program perlindungan anak di Kota Malang, diantaranya mencakup pendidikan, partisipasi, dan lingkungan yang aman. Kawan, kebakaran hutan dan lahan melanda 4 daerah di Jatim akibat kemarau. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, kebakaran itu tercatat terjadi di Kabupaten Probolinggo, Ponorogo, Pacitan hingga Situbondo. Abdul Muhari menambahkan, begitu menerima laporan, pihak BPBD bersama petugas damkar, perhutani, relawan, dan warga langsung bergerak melakukan pemadaman. Maka dari itu, BNPB mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan memperkuat langkah pencegah agar resiko kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan. Kawan, Mendagri minta kepada daerah tingkatkan integritas. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pihaknya meminta kepada daerah untuk evaluasi serta meningkatkan integritas dan juga tata kelola pemerintah daerah. Ia menyebut pembinaan kepala daerah juga diperlukan mulai dari pembekalan sebelum dan sesudah pelantikan, pengawasan, serta evaluasi berkelanjutan. Lebih lanjut, ia berharap dari langkah tersebut terciptanya kepala daerah yang baik dan profesional, baik dari tingkat RT sampai nasional. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi, saya Raidina Yasifa, selamat pagi.

Sedikit Nain Nonan FM, guiding for your life. Selamat pagi kawan, semangat pagi pastinya. Saya Nurul Fitriani menemani Anda untuk hari Senin pagi 27 Juli 2026. Kawan, untuk di pagi hari ini, bagi ada yang sudah mulai beraktivitas, ada yang sudah mulai mengantarkan putra-putrinya sekolah, ataupun juga sudah mulai berangkat kerja atau kesibukan yang lain. Kawan, kalau tadi saya sempat perjalanan ya dari arah Kota Batu menuju ke area sekitaran Trogomas, kondisi trafik masih cenderung lancar karena juga masih pagi. Kemudian untuk suhunya pun juga lumayan dingin ya. Kalau untuk pagi hari ini di wilayah Trogomas saja ada di angka 19 derajat Celcius. Kira-kira untuk di area Anda juga seperti apa kondisi suhu dan juga untuk kondisi trafiknya pagi hari ini, boleh untuk Anda bagikan di WhatsApp 0811 3600 911. Karena biasanya di hari Senin ya cukup hektik. Nah, semoga juga lancar seluruh untuk aktivitas Anda. Dan kira-kira selama seharian penuh ini nanti bagaimanakah juga kondisi cuaca, barangkali perlu untuk Anda simak ya. Karena seperti biasa di jam 4 pagi kita selalu dapat informasi dari EWS Juanda soal bagaimanakah perakiraan cuaca selama seharian penuh. Ini bisa jadi acuan gitu ya bagi Anda yang seharian ini nanti banyak aktivitas di luar ruangan. Apakah masih ada potensi untuk hujan di puncak musim kemarau kali ini? Kalau informasi dari EWS Juanda, sebenarnya masih ada potensi untuk hujan tapi cukup minim sekali. Kalau untuk pagi hari ini kawan, wilayah Jatim itu kondisi cuaca antara cerah dan masih ada peluang untuk hujan ringan. Nah, kalau untuk yang di area yang saya lintasi tadi dari arah Batu menuju Trogomas cukup cerah ya untuk kategorinya. Di area Anda juga seperti apa nanti boleh bagikan. Kemudian lanjut siang sampai sore diperkirakan antara cerah dan masih ada peluang juga terjadi hujan ringan. Lanjut di malam sampai di dini hari nanti kawan, kondisi cuaca juga didominasi antara cerah dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Itu untuk informasi dari Prakirawan BMKG Jawa Timur, bagaimana untuk kondisi cuaca di wilayah Jatim selama seharian penuh. Kalau di area Anda pagi hari ini masuk kategori yang mana, yang cerah atau yang ada hujan ringannya, nanti boleh untuk Anda bagikan. Karena pagi hari ini antara cerah dan juga hujan ringan ya. Suhu udara paling rendah ada di angka 7 derajat Celcius, kemudian paling hangat ada di angka 34 derajat Celcius ya. Jadi barangkali pagi hari ini suhunya lumayan dingin kawan, di area Anda berapa derajat nih? Karena yang paling rendah ada di angka 7. Sedangkan untuk di siang hari nanti suhu terpanas ada di angka 34 derajat Celcius. Ini di wilayah Jatim kawan ya. Dan kemudian untuk kelembapan udara mulai dari angka 28 sampai 100%. Nah, kalau start dari angka 28 ini biasanya juga lumayan kering gitu ya. Dan untuk anginnya sendiri diperkirakan hari ini hari terakhir ya untuk adanya potensi angin kencang. Cuma nanti kita juga terus pantau informasi dari BMKG Jawa Timur bagaimana untuk informasi lebih lanjut soal potensi angin kencang. Karena biasanya kalau sudah masuk di puncak musim kemarau, selain suhu udara ya, kalau pas pagi dan juga malam lebih dingin, siang hari lebih panas terik yang dirasakan, termasuk juga kecepatan angin ini biasanya dirasakan lebih kencang daripada biasanya. Untuk itu apakah ada informasi lebih lanjut soal angin kencang ya, karena kalau informasi yang kita dapat terakhir itu untuk angin kencang ini terjadi di antara tanggal 21 sampai 27. Jadi hari ini hari terakhir. Apakah masih ada potensi untuk ini ya, besok masih ada angin kencang, nanti coba kita cek juga dari laman BMKG. Kalau untuk hari ini kawan, angin dominasi dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 34 km per jam.

0: happens for your life. CityGate FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
1: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu, baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Kafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigenta Info dan FM, guiding for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini informasi ya, karena tadi sempat disinggung juga seperti apa kondisi cuaca selama seharian penuh. Ini tadi juga ada yang sudah berbagi informasi. Selamat pagi Pak Nurul Ansori. Kabarnya cuaca di daerah Karang Duren hari ini cukup dingin. Meskipun dingin, kondisinya segar. Kemudian tadi juga disertakan kalau kemarin malam ini katanya hujan di daerah Karang Duren. Oh, terima kasih Pak Nurul Ansori untuk informasinya. Untuk yang mau menambahkan juga kawan, bagaimana pagi hari ini kondisi cuaca di area Anda? Nanti boleh untuk Anda share juga ya di WhatsApp kami, langsung saja di 0811-3600-911. Meskipun kemarin malam sempat hujan, pagi hari ini cukup cerahkah di lokasi Pak Nurul Ansori? Nanti boleh di-share juga, atau masuk kategori yang ada potensi hujan ringan nih di pagi ini, nanti boleh di-update kembali ya. Karena tadi disampaikan cuacanya dingin gitu untuk di daerah Karang Duren. Kira-kira juga berapa derajat tuh di sana, nanti boleh diinformasikan juga. Untuk yang lainnya juga kawan, saya masih punya satu informasi juga. Pastinya untuk Anda, segala aktivitasnya sekarang ini kan pasti tidak pernah bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Kalau Anda yang internetan kemudian sudah mulai lemot, pasti kan bikin emosi. Nah, sudah waktunya Anda untuk pindah ke Kapten Naratel. Karena Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming yang tinggal lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi customer service Kapten Naratel di 0882-1202-24. Anda bisa cek juga karena ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, pagi hari ini Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kita mulai dari Gate Singosari untuk mengarah ke ruas Pandaan. Kondisi pagi hari ini masih terpantau lancar, tidak ada kepadatan sama sekali. Masuk di area Sidoarjo Waru juga terkondisikan, bahkan nanti lepas dari Gate Waru, Anda yang mau mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono, area Satelit Perak juga masih terpantau lancar. Mungkin selain kondisi lalu lintas di pagi hari ini, khususnya untuk kondisi cuaca di sekitar tol seperti apa, ada yang ingin berbagi update informasinya, boleh Anda teruskan melalui WhatsApp kami, kirimkan voice note atau bisa telepon di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di sosial media kami @cityguide911FM.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84S HDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Melayani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk di pagi hari ini beberapa informasi ya tadi yang juga sudah masuk via WhatsApp setelah ada kabar soal kondisi cuaca di wilayah ke Karang Duren. Tadi informasi dari Pak Nurul Ansori, cuacanya dingin tapi segar gitu karena kemarin malam sempat hujan. Kemarin hujan itu sekitar jam 11 lewat 47 menit lah kira-kira info dari Pak Nurul Ansori. Untuk pagi hari ini suhunya juga cukup dingin ya, ada di angka 18 derajat Celcius untuk di area Pak Nurul Ansori. Terima kasih untuk informasinya. Tadi juga ada informasi soal kondisi traffic ya dari Pak Joko. Tadi ada laka di manakah ini Pak Joko? Saya play dulu.
1: Selamat pagi City Guide. Barusan terjadi laka di Jalan Bogor. Antara motor dan mobil, jadi motornya nabrak dari belakang sampai roda as pecah, patah ban depan asnya motor. Tapi sudah ada petugas untuk korban, sepertinya tidak ada karena langsung ditangani. Itu aja, dan tetap hati-hati di jalan. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih Pak Joko untuk informasinya. Tetap hati-hati di jalan ya kawan. Terima kasih untuk update-nya. Tadi juga kembali diinformasikan ada pantauan traffic ya. Untuk selanjutnya, tadi sekilas saya dengar lokasi daerah Bugluduk sudah mulai pada juga di lokasi pagi ini Pak Joko, atau seperti apa?
1: Selamat pagi, arus salin di Bugluduk crowded sekali. Belum ada petugas polisi sih. Jadi pada berebut motor ini, pada berebut jalan sampai maki-makian. Minta tolong City Guide disampaikan ke pihak terkait. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Joko ya untuk informasinya. Coba nanti kita sampaikan ya ke Polsek setempat. Tumben nih pagi hari ini gak ada yang jaga. Biasanya di lokasi itu ada Pak Joko ya yang jaga kalau informasi yang kita terima, ngatur lalin lebih tepatnya. Nah ini tadi kalau info dari Pak Joko Said, biasanya ada itu yang ngatur lalin. Ini gak kelihatan, jadi kredit banget di informasi dari Pak Joko. Oke, terima kasih Pak Joko untuk informasinya. Coba nanti kita teruskan ya. Dan untuk informasi juga kawan di pagi hari ini, mungkin Anda tadi sempat melihat ya di media sosial ada kebakaran yang terjadi dini hari tadi. Kira-kira sekitar jam 1 dini hari ya kalau nggak salah. Tadi informasi awal kita sempat lihat di media sosial. Kemudian tadi saya cek juga dari grup relawan, memang betul ya sekitar jam 1 dini hari itu ada kebakaran. Dan objek yang terbakar itu berupa rumah. Lokasinya ini memang di area yang padat penduduk, daerah Dinoyo. Kalau informasi yang kita terima kawan, lebih tepatnya ini ada di daerah Dinoyo RW 4 Jalan MT Haryono. Kemudian untuk di lokasi ya, tadi informasi yang kita terima dari grup relawan, kira-kira ada sekitar 4 damkar untuk melakukan pemadaman sekitar jam 1 dini hari, dan tidak berselang lama itu sudah pendinginan. Kalau Anda sempat lihat ya beberapa dokumentasi di media sosial, coba saya share juga untuk Anda. Kali ini di visual radio kami Anda bisa lihat. Sekali lagi ini kejadiannya dini hari tadi kawan ya, sekitaran jam 1. Oke, ini ketika di lokasi terjadi kebakaran dan apinya memang cukup besar ya. Nah ini Anda bisa lihat di visual radio kami. Ini sekitaran jam 1 lewat 30 menit. Di lokasi masih penanganan. Kemudian sekitar beberapa menit kemudian itu sudah mulai pendinginan. Tapi untuk informasi lengkapnya juga kawan ya, ini kita masih coba komunikasi dengan pihak Damkar Kota Malang. Dari admin Damkar Kota Malang, termasuk ke Kepala Damkar Kota Malang Pak Pandu, kira-kira bagaimana untuk kejadian kebakaran dini hari tadi. Untuk informasi yang lain pagi hari ini yang sudah mulai beraktivitas juga kawan, lagi dalam perjalanan seperti apa pantauan sekitar Anda, nanti boleh ya untuk Anda bagikan juga langsung di 0811 3600 911. Selamat pagi Pak Anto. Pak Anto baru saja berbagi informasi juga melalui telepon. Tadi kalau informasinya ini ada laka, lokasi di daerah Terusan Danau Kerinci, arah ke Sawu Jajar 2. Ini sama seperti yang disampaikan oleh Pak Joko ya. Tadi sudah ada petugas dan juga ambulan untuk di lokasi. Oke, terima kasih juga Pak Anto untuk informasinya.
2: Wisdom. Saya ini sebetulnya kan orang kampung ya, lahir di desa, anaknya seorang petani, hanya memang petani yang ngurus agama, sehingga disebut kalau di desa itu seorang kiai. Saya ini sebetulnya sejak kecil itu yang saya tidak mau itu jadi orang miskin. Saya juga tidak mau menjadi orang bodoh. Saya juga tidak mau menjadi orang jelek yang jadi musuhnya masyarakat. Tiga hal ini yang selalu saya ingat. Maka dari situ ya, saya berusaha untuk menjadi orang pintar. Saya sekolah. Ketika sekolah ini kan sejak SMP, sejak SMA, apalagi di perguruan tinggi kan biaya kan mahal. Dari situ saya mengalami kesulitan. Tetapi apapun harus saya bisa menyelesaikan. Dari ngamati, saya ngamati tetangga, ngamati kehidupan masyarakat. Sebetulnya kalau hanya mencari duit menjadi kaya itu tidak sulit kok. Tidak harus misalnya harus sekolah tinggi-tinggi ya. Ternyata hanya kerja, ya, asalkan mau kerja itu bisa dapat uang. Karena itu sejak kecil untuk memenuhi cita-cita itu, saya pekerja keras. Saya juga punya sifat tidak mau menjadi beban orang lain. Karena itu ketika sekolah, saya ini juga sudah kerja. Saya itu pedagang dulu itu. Pedagang itu kan gampang sebenarnya. Asalkan itu ada barang, membawa barang dari yang harga tempat harganya murah, dijual kepada yang mahal, kan sudah dapat uang. Saya itu dulu waktu masih jadi mahasiswa, pergilah ke pasar saya. Di Kidul Pasar itu, pasar besar. Itu kan banyak truk-truk gitu, di Comboran namanya. Ketika ada truk itu ya lihat itu, letternya ada yang L, ada yang AG, ada yang apa macam-macam. Nah, ada misalnya truk yang letternya itu, plat nomornya itu AG. Saya tanya, dari mana Pak? Saya dari Tulungagung. Kesini bawa apa? Kesini bawa emping, melinju. Dari itu kan. Udah lama? Sudah itu. Membawanya berapa kintal? Ya, sepenuhnya truk ini. Dari situ saja, informasi itu saja. Saya sudah bisa membaca peluang. Nah, kalau itu Tulungagung kesini bawa emping, lalu bawanya satu truk, berarti kan kebutuhan Malang itu kan besar. Lalu sudah lama, berarti kan untung. Kalau Tulungagung ini sebetulnya ada lagi yang lebih murah. Dari mana? Dari Pacitan. Pacitan itu adalah penghasil emping melinjo yang lebih banyak daripada Tulungagung. Makanya pikiran saya sudah, oh kalau begitu saya akan ikut membawa. Saya tidak ngambil dari Tulungagung, tapi saya ngambil dari Pacitan yang jauh lebih murah. Maka saya mesti nyari contoh emping yang dari Pacitan. Beberapa kilo, 2 kilo, 3 kilo saya tawarkan di tengah pasar itu. Bisa enggak mengambil emping yang saya bawa ini? Kalau mau harganya berapa? Perlunya berapa kintal? Kemudian juga keuangannya gimana? Harus disepakati. Misalnya hanya 70% atau 80%. Kan begitu. Dari situ, kesepakatan itu saya sudah nyari ke Pacitan. Pacitan sana bawa ke sini. Bawa berapa kintal saja untungnya sudah banyak sekali. Biaya pendidikan sudah lebih dari itu. Lebih banget saya menjadi orang kaya jarinya. Karena itu menurut hemat saya hidup ini lalu jadi tidak sulit. Maka cita-cita saya agar saya tidak menjadi orang miskin tercapai. Saya bisa sekolah, akhirnya lalu saya juga tidak bodoh. Beragama akan menjadi orang baik, saya juga belajar agama. Karena itu memang ini jadi sukses saya itu. Bahwa sebetulnya ekonomi itu tidak sulit. Cari duit itu sebetulnya tidak sulit. Gampang sekali asal mau kerja, lalu kemudian mau lihat kanan-kiri masyarakat itu butuh apa, lalu kita bisa menuhi atau tidak. Saya Profesor Imam Suprayogo, guru besar UIN Malang, mantan rektor di kampus itu, untuk Wisdom Radio City Guide 911 FM.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Oi, mate, uai, ei!

0: niru. Niru iku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
1: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind
3: Radio. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Strigen Line 108 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di jam 6 pagi ini ya, tadi ada informasi juga yang sempat kita terima, salah satunya dari PVMBG. Nah, ini bagaimanakah untuk aktivitas di Gunung Semeru? Tadi kabarnya sekitar jam 5 lewat 14 menit ya, sempat terjadi erupsi. Kemudian untuk kolom abu teramati sekitar kurang lebih 500 meter di atas puncak. Sedangkan kalau dari MDPL-nya, kawan, itu tercatat sekitar 4.176 meter MDPL. Kolom abu teramati warnanya putih hingga kelabu, intensitas tebal, condong ke arah tenggara dan selatan. Dan erupsi ini terekam juga di seismograf dengan amplitudenya maksimum 22 mm. Kemudian juga durasinya kurang lebih sekitar 1 menit 40 detik. Itu untuk informasinya. Dan ini juga mengingatkan kita kalau sampai sekarang ini Gunung Semeru itu masih ada di level 3 atau siaga. Jadi kalau Anda lagi perjalanan nih, kemudian sempat mengarah ini view-nya menuju ke Gunung Semeru, nanti boleh di-share juga kawan. Kalau dokumentasi terbaru, ini tadi sekitar jam 5 lewat 54 menit, kolom abu memang sudah mulai sedikit hilang gitu ya. Jadi kalau untuk sekarang ini seperti apa juga, sudah masuk di jam 6 lewat 51 menit, masih teramatikah kolom abunya? Nanti boleh untuk Anda share juga. Karena kalau Gunung Semeru jam 6 pagi ini masih cukup jelas ya, terlihat tidak tertutup kabut. Itu untuk informasinya. Tapi justru kawan, ini tadi kalau melihat dari dokumentasi Pak Andi ya, tadi sempat melintas daerah Pepen, itu kayaknya berkabut pagi hari ini. Nampaknya juga sangat dingin di lokasi Pak Andi ya. Ini Anda bisa lihat di visual radio kami di area Pepen ya, kondisinya berkabut. Berapa derajat di lokasi ini Pak Andi ya, nanti boleh di-share juga. Untuk kondisi traffic sejauh ini masih lancar, tepatnya di Pepen daerah mana Pak Andi, nanti boleh dilengkapi juga. Kawan, untuk informasi di pagi hari ini saya juga masih punya satu update untuk Anda. Pastinya yang sudah punya rumah nih, sudah punya rumah dan rumahnya sudah jadi, tapi kok terasa masih belum nyaman, atau kantor gitu dan tempat usaha yang butuh tampilan lebih profesional dan menarik. Nah, ini saatnya kawan untuk Anda bisa percayakan ke Decor Your Studio. Solusi lengkap, desain dan juga pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build, didesain dengan sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta dengan menggunakan material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional pastinya. Lebih menarik lagi, kawan, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Jadi wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda bisa hubungi sekarang Decor Your Studio di 0878-6278-8880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0878-627-88880. Atau bisa kunjungi juga di decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, apakah Anda salah satu pengagum puisi Chairil Anwar, salah satu penyair legenda Indonesia yang karya-karyanya mampu menginspirasi banyak orang? Karena puisinya berjudul Aku dengan bait di dalamnya, Aku ini binatang jalan, membuat Chairil Anwar dijuluki si binatang jalan, sang pelopor angkatan 45 dan pelopor puisi modern. Untuk mengabadikan sosok legendaris Chairil Anwar, di Indonesia ini hanya ada dua monumen Chairil Anwar. Salah satunya ada di Kota Malang. Tahukah Anda, satu dari dua monumen Chairil Anwar berdiri di tengah Kota Malang, di Jalan Basuki Rahmat, atau di kawasan Kayu Tangan Heritage, sebuah kebanggaan tentunya. Kota Malang bisa mengabdikan figur sang legendaris yang satu ini. Pembangunan monumen Chairil Anwar pertama kali diinisiasi seorang bernama Hudan Dardiri di tahun 1955 untuk menghormati Chairil Anwar sebagai penyair. Salah satu monumen Chairil Anwar dibangun di Kota Malang karena dalam catatan sejarah Chairil Anwar juga pernah berkunjung ke Kota Malang untuk menghadiri sidang pleno kelima Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang sekarang berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Monumen Chairil Anwar Kota Malang menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang diakui pemerintah Kota Malang belum lama ini. Di tahun 2019, Monumen Chairil Anwar bahkan baru selesai dipugar dan ditinggikan dengan dipadukan bersama gaya taman yang lebih fresh. Monumen ini nantinya juga bakal menjadi bagian dari kawasan Heritage Malang Raya. Untuk yang penasaran dengan lokasi Monumen Chairil Anwar, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke flyover Rajosari, kemudian masuk ke Kota Malang. Sebelum sampai di alun-alun Merdeka Kota Malang, Anda akan menemui Gereja Hati Kudus Yesus. Dan lokasi Monumen Chairil Anwar tepat ada di depan Gereja Hati Kudus Yesus.
0: Jalan-Jalan Plus.